0: tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN, tinggal 200-250.
0: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan, penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
0: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
0: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
0: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025.

0: Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
0: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
2: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
0: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
1: Editorial yang

Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

0: konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perantingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Jerman akan mampu mencapai

Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana

0: kalau tidak salah sudah 3 kali.
1: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar, menyampaikan terima kasih atas dukungan kedutaan besar Jepang.
0: Bagi

0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Polri Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan.
3: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan
4: dengan jam memulai aktivitas

Cikampek via jalur arteri cukup lancar dan normal pada siang hari ini, pada pagi hari ini maksud kami. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport

relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPU. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal, dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan

kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan

kecemasan terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri

0: waspada dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti pelantas dari Pro 3.

0: ke Indonesia.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan. Luar biasa. Mengambil kebukaan. Serangan yang sangat baik dari Fadri.
0: Berbagi informasi tentang dunia olahraga. Kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya

Sports.co.id dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara. Setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B.

Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para toko radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara.

Iya pendengar, terima kasih ya masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu bola dari Kivas ya tadi dengan Nana baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan berikutnya kita bergeser ke informasi yaitu perkembangan harga barang pokok pasar, pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan hari Rabu 9 September 2026. Jadi bagi Anda ibu-ibu yang ingin berbelanja ke pasar ya, simak informasi berikut ini. Jadi yang pertama ada beras naga di harga Rp19.000, beras lahap Rp19.000 per kilogram, beras Nusantara Rp18.000, beras telur emas Rp15.000, beras bulog SPHP Rp13.100 dan beras kita premium bulog Rp15.400. Harga gula pasir kristal putih per kilo Rp20.000, kemudian gula curah per kilogram Rp20.000 dan gula merah per kilogram Rp35.000. Untuk harga minyak goreng sendiri di Moli spesial kemasan 5 liter di harga Rp125.000, kunci mas 5 liter Rp110.500, di Moli special refill premium 1 liter Rp25.000, di Moli non special refill 1 liter Rp23.000, Fortune kemasan sederhana 1 liter Rp24.000, kunci mas 900 ml Rp20.500, kunci mas 1 liter Rp23.000, minyak kita 1 liter Rp15.700 sampai Rp18.000 dan juga Fortune kemasan refill Rp25.000. Untuk harga daging sapi segar per kilogram Rp170.000, daging ayam boiler Rp42.000, daging ayam kampung Rp100.000, daging ayam beku boiler Rp37.500, daging sapi beku Rp120.000. Harga telur ayam boiler sedang per piringnya Rp58.000, untuk per butirnya Rp2.000, kemudian telur ayam kampung Rp3.000 per butir dan telur bebek Rp4.000 per butir. Kemudian untuk harga susu kental ya, merek Bendera kemasan 375 gram di Rp14.000 dan merek Indomil Rp13.000. Untuk susu bubuk Lenco 400 gram Rp53.000, SGM Rp42.500, Bendera Rp47.400 dan merek Indomil Rp40.500. Untuk jagung sendiri mendengar, jagung pipilan Rp12.000, jagung pecah Rp12.000, kemudian garam kasar Rp10.000, garam halus Rp5.000, tepung terigu ecer kilogram Rp12.000, kemasan segitiga biru Rp14.000 dan Indomie rasa kari ayam Rp3.500 per bungkus. Dan ada juga cabai merah besar per kilogram Rp60.000, cabai hijau besar Rp50.000, cabai keriting Rp70.000, cabai tiung kapal Rp90.000 dan cabai rawit hijau Rp90.000, cabai tiung kampung Rp109.000. Bawang merah Rp40.000 dan bawang putih Rp38.000 per kilogram.

sawi putih biasa Rp7.000 dan sawi putih per kilogram Rp20.000. Terakhir pendengar, yaitu untuk harga ikan ya, ikan asin terkecil di harga Rp120.000 per kilogram, ikan asin teri besar Rp60.000, ikan bandeng Rp20.000, ikan layang di harga Rp25.000, ikan tongkol cakalang Rp35.000, ikan karang merah Rp65.000, udang ukuran sedang Rp40.000, kemudian ada mujair Rp35.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000, dan ikan tuna Rp45.000. Itu dia pendengar untuk perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Rabu 9 September 2026 oleh pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Selanjutnya ada lagu dari Siska JKT48 dengan Berdebar.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini di ruang dengar Anda semuanya. Untuk program selanjutnya di 95.3 MHz kita ikuti program Halo RRI bersama dengan RRI Tarakan yang akan dipandu oleh Regita Bayu dan Andi Muhammad Rizal. Selamat mendengarkan.
1: Ya, Bang, apakah juga untuk di wilayah Tarakan walaupun ada hujan ataupun gerimis ini juga masih terdampak kabut asap nih, Bang?
2: Iya, betul sekali, Mas. Memang secara kondisi cuaca di Tarakan ini masih terjadi kabut asap. Namun melihat pola angin yang terjadi beberapa hari kebelakang, kemudian juga diiringi dengan kondisi cuaca hujan yang mulai mendominasi wilayah Kaltara, ini cenderung mengurangi, gitu, Mas. Mengurangi atau membersihkan udara akibat kabut asap itu. Sehingga kami di sini melihat adanya tren peningkatan jarak pandang atau visibility untuk di wilayah Tarakan dan juga Nunukan. Namun untuk di wilayah Tanjung Selor atau di wilayah Kabupaten Bulungan ini cenderung masih kabut asapnya masih sedikit lebih pekat dibandingkan di Tarakan dan Nunukan.
1: Iya. Nah, apakah kita saat ini di bulan September ini menuju puncak untuk El Nino sendiri atau seperti apa? Dan tentunya apakah ini juga berpengaruh kepada titik-titik panas baru ataupun mungkin berkurang kah atau mungkin bertambah kah, atau seperti apa?
2: Oke, menyangkut soal ini ya, puncak El Nino gitu ya. Kebetulan memang di sini kami dari BMKG juga mengacu dari data Lembaga Meteorologi Dunia atau WMO gitu ya. Di sini memang terlihat dari sekian belasan model model iklim yang dibuat oleh beberapa negara di dunia, itu memang terlihat tren El Nino, puncak El Nino ini memang masih akan terjadi di kisaran bulan September, Oktober, November, Mas. Kemudian perlahan-lahan mulai akan berkurang ketika memasuki tahun 2027.
1: Oke. Nah, apakah juga menuju puncak itu juga menimbulkan titik-titik panas baru atau seperti apa?
2: Terkait apakah menimbulkan titik panas baru, jawabannya relatif, Mas. Jadi memang kembali lagi karena di wilayah Kaltara ini kita sangat kondisi cuacanya itu perubahannya sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin, kemudian juga kondisi angin yang mungkin ada belokan angin atau mungkin sirkulasi angin yang terpusat. Jadi meskipun di tengah-tengah kondisi El Nino yang bisa dikatakan kuat, itu kita masih terdapat potensi hujan begitu di wilayah kita, seperti halnya pada hari ini gitu, Mas.
1: Oke, untuk angin kencang sendiri seperti apa, Bang? Karena kan memang juga semakin panas juga ini kan, apakah juga ada potensi juga mungkin angin kencang atau seperti apa?
2: Oke, untuk potensi angin kencang di sini kami melihat memang ada ya untuk hari ini, kemudian juga hingga 3 hari ke depan ini memang ada terjadi angin kencang yang diikuti dengan kondisi cuaca hujan sedang dan hujan lebat, Mas.
1: Oke. Mungkin bisa diupdate juga kan untuk di wilayah perairan dan juga tinggi gelombang ya.
2: Oke, baik. Untuk di tinggi gelombang di wilayah perairan di sini kami melihat untuk hari ini terpantau tinggi gelombang berada di rentang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau berada dalam kategori sedang. Sehingga di sini kami juga sekaligus menitip pesan juga kepada masyarakat yang mungkin ada beraktivitas juga di wilayah perairan, itu mohon untuk lebih berhati-hati. Ditambah juga kondisi cuaca pada dini hari hingga pagi hari di sini kami lihat terdapat pertumbuhan awan hujan begitu untuk di wilayah perairan di Tarakan Bungu, kemudian juga di perairan Nunukan.
1: Oke, di beberapa hari terakhir saya ada baca informasi itu bahwa di area perairan atau di laut itu juga terdampak kabut, Mbak. Apakah mungkin juga sudah sekarang berkurang nih atau seperti apa?
2: Ya, untuk di wilayah perairan terkait dengan kondisi cuaca kabut asap gitu ya Mas ya. Tentunya di sini memang masih ada potensi kabut asap. Yang selama memang kondisi anginnya ini, anginnya ini tidak membawa asap dari wilayah Kalimantan Barat kemudian Kalimantan Tengah yang memang di situ itu sebagai sumber pemicu kenapa di wilayah kita itu terdapat asap yang cukup pekat begitu ya. Jadi jawabannya adalah memang tergantung angin dan melihat kondisi angin ini juga cenderung sudah tidak mengarah ke kita dari wilayah Kalimantan Kalteng, maka memang potensi kabut asapnya akan cenderung berkurang Mas.
1: Oke. Di perairan. Potensi cuaca ekstrim Bang mungkin apakah ada untuk beberapa hari ke depan?
2: Ya, untuk cuaca ekstrim sih memang ada, yaitu waspada potensi kondisi cuaca hujan sedang hingga hujan lebat yang disertai oleh kilat atau petir dan angin kencang yang terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Utara yang terjadi pada malam hari hingga dini hari.
1: Iya, terakhir Bang, himbauan untuk masyarakat.
2: Oke, baik. Di sini kami dari BMKG Tarakan sekaligus mewakili dari teman-teman BMKG Kalimantan Utara. Di sini kami berpesan kepada teman-teman pendengar setia RRI untuk selalu mengupdate informasi perakiran cuacanya melalui akun Instagram kami di @bmkgtarakan atau juga bisa diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Dan sebagai penutup kami tetap berpesan untuk selalu memakai masker untuk bepergian dan di luar masih ada kabut-kabut asap seperti itu agar tetap terjaga gitu ya kondisi kesehatan teman-teman semua yang ada di luar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Bagus atas informasinya yang cukup lengkap ya untuk pagi hari ini mengenai update cuaca, kemudian juga update untuk titik panas, kemudian juga kabut asap dan lain sebagainya. Terima kasih Bang Bagus untuk informasinya dan selamat kembali bertugas.
3: Baik, dan tentunya pendengar kita juga masih setia ya menantikan bagi Anda yang ingin bergabung. Silakan di 0821-5320-9845 sampaikan kira-kira apa yang Anda mau sampaikan ya terkait mengenai pelayanan publik. Silakan jangan malu-malu ya. Ataupun permasalahan sosial ya, infrastruktur, silakan di 0821-5320-9845. Tentu kita akan konfirmasi ya, selama masih ada waktu kita akan coba hubungi jembatani ya ke pihak-pihak terkait mulai dari dinas-dinas tentunya ya, pemangku kebijakan ya, tokoh ataupun akademisi ya, atau bahkan kepala daerah sekalipun ya, bicara mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dan tentu cuacanya akan tetap bertahan yo ya, seperti ini masih banyak terik dan hujan masih minim.
1: Tapi di puncak ya, puncak El Nino tadi.
3: Iya, betul.
1: Di beberapa bulan ke depan dan akan menurun di awal tahun 2027. Ya, jadi bertahan dulu untuk cuaca-cuaca panas beberapa bulan ke depan ya, karena selama ini ternyata iklimnya itu iklim global.
3: Baik. Kita coba hadirkan informasi lainnya pendengar ya. Pertamina sanksi 160 SPBU nakal di Kalimantan. Pastikan BBM tepat sasaran.
1: Nah, ini dia.
3: Ini dia informasinya ya. Kalau kita lihat fotonya di rri.co.id, ini ada SPBU kemudian dipasangin banner ya
1: dalam masa pembinaan
3: Pertamina. Iya, di pagarnya jelas tulisannya besar ya, SPBU dalam masa pembinaan Pertamina Patraniaga. Kita coba bacakan ya. PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan terus memperketat pengawasan terhadap operasional dan penyaluran bahan bakar minyak BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Langkah tegas ini diambil demi memastikan seluruh lembaga penyalur bertindak sesuai regulasi, menjaga BBM subsidi tepat sasaran serta menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Pengawasan ketat dan pemeriksaan langsung di lapangan gencar dilakukan untuk mengurangi berbagai bentuk ketidaksesuaian operasional. Temuan utama di lapangan mencakup manipulasi penggunaan QR code ya yang tidak sesuai dengan nomor kendaraan terdaftar hingga penyaluran BBM bersubsidi kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Oke, kemudian ya selain masalah QR code ya, petugas juga tentu banyak menemukan catatan-catatan ya, praktik-praktik yang disinyalir tidak sesuai dengan SOP atau ketidaksesuaian standar operasional. Ini juga menjadi tantangan bagaimana pengawasan harus selalu dilakukan ya, selain juga Pertamina tentu ada pihak-pihak yang lainnya yang ikut mengawasi selain masyarakat juga. Tentunya kehadiran pemerintah ya, dalam hal ini yang tentu bertindak menjaga itu semua seperti petugas dari Satpol PP dan lain-lain ya. Ini dia petugas juga menemukan praktik pelayanan konsumen non kendaraan yang nekat membeli BBM tanpa mengantongi surat resmi, kemudian ketidakpatuhan terhadap prosedur keselamatan dan standar operasional baku SPBU juga menjadi fokus utama dalam agenda pembenahan internal ini. Menanggapi berbagai temuan tersebut, Patran Niaga Regional Kalimantan tidak tinggal diam. Sanksi tegas serta tindakan pembinaan langsung dijatuhkan kepada para pengelola SPBU yang terbukti melanggar disesuaikan dengan bobot pelanggaran dan aturan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun. Ia menegaskan bahwa sidak dan pengawasan ini berjalan secara berkelanjutan. Langkah ini dipastikan bukan sekedar formalitas, melainkan bentuk komitmen nyata untuk melindungi hak masyarakat luas.
4: Tentunya semoga ya dengan adanya tindakan-tindakan ini ya, bisa semakin tertib untuk SPBU dan semoga semuanya juga akhirnya bisa tepat sasaran.
3: Iya, di Tarakan banyak sih ya kasat mata, masih banyak motor-motor dengan tangki besar ya. Tidak sesuai SOP juga.
4: Iya, benar. Lebih kapasitas juga sebetulnya.
3: Nah, ini mungkin bisa deh ya. Perlu ada contoh nih mungkin SPBU yang harus disegel dulu sama. Iya, baik. Kita break ya, yuk.
4: Ya, sebelum kita lanjutkan kita akan break sejenak untuk pariwara berikut.

komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik.

visi misi Solo, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik. Dan tidak hanya dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami panjatkan segala bentuk informasi dan kibar Indonesia ke segala penjuru dunia.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, fokus tuh.
0: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup.

0: Check the rfe.co.id.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampe masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, 99,9 MHz pendengar di Tanjung Selor, dan juga di Malinau di 95,3 MHz. Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kita juga masih menantikan Anda. Silakan sampaikan opini, komentar, atau kritik terkait mengenai pelayanan publik, infrastruktur, dan lain sebagainya. Ya, seperti yang kita janjikan, yuk ya, kita coba update bagaimana air bersih kita untuk pelanggan di rumah-rumah. Kita sudah terhubung bersama dengan Direktur Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan, ada Bapak Iwan Setiawan. Selamat pagi, Pak Iwan.
1: Ya, selamat pagi, Mas Ical. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat, Pak?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Pak, ini banyak masyarakat yang masuk ini terkait mengenai bagaimana penggiliran distribusi air bersih ke pelanggan. Sistemnya nanti seperti apa, Pak? Apakah digilir per jam atau berapa hari begitu? Dan bagaimana masyarakat bisa mendapat informasi daerah mana saja yang akan dijalankan, daerah mana yang ditutup dulu sementara? Silakan, Pak Iwan.
1: Ya, terima kasih, Mas Ical. Kita ini kan lagi sedang menyusun jadwalnya. Nah, nanti dilihat aja di media sosialnya PDAM. Kan ada tuh media sosial tukang ledeng di IG, di Facebook maupun di TikToknya PDAM. Nanti bisa terlihat di situ. Nah, rencananya kita akan mengalirkan setiap 2 hari. 2 hari nanti kita tutup daerah mana, nanti daerah mana yang mengalir, nanti terus kita gilir seperti itu. Yeah. Karena kalau kita buka semuanya tidak mungkin. Nanti ada beberapa daerah malah yang mengalir terus, nanti ada daerah yang tidak mengalir terus. Makanya kita gilir aja nanti. Iya. Begitu, Mas Ical.
0: Baik. Pak, kalau sumber airnya dari mana ini? Kan sekarang embung pada kering-kering ini.
1: Jadi yang bermasalah itu hanya yang dilayani IPA Kampung 1 dan IPA Persemayan. Untuk wilayah Amal, Juwata, Bengawan itu aman. Itu tidak ada bergilir. Tapi yang dilayani IPA Kampung 1 dan Persemayan itu bermasalah.
0: Iya.
1: Karena sumber airnya itu sudah menipis atau sudah habis. Kayak misalnya di Binalatung. Mm-hmm. Di Binalatung itu sudah habis airnya, sedikit. Nah, terus di Persemayan, Rawasari dan IPA Persemayan itu sudah tidak ada airnya, habis.
0: Iya.
1: Nah, makanya kita tinggal ambil air di di embung Indulung, di Amal, dan embung Bengawan. Itu kita koneksikan. Kalau yang di Indulung kita koneksikan di IPA Kampung 1. Nah, kalau yang di Bengawan kita koneksikan di IPA Persemayan. Nah, itu dua IPA itu yang produksinya menurun. Saya lihat di berita-berita itu kan yang menurun itu seolah-olah menurun 40%. Padahal enggak, itu hanya di masing-masing IPA. Tapi IPA yang lain itu enggak ada masalah. Kayak di Amal, di Juwata, itu nggak ada masalah.
0: Gitu. Iya. Pak, kalau dikalkulasi ada berapa banyak pelanggan yang terdampak dari dua IPA ini ya?
1: Ya, kira-kira sekitar 15.000 pelanggan lah.
0: Iya.
1: Baik. Yang terdampak.
0: Baik. Pak, untuk kualitas air sendiri seperti apa, Pak? Apakah tetap dijaga juga atau ini juga mempengaruhi kualitas?
1: Iya. Karena airnya bergilir, karena air pertama itu ngalir di pipa itu kosong, itu biasanya pertama pasti keruh dianya. Okay. Tapi itu tetap aman, didiamkan aja 1 hari, nanti dia turun sendiri. Tetap aman untuk dikonsumsi, begitu.
0: Baik, ada kasus, Pak, justru putih dia sampai rumah, cuma didiamkan langsung jernih.
1: Iya, begitu, karena kan di dalam pipa itu kan terjadi turbulensi, airnya mutar kan.
0: Okay.
1: Nah, itu yang membuat.
0: Baik, kemudian ada upaya lain yang dilakukan PDAM katanya terkait mengenai bagaimana daerah-daerah seperti yang dataran tinggi, pesisir bisa juga mendapatkan akses air bersih secara gratis. Ini seperti bisa. Apa ini? Mekanismenya seperti apa nanti, Pak Iwan?
1: Kalau yang betul-betul yang mendapat air itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Kemarin di RT 16 itu kita bagi di beberapa daerah yang minta itu.
0: Oke, itu
1: Mas Ical.
0: Itu per KK keluarga atau per RT dia?
1: RT-nya aja. RT-nya minta diumumkan ke warganya, nanti kita datang ke sana kita bagi airnya.
0: Prosesnya menyurat itu. Atau seperti apa nih, Pak Nyurat?
1: Bisa juga lewat WA, di WA dulu, nanti suratnya kan dikirim belakangan, bisa juga menusuk.
0: Berarti
1: karena kan ini terkait dengan pertanggungjawaban kita nanti kan.
0: Oke, berarti RT-nya harus siapkan wadah besar untuk warganya begitu, Pak ya?
1: Biasanya sih warganya bawa ember, bawa jerigen, bawa apa begitu.
0: Oke, baik. Pak, kemudian sempat viral di sosmed terkait mengenai tagihan ini. Nah, ini katanya kebocoran setelah ataupun sesudah meteran ini seperti apa? Masih banyak masyarakat yang kurang paham ini, Pak.
1: Nah, jadi gini, masyarakat kan memang tagihan itu membengkak di bulan kemarau ini. Karena apa? Mereka memakai air lebih banyak. Biasanya kan campur dengan air hujan, iya kan? Itu yang tidak disadari masyarakat, itu pertama. Terus kedua, yang viral kemarin itu di belakang KPU. Ternyata begitu kita cek, dia terjadi kebocoran setelah meteran. Dan itu kos-kosan, apa rumah, kos-kosan 3 pintu. Nah itu, nah kemarin mereka juga sudah mengakui kesalahan bahwa kebocoran setelah meteran, terjadi kebocoran setelah meteran. Nah, dalam standarnya SOP pelayanan PDAM ini kan, kebocoran setelah meteran itu ya tanggung jawab pelanggan, makanya dijaga, jangan sampai bocor setelah meteran.
0: Baik.
1: Nah, apa namanya kebocoran sebelum meteran itu tanggung jawab PDAM, tapi kan yang dibangun di priming itu seolah semua kebocoran PDAM itu pelanggan yang nanggung. Padahal bukan seperti itu, gitu loh.
0: Iya, baik. Pak Dirut, ini kami langsung bacakan chat di YouTube kita yang masuk. Saya coba izin yang bisa ditanggapi dari Agung Hidayas. Saran Pak Dirut, kalau bisa jangan sampai 2 hari matinya. Kami sebagai warga pasti kelimpungan cari air. Bisa nggak kalau matinya mungkin 1 hari saja kemudian bergilir? Terima kasih. Ini dari Agung Hidayas. Ya, ini bagaimana Pak? Apakah ini solusi juga biar masyarakat tidak terlalu lama begitu kekeringan di rumah?
1: Memang idealnya seperti itu. Tapi air ini berbeda dengan listrik. Kalau air ini dinyalakan kerannya, dia butuh waktu untuk jalan, untuk mengalir ke rumahnya warga. Beda dengan listrik, begitu dicetek langsung nyala, begitu loh. Nah, air ini kan kayak aliran air itu, dia butuh waktu untuk sampai ke rumah warga, begitu. Nah, kalau 1 hari takutnya belum sampai, sudah dimatikan, begitu Mas Ical.
0: Iya, baik. Kemudian ada lagi yang tanya nih Pak, apakah untuk air gratis ini khusus pelanggan atau boleh juga yang bukan pelanggan? Ini seperti apa nih Pak?
1: Ya, kita kan nggak bisa mensortir gitu kan kalau kita bagi air gratis. Ini pelanggan, bukan pelanggan, yang penting RT-nya mengkoordinir warganya, nanti kita bagi air gratis, siapapun itu kita bagilah. Iya. Bagi yang kekurangan air, gitu aja.
0: Ini tangki berapa yang diturunkan ya Pak?
1: 5.000 liter kali 2. 5.000
0: liter, jadi lumayan besar ya untuk masyarakat 1 RT Pak.
1: Iya.
0: Baik.
1: Iya.
0: Ada berapa armada yang disiapkan ini Pak untuk menghadapi kemarau? Dan juga tentunya kita selalu waspada tentang karhutla. Ini ada berapa armada yang disiapkan PDAM Pak?
1: Ya, kita ini kan ada 2, punya kita sendiri. Tapi kalau ada warga yang mau ngambil ke sini silakan gitu.
0: Oke. Gitu. Silakan. Oke, baik.
1: Iya.
0: Siap. Baik, Pak, ada lagi yang mau disampaikan kepada masyarakat terakhir closing statement-nya?
1: Ya, masyarakat kita himbau untuk tetap tenang lah untuk menghadapi kemarau ini. Karena kemarau ini bukan terjadi di Tarakan saja, bahkan di Eropa itu bendungannya sudah menipis, sudah kering. Hampir seluruh Indonesia itu terjadi kekeringan. Dari Sumatera, Kalimantan, di Sulawesi, itu semua terjadi kekeringan. Nah, kita patut bersyukur PDAM Tarakan itu, di Tarakan ini kekeringannya baru terjadi 3 hari ini. Sementara yang

0: kemarin hari Minggu ini ada undangan untuk melakukan sholat minta hujan gitu
1: mas. Ya, amin, baik. Ini, Pak. Pak Iwan, ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya, sudah gamblang sekali ya. Semoga ya, bisa menjawab.
0: Terima kasih Pak Iqbal.
1: Iya, salam sehat selalu Pak Direktur.
0: Ya, ya salam sehat juga. Tetap semangat.
1: Tetap semangat untuk semua. Baik, itu tadi ya pendengar Direktur PDAM Tirta Alam Kota Tarakan Iwan Setiawan.
2: Iya, sudah dijelaskan ya bahwa akan bergilir ya selama dua hari, kemudian bergilir lagi ke tempat lain ya.
1: Dipantengi aja sosial medianya yo ya.
2: Karena masih mau diracik nih.
1: Masih untuk dibahas terus, mungkin distribusi alur pipanya dan lain-lain tentunya ya.
2: Dan juga yang warga yang ingin atau butuh air bersih ya, bisa menghubungi RT-nya, nanti RT-nya bisa menghubungi langsung ke PDAM ya, untuk mendapatkan air bersih.
1: Yang sudah mulai terasa kayaknya di atas gunung ya, di pesisir di ujung-ujung pipa katanya. Ya. Nah ini bisa ya, tentu RT-nya harus siapkan penampungan ya, ataupun profil-profil cadangan tersendiri ya, yang untuk bisa diakses warga-warganya untuk diambil.
2: Gitu, ya, baik. Dan jangan lupa tadi berdoa untuk minta hujan.
1: Betul, ya. Semoga hujan ya.
2: Bisa tadi, hujan deras lah.
1: Jangan gerimis lah ya.
2: Langsung deras gitu 2 jam gitu misalkan lumayan ya untuk penambahan air.
1: Iya baik.
2: Iya, dan semoga juga kekeringan ini juga tidak berlangsung lama ya, Cal ya.
1: Iya, betul sekali ya. Okay. Kita bacakan lagi.
2: Kita coba baca informasi ya dari rri.co.id selain setarakan di mana misi dagang antara Jawa Timur dan juga Kalimantan Utara nyaris di angka 2 triliun rupiah. Sarang walet dan udang jadi bidikan. Oke. Okay. Jadi kerjasama perdagangan antara Kalimantan Utara dan juga Jawa Timur mulai menghasilkan transaksi bernilai besar dalam forum temu bisnis misi dagang dan investasi Jatim Kaltara 2026 di Tarakan. Nilai transaksi yang telah ditandatangani disebut mendekati 2 triliun rupiah. Gubernur Kalimantan Utara Jenderal Arifin Waliwang mengatakan nilai tersebut masih berpulang bertambah setelah seluruh rangkaian forum misi dagang selesai. Dan ia menyebut juga angka sementara yang tercatat berasal dari jumlah kerjasama dengan nilai mencapai sekitar 1,9 triliun rupiah ya. Kemudian forum tersebut juga mempertemukan pelaku usaha dari kedua provinsi serta pemerintah daerah, BUMD dan asosiasi pengusaha. Dalam agenda resmi kegiatan penandatanganan kerjasama mencakup OPD dengan OPD, BUMD dengan BUMD, serta asosiasi usaha Jawa Timur dengan asosiasi usaha Kalimantan Utara. Menurut Zainal, nilai transaksi yang terbentuk dalam forum tersebut perlu ditindaklanjuti dengan hubungan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan. Yang tidak ingin misi dagang berhenti pada penandatangan kerjasama atau transaksi dalam satu kegiatan. Zainal juga membuka peluang bagi pengusaha Jawa Timur untuk menanamkan modal di Kaltara. Menurutnya, pemerintah daerah siap membantu proses investasi termasuk dari sisi perizinan. Dan juga menegaskan pemerintah daerah tidak akan bersulit investor yang ingin masuk ke Kaltara dan Nur Zainal masih tersedia ruang dan lahan untuk pengembangan berbagai sektor usaha. Selain investasi, Zainal juga menilai konektivitas menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan perdagangan kedua wilayah. Ia mendorong optimalisasi arus balik tol laut pada rute Surabaya-Tarakan dan Surabaya-Nunukan agar dapat membawa lebih banyak komoditas dari Kaltara menuju Jawa Timur. Zainal juga turut menawarkan sejumlah potensi komoditas Kaltara pada pelaku usaha Jawa Timur dan yang menyebut sektor perikanan, hasil laut, kehutanan, dan pertanian sebagai bidang yang memiliki peluang untuk dikembangkan. Yang mencontohkan ya bandeng, tadi juga ada udang, juga ada yang menurutnya memiliki karakteristik berbeda karena sebagai sebagian tambak dikelola dengan mengandalkan sumber pakan alami. Kaltara juga memiliki beras adang dari Krayan yang disebut sebagai salah satu produk pertanian unggul daerah. Nah, untuk informasi lebih lanjut pendengar Anda juga dapat akses di rri.co.id ya.
1: Iya.
2: Dari situ banyak sekali informasi yang baru-baru yang update yang tentunya menambah wawasan Anda. Oke, bagaimana Cang untuk tanggapan mungkin untuk misi dagang Jawa Timur dan juga Kaltara ya?
1: Iya, kayaknya harus sering digelar deh ya, selain Jawa Timur mungkin Jawa Barat ya. Kalau perlu Jakarta, DKI, Sumatera, dan lain-lain. Ya hasil-hasil produk kita ini sebenarnya bagus-bagus ya. Tinggal bagaimana kita bisa.

0: membuka karpet merah ya, terus untuk banyak pihak ya, untuk mau berani masuk ke sini dan bisa mengambil produk-produk hasil alam kita, tentunya hasil bumi dan lain-lain. Luar biasa ya, 2 triliun ya. Itu nolnya berapa ya?
1: 9.
0: Mungkin muat ini. Muat satu ruangan
1: ya. Dan semoga hasil kerjasama dari Jawa Timur dan juga Kaltara bisa menginspirasi kedua provinsi ya, tentunya untuk di bidang investasi. Iya, kita coba bergeser ke informasi berikutnya, di mana BPS ya, perbaruan data desil dilakukan setiap 3 bulan.
0: Oke.
1: Jadi kenapa sih setiap 3 bulan? Jadi Badan Pusat Statistik Kota Tara kan memastikan perbaruan data desil dalam sistem kesejahteraan sosial dilakukan setiap 3 bulan sekali. Ini desil adalah metode mengkelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dibagi menjadi 10 tingkatan berjenjang. Jadi pemerintah melakukan update atau perbaruan data setiap 3 bulan, tentunya dengan mengambil sumber data dari sejumlah kementerian termasuk penggunaan listrik PLN hingga pajak kendaraan bermotor yang dimiliki Samsat. Semua data akan diolah, dilakukan pencocokan di lapangan ya. Dan juga menanggapi banyak keluhan masyarakat yang merasa tidak cocok berada dalam desil tertentu, Kepala BPS Tarakan Umar Riyadi menyarankan untuk dapat melakukan sanggahan atau perbaikan data. Sanggahan dapat dilakukan secara online ataupun melapor secara langsung ke kantor BPS ya. Umar pun juga mengungkapkan tugas dan fungsi BPS berdasarkan Impres nomor 4 tahun 2025 sebagai integrator dan pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Tujuannya tak lain untuk memastikan setiap program pemerintah dan bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran. Ya, juga berharap semua masyarakat dapat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026, terutama menyampaikan benar-benarnya semua pertanyaan petugas sensus di lapangan.
0: Iya, bicara mengenai desil per desil ya, ini ya, banyak viral di sosial media. Bagaimana desil ini memang masih banyak simpang siur ya. Apalagi tentu yang viral itu adanya anggota dewan yang memperoleh bantuan, tiba-tiba memperoleh bantuan yang selama
1: desil
0: itu
1: 1-4 ya.
0: Padahal mereka itu tergolong orang mampu ya. Kemudian banyak juga orang-orang yang kurang mampu yang terhapus namanya karena sudah dianggap sejahtera
1: atau nah, mungkin malah berada di desil yang lebih tinggi ya.
0: Ada apa ya, ini apa ganti sistem akhirnya data-data database lama ya, itu hilang ya. Ini justru agak apa ya, kembali lagi dari nol jadinya ya. Ini tentu bisa menjadi pelajaran dan juga bagi masyarakat untuk selalu melek ya, untuk bisa baca. Kita coba baca dulu deh, apa sih desil itu? Ini adalah desil metode pengelompokan masyarakat yang membagi data tingkat kesejahteraan ekonomi menjadi 10 kelompok yang sama besar. Oke, di desil 1 itu kelompok 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau sangat miskin. Kemudian desil 2 sampai 4 itu kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah hingga rentan miskin. Kemudian kelompok 5, kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan menengah bawah atau pas-pasan. Kemudian ada desil 6 sampai 9, kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan menengah hingga tinggi. Kemudian desil 10 ya, kelompok 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi atau sangat mapan.
1: Sultan.
0: Nah, ini sangat mapan termasuk anggota dewan kayaknya sangat mapan.
1: Harusnya sih.
0: Kok tiba-tiba langsung jadi penerima bantuan. Ini banyak kasus juga ya. Ini tidak sesuai dengan fakta, termasuk yang viral-viral ya. Ini saya ambil contoh di daerah Maluku Utara. Ini sempat disuarakan oleh ibu gubernurnya ya, Ibu Shirley. Di sana ada rumah ya, warga miskin yang dapat bantuan bedah rumah. Memang sebelumnya rumahnya belum dibedah yo, dia masih jelek. Ketika setelah dibedah, dia dihapus dari bantuan sosial. Sementara itu kan rumah, bukan rumah pribadi apa, rumah yang dia bangun pakai uang pribadi. Uang rumah bantuan pemerintah. Akhirnya dia dihapus dan bantuan-bantuannya juga hilang. Dan mereka bingung sekarang mau kira-kira mengadu sama siapa ya. Ini harus dievaluasi betul-betul bagaimana desil-desil ini ya. Memang sesuai dengan potret nyata di lapangan.
1: Betul sekali, supaya tepat sasaran ya.
0: Betul sekali.
1: Jadi juga Kepala BPS ya, BPS Tarakan tadi, jika ada keliruan data boleh melakukan sanggah ya, dengan tadi online
2: ataupun juga bisa datang langsung ke kantor BPS. Okay. Nah, nanti biar bisa dikoreksi nih kalau memang benar datanya salah, ya bisa kirim diganti mungkin.
0: Betul, karena ada juga aplikasi katanya cek bansos. Nah, itu cek bansos bisa dilakukan oleh inisiatif warga sekitar, ya. Seandainya ada dalam satu lingkungan, ya, ini infonya, ya. Kalau Anda salah, sering diulang-ulang oleh Bang Al-Ghifari ini dari Dinas Sosial, ya. Dia menyampaikan masyarakat bisa melapor kalau ada orang kaya yang menerima bantuan sosial. Itu bisa dilakukan oleh tetangganya, 10 di kanan rumahnya, 10 di kiri rumahnya, silakan melapor, ya. Itu melalui aplikasi tentunya.
2: Keaktifan ketua RT juga perlu ditingkatkan nih.
0: Betul. Tapi yuk, memang ada beberapa daerah itu RT-nya yang oknum, ya. Keluarganya saja yang dia datang, dapat bantuan. Ini agak susah jadi
2: dilema juga.
0: Ya, ini perlu makanya pengawasan dari semua pihak termasuk masyarakat. Betul.
2: Iya.
0: Karena ini bicara bantuan, bantuan itu kan dari uangnya dari pajak kita juga, ya. Dari pajak kita semua untuk program-program pemerintah yang tepat sasaran. Jadi mari kita awasi bersama nih bagaimana.
2: Mari kawal bersama ini, ya.
0: Betul.
2: Dana-dana pajak tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya, juga tentunya bisa tepat sasaran.
0: Karena ada memang orang yang jiwanya itu miskin padahal kaya, ya. Dia itu sudah punya mobil, motor banyak, HP bagus, ya. Rumahnya masih ditempelin, rumah ini kurang mampu, ya, keluarga. Ini banyak juga viral ini.
2: Banyak.
0: Dan itu apa, ya? Ya, banyak hal sebenarnya. Ada juga memang yang harus diselidiki lebih dalam, seperti mungkin dia pensiunan, yuk.
2: Ya,
0: dia sudah bangun rumah, asetnya banyak, ya. Kemudian berapa tahun terakhir sudah mulai terpuruk tuh, tidak ada bulanan, sudah pensiun. Ya mungkin kalau sudah waktunya dibantu. Gitu, ya.
2: Okay. Iya. Bukan lihat dulu kaya kok.
0: Tapi ya kondisi realnya
2: saat ini.
0: Karena bulanannya mungkin sudah menipis, begitu. Hartanya mulai dijual sedikit-sedikit untuk
2: hari tua, ya. Sudah mulai berkurang, ya.
0: Betul.
2: Okay. Sebelum kita ternyata udah di penghujung, ya, di penghujung hari kita.
0: Betul sekali.
2: Pagi hari ini, Cal, mungkin kita bisa ulas sedikit nih apa aja yang tadi telah kita terima, ya, untuk informasi pada hari ini, di mana Kaltara masih diselimuti kabut asap, ya. Tentunya juga gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, walaupun sudah ada hujan, ya, ada gerimis-gerimis, namun nggak ada salahnya kok untuk keluar menggunakan masker, ya, untuk lebih safety.
0: Ya.
2: Oke, kemudian juga Direktur PDAM Kota Tarakan, ya, Iwan Setiawan, juga menginformasikan bahwa jadwal penggiliran distribusi air bersih untuk pelanggan BDM masih disusun, dan rencananya itu tadi 2 hari sekali akan digilir, ya. Dan juga informasinya juga masyarakat membutuhkan air bersih dapat menghubungi PDAM melalui RT setempat.
0: Iya, baik. Pendengar, ya, tentunya selalu setia bersama kami di Info 1 dari Tarakan. Ada banyak informasi yang bisa Anda dapatkan di sini. Yang mau rewind bisa nonton kembali, ya, dialog-dialog kita, ya. Ada banyak informasi dialog interaktif yang kami sajikan, ya. Kemudian termasuk Halo RR ini. Halo RR ini setiap Senin, Rabu dan Jumat. Kemudian ada Sapa Kaltara di hari Selasa dan juga Kamis. Dan banyak program-program lainnya,
2: berita-berita update, ya.
0: Betul.
2: Berita Kaltara, Bangun Tata juga lintas Banjar Nusantara, ya.
0: Iya, dan aplikasi download aplikasi dari kita, ya, selalu untuk di website bisa Anda di rni.co.id, ya. Ada banyak produk jurnalistik ataupun informasi perkembangan Kota Tarakan, daerah regional Kalimantan, bahkan nasional, ya.
2: Iya, dan juga tentunya media sosial jangan lupa di follow, karena banyak informasi di sana, apalagi kita akan ada beberapa agenda ke depan, ya.
0: Betul.
2: Beberapa lomba-lomba juga seperti domino, ya, sudah juga jalan sehat, ada juga nanti parade band, dan juga fotografi, ya.
0: Betul.
2: Lomba MC juga.
0: Ini untuk tingkat pelajar MC, ya.
2: MC tingkat pelajar.
0: Iya, baik. Ini tentu jalan sehat yang dinantikan masyarakat dan juga pemirsa. Silakan, ya, datang ke RRI Tarakan di hari Sabtu, 19 September 2019.
2: Ya, nah, untuk informasinya gimana nih supaya bisa dapat kupon? Nah, pantengin aja di medsosnya.
0: Betul.
2: Kita akan update di sana bagaimana supaya masyarakat pun bisa dapat kupon.
0: Iya, jangan lupa ya Sabtu 19 September.
2: Ya, kita akan adakan.
0: Langsung ke sini Kampung Empat ya, Jalan Sungai Mahakam ya, nomor 10 Kampung Empat.
2: Oke. Dan terakhir juga ya, udah di penghujung ya, kita absen-absen dulu di kerabat kerja kita di PA ya, atau para acara ada Reni, kemudian ada Wang Pinar juga, ada Akbar, ada Anas, dan juga Angga ya. Dan juga tentunya saya Rita Bayu.
0: Saya Andi Muhammad Rizal, pamit undur diri ya, sampai jumpa, dan juga kita kembali di Halo RRI berikutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

0: Mau pesan apa, Mas?
1: Nggih, Bu. Kalau pesan setunggal ya, ada sih yang mantep. Sih nggak biasa. Sampai kangen-sangat nih, Bu.
0: Wah, ngerti ya, iya, Mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh, Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh, nak?
1: Di Inggris, Bu.
0: Oh, iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita, Mas.
1: Jangan sampai tau, Bu. Ilmu boleh dicari, Bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya, digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya, Bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu, nak. Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.
2: Dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI.

Podcast dan Rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan

Pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan siang ini saya Heri Susanto, hadir hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu Tarakan siang ini nantinya akan menghadirkan narasumber ya dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Segera kita masuki dialog Tarakan siang ini.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Di era digital, investasi semakin mudah dilakukan. Hanya dengan menggunakan ponsel, masyarakat bisa membeli berbagai produk investasi kapan saja dan di mana saja. Namun, kemudahan ini juga diikuti berbagai risiko, mulai dari penipuan investasi, kemudian juga investasi ilegal, termasuk penyalahgunaan data pribadi. Karena itu penting bagi masyarakat untuk tidak hanya cerdas memilih investasi, tetapi juga memahami aspek hukum dan perlindungan sebagai investor. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cerdas berinvestasi di era digital, agar masyarakat semakin paham bagaimana berinvestasi dengan aman, kemudian bijak, sesuai dengan aturan hukum, bersama akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Pendengar dan pemirsa, acara ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel RRI Tarakan Official serta melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga undang Anda untuk bergabung melalui jalur telepon di 0821-5320-9845 atau kolom chat YouTube RRI Tarakan Official, boleh ya untuk bertanya-tanya dengan narasumber kita pada siang hari ini. Telah hadir di studio dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, beliau ada Ibu Sakira SAMH, dan kita segera sapa. Selamat siang Bu Ira.
1: Selamat siang Pak.
0: Sehat Bu Ira?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya. Nah Bu Ira, sebelum kita nanti akan membahas lebih banyak ya terkait dengan investasi digital ini, mungkin bisa dijelaskan secara singkat terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan investasi digital ini?
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk mengenai investasi, sebelum kita kaitkan dengan digital, saya akan terlebih dahulu menjelaskan investasi itu apa. Sebenarnya investasi itu adalah sebuah kegiatan melakukan penanaman modal. Nah, adapun bentuk-bentuknya ialah misalnya saham, reksadana, emas digital ataupun kripto. Ada berbagai macam jenis sebenarnya. Nah, yang dimana seluruh prosesnya itu dilakukan secara digital. Nah, digitalnya kita ikutkan. Nah, yang pertama itu dimulai dari pendaftaran, transaksi hingga pelaporan itu dilakukan lewat platform elektronik. Nah, di sini dia akan dijadikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan investasi tanpa perlu bertemu langsung dengan penyedia jasa. Sehingga minat investasi untuk saat ini itu lumayan tinggi. Kalau dikolaborasikan atau dilihat dengan keadaan ekonomi saat ini, banyak kan masyarakat yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan.
0: Betul.
1: Nah, ini bisa dijadikan salah satu opsi, karena investasi itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada juga yang jangka panjang.
0: Nah, kemudian kalau tentu juga ada alasan ya, tadi kan karena meskipun tidak bertemu dengan orang lain atau istilahnya kan bisnis lah, tapi ini juga bisa berjalan. Ini tentu ada alasan semakin banyak diminati oleh masyarakat, ini mengapa gitu?
1: Dari salah satu alasannya tadi itu yang kemudahan. Yang kedua, mereka bisa memilih tanpa harus disiasati atau tanpa harus diberikan alasan orang lain atau harus mengikuti kenapa orang lain itu menggunakan saham ini. Misalnya dia mau investasi di emas digital. Sebelum ada emas digital, dia harus kan biasanya membeli nih emasnya dalam bentuk
0: fisik lah.
1: Betul, fisik. Nah, sekarang itu sudah tidak ada platform yang menyediakan itu.
0: Nah, ini juga nanti kita bahas tentang risiko-risikonya ya, Bu ya. Nah, kemudian Bu, dari perspektif hukum ya, apa saja nih yang harus diperhatikan masyarakat sebelum memilih sebuah platform atau produk investasi?
1: Oke, yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah izin usaha penyelenggaranya. Apakah entitas tersebut terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau yang sering kita dengar itu singkatannya adalah OJK untuk produktif seperti reksadana, saham ataupun pada badan pengawas perdagangan berjangka komoditi.
0: Nah, berarti ini juga kita harus mencari informasi ya, ini platformnya yang resmi dan tidak gitu kan. Kekhawatiran masyarakat nih, investasi yang melalui digital ini juga risikonya luar biasa, entah itu penipuan atau nanti pada akhirnya dana nggak bisa ditarik dan lain sebagainya gitu, Bu.
1: Betul. Di balik kemudahan pasti ada risiko yang harus diperhatikan.
0: Nah, kemudian cara sederhana untuk membedakan investasi yang legal dan juga yang ilegal ini seperti apa? Apakah ada cara gitu?
1: Betul, kalau dari segi izin, kita misal mungkin lihat di platform OJK kan ada website yang disediakan, apakah izin usahanya ini sesuai. Izin perusahaannya sesuai tidak dengan apa yang dia keluarkan, atau apa instrumen investasi yang dia perdagangkan, atau yang dia umumkan kepada masyarakat untuk dibeli. Yang pertama. Nah, yang kedua, keuntungan yang terlalu dijanjikan tinggi dan cepat, itu yang harus diwaspadai.
0: Dicurigai juga. Betul.
1: Sangat-sangat harus diwaspadai ataupun dicurigai. Ini kira-kira investasinya betul atau enggak? Ilegal atau legal? Bodong atau justru akan menyesatkan nanti belakangnya? Karena kan pada dasarnya investasi itu bukan untuk jalan cepat menuju kaya. Tetapi adalah investasi untuk kita menabung untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
0: Jadi artinya juga itu tadi sesuai dengan, artinya tidak betul-betul melulu itu dijadikan patokan gitu Bu ya. Untuk investasi ini, karena memang naik turun juga ada. Dan kalau mungkin dilihat sekarang nih yang paling banyak diminati, bahkan mahasiswa ini juga bisa untuk berinvestasi di situ ya. Selain dia yang ngampus, tapi juga ada sampingan mungkin berinvestasi di era digital ini.
1: Betul-betul, saya pun dengan persyaratan sudah mencukup umur dewasa ya Pak. Minimal dia sudah punya KTP dan buku rekening, itu sudah bisa untuk membuka rekening reksadana. Betul. Nah, kalau untuk mahasiswa, betul, saya pun sudah menjalani itu semenjak mahasiswa.
0: Malahan ya.
1: Iya, karena disarankan, sarannya waktu dosen-dosen saya yang sebelumnya kan, kalian tuh kalau mau nambah uang jajan, jangan minta sama orang tua. Biarkanlah kalian sambil menempuh pendidikan, uang jajannya kalian juga bisa bekerja. Jadi uangnya kalian juga kerja, kerjakanlah itu uang supaya bisa menghasilkan. Caranya seperti apa? Kalian bisa memilih salah satu instrumen investasi yang bisa kalian pahami dan bisa kalian hasilkan.
0: Kalau mungkin dari pengalaman ibu sendiri ya, apa sebetulnya yang harus kita siapkan? Mungkin awal misalnya modal berapa gitu untuk berinvestasi di era digital ini, dan pilihan yang tepat ini apa? Yang tentu di bawah OJK ini banyak Bu ya produk-produknya. Barangkali arahan yang paling mudah dan istilahnya risikonya juga semakin kecil lah gitu. Dari pengalaman ibu ya.
1: Kalau dari segi kita mau melihat risikonya kecil, biasanya tuh kalau risiko kecil diiringi dengan sedikit juga keuntungannya akan diperoleh. Dan biasanya itu akan makan waktu yang jangka panjang. Nah, untuk pertama kali saya memilih saham sebenarnya. Beberapa saham misalnya yang saya punya di awal-awal pertama kali itu adalah saham BCA, BRI, dan BNI.
0: Artinya ini dalam negeri saja atau seperti yang lebih aman tuh, atau kita juga bisa ke luar negeri gitu?
1: Bisa, sebenarnya kalau dari luar negeri kita tidak dibatasi Pak. Investasinya itu mau dalam negeri ataupun luar negeri. Tetapi sebelum kita memutuskan untuk membeli salah satu instrumen investasi ini, kita harus melakukan analisis terlebih dahulu. Nah, sebagai masyarakat awam mungkin yang belum tahu apakah apa saja yang harus diperhatikan, bisa bertanya kepada orang yang berkompeten. Apalagi saat ini kan di era digital, banyak yang melakukan influence atau yang memberikan arahan bahwa ketika memilih instrumennya yang ini, keuntungannya akan diperoleh seperti ini, ada juga resikonya seperti apa, dan butuh waktu jangka berapa waktu.
0: Iya, artinya juga bertahap Bu ya.
1: Betul.
0: Istilahnya jam terbang menentukan juga pengalaman.
1: Betul.
0: Nah Bu, ini kan banyak ya, terutama memang kekhawatiran masyarakat terkait dengan investasi yang digital, yang ada di investasi digital ini kan, modus penipuan investasi ini yang perlu diwaspadai apa saja Bu di era digital?
1: Pertama tuh modusnya kembali ke awal tadi, mengenai yang paling sering nih, karena kejadian beberapa tahun yang lalu kan ada yang seperti itu, mengatakan bahwa kalian kalau berinvestasi misalnya 500 ribu akan mendapatkan keuntungan 1 juta.
0: Iya, ini kan
1: yang
0: cepat
1: kayak,
0: gitu ya.
1: Cepat dan kayaknya dikali 2 nih misalnya. Nah, ini kan sebenarnya bisa terindikasi bahwa ini tuh bukan investasi sebenarnya, karena definisi awal di investasi itu tidak terpenuhi. Nah, ini biasanya lebih mendekat ke istilahnya judol atau judi online.
0: Iya, betul.
1: Seperti kasus kemarin, kasus dari Indra Kens ya kalau nggak salah. Nah itu pada akhirnya dikatakan bahwa semua yang melakukan investasi yang niatnya awal investasi terindikasi judol dan tidak dilakukan pengembalian uangnya.
0: Jadi sangat tipis bedanya Bu ya.
1: Tuh.
0: Jadi investasi sama. Terus mungkin di investasi yang legal ya Bu ya. Ini apakah juga mungkin ada buka tutupnya, ada jam operasionalnya gitu. Jadi ada juga batas limitnya di kira-kira sudah mau lebih berapa untuk transaksi seperti itu, apakah ada batasnya gitu?
1: Sebenarnya kalau batas limit dari investasi artinya dalam jumlah uangnya kan, sebenarnya tidak ada. Itu tergantung berapa saham atau kita bahasanya kalau sudah masuk di sahamnya itu sudah bukan saham tapi per lembar atau per lot.
0: Iya.
1: Nah biasanya satu lot paling minimal yang bisa dibeli itu satu lot. Maksimalnya itu tergantung batas kemampuan keuangan masing-masing.
0: Oke, tergantung dompet lah Ibu ya. Nah, kalau ini istilahnya kalau dari pengalaman ini kasus-kasus apa saja yang biasa sering terjadi selain penipuan tadi Bu kalau di investasi digital ini?
1: Nah, kalau di investasi digital sebenarnya enggak terlalu jauh sebelum yang non-digital. Nah, biasanya digital ini yang paling riskan itu karena kita tidak bertemu nih siapa yang menawarkan. Nah dulunya itu kita bertemu. Nah, jadi kita bisa banyak tanya nih instrumennya apa saja, usahanya apa saja, apakah perusahaan ini mempunyai izin, izinnya sesuai dengan yang diperdagangkan atau investasi yang diperjualbelikan kepada masyarakat. Jadi track record perusahaan yang menjual atau yang melempar sahamnya ke masyarakat itu sesuai atau tidak, itu yang harus diperhatikan sebenarnya.
0: Ya, kalau mungkin dari segi hukum ya Bu ya, kalau kita berinvestasi di era digital saat ini apakah ada juga perlindungan terkait hukum untuk kita sebagai mungkin masyarakat atau sebagai nasabah atau mungkin sebagai pengguna platform-platform tersebut gitu Bu?
1: Sudah ada, bahkan ada peraturan terbaru yaitu adalah peraturan P2SK terkait itu khusus keuangan. Jadi kalau ada indikasi bisa dilapor pada platform yang disediakan oleh OJK. Nah itu persyaratannya adalah indikasi-indikasi awalnya apa. Jadi kita harus menyimpan alat buktinya. Biasanya kan melalui chat. Chat seperti itu ataukah biasanya dari aplikasi Telegram misalnya. Telegram itu yang paling sering, paling banyak,
0: paling rawan ya.
1: Paling banyak menawarkan. Dia bermodusnya mengatakan bahwa dia ini adalah ahli di bidang investasi. Jadi misalnya kalau mau berinvestasi taruhlah uangnya ke saya. Tapi masyarakat ini tidak tahu investasinya nanti dia diarahkan kemana. Nah atau yang paling sering didengar di masyarakat itu adalah trading. Trading itu memang kan daya beli dan daya jualnya harus cepat. Kadang kita tuh membeli dan menjual di hanya selisih sekian detik.
0: Betul.
1: Karena itu yang harus di kejar sebenarnya.
0: Makanya harus diperhatikan setiap saat ibu ya. Nah, tapi kalau sekarang kan kalau dilihat ya ini investasi digital arahnya nih masyarakat menengah ke atas atau seperti apa Bu? Karena masyarakat awam nih apalagi banyaknya penipuan baik melalui aplikasi-aplikasi seperti WA ini kan banyak. Jangan buka misalnya linknya undangan contoh pernikahan gitu kan, nanti bisa mencuri data kita. Nah sekarang kan masyarakat terkadang dihadapkan dengan suatu pilihan, ini betulkah apa memang palsukah atau betulkah anak akun ini gitu loh. Jadi mungkin bisa membuka gambaran masyarakat nih bahwa seperti apa sih berinvestasi yang aman di era digital ini.
1: Oke, investasi yang aman di era digital itu dilihat platformnya dulu, apakah memang diawasi, bisa kita akses di platform OJK, ada di tersedia. Nah yang kedua, usahanya dengan yang dijual harus sesuai dengan izin, karena ada beberapa perusahaan instrumennya dijual apa tapi izinnya apa.
0: Beda.
1: Nah itu sebenarnya tidak boleh, karena ini akan di luar dari jalur hukumnya. Karena kita akan, kalau menuntut dari segi hukum itu akan bukan tidak mungkin, tapi agak sedikit menyulitkan. Nah, kalau untuk masyarakat awam, itu sebenarnya sebelum menaruh investasi, sebenarnya harus mempelajari itu terlebih dahulu. Jadi jangan hanya oh karena yang di sebelah ini sudah beli jadi bisa. Hmm. Jadi sebenarnya kebutuhannya investasi itu apa?
0: Ya, mau tidak mau di era sekarang kita juga harus ikuti perkembangan ya Bu ya. Hmm. Era digital, investasi digital ini salah satunya. Mungkin kerawanan lain yang bisa dicurigai agar investasi ini lancar dan jangka panjangnya ini juga bagus gitu Bu. Ini seperti apa yang dilakukan masyarakat?
1: Yang dicurigai ya?
0: Iya.
1: Misalnya dari chat WA. Hmm. Nah itu tidak boleh sebenarnya.
0: Oh berarti kalau komunikasinya dengan, kalau investasi digital mungkin lewat apa gitu atau langsung di platformnya atau seperti apa?
1: Ya, lebih baik langsung di platformnya karena platformnya itu menyediakan dengan rinci apa-apa saja yang kalian mau beli. Hmm. Nah, dalam platform itu ada yang misalnya sahamnya saham apa, silahkan dicari, dan platformnya itu akan sangat-sangat transparan, mulai dari harga terendahnya sampai harga tertingginya. Ketika harganya misalnya jam sekian itu turun, dia akan merah. Nah, sedangkan kalau naik, dia akan hijau. Jadi, harga saham itu naik turun
0: ya?
1: Betul.
0: Okay.
1: Dalam sehari ini, misalnya.
0: Nanti kita akan tanya-tanya lebih banyak lagi terkait dengan risiko bagaimana juga agar masyarakat ini bisa mencoba-coba, Bu, ya, di apa istilahnya di dunia digital saat ini agar cerdas berinvestasi, terutama juga yang mungkin ini bisa modal untuk para SMA yang mau ke mahasiswa atau mahasiswa yang juga ingin tahu lah seperti apa nih uniknya atau senangnya kita bermain digital saat ini gitu ya. Baik pendengar dan pemirsa, kita akan kembali di Talakan Siang ini bersama Ibu Nadira, Ibu Sakirah ya, kita akan jeda sejenak.

memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai

perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat.

bună rasă. Kami meyakini visi misi Solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami juga senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siap, kami tanjakan segala bentuk informasi dan kehidupan Indonesia ke segala penjuru dunia.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Pro 1 RI Tarakan di Tarakan siang ini. Dan masih dalam dialog bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Di sini ada Ibu Sakira SHMH terkait dengan cerdas berinvestasi di era digital. Baik pendengar dan pemirsa, kita juga menunggu ya komentar Anda di 0821-5320-9845 atau Anda bisa komentar di kolom YouTube channel RI Tarakan Official. Baik, kita akan kembali lagi bersama Ibu Ira dan membahas terkait dengan cerdas berinvestasi di era digital. Nah, Ibu Ira, jika seseorang menjadi korban investasi misalnya ilegal gitu ya, atau bodong lah, langkah hukum apa yang bisa dilakukan oleh seseorang tersebut gitu?
1: Oke, langkah-langkah yang pertama itu adalah mengumpulkan alat bukti terlebih dahulu. Karena sebelum melaporkan pasti akan diminta buktinya apa saja bahwa Anda telah ditipu atau mengikuti investasi bodong. Nah, yang kedua bisa melaporkan ke bagian OJK karena kan dia adalah fungsinya melakukan pengawasan. Apabila ada transaksi yang tidak sesuai, maka bisa dilakukan untuk melapor di Satgas Pasti namanya. Satgas Pasti yang disediakan oleh OJK untuk melaporkan segala kegiatan khusus bagian keuangan.
0: Nah, itu butuh alat bukti berapa banyak, Bu? Minimal gitu.
1: Kalau berdasarkan alat bukti berarti dua tuh
0: dua cukup, sudah cukup.
1: Ya? Tapi sebanyak mungkin bisa. Apalagi kalau yang diminta beberapa tuh yang selalu meminta uang secara bertahap transferannya.
0: Nah, kemudian Bu, ini kan ada bukti. Kira-kira kalau misalnya bisa diproses ya, ini kan lama nggak nih kalau masalah keuangan ini untuk kira-kira apakah nanti yang investasi kita apakah bisa kembali atau mungkin akan hilang atau seperti apa sih kalau dari proses-proses tadi?
1: Oke, kalau dari proses itu mengenai waktu saya nggak bisa menetapkan bahwa ini akan sebentar, kalau itu akan lama. Tergantung bukti yang disediakan, prosesnya secepat apa, karena akan ada beberapa pihak yang akan kita kaitkan, terutama khususnya di bagian perbankan. Kita harus melihat alur kas keluar masuknya itu seperti apa. Apakah ini bisa memang digunakan buktinya, karena ada beberapa kan biasanya diiringi dengan chatnya, bahwa kan kalau yang ilegal itu biasanya akan selalu meminta bahwa nanti kalau misalnya investasinya ditambah, keuntungannya juga akan bertambah. Polanya seperti itu
0: kalau yang modusnya ilegal.
1: Ya betul.
0: Nah, kalau OJK sendiri kan kalau mau boleh tahu kan ada di pusat atau seperti apa ini? Kalau untuk kira-kira kalau secara langsung ya dari OJK sendiri kan seperti apa selama ini terkait dengan investasi di era digital ini, apakah ada mereka sosialisasi dan lainnya gitu?
1: Kalau di secara kalau di kota-kota besar kemarin sudah ada sosialisasinya. Apalagi mereka menyiapkan Satgas Pasti kan, itu untuk menghindari atau untuk menekan jumlah orang yang terkena investasi bodong. Seperti itu.
0: Kalau di Kalimantan Utara sendiri apakah sudah ada?
1: Oh, karena sebaru harusnya ada.
0: Harusnya ada. OJK
1: itu
0: provinsi atau
1: seperti provinsi kalau OJK-nya.
0: Iya. Sejauh mana nih Bu kalau misalnya dari kacamata hukum ya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai investor atau konsumen layanan investasi digital ini, mungkin dari pihak-pihak terkait gitu, mungkin seperti OJK atau dari Fakultas Hukum sendiri untuk sosialisasi lah barangkali Bu, untuk mendukung juga dari meminimalisir lah korban-korban ini, apakah melalui mahasiswa atau seperti apa gitu.
1: Betul, biasanya kita akan mengadakan sosialisasi. Biasanya kalau dari segi kampus itu ada namanya PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Betul, bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya kita tuh bisa berinvestasi secara aman. Bagaimana caranya? Kalian harus memahami instrumen investasi apa saja yang kalian inginkan, sehingga kalian tidak terkena tipu daya misalnya, karena ada orang yang ingin merangkum atau mengumpulkan dana dengan cepat satu. Nah, ada orang yang seperti itu, tapi itu akan selaras dengan orang yang ingin cepat kaya misalnya. Nah, ini yang harus dirubah mindsetnya.
0: Dipahami dulu Bu ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau sekarang ini kan mungkin kita bisa berbicara masalah plus minusnya ya Bu ya. Dari investasi di era digital ini kan seperti apa mungkin dari pengalaman Ibu sendiri juga?
1: Oke, kalau dari segi plusnya sebenarnya kita bisa berinvestasi itu adalah bentuk tabungannya kita, tapi tidak untuk digunakan secara cepat. Jadi investasi itu adalah untuk simpanan kita dalam jangka panjang, yang bisa kita kelola nanti atau mendapatkan keuntungan dari itu.
0: Mungkin berapa lama bisa digambarkan, mungkin setahun, dua tahun, atau mungkin ada per bulan bisa kita mengambil dari investasi tersebut atau mendapatkan keuntungan lah.
1: Kalau berbicara keuntungan, investasi itu ada istilah dividen. Nah itu ada per tahun biasanya. Itu tergantung perusahaannya. Dalam satu tahun itu ada yang memberikan dividen dua kali, ada yang satu kali. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan dari berapa jumlah saham kita.
0: Apakah nanti juga bisa ditambahkan lagi Bu, ketika dapat dividen terus kemudian kita ditambahkan lagi untuk membeli saham lebih banyak gitu?
1: Betul, saya kalau mendapatkan dividen, dividen saya tidak pernah saya tarik. Tapi justru akan saya belikan kembali ke sahamnya. Jadi itu akan membesar. Jadi semakin besar saham yang kita investasikan, dividennya juga akan semakin besar. Itu akan selaras.
0: Ya. Nah kemudian kalau dari sisi negatifnya tadi Bu, mungkin minusnya lah, ketika kita berinvestasi di era digital ini, apa kerawanan-kerawanan yang harus dijaga selain penipuan tadi?
1: Oke, dari segi minus atau negatif, kita bahasakan kekurangannya. Kekurangannya adalah investasi itu bukan untuk orang-orang yang tidak bisa sabar. Nah, karena ini kan sebenarnya pendeknya pun bukan sebulan, dua bulan, setahun. Justru biasanya jangka pendeknya itu per lima tahun.
0: Minimal lima tahun.
1: Maksimalnya ya sepanjang kita bisa berinvestasi.
0: Ya. Beda lagi kalau misalnya trading tadi, Bu.
1: Kalau trading itu kan bisa per hari, per hari memang ketentuannya. Cuman kita harus cari orang yang, nah trading itu bukan untuk masyarakat atau bahkan saya sendiri pun bisa. Itu ada namanya trader.
0: Oh tradernya.
1: Dia yang menjalankan. Kita menitipkan uang ke tradernya untuk dilakukan trading per hari itu. Jadi keuntungannya nggak bisa dijanjikan ya, jangan dijanjikan.
0: Iya, artinya juga ini lebih rawan lagi Bu, karena kita kan memakai pihak kedua tradernya tadi gitu ya. Baik, terkait dengan ini Bu, keamanan data. Jadi ini masyarakat juga bagaimana ini harus menyikapi permintaan data pribadi saat mendaftar di aplikasi tersebut gitu Bu, mungkin di aplikasi-aplikasi investasi di era digital ini.
1: Oke, kalau dari segi keamanan data, keamanan data-data itu diminta ketika kita ingin membuka rekening reksadana. Jadi sebelum memiliki rekening reksadana, kita harus memiliki rekening biasa dulu. Jadi tetap akan diminta data-datanya. Nah, untuk perlindungannya itu berarti masuk ke perlindungan data pribadinya. Jadi dari ketika sudah membuka rekening reksadana, berarti itu sudah tidak boleh diberikan ke pihak yang lain. Berarti yang pihak yang meminta ini harus bertanggung jawab penuh nih, bahwa tidak akan membocorkan privasi nasabahnya.
0: Berarti itu kalau chattingnya apakah juga melalui aplikasi seperti WA atau mungkin ada di aplikasi investasi tersebut itu?
1: Kalau kita masuk ke investasi atau aplikasinya itu tidak ada ruang chattingnya, Pak?
0: Tidak ada ya.
1: Ada. Berbeda kalau chat-chat WA.
0: Jadi komunikasinya langsung di?
1: Komunikasi antara?
0: Antara mungkin calon investor atau kita misalnya kita masyarakat kepada pihak yang penyedia investasi tadi.
1: Kita tidak akan berkomunikasi dengan
0: pihak.
1: Makanya sebelum berinvestasi kita harus cari tahu terlebih dahulu. Itulah yang menjadi maksudnya bisa jadi kelebihan karena tidak ada pihak ketiga yang akan ikutkan ketika kita mau memilih instrumen investasi apa saja. Nah berbeda kalau ada yang menawarkan, biasanya dia menawarkan dia mau mengumpulkan dana untuk mendapatkan investasi atau membeli saham yang cukup besar.
0: Iya, jadi artinya dia bermain kaki lah ya. Kalau misalnya mau ngajak teman atau apa kita beli. Berarti kalau kita misalnya bisa untuk hari-hari ya, ketika kita sudah membelikan berinvestasi gitu, kita apakah setiap saat bisa melakukan cek gitu?
1: Bisa.
0: Bisa ya?
1: Ya bisa dilakukan melalui aplikasinya.
0: Itu apa nanti misalnya harga tinggi bisa dijual atau seperti apa? Baik, kita juga coba ya di kolom YouTube nanti ada komentar yang atau mungkin kita bisa jawab di tarakan siang ini. Kita masih tunggu ya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya lewat jalur telepon 082153209845 juga boleh, atau di live YouTube RRI Tarakan Official ya. Kita masih bersama dengan Ibu Ira dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. membahas tema tentang cerdas berinvestasi di era digital. Baik, untuk Anda juga yang monitor di FM 97,9 MHz di Tarakan dan yang di Tarim Selor juga di 99,9 MHz, juga yang di AM ya 1350 kHz. Baik, satu pertanyaan kembali Bu, terkait dengan apakah seseorang ini yang mengajak orang lain berinvestasi tanpa memahami legalitas produknya juga bisa memiliki risiko hukum Bu? Jadi artinya tadi yang bermain kaki, nah orang tersebut ini berisiko nggak nih, teman sama teman juga ketipu gitu Bu?
1: Sebenarnya risikonya ada. Betul. Jadi ketika kita bisa bilang influence kan, yang mempengaruhi. Nah dia akan bertanggung jawab terhadap itu nanti kasusnya, atau dia bisa dikenakan mengenai penipuan karena tidak sesuai apa yang dijanjikan kepada calon investor atau yang mau melakukan investasi.
0: Ya artinya ini juga mengajarkan kita bahwa kita juga harus lihat nih orang tersebut.
1: Betul, prinsip kehati-hatian kita harus dipakai. Satu prinsip kehati-hatian, yang kedua adalah manajemen resikonya juga kita harus pertimbangkan.
0: Pertimbangan-pertimbangan ini juga memerlukan ini ya, apa namanya, termasuk kalau pengalaman Bu ya, pengalaman atau kita lebih banyak belajar lewat online gitu, apakah ada juga di sekarang di YouTube misalnya kita belajar untuk cara berinvestasi yang
1: banyak ya, influence yang sudah mengajarkan bagaimana cara berinvestasi yang baik dan tidak mudah tertipu. Salah satu platformnya adalah misalnya TikTok. Dia bisa memberikan penjelasan yang ringan kepada masyarakat mengenai investasi apa saja yang sebagai pemula atau yang sudah pro misalnya.
0: Oke, ini ada pertanyaan ya di live YouTube kita dari YURTM ya. Jadi apakah lebih berisiko kalau kita berinvestasi digital ya? Maksudnya gimana ya? Apa saja mitigasi kayak bencana aja nih? Mungkin edukasi yang bisa dilakukan ya agar atau persiapan agar tidak sampai ke ranah hukum gitu Bu. Jadi artinya apakah investasi ini, pertanyaannya apakah lebih berisiko kalau kita berinvestasi digital? Mungkin dengan investasi yang nyata gitu Bu ya. Perbedaannya. Terus kemudian yang kedua, apa saja mitigasi atau mungkin upaya agar yang bisa dilakukan agar tidak sampai ke terkena sangkut masalah hukum lah begitu.
1: Sebenarnya wadahnya aja yang berubah kan, yang dari istilahnya yang harus bertemu langsung menjadi tiba-tiba digital. Nah tadi yang saya bilang mengenai prinsip kehati-hatian, kalian sebelum membeli salah satu instrumen investasi pelajarilah terlebih dahulu. Nah silahkan bertanya misalnya kepada yang memiliki kompeten pada bidang itu. Misalnya kalau di bidang hukum ya kita bisa memberikan bahwa harus ada prinsip kehati-hatian, manajemen risikonya seperti apa, dan harus selalu cek legalitas dari penyelenggara dan produknya. Nah kalau misalnya kita singgung dari sisi ekonomi, pasti dia akan melihat yang mana nih yang akan memberikan saya keuntungan yang lebih besar dalam jangka pendek, menengah ataupun panjang.
0: Berarti kalau misalnya kita berinvestasi itu juga ada pilihan jangka waktunya Bu ya?
1: Betul, ada. Kalau saham itu termasuk yang bisa jangka menengah, bisa jangka panjang. Kalau jangka panjangnya berarti saham yang kita beli itu tidak pernah diganggu gugat, akan terus ditambah. Misalnya setiap bulan

0: istilahnya. Karena dalam platformnya itu yang menjual dan membeli itu hampir seimbang. Jadi yang selalu ditawarkan ini per lembarnya sekian. Ada yang tersedia 2 lot, 3 lot, bahkan sampai 50 lot juga kita mau beli saat itu juga tersedia.
1: Ada juga mungkin sebutannya apa Bu kalau misalnya investor atau seperti apa ketika kita bermain di aplikasi digital ini?
0: Kalau yang menanamkan modal disebutnya investor.
1: Investor.
0: Betul. Kalau kegiatannya disebutnya investasi.
1: Investasi. Apakah juga ada investor-investor yang mereka di tengah jalan menjual sahamnya gitu?
0: Ada.
1: Banyak. Itu menjualnya langsung mungkin dari para investor ke investor atau mungkin dikembalikan kepada penyedia investasi gitu?
0: Membeli dan menjual keputusannya ada di kita yang pemilik saham. Itu kalau mau dijual itu bisa di platform yang beli, karena akan ada tombol menjual dan membeli, bid dan lotnya. Kalau ketemu berarti akan terjadi transaksi jual belinya. Jadi misalnya saya tawarkan atau saham saya mau saya jual jam sesuai dengan jam kantor ya, pasar modal itu mulai jam 8
1: sampai
0: jam 4 sore
1: ya.
0: Tuh sama, jadi di situ. Nah ketika saya kalau mau menjual itu ada waktu-waktunya juga Pak. Biasanya kalau menjual tuh di jam-jam 1 siang agak lumayan sedikit naik
1: mepet-mepet
0: harganya.
1: Mau tutup?
0: Nah, kalau mepet-mepet mau tutup biasanya kita membeli.
1: Oh ya, bagaimana cara membeli lebih banyak gitu ya Bu ya?
0: Betul. Kalau membeli di mepet-mepet mau tutup pasar modal biasanya itu agak sedikit turun harganya, lebih murah. Kalau siangnya itu biasanya lebih mahal untuk dijual. Jadi ada waktu-waktunya juga, itu diperhatikan.
1: Nah kemudian Bu, apakah ada juga batasan seperti mungkin seseorang ini harus berapa banyak sih bisa membeli platform-platform itu untuk berinvestasi, misalnya saham dari si A, si B, dan si C itu berapa banyak? Tidak ada batas minimal?
0: Tidak ada batas minimal. Dan semampu dompetnya kita.
1: Ya, kalau misalnya kalau di bursa saham ya atau pasar saham ya Bu ya. Ini apakah hanya di dalam negeri ya Bu yang mungkin yang penyedia sahamnya atau seperti apa? Apakah juga ada di luar negeri?
0: Dalam negeri ada. Kita kalau mau cari saham luar negeri itu bisa. Misalnya Alibaba itu kan juga menjual sahamnya. Amazon juga seperti itu. Atau kalau mau pasar uang juga bisa. Kita beli dolar apa yang kita mau beli juga bisa.
1: Terkait dengan keamanan luar negeri, dalam negeri apakah juga sama? Mungkin peraturannya?
0: Sama, ada masing-masing regulasi yang mengatur. Nah, ketika sahamnya masuk di luar negeri masuk ke Indonesia berarti akan tunduk sama aturan yang berada di Indonesia.
1: Nah, kalau mungkin penipuan ya yang ada di bidang investasi ini Bu ya, apalagi yang investasi digital ini masuk kategori kalau di ranah hukum maksudnya di mana nih Bu?
0: Perdata
1: ya.
0: Betul. Jadi spesifiknya misalnya perdata spesifiknya ke hukum bisnis.
1: Hukum bisnis ya. Ini perdata ini pasti urusannya agak panjang nih Bu.
0: Panjang dan biasanya memang lama karena membutuhkan bukti-bukti yang akurat sehingga nanti ketika naik di persidangan apakah betul semua bukti ini niat awalnya memang sudah tidak bagus atau itikat baiknya sudah tidak ada atau memang dia ketika itu dia beritikat baik untuk membantu orang untuk melakukan investasi sehingga mendapatkan keuntungan tapi karena naas atau kurang beruntungnya ketika dia yang menjalankan itu ternyata harga sahamnya lagi anjlok.
1: Nah kalau dari mungkin yang pernah terjadi ya terutama juga di Indonesia atau mungkin di Kalimantan Utara atau mungkin di Sulawesi misalnya di Jawa, ini seperti apa sih kasus-kasus yang ada gitu Bu yang dia sampai ke ranah hukum terus disidangkan gitu. Seperti apa sih?
0: Mungkin anak-anak muda sekarang pernah dengar kasus Indra Kents. Indra Kents itu termasuk skema ponzinya merujut ke atas. Dia mencari atau dia mencari orang lain untuk mencari lagi untuk siapa yang mau melakukan investasi. Nah itu biasanya ada pernah saya dapat di Telegram. Dia menawarkan. Nah sebenarnya itu polanya dia ke trading sebenarnya.
1: Trading, ya.
0: Cuman itu kan tidak boleh dijanjikan bahwa
1: sekian
0: gitu. Nanti dapatnya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, ketika itu berdasarkan hasil putusan pengadilan itu ternyata dibaca sebagai judi online. Sehingga pengembalian dana yang sudah dihimpun itu dimasukkan kembali ke kas negara, tidak dikembalikan kepada masyarakat yang melakukan investasi. Karena niat awalnya sebenarnya bukan investasi tapi untuk memper

0: saya diri secara cepat.
1: Tapi kalau mungkin dari kacamata akademisi Bu ya, khususnya di bidang hukum, bagaimana sih perlindungan masyarakat ini di era digital, mungkin perlindungan pemerintah lah terkait dengan era digital saat ini, mungkin platform-platform lainnya terkait dengan penipuan, judol, dan lain sebagainya, upaya dari pemerintah kalau dilihat dari kacamata akademisi?
0: Sebenarnya banyak Pak perlindungannya, ada dari segi undang-undang perlindungan konsumen, karena kita sebagai investor itu adalah konsumen yang harus dilindungi, dengan beberapa syarat. Syaratnya apa ya, kita juga harus menggunakan prinsip kehati-hatiannya kita, apakah betul atau sudah sesuai dengan syarat ketentuan berinvestasi. Yang kedua adalah undang-undang ITE, di mana dia harus ketika kita berinteraksi melalui gadget misalnya, atau WA atau Telegram, itu semua harus disimpan buktinya agar bisa dijadikan bahan bukti ketika kita terjadi penipuan.
1: Ya. Nah, risiko ya Bu, kalau mungkin ketika kita berinvestasi adalah ditipu ya. Nah, risiko lainnya ada nggak Bu? Misalnya kita juga sempat bisa terseret masalah hukum gara-gara berinvestasi, bagi kita kan nggak tahu gitu, mungkin identitas kita dipakai oleh orang lain gitu.
0: Mengajak nih misalnya, yang pertama nih mengajak yang kedua, nah yang kedua mengajak yang ketiga, sebenarnya semua akan terseret itu Pak, karena dia tidak akan menjelaskan ruginya dia tuh harusnya seperti apa. Kerugian yang akan terjadi kepada calon investornya ini, dia tidak akan menjelaskan itu, tapi dia cenderung mengiming-imingkan mengenai imbalan ataupun keuntungan yang di luar nalar menurut saya.
1: Di luar kewajaran ya.
0: Di luar kewajaran yang sangat tinggi misalnya.
1: Ya, berarti kita juga harus waspada. Kalau terkait dengan perlindungan identitas di era digital, kalau secara apa namanya, nasional di Indonesia, apakah sudah termasuk kuat atau masih perlu ditambah? Karena kan sekarang kayak jadi online, kita juga misalnya pinjaman online, ini kan bisa memakai identitas orang lain barangkali.
0: Betul, bisa. Banyak kejadian bahwa ternyata yang melakukan pinjol itu bukan yang bersangkutan, tetapi orang lain yang mengambil data. Nah, ini kenapa dia bisa mengambil datanya itu, kita harus cari tahu sumbernya dari mana. Ada yang mungkin karena kita teman kepercayaan, dia minta identitas kita dalam bentuk foto KTP apa misalnya, hingga dia bisa gunakan. Nah, ini harus dilihat kedua sisinya dulu.
1: Jadi itu tadi kehati-hatian kita sendiri dan yaitu terkadang masyarakat kita memang harus didorong untuk maju Bu ya, mengikuti perkembangan zaman. Tapi terkadang rasa takut mengalahkan segalanya untuk berinovasi. Tapi yang jelas kalau mungkin dari mahasiswa sendiri ya, ya Ibu sendiri melihat, Bu Iram melihat selama ini apakah jenjang mahasiswa ini juga banyak yang tertarik untuk berinvestasi di digital ini?
0: Nah, kalau mau dibandingkan untuk mahasiswa Kaltara ini masih agak kurang dan masih takutnya untuk rugi itu masih tinggi. Berbeda dengan yang kampus di luar, misalnya contohnya di Jawa, mereka itu berani. Ketika kita berinvestasi sebenarnya untuk berani rugi itu ada, tapi jangan sampai kita mau rugi terus, enggak kan. Kita harus mencari polanya ini supaya kita betul-betul bisa memperoleh keuntungan. Karena ada investasi yang aman, dan kalau dikatakan aman berarti untuk keuntungannya juga agak sedikit lebih rendah.
1: Ya, tapi mungkin mindsetnya yang harus dibuka Bu ya, untuk generasi sekarang ya. Mungkin kita bisa melihat ke luar negeri, contoh Tiongkok lah atau China. Ini mereka kan gawai ini merupakan satu-satunya alat yang bisa dipakai untuk komunikasi dan juga berbisnis.
0: Betul.
1: Ya. Ini seperti apa yang harus dipelajari untuk anak-anak generasi sekarang ini terkait dengan investasi digital?
0: Nah, digital itu nggak boleh ditolak karena ini akan terus berkembang. Kalau tidak mengikuti perkembangan digital, kita juga tidak akan maju. Nah, di mana digital ini sebenarnya mempermudah kita untuk melakukan sesuatu, misalnya juga dalam hal investasi.
1: Intinya juga kita bisa belajar mandiri, kan sekarang belajar sumber guru ini tidak harus ketemu langsung juga. Jadi bisa lewat platform-platform yang juga mereka lewat youtuber-youtuber barangkali yang punya pengalaman dan lain sebagainya. Tapi juga kita melihat waktu nih Bu Ira ya, pengennya sih saya juga tanya banyak ya tentang apa namanya investasi ini di era digital yang mungkin aman dan juga bisa menjadi salah satu pilihan kita untuk membuat tabungan gitu Bu ya.
0: Betul.
1: Nah, ada pesan Bu barangkali bagi masyarakat dari Bu Ira dan juga tips ya dari sisi hukum bagi masyarakat yang bisa dilakukan agar bisa menjadi investor yang cerdas, aman dan tidak mudah tergiur investasi yang ilegal.
0: Oke. Pesan singkat sebenarnya, investasi yang sehat itu selalu berjalan seiring dengan kesabaran dan kehati-hatian, bukan kecepatan dan janji instan.
1: Nah ini kalau boleh bocoran nih Bu, kalau Ibu sendiri sudah berapa banyak nih sahamnya, yang berapa platform yang mungkin dari kapan mulai apa belajar investasi?
0: Saya dari melakukan investasi langsung tuh dari tahun 2015
1: ya. Betul. Sampai 2026 masih aktif. Ada mungkin berapa banyak platform yang sudah digunakan gitu?
0: Kalau saya sampai saat ini ada 3.
1: 3 ya.
0: Betul.
1: Itu yang memang sudah aman dan juga istilahnya risikonya juga kecil atau seperti apa?
0: Risiko itu bukan tergantung dari platformnya ya. Risikonya itu tergantung dari investasi yang kita pilih.
1: Yang kita beli gitu ya.
0: Betul. Kalau dari segi keamanan, ya aman. Karena kita juga sebelum meletakkan modalnya kita di situ, ya kita pelajari platform yang disediakan.
1: Iya. Baik Ibu Sakira, terima kasih atas kehadiran di studio. Dan mungkin siapa tahu lah kapan-kapan kita bisa bahas lagi ya terkait dengan investasi di era digital ini. Kita juga ingin membuka mindset generasi sekarang bahwa investasi itu tidak hanya harus dilakukan setelah lulus kuliah.
0: Betul.
1: Bahkan dari usia-usia sekolah ketika sudah mempunyai identitas yang legal, ini bisa untuk masuk di investasi digital ya.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih sekali lagi dan demikian pendengar pemirsa perbincangan kita terkait dengan cerdas berinvestasi di era digital bersama Ibu Sakira SHMH dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Untuk Anda yang terlewatkan mengikuti obrolan Tarakan siang ini dapat menyaksikan kembali di kanal YouTube kami yaitu RRI Tarakan Official. Saya Heri Susanto pamit undur, selamat siang.

dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Tunggu sekarang di

0: Baik benar di mana-mana berada, sekarang kita akan bergabung bersama Radio Nurkan untuk menyiarkan siaran berjaringan ya, Kornus 8, dengan inspirasi kita dengan tema Hari Olahraga Nasional.
1: Entah keluarga, sekolah, hingga semangat pantang menyerah dari para atlet. Hari Olahraga Nasional menjadi momentum untuk melihat lebih jauh, sudah sejauh mana olahraga di Kabupaten Nunukan berkembang, bagaimana pembinaan generasi muda dilakukan, dan apakah potensi atlet-atlet dari wilayah perbatasan sudah mendapatkan ruang yang maksimal untuk mengukir prestasi. Inilah yang akan kita bahas dalam tema Hari Olahraga Nasional. Dari Pro 1 RRI Nunukan telah hadir bersama kami ada narasumber Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Disputporapar Kabupaten Nunukan, Ibu Marlina Puspasari SE. Selamat siang, Ibu.
2: Selamat siang.
1: Gimana kabarnya hari ini, Bu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah hadir di RRI Nunukan pada acara inspirasi kita siang ini ya, Bu.
2: Sama-sama.
1: Dan dalam siaran berjaringan ini kita juga bersama rekan lainnya dari RRI Pro 1 Banjarmasin, ada rekan Niar. Halo rekan Niar, selamat siang.
3: Tunggarani.
1: Oke, gimana kabarnya hari ini rekan Niar?
3: Ya, Banjarmasin seperti biasa cerah sekali, tapi masih tercium karhutlah, Mbak.
1: Oke, semoga segera membaik ya di sana rekan Niar.
3: Amin.
1: Oke. Kemudian selain rekan Niar ada juga dari RRI Tarakan nih, ada rekan Heri Susanto. Halo, selamat siang rekan Heri. Gimana kabarnya dan situasi di Tarakan saat ini?
0: Iya, kabarnya Tarakan baik nih untuk Mbak Rista, dan Tarakan masih apa ya, hujannya masih belum normal nih. Kalau untuk cuaca lumayan cerah ya. Karena memang Tarakan kan kepulauan, jadi air bersih ini terlalu apa namanya, menjadi perhatian serius ya kalau misalnya nggak ada curah hujan.
1: Oke, semoga segera turun hujan ya di sana. Amin. Biar airnya lancar lagi. Oke. Dan pendengar ada juga dari RRI Palangkaraya dan RRI Samarinda yang juga mengikuti inspirasi kita pada hari ini. Kemudian saya juga ingin menyapa pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Kornus 8 Network. Dan ini dia selengkapnya inspirasi kita.

0: siaran berjaringan Kamis 8 Maja Busana.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, inspirasi kita hari ini membahas tentang Hari Olahraga Nasional. Masih bersama Bu Marlina ya. Saya ingin bertanya Bu Marlina, apa sih makna Hari Olahraga Nasional bagi perkembangan olahraga khususnya di Kabupaten Nunukan, Ibu?
2: Iya, terima kasih. Kalau dimaknai HORNAS untuk tahun ini yang ke-43 dengan tema menuju masyarakat aktif dan bugar sebagai momentum untuk meningkatkan prestasi, partisipasi, dan pembinaan olahraga di masyarakat. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat untuk berolahraga saya harap menjadi bagian dari gaya hidup sehat, ya kan? Dan dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi yang ada di Kabupaten Nunukan, dan kita dengan memperkuat pembinaan lahirnya atlet sejak usia dini. Saya harap dengan begitu agar kita dapat memprioritaskan olahraga atau cabur olahraga yang berpotensi dapat di ajang provinsi dan nasional, dan dapat juga kita melakukan atau pembinaan olahraga yang berkelanjutan dengan mengevaluasi sekaligus meningkatkan program pelatihan, pembinaan, dan peningkatan sarana prasarana, dan juga menjadi ajang kebanggaan bagi masyarakat atau khususnya Kabupaten Nunukan bila ada atlet-atlet yang bisa berprestasi di tingkat provinsi dan nasional, gitu Mbak.
1: Oke. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh soal melahirkan atlet-atlet berprestasi, tadi Ibu sempat mengatakan bahwa ingin melahirkan masyarakat yang aktif dan bugar. Apakah karena itulah akhir-akhir ini saya lihat banyak sekali event olahraga yang dilaksanakan di Nunukan, Bu?
2: Ya, alhamdulillah Mbak. Itu menjadi salah satu mungkin daya tarik bagi anak muda yang sekarang kita ketahui lebih kegaul, istilahnya tuh game-game online dan sebagainya, itu untuk menarik mereka dengan walaupun dengan olahraga atau event-event olahraga yang skalanya mungkin masih Kabupaten Nunukan saja, tapi itu untuk dapat menarik perhatian bagi anak-anak muda Mbak.
1: Iya. Iya, yang paling baru kemarin ada color run ya Bu. Oke, kalau gitu kita kembali lagi membahas soal prestasi atlet nih Bu. Kalau menurut Ibu, sejauh mana sih olahraga di Nunukan saat ini mampu melahirkan atlet yang berprestasi, Bu?
2: Kalau dari, maksudnya dari data yang kami terima itu dari pihak KONI dan sebagainya, Nunukan itu memang di tahun 22 Mbak, 2022 ada beberapa atlet seperti panjat tebing dan sepeda yang pada pro-pro pertama itu Sulkaltara mendapat kita tuh tingkat ketiga di tahun 2002 dengan 60 emas, 9 perak, dan 77 perunggu. Demikian Mbak. Alhamdulillah di tahun 2022 itu sepertinya atlet di Nunukan khususnya ini lagi bagus-bagusnya prestasinya Mbak. Ya, saya harap juga di tahun-tahun selanjutnya juga demikian.
1: Kalau tadi Bu sebut kan sedang bagus-bagusnya ya Bu atlet. Apakah semangat berolahraga ini sudah jadi gaya hidup masyarakat atau masih sekedar seremonial aja Bu?
2: Kalau dari pengalaman saya selama di bidang olahraga ini Mbak, sudah sangat alhamdulillah. Karena selain kegiatan rutin kami yaitu Car Free Day yang di Tanah Merah, ada juga beberapa event-event yang dilaksanakan oleh dinas-dinas vertikal atau kelompok-kelompok olahraga atau klub-klub olahraga ataupun organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Nunukan. Seperti kita tahu ada Idiran, ya kan, yang dilaksanakan oleh ibunya Nunukan. Terus ada alhamdulillah ada Run Bocil.
1: Oh iya, iya.
2: Ya, pada bulan Agustus kemarin. Terus juga nanti baru-barusan ini juga dari Kormi, Mbak, melaksanakan festival Kormi di Paras.
1: Yang akan datang ya, Bu?
2: Ya, enggak, sudah. Sudah terlaksana, Mbak. Sudah selesai.
1: Oh, iya, iya.
2: Ya, nanti setelah itu, di HUT Kabupaten juga mereka ada melaksanakan seperti spot festival. Itu di organisasi Kormi, Mbak. Itu.
1: Berarti yang melaksanakan event olahraga ini sebetulnya bukan cuma dari komunitas olahraga saja ya, Bu, ya? Tapi dari perkumpulan lain-lain.
2: Ya, benar. Seperti PAUD kan, Mbak, dari IDI dan sebagainya itu. Alhamdulillah, mungkin dari, pernah juga baru-baru tahun, bulan berapa itu, ada RAN di Sebatik, Mbak. Ya, itu mungkin alhamdulillah, maksud saya itu, di walaupun kita, baru daerah kita dengan geografis dan sebagainya, masyarakat untuk gemar berolahraga itu sudah sangat meningkat.
1: Alhamdulillah ya, Bu, ya.
2: Ya.
1: Kelihatan mungkin dari 2022 juga semangatnya semakin meningkat sampai sekarang. Ya,
2: betul, betul sekali.
1: Gaya hidupnya jadi, semoga kedepannya bisa betulan tercipta masyarakat aktif dan bugar tadi ya, Bu, ya.
2: Harapan gitu, dengan tema tahun ini bisa kita jadikan momentum yang baik untuk maksudnya kita tuh masyarakat untuk terus beraktif berolahraga.
1: Oke, tapi kalau dari pemerintah sendiri ada nggak, Bu, strategi untuk menemukan bibit unggul dari atlet yang potensial sejak usia dini? Tadi sempat Ibu sebutkan juga kan ingin menemukan. Nah, itu ada strateginya nggak, Bu?
2: Kalau secara maksudnya itu mungkin kalau saran saya ya, Mbak, ya, mungkin kalau dari pengalaman saya atau dari dilihat dari sekarang ini, saat ini sih, memang harus kita tuh meningkatkannya dari usia dini. Seperti kemarin ada kegiatan aerobik yang dilakukan oleh Asiapi, inorga, salah satu inorga di Kormi, itu untuk tingkat pemula, Mbak. Jadi dimulai SD, itu memang harus ada, Mbak, karena kita mencari bibit itu kan memang harus dari usia dini. Mungkin dari umur 8 sampai 12 tahun kan. Jadi kita mendekati ke sekolah-sekolah. Ya, penjaringan di situ kita door to door atau langsung turun tangan ke sekolah-sekolah memperkenalkan bagaimana ini tentang olahraga yang baik. Nanti mungkin sekolah selanjutnya itu mereka membuat data untuk siswa-siswanya yang punya talenta, yang punya talenta di bidang apa atau olahraga apa. Jadi itu bisa menjadi database kami, baik pun di dinas ataupun di KONI sebagai dan KORMI sebagai organisasi olahraga, untuk mengetahui potensi-potensi apa aja yang ada di sekolah-sekolah tersebut dengan database tersebut. Dan mungkin juga kita seleksi bibit, Mbak, ke kecamatan gitu kan, Mbak, jadi lebih ke langsung ke tempatnya, kecamatannya mungkin, karena kecamatannya juga pasti mereka tuh, Mbak, ada atlet-atletnya yang berprestasi di sana gitu, Mbak.
1: Oke, berarti caranya tadi kalau tidak melalui organisasi olahraga, melalui kecamatan atau door to door ke sekolah-sekolah gitu ya,
2: siap.
1: Soalnya di sekolah kan mungkin ada ekstrakurikuler juga ya, jadi pasti bisa lebih mudah mendatanya gitu ya, Bu.
2: Kita juga bekerjasama dengan yang sekolah tersebut, kan mereka juga punya, selain Mbak katakan ekstra, ada guru-guru olahraga kan, Mbak, yang lebih maksudnya itu dia lebih memfokuskan mana siswanya, siswa-siswi yang
1: sepertinya potensi.
2: Ya, demikian begitu, Mbak.
1: Oke. Nah, tadi kan seperti disebut ya, Bu, ada olahraga panjat tebing sama sepeda yang paling banyak memenangkan medali.
2: Tapi
1: kalau misalnya kita bicara soal cabang olahraga yang paling berpotensi jadi andalan di Nunukan, baik itu tingkat provinsi maupun nasional, apakah sama atau ada cabang olahraga lainnya lagi, Bu?
2: Kalau secara pengalaman dengan maksud saya itu kompetisi yang pernah mereka ikutin itu, memang sekarang itu berkembang, Mbak. Selain panjat tebing, sepeda, itu salah satu juga karate, Mbak, dan bela diri. Sering dan hampir lah, maksudnya itu memanah juga, Mbak. Itu juga salah satu mungkin menjadi cabur olahraga potensial yang bisa mengukir nama baik Kabupaten Nunukan di kancah prestasinya olahraganya, Mbak, gitu.
1: Bisa dibilang berarti mungkin saat ini sedang difokuskan ke olahraga itu, atau hanya mungkin Ibu menilai ini berpotensi besar untuk dikembangkan?
2: Kalau saya secara pribadi sebagai data yang kami terima, Mbak, memang itu yang harus lebih difokuskan begitu dari beberapa cabor. Cuma kita kan tidak menyepelekan atau tidak, bukan berarti yang lain yang tidak berpotensi ya Mbak ya. Cuma dari pengalaman-pengalaman itu, walaupun secara mandiri mereka mengikuti kompetisi-kompetisi di luar, seperti barusan ini Panahan di Berau, Bupatinya Evan Bupati Berau, Panahan itu mendapat kalau nggak salah ada emas Mbak.
1: Wow.
2: Iya.
1: Tapi mengikutinya mandiri ya, Mbak. Iya. Bukan ini digiring dari sini.
2: Iya. Kadang-kadang mereka tuh kan Mbak ada maksudnya tuh ada mungkin kegiatan-kegiatan di luar dari event-event yang diselenggarakan secara berjenjang, gitu kan Mbak? Jadi provo, pon, popda dan sebagainya. Ini kan mungkin mereka untuk menggali pengalaman mereka.
1: Okay.
2: Jadi yang mereka mengikuti seperti Bupati di Berau, event di Berau atau di Malino dan sebagainya, gitu Mbak.
1: Okay, pokoknya setiap ada event berusaha untuk diikuti, gitu ya Bu. Nah tapi menurut Ibu kendala terbesar yang saat ini masih dihadapi para atlet khususnya di Nunukan Bu apa Bu sejauh ini untuk meraih prestasi ya Bu khususnya dalam konteks itu?
2: Yang pasti itu sarana dan prasarananya Mbak. Kita bukan maksud saya itu tidak bisa menutup mata, pasti semua mengetahui bahwa sarana olahraga kita di Nunukan ini betul-betul sangat minim untuk meningkatkan prestasi olahraga atlet kita. Dan pelatihnya Mbak, pelatih-pelatihnya juga sangat untuk maksudnya tuh pembinaannya kompetisinya itu sangat kurang sekali ya, mungkin dikarenakan anggaran dan sebagainya juga kan Mbak, pasti sudah itu. Jadi untuk meningkatkan seperti dalam hal karate kan ada apanya tuh jenjang-jenjangnya Mbak untuk pelatihnya, itu sangat-sangat masih minim lah untuk dianukan Mbak. Maksudnya mereka itu masih perlu harus dan harus saya rasa untuk meningkatkan pelatihannya Mbak.
1: Untuk kalau pelatih tadi yang kurang itu apakah kompetensi dari pelatihnya atau kekurangan SDM pelatih untuk semua cabor?
2: Kalau dari pengalaman saya data itu Mbak sebenarnya sama saja Mbak. Tapi yang penting itu mereka kan kalau data maksudnya dari pelatihnya jumlah SDM-nya mencukupi saja Mbak. Cuma mereka harus naik tingkat gitu nah Mbak. Nah, jadi itu yang harus dipikirkan bersama untuk bukan hanya kita memikirkan atletnya atau sarananya, tapi pelatihnya juga. Gitu.
1: Dengan harapan kalau pelatihnya kompetensinya naik, otomatis mengajar anak-anak lebih baik. Bisa.
2: Ya. Karena kan Mbak, namanya di olahraga atau apapun, itu kan pasti akan ada peningkatan Mbak, kategorinya kah atau apanya. Jadi itu yang diperlukan untuk pelatihnya. Begitu Mbak, ya.
1: Oke, okay. Selain pelatih tadi kan disebut juga sarana ya Bu.
2: Iya, iya.
1: Apakah bisa dibilang fasilitas olahraga di Nunukan saat ini tuh bahkan belum bisa, belum mencukupi kan? Tapi apakah meskipun dengan keterbatasan itu sudah mampukah untuk mencetak atlet berkelas nasional Bu dengan keterbatasan itu? Ya,
2: secara keseluruhan atlet atau secara cabur belum Mbak. Belum 100% bisa menciptakan. Jadi ada mungkin yang lebih ke perorangan seperti panjat tebing kan Mbak. Ya itu karate dan sebagainya itu balap sepeda. Dan karena kalau dari saprasnya kita harus namanya sapras kan harus lengkap nih Mbak. Sarana prasarananya, alat dan sebagainya untuk menunjang mereka dalam hal berlatih. Namun nanti tidak mungkin kan kita di sini harus pada saat event di luar tidak sesuai dengan kategori yang diikuti kan Mbak gitu.
1: Berarti mungkin ada yang sudah mencukupi, ada yang belum
2: masih, harus
1: masih jauh
2: diperbaiki, ditingkatkan.
1: Itu kalau bisa dipresentasikan di apa persentase lebih banyak mana Bu yang harus ditingkatkan atau
2: ditingkatkan Mbak?
1: Lebih banyak itu ya Mbak.
2: Karena kita harus ditingkatkan Mbak. Nanti kalau mau banyak kita bagaimana menciptakan atlet yang berprestasi kan Mbak? Kalau sarana tidak mendukung tuh kayaknya tidak mungkin lah.
1: Mau latihannya di mana? Mau pakai apa? Susah juga ya Bu.
2: Seperti panjat tebing, mereka kan punya alat-alat seperti matras kah, tali kah, kan Mbak? Itu kan sesuatu yang harus mereka kita disiapkan untuk mereka kan, karena nanti nggak mungkin mereka mau berlatih kalau tidak punya alat-alat seperti itu begitu ya. Jadi pembiayaan itu memang juga harus kita perhatikan bersama-sama untuk ini, karena namanya kita membangun kan mbak, juga pembiayaan. Nah selain itu juga mbak, jadi imbasnya tuh mbak, kita itu jarang mengikuti kompetisi di luar jadi mbak. Iya kan, karena pembiayaan kan juga mbak, sarana prasarana tidak tercukupi, fasilitas tidak ada, sehingga untuk kita berkompetisi di luar Nunukan itu, ya akhirnya ada beberapa atlet atau cabur yang melaksanakan dengan mandiri begitu.
1: Tapi dengan balik lagi ke perbatasan tadi, terus gimana bu pembinaan atlet dilakukan supaya prestasinya itu tidak berhenti setelah memenangkan sebuah pertandingan?
2: Ya kalau secara umum sih mbak, saya rasa tetap kita ada pembinaan pada jenjang pembinaannya itu mbak. Maksudnya tuh kita secara data atlet itu kita data, ada database-nya agar kita bisa memilah, ya kan mbak, atlet yang berprestasi, yang maksudnya itu sudah bisa dengan pengalamannya di nasional, provinsi sampai nasional, atau atlet yang harus masih kita bina gitu. Jadi dengan data-data itu kita bisa memilah mbak, yang mana yang lebih kita utamakan dulu, untuk pokoknya ada event gitu kan, nah yang mana dulu kita utamakan, yang berprestasi atau berpotensi dulu, atau yang masih usia dini gitu, masih pembinaan dalam hal kuota pembinaannya gitu mbak.
1: Mungkin tetap sama-sama dibina, tapi strateginya mungkin berbeda
2: ya. Mungkin juga kita melakukan kompetisi-kompetisi tingkat daerah saja dulu. Nah, jadi kita bisa mencari bibit untuk pembinaan-pembinaan itu. Selanjutnya gitu, kita dengan data itu kita bisa menambah atau mengetahui potensi-potensi dari atlet yang berprestasi tersebut.
1: Oke. Masih berbicara soal pembinaan nih bu, menurut ibu seberapa serius sih pembinaan olahraga di wilayah perbatasan seperti Nunukan dan Sebatik, dan mungkin di Krayan bu, seberapa serius pembinaan atlet di wilayah kita ini?
2: Seseriusnya itu mbak, alhamdulillah kami dari bidang juga olahraga sudah sekitar 3 tahun yang kebelakang itu kami mengadakan event-event di kecamatan mbak. Kecamatan karena kecamatan pasti mempunyai bibit-bibit tersendiri kan, untuk dari situ bisa juga kami jadikan maksudnya berjenjang dari kecamatan, mereka bisa juga didata untuk tingkat kabupatennya. Jadi kami melaksanakan kegiatan-kegiatan event-event di kecamatan-kecamatan mbak. Mencari bibit-bibit yang bisa kami jadikan unggulan kelak gitu mbak.
1: Mencari bibit sekaligus pembinaan juga ya, ya. Untuk yang mungkin ada atlet yang memang dari Sebatik. Iya. Kalau sejauh ini ada kah bu atlet yang dari Krayan, dari Sebatik yang sampai saat ini masih dibina?
2: Kalau secara keseluruhan itu mbak, sepengalaman dan setahu saya itu masih ada mbak sekitar seperti Poli. Ya itu ada mbak, mereka seperti untuk hal-hal apalagi akan ada POVROP ini, mereka di maksudnya itu mereka dipanggil ke sini untuk latihan untuk pembinaan tersebut mbak. Mempersiapkan dirilah untuk seleksi mengikuti tahap selanjutnya gitu mbak.
1: Kalau lolos dibawa ke Nunukan untuk pembinaan selanjutnya.
2: Iya, gitu ya bu. Iya.
1: Oke. Nah tadi kan sempat dibicarakan di awal ya bu, soal targetnya pengen masyarakat aktif dan bugar. Iya, terus tadi bu sempat sebut juga orang-orang sekarang kan suka bermain gawai ya bu. Terus gimana bu caranya untuk mengajak generasi muda yang bisa bilang adiksi dengan gawai untuk mau berolahraga lagi nih bu, biar menarik untuk mereka, gimana bu strateginya?
2: Kalau saya sih mungkin karena namanya gawai ini sudah sangat memasyarakat ya mbak ya, di kalangan remaja kita saat ini, kita harus membuat bagaimana menarik mereka untuk berolahraga, ya kan mbak, mungkin dengan cara menghadirkan figur olahraga, atlet olahraga di kalangan remaja. Jadi ada motivasi mereka untuk berolahraga. Terus kita mungkin mengembangkan atau memberi promo-promosi di media sosial. Dan ya itu salah satunya, membuat atau menghadirkan event-event olahraga yang lagi bilang orang FOMO gitu kan, Mbak. Nah itu, karena kalau dari FOMO itu saya lihat seperti run kemarin, alhamdulillah banyak yang, maksudnya usia-usia remaja yang mengikutinya. Jadi kita tuh harus mengetahui target kita di mana, untuk bagaimana kita menarik minat kaula muda itu, remaja, dalam berolahraga. Jadi kita tahu lagi yang lagi ngetren ini apa gitu namanya. Jadi dari situ kita bisa setidaknya mereka agak, walaupun hanya beberapa saat atau beberapa, bisa tidak terlalu fokus di gawainya gitu.
1: Oke, berarti mungkin ya promosinya tetap melalui sosial media ya Bu, karena kan anak-anak juga familiarnya dengan sosial media, tapi kebetulan juga saat ini tengah marak event olahraga, ada ikut-ikutan, jadi siapa tahu dengan diadakan
2: event-event tersebut kan, mereka bisa mencari jati diri, atau ternyata dengan olahraga juga bisa hype. Maksudnya bisa fun gitu nambah, bisa ada semangat di situ, walaupun
1: ternyata asik ya. Terus mau ikut lagi, kapan ya ada event lagi gitu ya.
2: Oh, intinya kita tuh harus mencari, mengikuti mereka, tren mana yang lagi lagi booming gitu kan, Mbak, viral dan sebagainya, kita bisa salutkan untuk berolahraga di situ, Mbak.
1: Tapi kalau fasilitas-fasilitas olahraga di Nunukan ini sebetulnya sudah bisakah diakses oleh masyarakat umum, Bu?
2: Sudah, Mbak. Bisa, Mbak. Ya, seperti stadion, gor dan sebagainya ini. Alhamdulillah tiap sore itu dari sekolah atau dari perorangan, organisasi olahraga, silahkan, Mbak. Kami open untuk mereka menggunakan fasilitas olahraga yang ada di gor, khususnya karena gor itu agak lengkap kan, Mbak, bisa mereka lari, anak-anak bisa ada juga seperti misalnya itu kumpulan orang, organisasi olahraga kayak basket, mereka punya jadwal, Mbak, untuk latihan. Ya, kami sediakan ruang gitu, Mbak, kami persilakan, yang penting kita bersurat kan, Mbak, karena kan kita harus mengatur jadwalnya, Mbak. Kayak futsal, bola basket dan sebagainya itu hampir setiap hari, Mbak, sudah terjadwal untuk mereka latihan atau berolahraga di gor, Mbak. Demikian.
1: Terus kalau misalnya tertarik untuk menjadwalkan, itu bisa menghubungi kemana, Bu, masyarakat umum?
2: Silakan bersurat ke Dinas Disput Poratar, ya, nanti dari bagian umum nanti akan mengatur jadwalnya, Mbak. Karena kan kita harus maunya dikasih waktu, maunya ada ke pusat nih, Mbak, ya, dia mau mengikuti event di Malinau kah, di Tarakan kah, kan mereka butuh tempat untuk latihan kan, Mbak, untuk persiapkan diri. Mereka bersurat, nanti kami akan mengatur jadwalnya, Mbak, yang mana yang kosong maksudnya gitu kan, Mbak, yang bisa mereka gunakan. Kadang juga ada yang bisa pakai di Dewan, Pak. Di belakang ke Dewan ada, alhamdulillah situ lapangan futsalnya, Mbak, gitu. Jadi kita mengurangi lah, Mbak, beban mereka biaya kalau menyewa di luar kan, Mbak.
1: Siapa tahu dari situ bisa menjaring talenta lagi.
2: Jadi kita, ya itulah, Mbak, cari cara bagaimana mereka, anak-anak muda ini suka berolahraga.
1: Apalagi nanti kalau misalnya bisa dilatih jadi atlet, unggulan muka gitu ya, Bu, ya.
2: Jadi di situ kan bisa kita cari bibit-bibit potensial atlet kita, Mbak.
1: Betul-betul. Tapi kalau ngomongin bibit lagi, tadi kita belum menyinggung soal ini nih, Bu. Bagaimana dengan perempuan, Bu, untuk berprestasi di bidang olahraga, peluangnya seperti apa, Bu? Gimana caranya supaya mereka berpeluang lebih besar untuk berprestasi di bidang olahraga?
2: Kalau perempuan, Mbak, di KORMI dan KORMI itu ada, kalau khususnya KORMI ada organisasi perempuan olahraga, PROSI. Jadi itu gabungan semua kelompok atau klub olahraga khusus perempuan. Terus ya di KORMI juga ada senam-senamnya, kan, Mbak, Asyafi, ada Yoski dan sebagainya. Saya rasa kalau perempuan-perempuan sekarang tuh mbak, biarpun mereka maaf kayak emak-emak ya mbak ya lagi ngetan gitu, mereka ada kelompok-kelompok tersendiri mbak, di luar dari organisasi olahraga yang mereka buat untuk senam. Banyak itu mbak.
1: Voli juga sepertinya yeah. Ini ya bu.
2: Ya, kalau mamanya olahraga senam, kalau secara keseluruhan tuh olahraga untuk wanita tuh saya rasa sekarang kita tidak ada batasannya mbak. Maksudnya tuh banyak yang menyadar sadar diri untuk aktif di olahraga, gitu mbak. Ya, jadi mereka membuat kelompok-kelompok tersendiri. Jadi kalau di pemerintahan itu, yaitu Perwosi dan di Kormi itu ada organisasinya tersendiri mbak. Gitu.
1: Perwosi tadi yang untuk wanita ya,
2: ya khusus olahraga wanita.
1: Tapi cabang olahraganya macam-macam.
2: Macam-macam mbak. Ya, silahkan aja masuk di situ masih gitu.
1: Oke. Oke bu, ngomong-ngomong ini maaf ya bu agak ramai di sini karena kebetulan lagi ada donor darah bu. Iya, lagi ada kan mau ada HUT RRI ya bu sebentar lagi tanggal 11 ibu, makanya ini salah satu rangkaian acaranya gitu.
2: Iya.
1: Kita lanjut lagi bu. Tadi sudah ke perempuan ya bu. Sekarang saya ingin tanya soal ini bu, gimana perhatian pemerintah terhadap atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Nunukan bu? Mulai dari fasilitasnya, pembinaannya, pembiayaannya, dan lain sebagainya bu.
2: Mungkin saat ini mbak, kalau untuk atlet berprestasi, kita belum terlalu belum terlalu terfokus kepada mereka mbak. Untuk pembiayaan dan sarana dan prasarananya kan mbak. Karena namanya atlet berprestasi itu, atlet disabilitas itu, kita harus ada ruang khusus kan mbak. Harus ada sarana dan prasarana khusus untuk mereka. Ya, jadi untuk saat ini mungkin secara maksudnya untuk pemerintah belum terlalu fokus untuk pembinaan mereka, mbak. Karena kita juga belum punya sarana dan prasarananya. Jadi dan saya belum mendapatkan data untuk atlet disabilitas ini, mbak. Gitu, mbak.
1: Oke, okay. Tapi apakah kedepannya ada rencana untuk program khusus atlet disabilitas, bu?
2: Kalau dari ke saya harus mbak harus, karena dari kementerian itu sudah ada programnya mbak sebenarnya untuk disabilitas. Mereka itu secara maksudnya mereka dibuat ruang khusus atau event khusus ada untuk disabilitasnya mbak, demikian sampai ke tingkat nasional. Jadi semoga pemerintah Kabupaten Nunukan juga bisa menghadirkan sarana dan prasarana untuk disabilitas tersebut.
1: Oke, dan semoga jadinya warga Nunukan yang mungkin penyandang disabilitas tapi memiliki prestasi juga jadinya bisa lebih disaring lagi ya, gitu, betul. Dibina lagi bakatnya. Oke, ibu, apakah ada target khusus olahraga Nunukan setelah momentum H.O.R.N.A.S. tahun ini, bu? Apakah mungkin tadi target untuk pembinaan atlet disabilitas juga termasuk atau seperti apa, bu? Ada target nggak?
2: Target tahun ini. Saya harap karena momennya ini kita tidak lama lagi akan mengikuti Porfok mbak.
1: Porfok
2: itu pekan olahraga provinsi yang akan diselenggarakan pada bulan November di Malinau, dan momentum H.O.R.N.A.S. ini saya harapkan menjadi momentum yang baik untuk atlet-atlet kita agar bisa bersaing di Malino nanti mbak, maksudnya itu bisa pulang membawa medali yang kita harapkan.
1: Oke, di itu tingkat provinsi ya bu ya?
2: Iya mbak.
1: Sejauh ini sudah dipersiapkan cabang olahraga apa bu untuk bersaing di sana?
2: Di secara kalau informasi dari KONI itu panahan, yang panjat tebing, karate, silat itu mbak sudah. Sekarang mereka dalam tahap penyeleksian untuk atlet tersebut mbak, dari setiap cabur gitu. Mereka jadi dari tim KONI itu membentuk suatu tim verifikasi mbak untuk seleksi setiap cabur yang untuk dipertandingkan di Porfok nanti gitu mbak.
1: Bulan apa tadi bu?
2: Bulan 11.
1: Sebenarnya
2: iya banget.
1: Oke, itu latihannya pasti intens itu.
2: Iya, tapi sudah, maksudnya seleksi itu sudah dilakukan 2 bulan 3 bulan yang kemarin, Mbak, berlanjut sampai sekarang. Karena mungkin ada 33 cabur atau 34 cabur yang akan mengikutinya, Mbak, gitu.
1: Oke, mungkin di bulan ini atau bulan depan baru difokuskan sekali ya.
2: Iya,
1: baru intens sebenarnya.
2: Jadi sudah tahu tuh mana nih cabur yang berapa yang mengikuti untuk diberangkatkan ke provinsi nanti begitu.
1: Nah, ini ngomong-ngomong soal persaingan di tingkat provinsi, nanti mungkin semoga bisa sampai nasional. Ada nggak bu langkah konkret pemerintah untuk menghadapi persaingan itu?
2: Kalau saya tuh kita harus menetapkan cabur yang unggulan, Mbak, yang prioritas kan. Jadi itu yang dengan cabur yang kita kan, maksudnya itu kan nggak juga bisa semua lah kan, nggak dari berapa cabur itu yang harus kita, yang betul-betul secara pengalaman melahirkan atletnya berprestasi dengan mengikuti PON atau Asian Games seperti itu. Jadi itu yang kita fokuskan pembinaannya untuk atlet cabur yang menjadi unggulan kita, Mbak,
1: untuk memperbesar chance buat peluang menangnya
2: itu. Iya, gitu. Terus juga mungkin tetap juga program dengan usia dini, terus ya kompetisi itu harus kita ikuti, Mbak. Ya, perbanyak mengikuti itu, jadi menjadi pengalaman-pengalaman mereka, karena pasti sesuatu apa namanya itu pasti ada perubahan dalam hal kategori atau tingkat apanya di dalam setiap cabur. Terus itu mungkin pelatihnya nggak di kompetisinya dinaikkan kualitasnya kan, Mbak, karena pelatih kan, tanpa pelatih atletnya kan, Mbak, nggak mungkin bisa ya berkembang atau naik juga kemampuan mereka. Atau juga kita menjalin kerjasama dengan pusat, Mbak. Ya, maksudnya gitu kan, dengan kita bisa mencari mungkin program-program di pusat yang bisa mendobrak atau mengangkat kualitas dari atlet kita di kabupaten ini, Mbak. Dan kita ini rasanya harus punya sport science, Mbak. Sport science, Mbak. Jadi atlet itu kita tahu kemampuan fisiknya di mana, ya. Jadi juga kita bisa masalah gizinya, kesehatannya kita perhatikan juga. Dan terakhir itu penghargaan bagi mereka, Mbak. Nah, itu saya rasa menjadi motivasi mereka.
1: Biar lebih bersemangat, ya, Bu, ya. Dan terakhir nih, Bu, mau dengar dong, Bu, pesan Ibu untuk anak-anak muda Nunukan yang mungkin sekarang punya mimpi untuk jadi atlet profesional. Ada pesan apa, Bu, untuk mereka?
2: Saya sebagai anu orang tua mungkin dari anak-anak ini, Mbak, ya. Namanya kita bermimpi itu wajib kan, Mbak. Apapun, setinggi apapun, silahkan bermimpi. Temukan jati dirinya kan, tekadnya. Jangan kita merasa kalau kita di, maksudnya tuh di era geografis terpencil perbatasan seperti ini, kita tidak bisa seperti yang lainnya gitu kan, Mbak. Jadi harus terus berusaha untuk meningkatkan diri, prestasi, dan mencari pengalaman dalam hal apapun. Jadi mencari apa, kualitas diri sendiri yang baik, Mbak. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bu, atas pesan-pesannya. Tapi jangan pergi dulu, Bu, karena setelah ini masih ada rekan-rekan yang mungkin memiliki pertanyaan buat Ibu nih. Dan dari perbincangan kita hari ini, kita belajar ya bahwa membangun olahraga bukan pekerjaan satu pihak, tapi dibutuhkan sinergi baik dari pemerintah, atlet, kemudian pelatih, sekolah, keluarga, dunia usaha, dan tentunya masyarakat. Nunukan memiliki anak-anak muda dengan potensi besar, dan tantangannya adalah bagaimana potensi itu bisa ditemukan, dibina, difasilitasi, kemudian mampu berbicara hingga tingkat nasional. Dan semoga momentum Hari Olahraga Nasional tidak berhenti sebagai seremoni saja, tetapi menjadi titik kebangkitan olahraga Nunukan. Dari perbatasan, kita lahirkan generasi sehat, atlet hebat, dan prestasi yang mengharumkan nama daerah serta Indonesia.
0: konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi.

0: Terima kasih rekan-rekan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Tarakan yang masih setia mengikuti siaran berjaringan inspirasi kita Kornus 8 Banjar Nusantaraya. Saat ini kami undang Anda untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kami, bisa melalui jalur telepon dan WhatsApp di 0811-5311-945 atau di fitur live chat RRI Digital. Hari ini kita bersama narasumber Kepala Bidang Kemudahan dan Olahraga Disput Porapar Kabupaten Nunukan, Ibu Marlina Puspasari SE. Oke, kita awali dari RRI Banjarmasin. Rekan atau dari RRI Tarakan dulu ya. Oke, kalau begitu kita awali dari RRI Tarakan, Bang Heri Susanto. Halo.
1: Halo.
0: Halo Bang Heri, adakah pertanyaan untuk narasumber hari ini?
1: Ya, ada dua pertanyaan barangkali untuk Ibu Marlina Puspasari ya. Ini yang pertama tentunya di tengah efisiensi yang terjadi saat ini, dampak yang paling dirasakan terhadap pembinaan atlet pada cabang olahraga yang ada di Nunukan apa saja, dan mungkin langkah yang dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi efisiensi ini agar atlet dan juga pelatih tetap berprestasi seperti apa. Kemudian juga cabur apa saja sih yang di Kabupaten Nunukan yang sering mendapatkan prestasi, baik nasional, mungkin bahkan internasional, sesuai dengan posisi Nunukan kan berdekatan dengan Malaysia, barangkali pernah ikut event di sana atau seperti apa.
0: Baik, terima kasih Bang Heri. Ini Ibu Marlina mau dijawab satu-satu atau sekalian semuanya?
2: Iya, Bang.
0: Oke, kalau gitu, halo. Selanjutnya ada dari RRI Banjarmasin, rekan Yar. Halo.
3: Iya, halo. Mbak Rista Tenggara nih.
0: Halo. Ini ada pertanyaan apa untuk narasumber inspirasi kita hari ini?
3: Iya, saya ingin bertanya sama Bu Marlina. Bu Marlina, tadi saya dengar ya bersama Mbak Rista tadi perbincangan Bu Marlina. Kalau kita berbicara tentang olahraga begitu ya, saya tertarik sekali ini sama Bu Marlina.

0: terima kasih Mas Heri Susanto dan Mbak
1: Niar. Okay.
0: Kalau dari mungkin lamanya efisiensi semua kita merasakan ya, dari apapun itu, walaupun meskipun dari maksudnya itu bukan hanya di olahraga, pemerintahan semua kan Mbak, namanya efisiensi. Kalau di Nunukan sendiri dengan adanya efisiensi ini memang terasa, cuma tapi kami dari bidang olahraga itu masih berupaya melaksanakan event-event yang ada, baik di atau mengikuti event-event yang ada baik di Kabupaten Nunukan atau di luar Nunukan.

0: meningkatkan prestasi atlet itu, kami berupaya untuk tetap melaksanakan atau mengikuti event-event di tingkat provinsi atau kabupaten yang lain begitu. Untuk cabur yang kami unggulkan ini, untuk saat ini untuk mengikuti nanti di Forfop itu, selain disebutkan tadi panjat tebing, karate, panahan, yaitu dan silat demikian. Kalau untuk atlet-atlet yang masa depannya, mungkin kita Mbak sekarang ini selain dengan reward atau penghargaan mereka kami berikan, untuk mungkin juga ada seperti Pak Sabri sudah menjadi salah satu karyawan di Kemenpora, alhamdulillah. Tapi dia tetap menjadi pelatih di Nunukan, Mbak. Jadi walaupun secara status dia di sana, dan jadi mungkin juga nanti secara keseluruhan itu kita tetap harus pendidikan itu dinomorsatukan. Karena namanya atlet kan ada masanya, tidak berkelanjutan, ada terkait usia dan sebagainya. Salah satunya pendidikan kita tetap perhatikan dan dinomorsatukan. Dan mungkin seperti Pak Sabri yang ini, Pak Sabri dia bisa menjadi salah satu karyawan di Kemenpora. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bu Marlina, dan semoga tadi sudah bisa menjawab ya, ada rekan Iyar dan juga Bang Heri, semoga tadi pertanyaannya bisa menjawab. Kemudian pendengar dan pemirsa RRI, lengkap sudah perjumpaan kali ini di acara Inspirasi Kita. Inovasi program berjaringan program Keprograma 1 Kornus 8 Banjar Nusantaraya yang disiarkan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Terima kasih untuk narasumber yang inspiratif, kemudian pendengar dan pemirsa yang terus setia bersama kami. Saya Rista Tungerani dari RRI Nunukan pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspirasi Kita Pro 1. Siaran berjaringan Kornus 8.

Baik, berdengar di Manapun Berita, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan karena informasi dan inspirasi, dan baru saja kita ikuti bersama siaran berjaringan lintas, yaitu inspirasi kita Kornos 8 Banjar Nusantaraya bersama RRI Nunukan terkait dengan

Hari Olahraga Nasional. Dan mendengar menantikan informasi dalam dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Berikut kami akan hadirkan yaitu lagu tradisional ya. Ini hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad

Keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Cara Warung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi dalam dinamika olahraga.

0: Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid Jose Mourinho menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6-0. Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6-0. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6 atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
1: Poder marcar 5, 6, 7.
0: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Chivu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi dan menurut saya kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Champions

0: Masih dari Liga Eropa mendengar drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Vega dan Roy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga

0: Langkah dari Liga Champions, pendengar. Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggadakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aignuri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Ya, penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketika gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan, sang pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gagnon. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
1: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: PFC Akbar Firmansyah mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik. Apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi.

0: kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2.
1: Selain menghadapi Indra FC pada pekan kedua, Kendaraan FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September.

Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 tahun.

0: Mas tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponents are always able to score a goal with a physicality, so it has to be easy.
2: John bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Kalteng FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta.

0: Selainnya pendengar, kedutaan besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas duta besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Azushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai
2: penyelenggara.
1: Kami doakan semoga Aichi Nagoya

Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada ASEAN Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan

0: CSI Cinagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Lilia Nadia. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk hasil Games CSI Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Tobe Kuata Seribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Tobe Kuata Seribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanat senang kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.

0: meninggalkan kehidupan seharian, kemarahan, butuh, cedera, kris, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, benar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 Surya akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kompetisi Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merpati juga dibukul 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen tahan oleh NOC Indonesia ini sudah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komunitas Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program Besut Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kecepatan atlet dan keuangan prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendapat medali, yang karena ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan ya, setelah pengumpulan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana Anda berada, kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Modal lewat frekuensi FM 97,9 MHz, juga untuk Anda yang ada di Tanjung Selor di 99,9 MHz, serta AM 1350 kHz. Tarakan siang ini menemani Anda dengan sajian lagu dan juga informasi, hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saat kami sampaikan informasi dalam berita Paguntaka.

0: Nah,
1: Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: gak nambah deh. Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika. Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta. Wah, kalau begitu saya ikut hitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah nak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
0: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting.
0: Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya, Mbak. Kalau di dapur tenang,

0: kesejahteraan dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
1: Pendengar di mana-mana Anda berada, informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI, Muhammad Kodari, mendorong RRI melakukan transformasi secara holistik untuk menghadapi perubahan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Kodari menilai perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh serta mengonsumsi informasi. Ia menilai kondisi tersebut membuat tantangan komunikasi bagi RRI berbeda dibandingkan saat lembaga tersebut pertama kali berdiri. Dan ia juga menyampaikan bahwa selama ini RRI telah bertransisi dengan masuk ke ranah media sosial sebagai media mainstream. Namun ia juga menyampaikan bahwa diperlukan perubahan paradigma yang lebih adaptif agar RRI semakin relevan dengan perkembangan zaman. Kodari juga menambahkan transformasi menuju yang ruang digital ini bukan hal yang sulit bagi RRI karena kemampuan dasar telah tersedia. Selain itu, ia menegaskan transformasi digital tersebut tidak perlu mengubah esensi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ia menilai perubahan terutama hanya menyangkut jalur penyampaian informasi kepada masyarakat. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id terkait dengan Bakom mendorong transformasi RRI untuk menghadapi perubahan di era digital.

kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz.

0: SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita pagi.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntakaya edisi Rabu 9 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntakaya selengkapnya. Informasi pertama, Provinsi Jawa Timur melirik potensi besar komoditas sarang burung walet asal Kalimantan Utara untuk menembus pasar ekspor internasional. Berikut laporan Muhammad Rajab Shah.
1: Sarang burung walet di Papua ini rupanya cukup besar. Kami beberapa kali baru ke
2: Hong Kong. Misi dagang dan investasi yang berlangsung di Hotel Tarakan Plaza Selasa 8 September kemarin dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melirik potensi yang dimiliki Kalimantan Utara. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan potensi sarang burung walet di Kaltara sangat melimpah dan menjadi salah satu poin penting yang akan didalami lebih lanjut setelah kunjungan ini. Pasalnya, sarang burung walet memiliki potensi ekspor ke Hong Kong, Korea, dan Jepang. Akses pasar tersebut bukan hanya menguntungkan Jawa Timur, melainkan juga membuka peluang besar bagi para petani sarang burung walet di Kaltara untuk menembus pasar global.
1: Dilakukan proses pendalaman di bawah sarang burung walet di Papua ini rupanya cukup besar. Kami beberapa lalu baru ke Hong Kong dan 3 tahun lalu kita susah memasukkan sarang burung walet melalui Hong Kong, baik itu untuk Korea, Jepang maupun untuk China. Tapi 2 bulan lalu kita sudah bisa memasukkan dalam jumlah yang cukup signifikan. Artinya ini bukan hanya market bagi Jawa Timur, tapi market juga bagi masyarakat petani sarang burung walet yang ada di Kaltara.
2: Selain sarang burung walet, Kofifa juga menilai kayu bulat juga banyak diminati pelaku usaha Jawa Timur. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengapresiasi sambutan hangat Gubernur Kaltara Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang beserta jajaran. Menurutnya, agenda ini menjadi bentuk nyata kolaborasi dan pembiayaan kreatif yang diinisiasi oleh para pelaku usaha dari kedua daerah. Kerjasama antar daerah ini tidak hanya berfokus pada hasil bumi tertentu, tetapi juga menyasar berbagai sektor produktif lainnya. Hingga Selasa siang, pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah, total nilai transaksi dalam forum bisnis tersebut mencatat 2,1 triliun rupiah. Beberapa komoditas utama yang mendominasi transaksi meliputi olahan daging unggas dan karkas ayam, sektor perikanan.

0: Indonesia sekaligus mengurangi angka kemiskinan di kedua wilayah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ditres Narkoba gagalkan peredaran 35 bungkus etomidet dari Malaysia di pelabuhan SDF Tarakan.
2: Ada orang yang dicurigai atas nama FI dan R. Nah, itu dia awalnya dari sebelah.
3: Upaya memasukkan narkotika jenis etomidet dari Malaysia ke kota Tarakan berhasil digagalkan Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Kalimantan Utara. Sebanyak 35 bungkus diduga narkotika golongan 1 jenis etomidet diamankan petugas dari dua perempuan yang baru tiba di Tarakan melalui pelabuhan Tengkayu 1 SDF Kota Tarakan. Penindakan tersebut dilakukan tim Subdit 1 dan Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kaltara di bawah pimpinan Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltara Kombespol Hamid Andri Sumantri. Pengungkapan bermula dari informasi yang diterima polisi terkait dugaan peredaran etomidet yang didatangkan langsung dari Tawau, Malaysia. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan profiling dan penyelidikan untuk mengidentifikasi target. Kombespol Hamid Andri Sumantri mengungkapkan, dari hasil penyelidikan, petugas mengetahui target berada di wilayah Tawau. Pergerakan kemudian terus dipantau hingga diketahui dua perempuan tersebut berada di pelabuhan Sebatik dan akan bertolak menuju Tarakan menggunakan speedboat. Diterangkan Kombespol Hamid Andri, keduanya kemudian dibawa ke pos polisi SDF untuk menjalani pemeriksaan. Polisi turut menghadirkan saksi dalam proses pemeriksaan tersebut. Hasilnya, petugas menemukan 35 bungkus yang diduga etomidet yang disembunyikan di sejumlah kemasan dan tas. Barang bukti tersebut terdiri dari 11 bungkus diduga etomidet bertulisan Cina yang ditemukan di dalam bungkus makanan hazelnut coklat, 17 bungkus bertuliskan tas yang juga disembunyikan dalam bungkus hazelnut coklat, 2 bungkus yang ditemukan di dalam tas warna pink, serta 5 bungkus lainnya yang ditemukan dalam kemasan makanan bermerek Top warna coklat.
2: Jadi kan hari Sabtu tanggal 5 September berguna sekitar pukul 12 di pelabuhan Tengkayu 1 SDF Stabingko. Nah, jadi kita melakukan, ya, ada orang yang dicurigai atas nama FI dan R. Nah, itu dia awalnya dari sebelah.

0: tidak mau itu resmi. Hanya kita curiga di situ.
1: Lanjut, Direktur Resmi Narkoba Polda Kaltara, selain puluhan bungkus diduga etamidin, polisi turut mengamankan 2 paspor, 1 tas warna pink, 1 tas belanja bertuliskan Survive, serta 2 unit telepon seluler. Seluruh barang bukti bersama kedua perempuan tersebut kemudian diamankan di Makopolda, Kalimantan Utara, untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Untuk diketahui, polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap asal-usul barang, jaringan pemasok, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam peredaran etamidin tersebut. Christofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tidak adanya sungai besar di Tarakan menjadikan embung yang ada di Kota Tarakan menggunakan mode embung pada hujan yang ketersediaan airnya hanya berharap dari curah hujan. Berikut laporan Jafar Nur.
3: Tadi terburuk begitu kan, tidak hujan sampai 2 bulan ya kita memang tinggal mengharap hujan saja gitu, karena sumber air baku kita hanya dari tanda hujan.
4: Tidak adanya sungai besar di Tarakan menjadikan embung yang ada di Kota Tarakan menggunakan model embung tada hujan, yang ketersediaan airnya hanya berharap dari curah hujan yang mengguyur Kota Tarakan. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, mengatakan, tentu di saat air hujan yang saat ini minim mengguyur Tarakan, berdampak yang sangat amat terasa, yaitu adalah penurunan debit air di embung-embung yang menyuplai air baku ke Perumda Tirta Alam mengalami penurunan yang cukup drastis. Iwan menjelaskan, embung yang mulai mengalami penurunan debit air, yaitu embung Binalatung, embung Persemayan, dan embung Rawasari. Akibatnya, debit air baku saat ini turun 142 liter per detik dari sebelumnya 333 liter per detik. Tentu kondisi ini membuat pasokan air ke daerah-daerah perbukitan dan pesisir pelanggan PDAM tidak bisa dialiri dengan sempurna.
3: Ya, kita ini kan sekarang ini kondisi Tarakan ini kan pada hujan. Kalau seandainya terjadi terburuk begitu kan, tidak hujan sampai 2 bulan ya kita memang tinggal mengharap hujan saja gitu, karena sumber air baku kita hanya dari tada hujan, embung-embung tada hujan, dan kita membendung semua sungai yang kira-kira bisa menyuplai air baku kita. Nah, kita berharap aja hujan itu tetap bisa dengan cepat hujan. Beda kita dengan misalnya di Malinau, di Tanjung Selor, atau di KTT yang dilewati sungai besar gitu kan. Kita kan nggak ada sungai.
4: Dengan kondisi seperti ini,

0: bisa membasahi bumi Baguntaka sehingga bisa menaikkan kadar debit air yang ada di embung yang saat ini telah mengalami penurunan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat diminta melakukan pembaruan data untuk pembaruan status desil keluarga agar penetapan tingkat kesejahteraan masyarakat tetap akurat dan tepat sasaran. Berikut laporan Setia Widadi.
2: Jadi setiap 3 bulan itu data itu diupdate dengan memanfaatkan berbagai data dari berbagai kementerian dan juga lembaga.
3: Pemerintah membagi tingkat kesejahteraan penduduk ke dalam 10 kelompok atau desil. Desil 1 mewakili kelompok dengan karakteristik kesejahteraan paling rendah, sementara desil 10 merupakan kelompok paling mapan. Kepala BPS Kota Tarakan Umar Yadi menjelaskan perpindahan posisi desil ini dipengaruhi oleh dinamika dalam keluarga, seperti perubahan status pekerjaan maupun kepemilikan aset yang terdata.
2: Pemerintah adalah melakukan proses updating setiap 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan itu data itu diupdate dengan memanfaatkan berbagai data dari berbagai kementerian dan juga lembaga, termasuk tadi PLN. Kan PLN juga sekarang ini sedang melakukan aktivitas yang namanya ground check. Ketika data ini nanti kelak setiap 3 bulan terjadi otomatisasi proses pengukuran lagi atau perankingan lagi. Contoh, ketika sebuah keluarga salah satu anggotanya diterima sebagai pegawai negeri sipil atau ASN, itu juga akan secara otomatis mempengaruhi terkait dengan posisi yang bersangkutan.
3: Ia menambahkan pembaruan data kependudukan secara akurat sangat penting agar penetapan tingkat kesejahteraan masyarakat tetap akurat dan tepat sasaran. Jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Baguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik diantaranya, Provinsi Jawa Timur melirik potensi besar komoditas sarang burung walet asal Kalimantan Utara untuk menembus pasar ekspor internasional. Di Beras Narkoba gagalkan peredaran 35 bungkus etomidet dari Malaysia di pelabuhan SDF Tarakan. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.

harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan-buruan dipakai.

dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz.

0: Pendengar di mana-mana berita, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baik, untuk menemani siang hari Anda ataupun aktivitas Anda, kami akan hadirkan program selanjutnya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari Rabu, tanggal 9 September 2026. Ya, senang sekali saya Heri Susanto bisa menemani Anda kembali ya nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau jam 3 sore di acara Pro Dangdut ya. Untuk teman-teman yang sedang monitor lewat FM 97,9 MHz ataupun yang di 99,9 MHz yang ada di Tanjung Selor sana, juga yang mendengarkan siaran kami lewat AM 1350 kHz ya, Anda bisa berpartisipasi di acara Pro Dangdut di line telepon 0821530 ya, 0821530 9845 ya. Ya, untuk Anda juga yang ingin gabung lewat live TikTok RRI Tarakan juga boleh. Ya, Anda bisa request lagu, sebutkan nama, kemudian alamatnya di mana, lagu yang diminta apa. Nah, biar jelas, biar tidak salah putar gitu ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan satu lagu ya, dari Amri Palu, judulnya Angka 1. Spesial untuk Anda yang masih menyatu bersama kami di acara

santai ya. Juga buat Bung Marcel ditunggu gabungannya di 082153209845. Juga komen-komen Anda yang ada di live TikTok yang ada di Taraka juga boleh. Spesial juga buat Pak Supardi di Pantai Amal, apa kabarnya? Ditunggu juga gabungannya Mas Agus Darmawan ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Oke, dari kita sapa teman-teman yang gabung di live TikTok yang ada di Taraka ya. Sangat banyak sekali ya yang sudah bergabung di siang hari ini. Pokoknya tetap pantau terus ya Pro 1 RRI Tarakan. Ya, yang pertama ada Papa Gacor, terima kasih atas gabungannya bersama Pro Dangdut ya. Kemudian juga ada Putra Kelana, ada juga nih siapa nih, Aisyah Nur, juga Alfa Rizki ya. Wong Jawa Kalimantan katanya, namanya begitulah sebutannya ya. Lagu Deni Caknan sudah kabang. Deni Caknan sudah kita siapkan nih Bolo ya, ditunggu aja lagunya. Salam juga buat Mas Latif, Babe Fatan, juga ada Paduka. Mbak Aisyah Nur katanya mantap bang. Terima kasih Mbak Aisyah. Kemudian juga Cundamani ya, permintaan dari Wong Jawa Kalimantan lagi dibunyuk ada bunyuk ya. Oke, cocok lagunya Bolo dari Babe Fatan, mantap, matur nuwun, terima kasih atas gabungannya. Salam dari Pulau Bunyu, salam balik dari Tarakan. Kalau misalnya ke Tarakan, ya kabar-kabar nih Wong Jawa Kalimantan ya. Bisa dibantu tetap ya untuk live TikToknya biar tambah banyak ini yang gabung. Dari Jim 23 GRM ya 2367, saya bang, saya dari Kota Baru Kalimantan Selatan gabung. Oke, terima kasih Kalimantan Selatan ya, mudah-mudahan nama-nama ada di sana. Siang kak, ini dari Kediri. Wah, salam buat sahabatku di Tanah Tidung. Yo, Badiat Almah Almahira ya. Oke, mudah-mudahan sudah disampaikan salamnya ya. Almahira. Ini orang Kediri banyak loh, Mbak Alma ya, di Tarakan maupun di Kalimantan Utara pokoknya. Wah, ini Wong Jawa Kalimantan tanya kepada Kedirinya mana? Oke, untuk Anda juga yang ingin gabung di 082153209845 juga boleh ya. Kita hadirkan terlebih dahulu Cundamani dari Deni Caknan spesial yang request tadi. Laiki Wong Jawa Kalimantan, namanya siapa nih? Dipare. Lah kemarin saya Dipare juga di Kampung Inggris di Tulungrejo ya. Cundamani untuk Anda. Mudah-mudahan

Satu lagu yang dinyanyikan oleh Denny Kanan ya. Lagu yang dipersembahkan oleh Denny Kanan saat pesta pernikahannya. Waduh, Cunda Mani spesial buat Wong Jawa Kalimantan yang ada di Bunyul. Mudah-mudahan terhibur selalu ya, dan tetap semangat aja menjalani rutinitas seperti biasanya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut RRI Tarakan, silakan di 0821.

Anda cekan kembali satu-satu ya komentar yang ada di live TikTok ada di Tarakan. Dari Almahira katanya, siang kak dari Kediri, salam buat sahabatku yang ada di Tanah Tujuh. Oke, sudah disampaikan. Keluarga aku di Pari, nah ini salam dari Bunyu, dari Dian Francisca 84. Salam juga, terima kasih atas gabungannya Dian, mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Kemudian juga, ya kak, tahu semua saudara ada di Tarakan dan Bulungan. Wah, berarti

Fabian Francisca ya. Abang boleh minta lagu dangdut, lagunya Gadis Kalimantan, boleh dari Sapi Triani Lubis ya. Sudah siap lagunya, ditunggu. Terima kasih lagunya Bolo, buat istri ditarakan katanya. Oke, yang sudah mani tadi ya. Kemudian buat Tuh Gabin Orchid, terima kasih atas gabungannya. Salam dari Kalimantan. Kalimantan mana nih? Di sini juga Kalimantan nih, Kalimantan Utara ya. Salam dari Weda Halmahera. Waduh, ini Halmahera nih Maluku Utara kalau nggak salah ya. Ini kayaknya teman-teman yang pernah ke kampung Inggris Pare ya ketemu nih. Salam juga buat Abang Usman ya. Mudah-mudahan ini pemuda-pemuda Weda yang menimba ilmu di kampung Inggris Kediri sana nantinya bisa menjadi contoh ya, bisa menjadi tutor untuk mengembangkan Weda Halmahera di Maluku Utara sana ya. Baik, dari Kalimantan Selatan ya. Terima kasih untuk salam buat adik saya Tarakan dari Dei. Terima kasih Dei. Tarakannya mana nih adiknya? Salam dari Sulawesi, mana nih? Enrekang bang, katanya. Dari Rifki Isran Bati Aso. Oke, terima kasih sudah disampaikan. Salam dari Kendari Sultra, semakin RI Tarakan semakin jaya. Oke, terima kasih matur nuwun dari Energi Laser ya. Kemudian dari Kang Arema. Ini jadi Arema Nia ya. Terima kasih atas gabungannya dan ditunggu komen-komennya. Yang mau request lagu juga boleh langsung aja ketik, langsung aja komen di live TikToknya RI Tarakan atau gabung ya. Ini suara Pak Supardi, Mas Agus, Bang Marsonel gimana nih? Kayaknya lagi tugas atau seperti apa ya? Mas Jono, terima kasih atas gabungannya Mas Jono. Nanti ditunggu requestmu apa? Wah, Ponorogo ya kalau nggak salah Mas Jono. Baik, kita goyang lagi lagu selanjutnya. Ada yang minta TP apa? Ya, ini lagunya yang paling terkenal. Kita hadirkan dari Farina Indra ya, bersama Mas Pendi, Gadis Manis Kalimantan. Bersama Pro 1, RI Tarakan, Pro Dangdut adalah kita.

Satu lagu dari Divari Naimbra, dua dengan Mas Pendi ya, dari Adela, sudah kita dengarkan bersama, Gadis Manis Kalimantan ya. Baik, kita akan sapa lagi teman-teman yang gabung di Live TikTok RRI Tarakan di acara Pro Dangdut ya. Tadi juga ada yang tanya, RRI yang di Kampung 4 kah ya? Betul ya. Dari Mas Jiono kata, oh sebentar, kita sapa ya, dari salam dari Kendari Sultra. Semakin

akan semakin jaya. Terima kasih buat Energen. Kemudian juga dari D katanya salam buat adik yang ada di asrama Brimob dan di Intraka. Oke, mudah-mudahan juga sehat selalu aja di sana, baik yang di Tarakan maupun yang ada di kampung halaman ya, dimanapun berada. Dari Kang Arema, terima kasih Kang atas gabungannya. Salam Kakak Ulun dari Tanah Bumbu, minta diputerin lagu Harus Amba. Apa nih? Harus Warna. Harus Marna. LP Sukaisih. Wah. Dari Ayani yang mana nih? Ayani ya. Harus apa nih namanya? Harus Merana. Oh, Merana atau gimana nih? Nanti kita coba carikan dulu ya. LP Sukaisih yang judul LV. Nanti kita coba carikan ya, LV Sukaisih. Cuma judulnya nggak pas nih, harus apa nih? Harus. Nanti bisa diketik ulang ya, buat Ahyani 22. Waduh, ini lagunya kurang jelas nih judul lagunya ya. Mas Jono, Tarakan masih ada Sebang? Ada, tapi tipis ya. Di Tarakan kadang kalau pagi lumayan ya. Tarakan lagi nunggu hujan ya. Tarakan tuh mantap, mandi air atap. Dari Pak Kuita Hidayat, assalamualaikum, selamat siang host, sama Rida hadir. Terima kasih Kalimantan Timur atas kehadirannya. Mas Jono katanya Tarakan semoga asapnya cepat hilang dari udara. Matur nuwun Mas, terima kasih ya Bang ganteng. Sapitriani Lubis, sama-sama ya. Oke, yang dari, wah ini Kang dari Bajul Jepara. Wah. Requestnya kasih sungguh kejam ya. Vokalnya sing penting wasik lagi belum Mas. Oke, matur nuwun Mas. Dulu apa nih? Durian Muryolobo 21. Tapi boleh dipanggil Mas Bajul ya. Ini dari kasih yang kejam dari Vina Permata ya. Kita hadirkan yang lebih mantep pokoknya ya. Dari Rifki Isran. Nah, inikah RRI yang di Kampung Empat ya? Betul. Betul alias betul ya. Seperti mati lampu. Oke, Dian Francisca maunya mati lampu ya. Kalau mati lampu siang-siang kayaknya tambah panas ya. Kipas angin gak nyala ya. Juga buat durian Mas Bajul ya, kasih sungguh kejam vokal Elvis kasih. Matur nuwun Mas, sudah mengingatkan ya. Katanya Rizky, saya ingat Tarakan kalau dengar lagunya RRI. Oke, matur nuwun, terima kasih. Dari Indayatun, salam dari Gresik, Jawa Timur ya. Gresik, Jawa Timur, mudah-mudahan aman-aman selalu di sana. Mas Jono selalu hadir katanya. Abdurrahman Asidik ya, assalamualaikum, selamat siang Bang, salam dari Medan ya. Kores bah. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu di sana ya. Salam dari keluarga di Mamberungan Dalam. Oke, Rifki Isran, mudah-mudahan keluarga di Mamberungan Dalam juga semakin sehat, sukses selalu di sana ya. Dari Goli, salam dari Sulsel, Kabupaten Brunei. Terima kasih. Bisa juga ya pakai akun 22. Ya, ini kan HP-nya gantian. Jadi kan lupa pindah akun tadi. Mohon maaf nih ya. Dari Sutanto, hari Tarakan tetap jadi udara, terima kasih Mas Sutanto ya. Dari D, Donggala juga tunggu hujan. Sama-sama dong. Hampir request lagu Pemas. Nah, Ojo, lagu Rindang Dutiki ya. Salam dari Kota Teh Obeng Mas. Apa kabar nih? Di Batam ya, Mbak Rasmiati. Mudah-mudahan aja Batam aman-aman. Batam nih kayak Tarakan gak nih? Kalau misalnya di pesisir, apakah susah hujan juga di sana di Batam ya? Salam santun dari Kota Teobeng, matur nuwun bareng Rasmiati, salam juga buat keluarga di sana. Yuk kita goyang lagi, lagunya sudah siap dari Vina Permata ya. Kasih yang kejam, spesial untuk Anda yang masih setia di Pro 1 RRI Tarakan, baik yang di FM 97,9 MHz, di 99,9 MHz, ataupun di live TikToknya RRI Tarakan.

Satu lagu dari Vina Permata ya. Ini lagu dari Elvi Sukaesih, dinyanyikan ulang dan kasih yang kejam katanya. Mudah-mudahan gak kejam-kejam amat deh ya. Hanya sekedar lagu aja ya. Terima kasih yang sudah minta lagu dari Elvi Sukaesih ya, kasih yang kejam. Kita sapa lagi teman-teman yang ada di live di Tolare Tarakan. Assalamualaikum bang, dari Batam bang, minta request secangkir madu merah dari Ucai. Itu Ucai ya. Terima kasih atas kirimannya Mbak Rasmiati. Wah, teh obengnya mana nih, sudah dikirim belum ya? Teh obeng alias teh es ya. Kalau misalnya di Jakarta, es teh manis ya. Kemudian juga ada teh obeng. Pokoknya macam-macam sebutannya ya. Secangkir madu merah. Secangkir madu merah nih dari Cetris Nawati. Oke, nanti ditunggu.

dari mana nih? Assalamualaikum Mbak Septi, Mas Sugeng siang mungkin Mbak, mungkin tansah sehat, penaringan rahayu, pamilujungan sekeluarga, oke, amin. Nah, sudah dikirim es jeruk ke Pak Esteh nih. Terima kasih Mbak Sumadi. Alhamdulillah baik, katanya Batam juga panas. Full. Nah, sama dong kalau gitu. Yang terpenting hati kita nggak panas ya Mas. Betul. Kalau panas hati kita masuk kulkas atau freezer numpang sama Mbak Septi. Ya boleh ya. Freezernya gede ya. Ya, Durian Muryo atau Mas Baju. Wah, wasik bang. Ini baru goyang separa ya. Terima kasih. Dari Kalimah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salam dari Purbalingga, Jawa Tengah. Salam balik dari Kalimantan Utara, Tarakan ini Mbak Kalimah. Mudah-mudahan juga terhibur selalu bersama lagu-lagu dari Pro 1 dari Tarakan. Waduh, sudah dikirimi kue, dikirimi es. Terima kasih Mbak Rasmiati. Putra Kelana, Natuna hadir bang. Oke, gimana kabarnya Natuna? Dari Budi, request lagu Mansures Pagar Makam Tanaman dari salam dari Sintang Kalimantan Barat. Oke Mas Budi, pokoknya ditunggu aja. Lagunya adalah Pagar Makam Tanaman. Wah ini pagarnya gak ngerti nih, tanamannya malah dimakan gitu ya. Putra Kelana, lagunya Aku Bukan Rawana. Ayam mana nih ya? Nanti kayaknya ini syair lagu ya, Putra Kelana ya, nanti kita coba carikan lagu judulnya yang pas apa ya. Tapi syairnya ada Aku Bukan Rawana Bang. Dari Mbak Septi, monggo ditip. Kalau kepanasan ya. Dari CP Iskandar, daerah mana Bang? Daerah Tarakan, Kalimantan Utara. Ini Bang CP, mudah-mudahan sehat selalu ya di sana. Dari Al-Fatih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang, salam kenal dari Bintan Indrayani. Oke, terima kasih Al-Fatih. Mudah-mudahan juga sehat di Bintan sana. Gimana kondisi cuaca? Apakah ada peristiwa? Putra Kana, alhamdulillah Natuna baik-baik Bang. Masih asap tipis-tipis. Oke, sama berarti ditarakan ya. Mbak Septi, gak request lagu Mbak Septi? Ini kalau masih ada waktu, monggo. Kalau misalnya Mbak dari Batam ya, yang ngirim Tau Bank juga boleh ya, request lagu buat Mbak Rasmiati. Kita akan lanjutkan satu lagu dari King Nazar KDI ya, dengan Seperti Mati Lampu.

0: nazar KDI ya, seperti mati lampu. Jangan dong kalau mati lampu. Nanti ini nih, apa? Live-nya bisa terputus benar ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di Live Victor Radio Tarakan dan lainnya ya. Komentarnya ditunggu, tap-tapnya juga ditunggu ya, pokoknya biar tambah ramai. Oke, kita sapa kembali teman-teman yang live ya di RRI Tarakan ya, Pro Dangdut khususnya di TikTok-nya. Dari Natuna, terima kasih Putra Kelana, lagunya sudah siap nih. Ada Madu Merah, Secangkir Madu Merah. Ada juga Pagar Makan Tanaman. Secangkir Madu Merah kita hadirkan dari Maggie Diaz ya, biar tambah rancak gitu ya, siang-siang gini ya. Dari Suli Cuy ya, terima kasih atas gabungannya. Dari Mas Budi katanya kabar merindukan hujan bang, sama dong. Mudah-mudahan segera hujan ya. Memang ini El Nino dampaknya keringnya panjang ya. Al-Fatih alhamdulillah baik-baik aja bang, cuaca cerah. Oke, matur nuwun. Terima kasih Mudiko Nusantara, salam kenal dari Mudiko kak. Salam kenal balik, dari mana nih Mudiko, posisi di mana? Kapan mau main-main ke RRI Batam ya mas? Waduh, kalau dipilih harus ke Jawa Timur atau ke Batam, pengen sih barasnya nanti kalau ke Batam mampirnya di sana ya tuh di Pancur Biru ya namanya tuh, perumahannya di sana, ada orang tua di sana ya. Kemudian juga barasnya lagunya Gulali, panas-panas, pengen dengar yang manis-manis ya. Gulali kita siapkan dulu biar nanti nggak lupa ya. Kalau lupa nanti ya mohon dimaafkan. Nah nanti kalau sudah kita siapkan kan enak ya. Lagunya sudah siap Mbak Rasmiati, terima kasih. Bakal 5 request lagu ya bang, boleh lagunya Hitam. Oke, Hitam dari Rita Sugiarto. Oke, kita coba carikan. Tangan-tangan hitam ya, atau hitam ya, hitam. Oh, Rita Sugiarto sudah siap ya, sudah ketemu lagunya Mbak Kalima, terima kasih. Lagunya Gelandangan dari Rifki Isran ya. Oke, ada yang gabung juga di jalur 082153209845, kita terima dulu ya. Halo, Bro Dangdut, selamat siang.
1: Halo, Bro Dangdut, selamat siang.
0: Apa kabarnya Pak Supardi?
1: Kabar baik, lagi nongkrong di bawah kolong pondok.
0: Mantap. Kalau ke pondok ini bawa bekal apa? Masak di situ atau gimana?
1: Ya, di sini ya, di rumah. Jadi juga disediakan, di rumah juga disediakan juga, namanya sendirian ini ya.
0: Iya.
1: Tergantung ya.
0: Berarti kan kayak lagu yang diputar tadi dong, masak-masak sendiri gitu ya.
1: Ya betul ya, itu masak-masak sendiri kita ini.
0: Oke, kalau gitu nanti tak temani Pak Supardi ya nanti.
1: Iya, kapan-kapan lah Mas Heri bisa temani.
0: Kalau cuma masak mie rebus aja mas, gampang itu.
1: Kan sambil-sambil bikin pondok-pondok apa, kandang kambing.
0: Iya, iya, iya.
1: Kondisi kambing. Nanti kemudian Pantai Amang ini tidak beli kambing di kota gitu.
0: Oke, amin amin. Jadi pengennya juga ada sate kambing yang rame gitu loh, kayak Nganjuk gitu kan.
1: Ya malah aja yang belum ada sate kambingnya tadi.
0: Ya. Baik, mau request lagi Pak Supardi atau ikutan gabung aja buat semuanya salamnya?
1: Kalau kami ya request aja, ini lagunya Mbak Dukun, saya kirimkan teman-teman yang ada di Tangga itu.
0: Oke, Mbak Dukun.
1: Tangto ya, yang ada di Gresik. Kemudian lagu Mbak Dukun ini bikin kenang-kenangan.
0: Dari Tarakan. Ini dapat salam juga dari Mbah Mo. Mbah Mo. Mbah Mo. Ya,
1: sudah. Salam dari Pak Pardi yang dari Ancam juga, SP1, keluarga semua, dan sehat selalu di sana. Banyak keluarga di sana, tapi tidak boleh disebut satu-satu, nanti kelamaan Mas Heri.
0: Oke, ya ya, terima kasih Pak Supardi.
1: Yalah, itu aja Mas Heri, tekan sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum Mas Heri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supardi, informasinya di Pantai Amal, cuacanya juga cerah, lagi di kebun katanya. Gelandangan sudah siap dari Rifki Rian, Rifki Isran ya, waduh. Solo Jawa Tengah hadir ya. Wah ini namanya UD Maju Lancar Group, wah. Request Raiso dari Sici nih kan sarganya, Raiso. Jadi bisa gitu Mbak Septi. Salam dari Kalbar, mau Maulid Nasyabila Syahira. Wah, ini namanya gak ada spasinya, jadi ngeja aja pelan-pelan ya, buat Maulid Nasyabila. Gila aja. Salam dari Kalbar ya, salam balik dari Kalimantan Utara, mudah-mudahan terhibur selalu. Dari Putri Sejati, Assalamualaikum, salam kenal dari Cibinong Bogor, salam kenal balik buat Putri. Ada dua, ada juga Nurlian Sari ya, terima kasih atas gabungannya. Salam kenal dari Beringin Tarakan. Oke, Beringin berapa? Beringin 1, 2, 3? Request rasa dari Sici nih kan saya itu. Oke, nanti di anu mbak ya. Jangan lupa di tap, oke. Lagunya sudah banyak ya. Kita coba hadirkan dulu, kita goyang lagi bersama Maggie Diaz. Pokoknya siang-siang gini minum es, tambah madu yang warnanya merah. Kayaknya lebih mantep deh.

Ya, dari Bang Dias, lagunya sudah Madu Merah ya, spesial buat Mbah Mo yang ada di Jalan Damai Bakti sana, Persemayan, mudah-mudahan saya selalu. Salamnya buat semuanya aja Mas, katanya RRI terus mengudara. Semoga sukses selalu. Terima kasih, matur nuwun ya. Ya, kita coba buka lagi sapa-sapa teman-teman yang sudah ada di live TikTok RRI Tarakan. Lagunya sudah kita siapkan pokoknya ya. Joget bang, tangan di bawah, kaki di atas, waduh, kebalik dong bang. RRI Tarakan, Mas Sama Jua Mas Yeri, ya. Maturun, Mbak Rasmiati, lagunya ditunggu ya, gulalinya sudah siap pokoknya. Masih dipanasi katanya, biar tambah gulanya kan biar jadi gulali gitu ya. Nanti tambah kacang, tambah apa ya, wijen gitu ya. Jadi ingat waktu jajanan zaman dulu ya, tahun 90-an ya. Kalau nonton Kuda Lumping, belinya gulali ya. Bangkainya pakai apa namanya, bambu ya. Dari siapa nih, Tina 773. Terima kasih atas gabungannya Tina. Yuk kita goyang lagi. Dari Rama-Rama dulu deh ya, sebelum Mansur S ya. Dulu sih infonya saingan dulu ya, antara Tajet Dangdut Roma dan juga Mansur S. Gulali dulu kita hadirkan untuk semuanya yang masih menyatu bersama kami. Memori dan misal nanti ditunggu ya, kita coba simpankan buat Nina.

0: Semua nampak indah ya. Pokoknya sudah kita hadirkan satu persatu lagu yang di request oleh kawan-kawan, baik yang ada di live TikTok maupun yang sudah telepon. Pak Subardi lagunya sabar ya, Mbah Dukun sebentar lagi ini, Mbah Dukunnya masih cari bunga. Cari masih bunga kenanga, bunga kantil ya, bunga setaman pokoknya. Ya terima kasih Mbak Resmiati, katanya bulannya sudah di play mas ya, dan sudah selalu semuanya. Ya sami-sami, terima kasih juga sudah ngirim tiket perjalanan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya terima kasih untuk yang masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Memori dan pisang dari Tina 773. Udin CBH, Bang Udin. Selamat siang mas. Siang juga Bang Udin. Gue kabari. Kapan kita nih ngumpul-ngumpul di di belakang GTM ya. Bang Asbudi gimana kabarnya? Nanti sama Mas Untung Rugi tetap setia. Ada Mas Nanang, assalamualaikum Tarakan, Samarinda gabung. Matur nuwun Mas Nanang, sehat selalu di sana di Kalimantan Timur ya. Dari Dewa Angin, Kabupaten Pasir Tanah Gerogot hadir. Terima kasih Mas Dewa. Salam buat yang Bang Penyiar juga seluruh Tarakan. Terima kasih ya. Dari Raka Angeler ya. Bang, request lagu boleh enggak? Kalau masih sempat nanti kita hadirkan pokoknya lagunya Raka. Ya, yang sudah siap ya pagar makan tanaman spesial buat yang request tadi Gembala Cinta Bang. Salam kenal dari Sangatta, pejuang nafkah. Oke, kita juga siapkan aja ya pokoknya Gembala Cinta. Gembala Cinta dari Asrap ya, kita siapkan, kita goyang lagi. Oh, Kutai Barat hadir Bang, salam kenal. Nanti disusul Raisa dari Sici ya, kita selingi. Buat yang ada di Gunung Lingkas ya, mudah-mudahan sehat selalu aja nanti.

Agar makan tanaman spesial buat yang request tadi di live TikTok dari Tarakan, mudah-mudahan terhibur selalu ya bersama Pro Satwa dari Tarakan. Ya, kita akan bacakan kembali teman-teman yang gabung di live TikTok ya, pejuang nafkah. Matur nuwun dari Sangata katanya. Yang monggo yang mau kenalan dari Mbak Resmiati sama Mbak Seti. Dari Kawa Eso, Kutai Barat hadir, salam kenal balik Mas Budi. Terima kasih Bang udah diputerin lagunya. Sama-sama Bang, nanti ditunggu kampungannya ya. Dari Bunda Royan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lampung hadir Bang. Kakakku juga ditarakan Bang. Bapak Abidin dulu di perumahan AL. Ya berarti di Marconi ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja buat Bunda Royan ya. Baik. Kita hadirkan kembali lagunya tadi yang minta Raisa dari CG Mbah Pie. Sebabnya apa enggak ngerti ya. Dari Niken Salindri duet dengan Gilga Said. Kita nikmati bersama.

0: Raisa dari CG, dari Niken Sanindri dan Gilga Said ya, sudah kita dengarkan bersama siang hari ini. Siang yang cukup menyemangatkan di wilayah Tarakan tercinta. Kota, pokoknya kota Bais ya. Kalau musim bersih, aman, indah, sehat dan sejahtera. Sekarang Bais kotanya kota maju ya. Mudah-mudahan terlebih selalu Mbak Seti. Raisa dari CG, Westol, di Sadene CG gak wopo ya. Kita absen lagi ya, kita sapa lagi teman-teman yang gabung di Tawar Radio Tarakan. Dari Syamsi Ahmad, mantan penyiar bintang radio dan televisi ya bang. Kalau bintang radio itu seleksinya pusat bang. Jadi kalau daerah itu kan memang setiap tahun ada bintang radio, tapi kategorinya remaja deh. Pernah sekali keroncong ya waktu itu, tapi ya keroncong anak-anak muda yang suka lagu-lagu keroncong gitu ya. Ya terima kasih buat Mbak Seti, katanya mata lu nih mas, sami-sami penyiar bintang radio televisi ya. Oke, penyiar radio aja. Sekali di udara tetap di udara. Matur nuwun Mas Ansi Ahmad. Ini kayaknya kita bulan September ini juga lagi sibuk-sibuk ya, karena banyak kegiatan di acara Hari Radio yang diperingati setiap 11 September ya. Nanti insya Allah tanggal 19 September hari Sabtu juga ada Jalan Sehat ya. Teman-teman yang ada di Tarakan, Mbak Seti juga boleh gabung ya di Tarakan. Mau nanti rutenya juga nggak jauh ya, dari RRI ke Taman Berkampung, kemudian ke Sport Center sana yang paling belakang ke daerah Tambak ya, pinggir pesisir sana, nanti balik lagi Islamic Center, pulang lagi ke RRI Tarakan. Nanti ditunggu Mbak Seti atas partisipasinya di acara apa namanya Jalan Sehat ya, ini dalam rangkaian Bintang Radio juga RRI Fest tahun 2026. Bisa daftar lewat online juga untuk pengambilan kupon nanti ya. Iya, kemudian dari Yodin Star, apa kabar Bang Yudin? Mudah-mudahan tetap semangat aja, sehat selalu. Jadi ini orang sudah di sini merkeurung ono cincinnya mas. Walah gampang, cincin beringin oke mbak. Ada Repriatati Darwin ya. Saat suami masih kerja di Tambak, kami selalu dengar radio ini. Jadi ingat Tambak dok. Memang kita juga jadi teman-teman di lokasi pertambakan semuanya nih mbak. Dari mbak Repri, mbak Tati ya. Sebenarnya mbak Tati, waduh. Namanya Repriatati. Oke, ditunggu Mbak Seti gabungannya ya di Jalan Sehat nanti tanggal 19 September 2026. Ajak saudara, ajak keluarga, kerabat, kakak ipar, adik ipar, semuanya deh. Yang penting ramai. Dari Alam Badukun, spesial buat Pak Supardi di Pantai Amal, kita dengarkan bersama.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bisa.

Sih, mudah-mudahan Pak Supardi di Pantai Amal sana sudah terhibur ya bersama Mbah Dukun ya. Mbah Dukunnya baru datang nih bawa kembang setaman ya. Ya, terima kasih buat yang sudah gabung lagi di Live Talk Radio Tarakan, buat EVM ya. Terima kasih juga ada Bang Apriza, juga buat siapa nih? Haha, wah namanya Haha. Kemudian juga Bang Cecep, matur nuwun gabungannya. Kemudian juga buat Yudin, Bang Yudin Star juga terima kasih. Dan semoga terhibur selalu ya bersama Pro 1 Radio Tarakan. Ya, informasinya nanti juga banyak ya acara kegiatan di Jalan Sehat di rangkaian RRI Fest. Ya, kita coba intip dulu apa saja kegiatannya. Ini yang paling utama adalah Jalan Sehatnya ya. Ya, dalam rangkaian RRI

0: Ya nanti ada juga pasar UMKM juga yang di
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya ada band juga kayaknya ya. Jadi banyak sekali acara-acara yang nanti kita hadirkan di acara RRI Fest dalam rangka juga Hari Radio 81 tahun 2000.

ya. Untuk Anda juga yang masih setia bersama kami di FM 97,9 MHz, kemudian di 99,9 MHz yang di Tanjung Selor sana, terima kasih ya atas kesetiaan Anda. Mudah-mudahan lagu yang dulu yang kami hadirkan bisa menjadi teman Anda bersantai maupun beraktivitas ya. Kami juga mengudara lewat AM ya, 1350 kHz ya. Dari Wida, halo Kak, selamat siang Wida, mudah-mudahan terhibur selalu ya, mau gabung, mau request lagu juga boleh, buat Wiwin Ikaning, ya, terima kasih atas partisipasinya, mampir di Live Top RRI Tarakan ya. Lagu yang sudah siap selanjutnya adalah Hitam dari Rita Sugiarto, yang suka vokalnya Rita Sugiarto. Mudah-mudahan terhibur aja. Lagunya memang lagu arah semen jadul ya, zaman dulu ya.

Hitam. Orangnya hitam katanya. Terima kasih ya yang gabung bersama Live Rita Warapi Parakan. Lagunya Hitam sudah kita hadirkan dari Rita Sugiarto ya. Iya, kita juga berikan informasi ya. Ini terkait dengan adanya curah hujan yang sangat minim di Tarakan. Ini juga ada pengurangan jam operasional khususnya dari pelayanan PDAM ya. Jadi yang terdampak nih jadwalnya sih infonya tanggal 9 sama 10 ada wilayah yang tidak mengalir airnya ya. Seperti Kampung 6, Kampung 4, Memburungan, Lingkas Ujung, Kusuma Bangsa ya. Pokoknya Jembatan Besi, Sumit Pantai, Yusudarso, dan juga sampai Aki Balak, Mula Warman, Cendrawasih, Gajah Mada, Karangrejo, Jembatan Bongkok, Yusudarso, dan Jalan Aki Babu ya. Sabar pokoknya ya. Ya, kita sapa lagi buat teman-teman yang live TikTok ya. Wida, saya Jogja, Mas. Oke. Wah, ini istimewa. Istimewa kalau Jogja. Lagunya Cak Darboikin. Jogja, lagunya termiskin di dunia ya, Kak. Ditunggu kalau sempat waktunya ya. Kita usahakan sempat ya. Tinggal 15 menit lagi kebersamaan kita. Dari EVM, Asyik, terima kasih lagunya, terima kasih. Bang mau request Cuma Kamu. Mudah-mudahan Bunda cukup ya waktunya. Kalau cukup kita hadirkan ya, pokoknya tungguin aja live TikTok-nya ada di Tarakan ya. Asyik, makasih Bang, lagunya sudah diputerin dari Mbak Kalimah. Ya, sama-sama. Oh, saya Rosyari. Oke, dari Jogja. Kalau main dari Jogja, salam buat Mbak Lukmanawati Rahayu ya, Mbak Lulu. Nih sahabat yang waktu di klat di Jakarta. Oke, apakah Mbak Wida mau pindah ke RRI Tarakan atau TVRI Kalimantan Utara? Monggo, di sini masih banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan ya. TVRI, RRI, saudara ya. Oke, oke sih. Oke, ramai-ramai dulu yang minta gelandangan. Mudah-mudahan terhibur selalu semuanya.

Iya, satu lagu dari Roma-Rama Gelandangan membawa kita ke menit 46 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita tinggal 14 menit lagi ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Untuk menghantarkan lagu-lagu request dari teman-teman ya. Terima kasih udah gabungnya, udah bergabung ya buat Saputra, buat Alfa Pemula, juga buat Libra Java ya. Mudah-mudahan terhibur selalu bersama Pro 1 RRI Tarakan. Lagu berikutnya Memori Daun Pisang ya, dari Ines Cynthia dan Selit Agi, kami persembahkan untuk Anda. For my next number, I'd like to return to the classics.

Memori dan Pisang dari Sorita Agi dan Ina Cynthia sudah kita nikmati bersama ya. Dan terima kasih yang sudah berpartisipasi buat Ikhwan Prayogo ya. Salam-salam buat Pak Suwardi. Wah, Mr. Suwardi lagi di belakang ya, Mas Ikhwan. Sehat selalu aja. Dewa Alang ya, matur nuwun gabungannya dan cinta terpendam. Mudah-mudahan gak terpendam lagi cintanya ya. Ya, kebersamaan kita tersisa kurang lebih 10 menit. Jangan kemana-mana ya. Kita akan hadirkan kembali lagu-lagu yang sudah di request tadi. Ada Gembala Cinta setelah ini, ada kemudian juga Hamdan ATT ya. Termiskin di dunia katanya. Yuk kita dengarkan dari Asrap Gembala Cinta. Dangdut.

dari Ashraf Gembala Cinta ya, sudah kita nikmati bersama. Sama-sama lagi teman-teman yang sudah bergabung ya di live TikTok Arabi Tarakan Cinta Terpendam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Padangan Bojonegoro Jawa Timur, hadir Mas. Oke, matur nuwun kehadirannya dari Bojonegoro. Mudah-mudahan aman-aman selalu, sehat-sehat selalu di sana ya. Mas Boy, terima kasih Mas Boy. Katanya mohon maaf Bang, baru gabung soalnya mati lampu, listrik padam. Apakah gara-gara Nasr nyanyi tadi ya? Katanya baru nyala. Oke, buat Lensa Bening, terima kasih. Ayani 22 juga terima kasih atas gabungannya. Ya, kebersamaan kita sangat singkat sekali ya. Sama ini juga sudah mulai merapat ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Artinya kita harus kembali putarkan lagu-lagu yang direquest oleh teman-teman di Prodangdut RRI Tarakan ya. Termiski di dunia dari Hamdan ATT ya. Untuk kita semuanya.

Hamdan Latif termiskin di dunia. Dan ya, ini tampaknya juga lagu mau kita hadirkan yang terakhir ya. Ini Mbak Nina, waduh, lagunya sudah ada lagu terakhir ya. Ini mohon maaf ya, karena waktunya sudah mepet banget. Kita sampaikan salamnya aja buat Nina Bobo, puterin lagu dangdut berkelana. Salam buat Margo dan Aziz, buat semuanya aja. Terima kasih ya kak, lagunya sudah diputar. Oke, terima kasih buat Uda. Lain kali kita berjumpa kembali. Mas Agus sudah datang soalnya mau gantiin saya gitu. Iya, waalaikumsalam. Mas Agus sudah hadir ya. Buat Bang Charles, terima kasih gabungannya. Oh, buat Mbak Kalimah ya, Bang izin dulu pamit, monggo silakan. Buat Fasliana, terima kasih ya. Lensa Bening katanya, assalamualaikum. Ini kayaknya yang bening-bening dulu ya, yang pakai nama Dura Bening ya. Mas Teringan Marabolongan dengar suaranya. Oke, Marabolongan, Pulau Tidi, Pulau Tias, pokoknya buat teman-teman di lokasi pertambangan semuanya deh. Lagu terakhir kami persembahkan untuk Anda dari Ikan Orjana ya, terhanyut dalam kemesraan. Spesial juga buat yang masih gabung di live TikToknya. Jangan kemana-mana, kita akan tutup live TikToknya setelah selesai lagunya dari Ikan Orjana. Saya selalu pamit dulu dari ruang dengar Anda, ruang ya TikTok ya. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa dan sekali lagi terima kasih yang sudah berpartisipasi. Jangan lupa ya, ikuti program itu setiap hari mulai pukul 13.30 atau 13.30 siang sampai jam 3 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Jumpa lagi ya bersama saya Agus Munana di sore hari ini ya, sore yang cukup panas ya selama seharian ini. Dari untuk edisi hari apa nih ya? Edisi Rabu ya, 9 September 2026. Dan seperti biasa hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan menyuguhkan sajian informasi untuk Anda, tentunya informasi terbaru dari dalam dan luar negeri, dan juga dengan lagu-lagu yang akan menemani aktivitas ataupun istirahat Anda pada sore hari ini. Baik, membuka jumpa kita di sore hari ini pendengar, kami hadirkan satu buah lagu dari miliknya Ermi Kulit featuring Tito Sumarsono dengan Untukmu.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dan memiliki solat yang mendirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau

Pendengar Terbang Kosan, masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pembukaan untuk Anda pendengar di sore hari ini, di mana dalam ajang misi dagang dan investasi antara Kalimantan Utara dan Jawa Timur di Hotel Tarakan Plaza pada Senin 8 September 2026, pendengar, KPWBI Kalimantan Utara berkolaborasi dengan Disperindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara memboyong sekitar 20 UMKM binaan. Berbagai produk lokal unggulan dipamerkan, mulai dari kuliner olahan bandeng, olahan coklat, hingga kriya seperti batik dan tenun khas Kalimantan Utara. Tidak hanya sektor olahan dan kriya, BI Kalimantan Utara juga mulai melirik komoditas sarang burung walet yang dinilai memiliki nilai ekonomi sangat tinggi dan berorientasi ekspor ke berbagai negara Asia. Menanggapi aspirasi para pelaku usaha walet terkait kebutuhan sarang atau rumah produksi, Agus menyatakan BI Kalimantan Utara siap menelaah skema pendampingan yang tepat melalui program pengembangan UMKM. Berdasarkan informasi ini kami kutip, kami lansir dari rri.co.id.

Ya baik para pendengar, selamat beraktivitas dan tetap selalu stay bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dan selamat menjalani aktivitas Anda di 95,3 MHz dan selamat menjalani aktivitas Anda tentunya bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Saat ini waktu menunjukkan di menit ke 34 lepas pukul 15, tetap mengudara untuk Indonesia bersama saya Muhammad Rian.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah, takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya, ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Enggak, takut gendut.
1: Bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya, ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

0: yang ini, Om. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai. Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti buruk tuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.

terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi mendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara Raya.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 9 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Dan bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan Mada di sana. Halo Mada, apa kabar?
1: Sore juga Mbak Wina, kabar baik, alhamdulillah sehat. Dan juga untuk cuaca di sore hari ini Banjarmasin nampaknya tidak terlalu cerah ya, agak mendung-mendung dikit lah ya. Kita berdoa mudah-mudahan ada hujan nantinya ya.
0: Amin.
1: Ya baik. Nunukan bagaimana Mbak Wina?
0: Di Nunukan masih sedikit berkabut begitu Mada.
1: Baik,
0: ada kabar ya. Baik, Mada, siap. Ada informasi apa nih yang akan disampaikan pada pendengar kita?
1: Terkait dengan operasi modifikasi cuaca OMC di Kalimantan Selatan, Mbak Wina.
0: Baik, silakan Mada untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus dilakukan untuk membantu menekan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hingga kini tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel diklaim berhasil dan telah mencapai lebih dari 80%. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Ada yang lebih sedang, ada yang juga agak berat, karena tergantung dari kondisi awan yang di
3: operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus digenjot untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Herman Hidayat, menyebut tingkat keberhasilan penyemaian awan OMC Kalsel telah mencapai lebih dari 80%. Menurut Herman, penyemaian dilakukan secara terukur dengan terlebih dahulu mengidentifikasi awan yang berpotensi menghasilkan hujan berdasarkan data dan kondisi cuaca secara real-time.
2: Kan udara ada yang lebih sedang, ada yang juga agak berat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas, yang bisa mulai dari pihak BMKG dengan itu dan dari itu smart.
4: Berapa persen nih Pak keberhasilannya nih Pak?
2: Yang dilihat dari ini bisa dikatakan saya 80-90% kalau dilihat dari tempat yang memakai semai. Karena tidak semua awan yang di atas walaupun berbentuk awan itu tidak semua dapat disemai, karena ada awan-awan tertentu yang menurut mereka dan sesuai dengan syaratannya dan dinilai memang bisa menjadikan hujan itu yang mereka.
3: Sementara itu Komandan Lanut Syamsudinor Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan pada Senin kemarin, OMC telah dilaksanakan sebanyak 2 sorti. Pertama menyasar wilayah Tanah Bumbu, sedangkan yang kedua dilakukan di wilayah Binuang, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Pelaksanaan OMC akan terus menyesuaikan kondisi cuaca dan ketersediaan awan potensial. Operasi bahkan bisa dilakukan pagi, siang, sore, maupun malam hari.
5: Epan tadi sampaikan operasi tadi, itu yang sampaikan beliau, operasinya maksimal di atas 80%, karena tadi kami lihat apa yang dilakukan oleh kru pesawat dan tim di OMC itu sendiri, mereka mendekati awan-awan yang memang possibility hujannya tinggi, sehingga disemai dan berhasil hujan. Sehingga apa yang dilakukan oleh tim OMC ini adalah efektif, efisien. Jadi kita tidak asal semai, sehingga apa yang kita lakukan.
6: Alhamdulillah, saya
3: alhamdulillah. Sejak dilakukannya operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai Sabtu lalu, sudah ada sejumlah daerah yang telah diguyur hujan lebat seperti Barabai, Hulu Sungai Utara, Kandangan, Tapin, Tanah Bumbu, hingga Kota Banjarbaru.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan. Kembali ke Mbak Wina di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Mada dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Kejaksaan Negeri Nunukan memusnahkan barang bukti dari 56 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan tersebut menjadi kegiatan ketiga yang dilaksanakan Kejari Nunukan sepanjang tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
1: Pemusnahan barang bukti berasal dari berbagai perkara tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tuntutan pengadilan terhadap perkara yang telah selesai diproses. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Burhanuddin.

Dari 56 perkara tersebut, sebanyak 26 perkara merupakan tindak pidana narkotika dengan total berat sekitar 20,42 gram. Perkara lainnya meliputi pengeroyokan, kekerasan terhadap anak, karantina hewan, perdagangan orang, dan penganiayaan.

0: pemusnahan barang bukti dilakukan menggunakan metode yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik masing-masing barang. Metode tersebut antara lain pelarutan, pembakaran, serta penghancuran menggunakan gerinda.
1: Pertama,

oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus di sana. Halo Agus, bagaimana kabar dan kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Halo, selamat sore Wina.
0: Sore.
1: Iya. Kabar angkasawan dan angkasawati dari Tarakan sehat semua dan alhamdulillah ya sore ini sama seperti Banjarmasin lagi sendu-sendunya Wina.
0: Tentunya ya, namun belum hujan juga begitu Agus ya.
1: Sempat hujan, tapi ya cuma tipis aja, iya.
0: Baik, baik Agus, ada informasi apa untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Baik Wina, dari Tarakan sore hari ini ada informasi di mana Jawa Timur melirik potensi sarang burung walet Kalimantan Utara Wina.
0: Baik, silakan Agus untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Wina. Provinsi Jawa Timur pendengar melirik potensi besar komoditas sarang burung walet asal Kalimantan Utara untuk menembus pasar ekspor internasional.
2: Sarang burung walet di Papua ini rupanya cukup besar. Kami bulan lalu baru ke Hong
3: Kong. Misi dagang dan investasi yang berlangsung di Hotel Tarakan Plaza Selasa 8 September kemarin dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melirik potensi yang dimiliki Kalimantan Utara. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan potensi sarang burung walet di Kaltara sangat melimpah dan menjadi salah satu poin penting yang akan didalami lebih lanjut setelah kunjungan ini. Pasalnya, sarang burung walet memiliki potensi ekspor ke Hong Kong, Korea, dan Jepang. Akses pasar tersebut bukan hanya menguntungkan Jawa Timur, melainkan juga membuka peluang besar bagi para petani sarang burung walet di Kaltara untuk menembus pasar global.
2: Dilakukan proses pendalaman di bawah sarang burung walet di Papua ini rupanya cukup besar. Kami bulan lalu baru ke Hong Kong dan 3 tahun lalu kita susah memasukkan sarang burung walet melalui Hong Kong, baik itu untuk Korea, Jepang maupun untuk China. Tapi 2 bulan lalu kita sudah bisa memasukkan dalam jumlah yang cukup signifikan. Artinya ini bukan hanya market bagi Jawa Timur, tapi market juga bagi masyarakat petani sarang burung walet yang ada di Kaltara.
3: Selain sarang burung walet, Kofifa juga menilai kayu bulat juga banyak diminati pelaku usaha Jawa Timur. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengapresiasi sambutan hangat Gubernur Kaltara Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang beserta jajaran. Menurutnya agenda ini menjadi bentuk nyata kolaborasi dan pembiayaan kreatif yang diinisiasi oleh para pelaku usaha dari kedua daerah. Kerjasama antar daerah ini tidak hanya berfokus pada hasil bumi tertentu, tetapi juga menyasar berbagai sektor produktif lainnya. Hingga Selasa siang, pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah, total nilai transaksi dalam forum bisnis tersebut mencatat 2,1 triliun rupiah. Beberapa komoditas utama yang mendominasi

0: sekaligus mengurangi angka kemiskinan di kedua wilayah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Wina, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
2: Terima kasih rekan Agus dari Tarakan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya dan juga cuaca di Samarinda sore ini?
1: Halo juga, selamat sore. Kabar saya dengan kawan baik sehat, cuaca cukup
0: alhamdulillah
1: karena cerah sekali rekan Wina.
0: Baik, Samarinda cerah ya?
1: Cerah banget kali ini.
0: Cerah banget. Baik Ria, ada informasi apa nih dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait dengan KPID Kalimantan Timur dorong RRI perluas jangkauan informasi hingga ke pelosok rekan Wina.
0: Baik, Ria silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar KPID Kalimantan Timur, penilai RRI tetap menjadi cantung informasi publik di usianya yang ke-81 tahun. Namun dituntut memperluas jangkauan hingga pelosok dan perbatasan.
2: Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur Daniel Abadi Sihotang mengatakan, Radio Republik Indonesia selama ini menjadi salah satu lembaga penyiaran yang konsisten menjalankan standar program siaran. Menurut Daniel, RRI juga dinilai menjadi role model bagi lembaga penyiaran radio di daerah, terutama dalam menjaga kualitas dan isi siaran yang positif bagi masyarakat. Namun Daniel memberikan catatan agar RRI tidak hanya kuat di wilayah perkotaan, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat di pelosok dan wilayah perbatasan. Daniel menilai perluasan jangkauan menjadi penting karena RRI memiliki peran sebagai jantung informasi bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Daniel menegaskan informasi yang disampaikan RRI harus dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah terluar, sehingga tidak terjadi kesenjangan akses informasi antara kota dan daerah pelosok. Menurutnya, kebutuhan tersebut semakin penting di tengah kondisi Kalimantan Timur yang menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Daniel juga mengapresiasi RRI Samarinda yang dinilai terus melakukan penyesuaian dan terobosan untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
3: RRI ini sudah sebagai jantung informasi kita di negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada keraguan bagi kita, khususnya KPD selaku Komisi Penyiaran yang tentu mengawasi program-program yang luar biasa bagi RRI itu sendiri ya. Dalam perjalanan 81 tahun ini mungkin dalam hal pengawasan isi siaran Bu Kadis dan Bu Kepsta tentu banyak terobosan dan penyesuaian dalam hal ini tentang bagaimana RRI untuk mempertahankan popularitas di udara. Saya pikir begitu. Saya perlu apresiasi di 81 tahun ini atau kemajuan RRI khususnya di RRI Samarinda yang terus mau konsisten dalam mempertahankan hal itu ya. RRI tentunya untuk menjangkau beberapa hal tadi yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di perbatasan, bahkan yang ada di ujung daripada setiap daerah pelosok-pelosok kita. Karena RRI ini di Kepsta tentu saya bilang bahwa RRI itu jantung informasi, maka kalau jantung tidak terdengar sampai ke pelosok, artinya dunia penyiaran kita akan mati di perbatasan-perbatasan. Nah ini kan yang tidak ingin kita kehendaki bersama. Tentu kita memberikan catatan ketika mungkin teman-teman RRI bisa harus memaksimalkan kepada daerah-daerah pelosok tentunya ya untuk informasi yang apa.
2: Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur Daniel Abadi Sihotang mengatakan, menutup hari ulang tahun ke-81 RRI menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik, khususnya dalam memastikan informasi hadir hingga ke pelosok dan perbatasan. Menurut Daniel, jika RRI disebut sebagai jantung informasi Indonesia, maka denyut informasi tersebut harus dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terluar maupun pelosok dan perbatasan. RRI Rizky Multenata melaporkan.
1: Laporan dari rekan Ski dan sekarang saya akan berikan ke Anda, Wina.
0: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Reta di sana. Halo Reta, apa kabar dan bagaimana cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Iya, kabar baik di Palangkaraya, Wina. Dan untuk cuaca di Palangkaraya ini cukup mendung ya, bisa dibilang.
0: Baik, sama ya, kan juga mendung saat ini Reta.
1: Iya, iya.
0: Baik. Reta, informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas batas Palangkaraya sore ini?
1: Iya, dari Palangkaraya ada informasi di mana KPKML beri pemahaman manfaat ikut lelang.
0: Baik Reta, silakan informasi selengkapnya.
1: Iya, terima kasih Wina. Pendengar dan pemirsa, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Palangkaraya, Ferdi Himarwanto memastikan proses lelang saat ini menggunakan sistem elektronik melalui aplikasi lelang daring yang terintegritas secara nasional. Sistem tersebut dinilai mampu meminimalkan potensi permainan orang dalam. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Yang paling potensial adalah kendaraan.

0: Sekolah Khusus. Kepala KPKNR Palangkaraya Freddy Himarwanto mengatakan, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memberikan pemahaman sekaligus menerima masukan terkait pelayanan kekayaan negara dan mekanisme lelang yang dilaksanakan KPKNR. Adapun objek lelang yang cukup sering diajukan, khususnya dari sektor perbankan adalah tanah dan bangunan yang menjadi objek hak tanggungan. Kemudian objek lelang yang dinilai lebih potensial dan banyak diminati masyarakat justru kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. Ya,
1: tanah bangunan yang hak tanggungan. Itu yang sering banyak diajukan ke tempat kami, khususnya di rekan-rekan perbankan. Yang paling potensial adalah kendaraan, Pak. Jadi kalau ada lelang kendaraan, itu baik sepeda motor maupun mobil, itu berburu pembelinya dari mana saat ini, lelang-lelang semuanya transparan. Tidak ada lagi permainan, karena servernya ada di pusat. Jadi pengguna jasanya atau kami-kami ini menggunakan aplikasi yang servernya di pusat. Celakanya kadang-kadang ini. Karena seluruh Indonesia melelang di hari yang sama, di jam yang sama, karena dipakai sentak, itu suka.
0: Terkait transparansi, Freddy memastikan proses lelang saat ini telah menggunakan sistem elektronik melalui aplikasi lelang daring yang terintegrasi secara nasional. Sistem tersebut dinilai mampu meminimalkan potensi permainan orang dalam yang melakukan kerjasama dengan calon pembeli. Ia menyebut pemerintah daerah mulai meningkatkan pemanfaatan mekanisme lelang untuk menjual aset yang sudah tidak digunakan dan hasil penjualan aset tersebut akan masuk ke kas daerah sekaligus mengurangi beban biaya pemeliharaan barang milik daerah yang tidak lagi produktif. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Samsul mengapresiasi pelaksanaan forum konsultasi publik tersebut. Menurutnya kegiatan ini semakin memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah mengenai tugas dan kewenangan KPKNL khususnya dalam pengelolaan serta proses lelang aset milik daerah.
2: Alhamdulillah ya, jadi maksud saya kayak ini makin memberikan pemahaman yang baik bagi kita tentang tugas dan kewenangan dari KPKNL. Kebetulan dalam beberapa waktu lalu itu kita kerjasama melelang juga barang-barang yang bersifat idle yang ada di provinsi, yang mulai dari kendaraan sampai barang-barang yang memang sudah tidak dimanfaatkan oleh provinsi. Kedepannya kita akan makin terus meningkatkan kerjasama, mengurangi barang-barang idle yang ada di yang merupakan aset daerah. Ya, karena bagaimanapun barang-barang yang tidak digunakan itu pemeliharaannya besar.
0: Suyuti mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan KPKNL dalam melelang sejumlah aset daerah yang sudah tidak dimanfaatkan. Mulai dari kendaraan hingga barang milik daerah lainnya, ke depan kerjasama tersebut akan terus ditingkatkan untuk mengurangi jumlah aset tidak produktif yang membutuhkan biaya pemeliharaan cukup besar. Edi Suroso melaporkan.
3: Ya, demikian Wina informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, kembali kepada Anda di Nunukan.
4: Baik, terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 9 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Mbak, Pak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup, toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam langsung yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Brishenden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke

Es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih. Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujahid.
1: Iya nih, Milang. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
0: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Pendengar Pro 1 masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi.

Kalau bahasa puitisnya cukup sendu ya. Buat yang sedang berada di luar, mudah-mudahan kalau hujan turun lagi nanti ya, Anda sudah sampai di tempat tujuan dengan aman. Dan seperti biasa, kami masih menemani Anda ya hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, bukan hanya untuk menemani perjalanan Anda tentu saja, tapi juga untuk menemani Anda menikmati waktu setelah seharian dari pagi ya sampai sore hari menjalani aktivitas yang beragam. Sore hari memang waktu yang menarik pendengar, karena setelah dari pagi kita sibuk dengan berbagai urusan, dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai agendanya. Sekarang waktunya sedikit lebih santai, sedikit lebih longgar, dan sedikit bisa memberikan nafas ya setelah seharian diburu-buru dengan berbagai macam kegiatan. Kalau perjalanan Anda ya, perjalanan pulang masih cukup panjang, masih ada cukup waktu, tidak perlu terburu-buru. Nikmati saja perjalanannya, tetap hati-hati, dan terutama kalau nanti hujan kembali turun. Dan untuk Anda yang sudah ada di rumah ya, semoga bisa menikmati sore ini bersama keluarga atau orang-orang tercinta.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia di panjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya belakang Mapolres Malino mengudara untuk Indonesia. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar. Selanjutnya kami hadirkan sajian lagu religi menjelang azan maghrib berkumandang untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

0: Dari manapun Anda berada, selanjutnya kita akan memandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimung edisi siar tanggal 9 September 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Perkuat sinergi lintas sektor, DKP Malinau targetkan level 4-6 penilaian KKP. Berikut laporan Widayat melaporkan.
2: Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Malinau, Frans Juli Immanuel, menyampaikan target ambisius untuk penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman KKPA ke depan, yaitu meraih level 4 hingga level 6 dengan nilai minimal 80 ke atas. Target ini didasari optimisme atas kesiapan dan keterlibatan aktif seluruh organisasi perangkat daerah OPD terkait dalam menyusun data dukung penilaian. Franculi juga menjelaskan pembagian lingkup data pengawasan pangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing instansi. Pangan segar asal tumbuhan PSAT dikelola langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan. Pangan segar asal hewan PSAH menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian dan bidang peternakan. Pangan segar asal ikan PSAI berasal dari Dinas Perikanan, sementara pangan olahan siap saji POSS dan pangan industri rumah tangga PIRT menjadi lingkup kerjasama Dinas Kesehatan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Karena itu, semua OPD bekerjasama untuk mengumpulkan data dukung terkait laporan pengawasan terhadap pangan dari masing-masing OPD, baik hewan, ikan maupun olahan siap saji. Data tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam link khusus yang dibuat oleh Badan Pengawasan Obat, Makanan, dan Minuman untuk kemudian dinilai.
3: Data-data yang kami kan yang pertama, pangan segar asal tumbuhan, PSAT itu merupakan data yang ada di tempat kami, di Ketahanan Pangan. Kemudian PSAH, pangan segar asal hewan itu rekan-rekan dari pertanian ya, bidang peternakan untuk hewan. Kemudian PSAI itu pangan segar asal ikan, itu dari Dinas Perikanan. Kemudian ada PSS itu pangan olahan siap saji, dan PIRT, pangan industri rumah tangga. Nah itu dari Dinas Kesehatan dan juga Perindakop. Jadi kami bekerja sama nanti untuk memperlukan data-data dukung terkait dengan laporan mereka, pengawasan terhadap pangan tadi ya, baik hewan, baik ikan, baik juga olahan saji. Jadi dari masing-masing OPD itu menyampaikan. Jadi nanti kita akan masukkan dalam linknya, link khusus yang dibuat oleh Badan POM, kemudian nanti akan dinilai. Dan apabila nanti akan dinilai, akan memperoleh nilai. Nah nilai itu nanti yang akan menjadikan gambaran daripada keamanan pangan di Kabupaten Malinau. Apakah kita masuk level 1 tadi, level 2 atau yang tertinggi itu level 6.
4: Kalau melihat dari kondisi dan keterlibatan dari dinas-dinas, optimisme penilaian bisa mencapai di poin berapa nih?
3: Kalau dari melihat tadi penyampaian yang secara teknis sudah disampaikan oleh masing-masing OPD ya, instansi kami berharap ya ini bisa menjadi kan kita di level 4-6 ya, jadi nilai kita bisa mencapai 80 ke atas lah, karena kalau level 3 itu kan 70.
2: Frans Juli juga menegaskan keberhasilan penilaian ini sangat bergantung pada kelengkapan dokumen, ketepatan waktu pengumpulan, serta kualitas kerjasama lintas sektor yang terus diperkuat, karena penilaian KPA bukan sekedar soal angka, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Malinau dalam menjamin keamanan pangan yang menyentuh langsung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Usaha ayam petelur di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malino Barat, kini berkembang menjadi 1.200 ekor. Pemiliknya, Heru, membagikan proses produksinya dan tantangan memasarkan telur lokal di tengah persaingan produk luar daerah. Kita ikuti wawancara lengkapnya bersama reporter Ading Revlin.
1: Baik pendengar RRI, saat ini saya sedang berada di Pusat Budidaya Ayam Petelur yang berada di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malino Barat. Tepatnya di belakang Christian Center yang ada di wilayah Malino Barat ini. Dan saya sedang bersama dengan Pak Heru, beliau adalah owner. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan Pak Heru. Pak Heru, sudah berapa lama Pak menekuni budidaya ayam petelur ini?
2: Kalau saya sendiri, saya sudah jalan 4 tahun untuk beternak ayam petelur ini.
1: Apa yang motivasi awalnya dulu memulai bidang ini?
2: Saya rasa waktu itu saya tertarik karena ini adalah peluang, karena di Kabupaten Malinau ini kan belum terlalu banyak yang untuk beternak ayam petelur ini. Okay. Jadi disitulah saya berinisiatif untuk memulai usaha ini juga.
1: Okay. Dan dulu di awal dimulai dari berapa ekor? Apa langsung banyak atau seperti apa?
2: Tidak, dulu saya memulai ini tidak banyak. Awalnya itu saya beternak dengan jumlah 300 ekor. Kemudian saya tambah 500. Kemudian bertambah lagi menjadi 1.200 sekarang untuk total yang ada.
1: Semuanya 1.200?
2: Iya.
1: Itu ayam yang bertelur itu dia berapa bulan atau berapa tahun biasanya umurnya?
2: Kalau untuk ayam ini, kalau dari DOC katanya tuh kurang lebih 2 tahun.
1: Masa produktif mereka tuh biasanya berapa lama?
2: Kalau dari DOC ya 2 tahun. Kalau dari pullet misalnya dia umur 18, ya dipotong aja mungkin 4 bulan. Jadi mungkin berapa itu, 18 bulan ya?
1: Oh iya.
2: Atau 20 bulan.
1: Kalau masa bertelurnya mereka itu per berapa lama, Pak?
2: Masa bertelur?
1: Iya, maksudnya berapa kali sebulan atau berapa kali per bulan gitu?
2: Oh, ini satu hari bertelur sudah.
1: Bertelur terus satu?
2: Iya, satu hari bertelur, menghasilkan telur, kita panen, kita jual. Besok begitu juga. Dia tuh bertelur itu pagi sampai sore hari. Jadi sore kita panen, kita jual sudah.
1: Baik. Oh, berarti bertelurnya tuh tiap hari? Per ayam biasanya berapa telur per hari?
2: Kalau hitungan untuk ayam ini, dia kita enggak bisa dong apa? Ada hitungan sendirinya. Maksudnya begini, misalnya saya pelihara 1.200, jadi produksinya ini paling tidak dia di 80% per hari.
1: Oh,
2: 80% ke atas. Jadi kalau dia 80% ke bawah ada minusnya. Kalau mau plusnya itu dia di 80% ke atas. Jadi misalnya dia 1.200 ya paling enggak sehari itu dia bertelur butiran telur ya Bu ya, kalau ekor ayam.
1: Iya.
2: Kalau dia butiran telurnya itu kalau 80% itu sekitar 1.050 butir maksudnya.
1: Butir telur.
2: Ya.
1: Oh.
2: Jadi per hari misalnya anggaplah 1.050, besok 1.050 gitu terus.
1: Kemudian itu nanti telurnya dipasarkan kemana aja?
2: Ya kalau saya ya pasaran saya ini ada di ya rumahan. Biasanya kan ada yang pesan langsung ngantar ke rumah, ada juga yang ke kios-kios apa ya, warung-warung sembako gitu.
1: Baik. Ya. Kalau per piring ya kita sebut ya, per piringnya itu biasanya dijual berapa?
2: Kalau per piring ya tergantung size Bu. Kalau saya ada 3 size, kan ada besar, sedang, dan kecil. Nah kalau saya biasa tuh yang size besar satu piringnya tuh 60, mungkin size sedangnya itu di 58, mungkin size kecilnya nanti di 50 atau 55, tergantung anunya.
1: Berarti Pak Heru ini langsung ke konsumen ya, nggak ada perantara gitu?
2: Langsung ke konsumen.
1: Kalau untuk pakannya seperti apa Pak? Apa yang mereka makan, kemudian biasanya diperoleh dari mana, pengolahannya seperti apa?
2: Kalau untuk sekarang ini saya lagi menggunakan jagung Bu. Jagung ya, jagung terus ada apa, campuran konsentrat dan dedak juga. Ada juga mineralnya dicampur jadi satu gitu.
1: Itu diolah sendiri?
2: Diolah sendiri Bu, diaduk sendiri gitu deh.
1: Dapatnya dari mana?
2: Kalau jagung ini ya adalah untuk di penatini lokal ya.
1: Iya. Apa yang menjadi harapan Pak Heru untuk perkembangan produk ini ke depannya?
2: Ya karena ini kan telur lokal kan Bu ya, produk dari Malinau lah kan, peternak Malinau. Ya diharapkan ya mungkin peredaran telur lokal ini ya mungkin untuk saat ini agak ada masalah karena persaingan dengan telur luar kan Bu ya, persaingan harga mungkin ya kedepannya ya agar diperhatikan lah untuk peternak lokal ini bagaimana cara memasarkan gitu kan Bu. Nah, apakah disediakan agen atau bagaimana untuk khusus telur lokal gitu aja.
1: Oh.
2: Karena ya kalau misalnya telur luar kan punya agen sendiri. Nah siapa tahu telur lokal ini dapat bisa dibuatkan agen atau bagaimana kan kita enggak tahu. Siapa tahu ada yang berminat menjadi agennya untuk menyebarkan produk lokal ini Bu.
1: Oh iya, berarti dia tuh mikirin sendiri gimana masarinnya karena gak ada agennya gitu ya?
2: Iya, ini mandiri semua Bu. Kalau kita mandiri semua ini kan kita nanti ya agak susah. Susah menentukan harga. Ya susah memasarkan karena ya kalau begini kita hitungannya kan bersaing antar sesama lokal mungkin. Jadi ya kita enggak punya satu tempat gitu, satu wadah untuk mengedarkan ini semua.
1: Oh,
2: ya mungkin kalau begitu kita mempunyai satu tempat untuk ada yang menyalurkan produk ini ya. Mungkin saya rasa untuk beternak ini kita enggak perlu khawatir sudah, karena ya pasti kalau kita masih berebut atau bersaing kan ya sama aja Bu.
1: Ya.
2: Persaingan kan.
1: Baik.
2: Ya. Yang penting kita bersaing dengan orang produk luar daripada kita sesama produk lokal. Ya lokal ya, itu aja.
1: Ada lagi Pak Heri yang mau sampaikan?
2: Tidak ada.
1: Ya, demikian pendengar RRI, wawancara singkat kami bersama dengan Pak Heru. Sampai jumpa pada program Potensi Daerah berikutnya.

0: Pendengar, biaya sambungan baru air bersih diturunkan targetkan 500-700 pelanggan baru per tahun. Laporan reporter Widayat.
1: Direktur Perumda Apameneng Malinau, Indra Gunawan menyampaikan kebijakan penurunan biaya sambungan baru, layanan air bersih, serta kesiapan penambahan kapasitas produksi untuk pelayanan permintaan masyarakat. Kebijakan ini diambil agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat akses air bersih yang terjangkau. Perumda Apameneng Malinau menurunkan biaya sambungan baru yang tadinya di angka 3 juta lebih menjadi 1.750.000 dengan alasan supaya masyarakat sama-sama bisa merasakan yang namanya air bersih. Kebijakan penurunan biaya ini diprediksi akan meningkatkan jumlah permohonan sambungan baru sebanyak 500 hingga 700 pelanggan per tahun. Namun penambahan jumlah pelanggan ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kapasitas produksi air saat ini sudah mendekati batas optimal.
2: Sudah teregistrasi, jadi gini, sulit kita untuk menjawab pertanyaannya itu, jadi kayak gini. Kemarin kita turunkan yang tadinya sambungan itu 3 juta sekian, 1.140.000 menjadi 1.750.000. Kenapa kami lakukan? Karena supaya masyarakat sama-sama bisa merasakan namanya air kan gitu ya. Nah, penurunan tadi, saya punya prediksi 1 tahunnya itu antara 500 sampai 700 calon baru, pelanggan baru yang akan kita terima. 500-700. Dengan kondisi air yang kapasitas produksi dan pemakaiannya sudah dekat, tambah 500-700 itu nggak main-main tuh. Makanya pola efisiensi itu perlu diatur. Nah,
1: karena itu, Indra Gunawan berharap IPA yang ada terus bertambah seiring bertambahnya volume pemakaian air masyarakat. Titik-titik perpanjangan jaringan juga sedang terus dikerjakan di berbagai wilayah Kabupaten Malinau agar dapat melayani dan menjangkau lebih luas sekaligus menjamin ketersediaan air yang cukup dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Malinau. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Intimung hari ini. Saya Muhammad Rian, wakil kerabat kerja Warta Intimung, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengumandangkan azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.
0: Women's Foundation.
2: Allahu Akbar, Allah.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya dan tetap selalu stay bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Dan saya Muhammad Rian bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan salam RRI.

Bagaimana terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu terdengarnya Tika and the Dissident featuring Nyeko dengan Pukul Rata menjadi lagu penutup ya di jumpa kita dalam Tarakan sore ini. Saya Bismillah pamit undur diri. Jangan kemana-mana karena selanjutnya rekan saya akan melanjutkan tugas dalam Tarakan malam ini. Dan sebelum itu kami hadirkan untuk Anda, kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

sebesar 50.000 rupiah. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.

Literasi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: singkat yang disampaikan Khairul Umam. Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus,
1: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau bus masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak.

0: perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
1: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga Antiraswa masih merahasiakan proses.

0: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
1: Bersedia.
2: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan

termasuk nikel, yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia

salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Federica

0: memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Jusmini Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Altransportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
2: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
1: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Esita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
2: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi.

0: Lintas Morara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya

Executive Director Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.

0: kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.

berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasno menegaskan RRI terus berupaya

sekedar diketahui memasuki hari jadi ke-81 RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini dan nanti di auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto serta Irawan Pronodipuro.

0: Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Lilian Adia.
1: Hari ini Kemenpora bersama Koi, bersama calon-calon olahraga dan pesisir Indonesia, kita benar-benar

0: 2026, sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
1: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita akan emas untuk menjadi target dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang diubah. Harus ada spesifik dan target, ya, dan termasuk

0: adalah tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NLC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
1: Bukan hanya di lagu banjir dan kebakaran di Thank you.

0: seluruh Indonesia. Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Silakan.
1: RRI Dia dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tuh persis.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli BH sudah terlajang. Gelombang, enggak dulu deh.
1: RRI MB dengan judul Kacamata Ibu.
3: Mama, lihat mama pakai pasar pakai kacamata petak model begini.

0: Soportala.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
2: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
1: Iya, Bu.
2: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
2: Masih bersalah.
3: Ada kau tuh jaga, Mira. Di rumah. Bukan kita bisa kau menuduh sesepakat ini.
1: Aku di lagi nih, RRI Tanasan dengan judul Direktur Tambang.
4: Penting-penting banget, enggak usah lah telepon-telepon.
1: Iya, Ibu Mara. RRI Tual dengan judul Sekarang Mutiara Hitam di Atas Meja.
5: Yang tanam empal, ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat malam. Kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini menemani Anda bersama dengan saya, Jubaida, di sini. Edisi Tarakan di malam ini 9 September 2026. Tentunya malam ini kita akan hadirkan ya, kita akan relay pro 1 terkait dengan ruang rindu di sini. Berarti kita akan bersama Anda hingga pukul 11 di malam nanti ya. Puas deh nih, bakalan dengerin musik-musik. Dan juga sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu ada mimbar agama Kristen yang mana oleh Marsiana STH, temanya taat kepada perintah edisi hari ini.
1: Ya, puji Tuhan, salam dan selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Jumpa lagi bersama dengan saya malam hari ini. Saya adalah Pendeta Marsiana STH, dan malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh ada dan berjumpa kembali untuk kami sama-sama mendengarkan dan menikmati firman-Mu. Sebelum hamba-Mu berbicara, mohon pimpinan-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dimanapun orang-orang yang mendengarkan suara kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan malam hari ini saya akan ambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16, judulnya adalah Elia dan Janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini, di sana disebutkan seorang tokoh bernama Elia. Dan Elia dia adalah seorang nabi di Israel. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang pertama, di mana di sana Elia menyampaikan nubuat. Elia menyampaikan nubuat kepada Ahab, kepada Raja Ahab, bahwa akan terjadi kekeringan atau terjadi kemarau yang sangat panjang di Israel. Bencana kekeringan atau bencana kemarau yang melanda seluruh negeri Israel itu disebabkan oleh dosa Ahab, dosa pemimpin mereka. Raja Ahab menyembah berhala dan mendirikan patung Asyera. Saudara, sebelum bencana kekeringan itu terjadi, ternyata Tuhan sudah menyampaikan kepada Elia supaya Elia ini pergi. Elia ini mengungsi di sebuah sungai yang bernama Sungai Kerit. Sebelum kekeringan ini terjadi, sebelum kemarau panjang ini terjadi, Tuhan sudah berpesan kepada Elia supaya Elia pergi. Elia mengungsi di tepi Sungai Kerit. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan berjanji kepada Elia akan menjamin hidup Elia, akan memelihara hidup Elia selama kemarau yang panjang itu datang. Selama Elia ada di tepi Sungai Kerit, Tuhan sudah janji akan menjamin hidup Elia. Artinya, Tuhan akan memelihara Elia lewat burung yang namanya burung gagak. Burung gagak inilah yang mengantarkan roti dan daging kepada Elia untuk dia santap, untuk dia makan setiap hari, pagi dan petang. Burung gagak mengantarkan roti dan daging kepada Elia. Saudara, dan memang betul-betul terjadi. Kemarau itu terjadi. Alkitab mencatat, ya, terjadi kekeringan, terjadi kemarau yang panjang selama 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan. Terjadi kemarau, kekeringan. Apa yang terjadi akibat kemarau yang panjang ini? Maka Sungai Kerit, tempat di mana Elia diam, tempat di mana Elia tinggal, yang tadinya dia disuruh Tuhan untuk tinggal di situ, mengungsi di situ selama terjadi kemarau 3 tahun 6 bulan, ternyata kondisi Sungai Kerit pada waktu itu juga mengalami kekeringan. Mengalami kekeringan. Maka apa yang terjadi, saudara? Kembali firman Tuhan datang kepada Elia. Untuk kedua kalinya, Elia disuruh Tuhan pindah. Untuk pindah dan mengungsi ke tempat yang baru. Karena di tepi Sungai Kerit sudah terjadi kekeringan, airnya sudah kering. Maka firman Tuhan datang kembali kepada Elia. Dan untuk kedua kalinya Elia disuruh Tuhan pindah. Elia disuruh Tuhan mengungsi ke tempat yang baru, yaitu bernama Sarfat, seperti yang kita baca, ayat yang kita sudah baca malam hari ini. Elia disuruh mengungsi ke Sarfat, dan lagi-lagi janji Tuhan bahwa di Sarfat Elia akan tetap dipelihara Tuhan. Elia dipelihara Tuhan, tapi bukan lagi burung gagak yang kasih makan Elia, melainkan seorang janda, kata firman Tuhan, seorang janda. Saudara, kalau kita melihat dari sini pengalaman Elia ketika dia mengalami krisis, ketika terjadi masalah di dalam kehidupannya Elia, saya selidiki dan saya perhatikan, ternyata cara Tuhan menolong Elia, cara Tuhan memberkati Elia di luar logika manusia. Bagi pikiran saya, bagi pikiran manusia, bagi pikiran kita mungkin tidak masuk akal. Kenapa, saudara? Kenapa tidak masuk akal cara Tuhan menolong Elia, cara Tuhan memelihara Elia di tengah-tengah situasi yang kering, di tengah-tengah situasi yang krisis, yang kemarau? Yang pertama, burung gagak bisa datang kirim makanan kepada Elia pagi dan petang, mengirimkan roti dan daging. Yang kedua, seorang janda yang kasih makan Elia. Saudara bisa tahu, di dalam perjanjian lama, bahwa seorang janda ini adalah tergolong kaum yang lemah, yang harusnya diperhatikan, karena memang fakta di masyarakat bahwa kebanyakan janda mengalami kesusahan secara finansial. Jadi mereka kekurangan, mereka perlu dibantu. Sehingga sangat tidaklah bijak, tidak tepat rasanya untuk minta pertolongan kepada janda, karena mereka juga berkekurangan. Saudara, perintah Tuhan kepada Elia cukup unik. Cukup unik, kenapa?
2: ketika terjadi kekeringan, ketika terjadi kesusahan, ketika terjadi kemarau, Tuhan tidak menyuruh Elia pergi ke rumah orang kaya agar ia bisa hidup berkecukupan, agar hidup Elia terjamin. Tetapi justru Elia disuruh datang kepada seorang janda. Ternyata janda yang ditemui Elia ini bukanlah janda yang kaya, bukan janda yang mapan, bukan janda konglomerat, melainkan seorang janda yang sangat melarat. Jangankan untuk memberi makan dan menghidupi Elia, untuk hidupnya sendiri saja berdua dengan anaknya sudah tidak mampu, sudah tidak cukup, sudah tidak sanggup. Tapi ketika Elia menjumpai seorang janda yang dimaksud oleh Tuhan, yang disuruh oleh Tuhan, ternyata janda ini sedang mengumpulkan kayu api, kata firman Tuhan. Janda ini sedang mengumpulkan kayu api. Dan ketika Elia datang menemuinya, Elia langsung panggil ibu janda ini. Elia panggil untuk meminta air dan minta roti. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Elia minta roti, ibu janda ini bilang di ayat yang ke-12, "Saya tidak punya roti sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya sedang mengumpulkan kayu untuk mengolahnya. Setelah saya olah, kami memakannya bersama dengan anakku. Setelah itu kami akan mati, karena sudah tidak ada makanan lagi." Itu yang disampaikan oleh ibu janda ini kepada Elia. Sudah tidak ada makanan lagi kami. Tetapi Elia bilang apa, saudara, di ayat yang ke-13? "Jangan takut, buatlah dulu untukku." Garis bawahi di situ di ayat yang ke-13, "Jangan takut, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, bawa kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu." Itu perkataan Elia, itu kalimat Elia untuk ibu janda ini. Kalau saya lihat, saya selidiki, saya amati, ternyata Nabi Elia ini minta kepada seorang janda, setengah memaksa lagi, setengah memaksa. "Buatkan saya dulu," dia bilang begitu. Elia bilang begitu, "Buatkan saya duluan, baru kamu berdua." Kalau ada hamba Tuhan, pendeta yang zaman sekarang model seperti Elia, wah, saya berpikir pasti dia dicap sebagai seorang pendeta yang tidak tahu diri, seorang hamba Tuhan, atau sebagai pendeta yang egois. Dalam hati saya berpikir, wah, Elia ini cukup egois. Dia paham apa enggak bahwa ibu janda ini dan anaknya dalam keadaan lapar, dalam keadaan kekurangan. Mungkin anaknya menangis-menangis, anak ibu janda ini, karena kondisi lapar. Tapi Elia kok malah minta dia duluan yang dibuatkan. Harusnya ibu janda, harusnya anaknya dong yang diprioritaskan, anak ibu janda ini. Ternyata Elia tidak peduli, malah dia minta duluan yang dibuatkan. Sebagai seorang tamu, sikap Elia saya rasa tidak baik. Menurut pandangan saya, kita datang ke rumah orang bertamu, tiba-tiba kita minta kita duluan dibuatkan, kita minta dilayani kepada tuan rumah. Saudara, ketika saya selidiki, ketika saya pelajari, ada apa dengan Elia? Kenapa Elia harus diutamakan dari cerita ini, dari kisah ini? Kenapa Elia harus dinomorsatukan? Kenapa Elia harus diprioritaskan? Kenapa bukan ibu janda ini? Kenapa bukan anaknya? Kok harus Elia? Saudara, ingat, dari sini kita pelajari, Elia, dia adalah seorang nabi. Elia seorang hamba Tuhan. Dia diutus oleh Tuhan, dia diutus oleh Allah. Seorang nabi sebagai hamba Tuhan berarti dia wakilnya Allah. Wakil Allah berarti dia

ya, entah kita diberkati atau belum diberkati, jangan sekali-kali kita lupa Tuhan. Tuhan yang harus kita ingat. Kita lihat dari kondisi janda ini yang sangat terbatas, di mana di Alkitab menyatakan bahwa tepung dan minyak di rumahnya hanya cukup untuk sekali makan saja. Tapi Elia minta dibuatkan. Bisa saja sebenarnya janda ini menolak dengan alasannya cari aja di tempat lain. Jangan ke saya, nanti kami kelaparan. Kalau saya kasih untuk Anda, untuk Nabi Elia, kami apa dimakan, seperti begitu. Namun janda ini tidak memikirkan hal yang demikian. Janda ini tidak berargumen seperti begitu kepada Elia. Janda ini percaya kepada perkataan Elia, bukan kepada logikanya sendiri. Apa yang Elia suruh? Buatkan aku dulu, kata Elia. Itu yang dia tindaki, itu yang dia lakukan, itu yang dia laksanakan. Elia tidak banyak tanya. Elia tidak berbantah-bantah. Janda, maksud saya, janda di Sarepat ini tidak berbantah-bantah. Tidak banyak tanya. Tapi dia lakukan dengan setia. Dia lakukan dengan taat. Dia lakukan dengan tunduk untuk Elia. Dan hasilnya luar biasa, saudara. Hasilnya luar biasa. Ketika janda ini tunduk taat kepada Elia, dia tidak berbantah-bantah, dia lakukan apa yang disuruh oleh Elia, maka hasil yang dia terima adalah, ya, mereka bisa makan sampai kenyang. Janda ini bersama dengan anaknya bukan hanya makan sampai kenyang, bukan hanya saat itu saja dia kenyang, tetapi Alkitab mencatat mereka terpelihara selama beberapa waktu lamanya. Bahkan Alkitab mencatat tepung mereka tidak habis. Tadinya mereka hanya punya segenggam tepung, minyak hanya sedikit dalam buli-buli. Tapi ketika janda di Sarepat ini taat kepada Nabi Elia, taat kepada perintah Elia, dia tunduk, dia turut, dia jalani dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, mereka terpelihara selama musim kemarau berlangsung. Dan bahkan Alkitab mencatat tepung mereka yang mereka punya sedikit tadi itu tidak pernah habis, kata firman Tuhan. Bahkan minyak dalam buli-buli mereka tidak pernah berkurang. Sungguh dahsyat dan luar biasa Tuhan kita. Ketika kita memilih taat, tunduk, dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, artinya Tuhan kita kedepankan, Tuhan Yesus kita nomor satukan, Dia akan pelihara hidup saya dan saudara dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Dari cerita Elia dan janda di Sarepat ini, ada pelajaran yang perlu kita ambil, ya. Ada hal yang perlu kita pelajari dari sikap janda di Sarepat ini. Yang pertama yang perlu kita pelajari dari sikap janda ini adalah, yang pertama, janda Sarepat taat akan firman Tuhan. Taat akan firman Tuhan. Dijelaskan di ayat 15, lalu pergilah ia. Tadi disuruh Elia, buatkan aku dulu. Dia taat, dia pergi. Dia buatkan Elia, dia lakukan dengan ketaatannya kepada firman Tuhan. Apa yang disuruh Elia, maka Tuhan pelihara mereka dengan sempurna. Tuhan pelihara mereka dengan luar biasa, karena taat akan firman Tuhan. Ini sikap yang perlu kita pelajari dari seorang janda di Sarepat ini. Taat akan firman Tuhan. Yang kedua, janda Sarepat percaya akan firman Tuhan. Bukan hanya dia taat, tapi dia percaya akan apa yang disampaikan oleh Elia. Elia suruh buatkan. Dia percaya kepada perkataan Elia, maka dia lakukan seperti yang difirmankan oleh, seperti yang disampaikan oleh Elia, tanpa banyak tanya, tanpa banyak pertimbangan. Dia percaya dan dia lakukan. Yang ketiga, pelajaran yang kita ambil dari sikap seorang janda, dia mendahulukan hamba Tuhan. Mendahulukan hamba Tuhan sama dengan mendahulukan Tuhan. Mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Sekalipun stok makanannya tadi terakhir, sudah habis, tinggal sedikit. Stok makanan mereka, persediaan mereka sudah sekarat.

Gadis Sarpat ini dalam keadaan kritis sekali sebenarnya, kritis kondisi makanan mereka. Tapi dia masih buka hati untuk orang lain. Dia rela, dia bersedia memberi dulu untuk Elia yang adalah sebagai nabi dan utusan Tuhan. Karena dia mendahulukan Tuhan, sekalipun stoknya terakhir, stok terakhir, tapi berakhir dengan kelimpahan yang luar biasa. Elia mampu lakukan, ya, saat kondisinya dalam keadaan minus, saat kondisinya dalam keadaan kritis, tapi dia berani lakukan. Dia berani lakukan karena dia taat, karena dia percaya, karena dia prioritaskan Tuhan. Maka Tuhan pelihara dia, tidak pernah kekurangan. Kondisi hari-hari ini, ya, tidak bisa dipungkiri keadaan ekonomi, keadaan bangsa kita serba sulit. Tapi ketika kita belajar dari seorang janda di Sarpat, hidupnya yang di bawah rata-rata, sangat miskin, kritis, makanannya hanya untuk sekali makan saja. Tapi ketika ada hamba Tuhan Nabi Elia datang diutus oleh Tuhan untuk meminta dulu makanan sama dia, dan dia taat kepada perintah Tuhan, dia berikan untuk Nabi Elia, maka dia berkelimpahan, dia tidak kekurangan. Tepungnya tidak pernah habis, minyaknya tidak pernah berhenti. Itu janji Tuhan buat kita orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan. Kalau janda di Sarpat bisa dipelihara Tuhan di tengah kondisi yang kritis, di tengah kondisi yang sekarat, saya dan saudara pun bisa dipelihara, ditolong oleh Tuhan. Walaupun situasi ekonomi yang tidak baik-baik lagi di tengah-tengah bangsa kita, dalam keadaan kekeringan, ekonomi kita mungkin kering dan lain sebagainya, percaya ketika kita taat kepada perintah Tuhan, kita lakukan, kita jalani dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan kita nomor satukan, bukan kita belakangi, tapi Tuhan kita utamakan. Saya percaya pemeliharaan Tuhan akan nyata sempurna atas hidup saya dan saudara. Tidak ada perkara yang mustahil seperti janda di sana, seperti Nabi Elia di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesulitan. Pemeliharaan Tuhan buat dia, burung gagak yang tidak masuk akal, Tuhan utus untuk mengirim daging dan roti pagi dan petang. Bahkan seorang janda yang malang, seorang janda yang miskin, bisa memberkati Elia. Jadi hidup saya dan saudara, ketika kita sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan, dia mampu dan sanggup untuk mencukupkan kebutuhan kita. Dia mampu dan sanggup untuk menolong, memberikan jalan keluar di tengah-tengah pergumulan, kesukaran, tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Percaya, kuncinya adalah taat kepada perintah Tuhan, percaya kepada perkataan Tuhan, dan Tuhan kita nomor satukan, kita prioritaskan. Janjinya, dia akan pelihara kita, dia akan mencukupkan kebutuhan kita dengan caranya yang ajaib, di luar logika kita. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Tuhan Yesus memberkati firman malam hari ini. Saya akan tutup dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami sudah dengar. Sebagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan selama musim kemarau yang panjang, dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan keperluannya. Bahkan seorang janda di Sarpat pun, di tengah-tengah situasinya yang krisis, yang kritis sekalipun, tapi ketika dia memilih taat dan mengutamakan Tuhan, maka kami melihat keajaiban, kedahsyatan Tuhan menolong, memelihara kehidupannya. Demikian pun kami akan terus bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau tetap tunduk taat kepada firman Tuhan, terlebih kami terus mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kami cari Engkau, maka Engkau akan berdaulat atas hidup kami, memelihara kami, mencukupkan semua yang kami butuhkan, bahkan memberikan jalan keluar, kemenangan, pemulihan atas setiap pergumulan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.

Pendengar Pro Sulawesi Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kita akan relay RRI Pro 1 Jakarta, yang mana kita akan membersamai Anda dengan Ruang Rindu Nasional.

0: Ada rindu yang tak perlu disiapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang atau sebuah tempat atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, muka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin. Lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: tamu kita
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2006 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oke.
1: Aku malam ini bestie aku juga, Mas.
0: Bestie ya.
1: Sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh Mbak Ismi itu dari Surabaya?
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung begitu ya, mudah-mudahan

0: pertama kita ini Mas Berkaru di TVRI Surabaya.
1: Oke, okay. Kalau kita sudah tersambung, langsung kita ajak
0: ngobrol ya. Mbak Izmi Agis. Cantik lah Mas
1: Budi, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Mas Budi, yang
2: baik-baik.
0: Ini termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
1: Memang pendengar Wangi kapan Ismi Aziz?
0: Malam ini kesampaian.
1: Kok putus lagi Mbak Ismi? Sebentar coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi yang bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah langsung Mbak Ismi.
0: Sorry keputus
1: sinyal ya.
0: Tidak
1: apa-apa. Oke, okay. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
0: Iya ya, Ismi ya.
2: Nah, dulu kan papa tugas di Surabaya.
0: Iya.
2: Jadi aku kan itu di Surabaya.
0: Papa Mbak Ismi itu para
1: iya,
0: penyiar.
1: Betul.
0: Direktur TVRI. Itu putus lagi.
1: Iya, ya, masih ada suaranya.
0: Masih ada.
1: Mbak Ismi.
0: Halo sayang.
1: Mbak Ismi. Oke, okay, nanti benar-benar bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
0: Nah itu dia. Pengaruh juga kali ya Mas ya. Tapi bukannya udah kelar ya Mas.
1: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani.
0: Eh?
1: Iya.
0: Adiknya Mas Iwan.
1: Adiknya Mbak Ismi Sani.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Tahu aku Mas Iwan ya?
1: Itu kakak kelasku waktu di ini, waktu di Universitas Airlangga. Kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Eh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya.
0: Iya.
1: Mas Aninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
0: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
1: Oke, siap.
0: Sudah.
1: Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
0: Mbak Ismi. Sangkat aja.
1: Mbak Ismi. Halo.
0: Say.
2: Hai. Kalau enggak, telepon ke nomor yang satu aja.
1: Oh, boleh.
2: Maaf, ke 0812.
1: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
0: ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
1: Siap. Iya, ke WhatsAppnya Mbak Ita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Ya kan ngomong lagi Kak. Lagi dikirim nama aku Rere.
0: Oke,
1: siap. Sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
0: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
1: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh voice note ya.
0: Voice note atau kirim WhatsApp.
1: Kirim WhatsApp juga boleh atau di nomor telepon
0: 0213440696 atau 0213444499.
1: Nah, itu.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Coba kita hubungi nomor
0: yang tadi dikasih Mbak Ismi.
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi yang ini ya. Mudah-mudahan
0: tersambung.
1: Halo Mbak Ismi.
0: Halo, Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
1: Mbak Ismi?
0: Nah.
1: Oke.
0: Halo sayang.
2: Yes, Shay.
1: Shay. Itu kan dia bilang Shay.
0: Panggilnya Shay.
1: Gitu ya. Karena satu
0: kelompok. Kita, jadi aku sama Mbak Ismi Ajis, itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
1: Tahu aku, kan ya. Pernah kesini.
0: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
0: Anggota kan orang.
1: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
0: Sama Mas Sandi. Sempat
2: sama Sandi.
0: Iya, betul.
1: Ya, wis lah ya.
2: Sandi, terus Tawe, Kawin Raun.
0: Almarhum Mas Budi.
2: Almarhum Mas Budi.
0: Iya.
1: Siap kalau begitu. Oke, ini
0: Mbak Ismi. Banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya. Oke, kita ke bawah-bawah. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam. Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
0: Silakan Bang.
1: Mbak Ismi bisa dengar suaranya Bang Albert?
0: Dengar.
1: Oke, okay, siap.
0: Silakan Bang.
3: Silakan. Dan kita
1: kawan-kawan. Ayo,

0: suaranya masih merdu, Mas Yudi.
1: Betul.
0: Mbak Ika memang gak berubah. Alhamdulillah, Mbak Ika apa lagi? Ya, silakan Bang Abed.
2: Ini lagu terbaru dia, atau bagaimana rencana kedepannya?
1: Oh, lagu terbaru ya.
0: Oke. Okay.
1: Siap, ditunggu ya.
0: Nanti dijawab ya, Bang Albert ya.
1: Oke okay. Aja, Bang Albert, ditunggu ya. Baik, ya. Nanti aja dijawabnya kita
0: berpulih. Jawabnya nanti, Bang. Ada yang nanti. Bang Albert, ada yang mau disampaikan lagi?
2: Selamat ulang tahun saya di tanggal 9 September.
0: Oh, 11 September, Bang Albert.
1: Terima kasih, Bang Albert. Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya?
0: Iya betul, kita ke Palu. Iya betul, Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi. Oke.
1: Ibu Farida.
0: Selamat malam Ibu Farida.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Ica.
0: Waalaikumsalam. Farida,
3: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
3: Ya, Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam Bu, apa kabar, sehat?
3: Alhamdulillah sehat baik ya.
0: Alhamdulillah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar. Makassar ya. Ini ya Makassar ini Mbak Ismi benar. Bagus Makassar.

0: begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas.
1: Betul.
2: Oh iya ya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
1: Iya. Gimana Bu?
3: Apa yang ditanyakan?
1: Selalu.
3: Ya.
2: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin Kasih. Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin lihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: dengan zaman
2: digital
1: zaman sekarang ya. Oke, Bu Farida.
2: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
1: Siap.
3: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
2: Kita sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
3: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
2: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara dari Jepang ya.
3: Oke.
2: Okay. Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Benny. Bung Benny, apa kabar? Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya bang.
4: Ruang rindu, ruang negeri itu memori lewat lagu karya anak bangsa.
3: Iya.
1: Iya Bung Benny.
4: Ya halo.
3: Halo ya, silakan.
1: Iya, silakan bang.
4: Kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan bang. Silakan.
5: Oke bang. Ya gimana bang kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
5: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
5: Bagaimana jika Barta? Baik-baik aja Ki. Baji-baji jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah,
4: Bumbeni. Dan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik, ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik.
3: Okay.
4: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
3: Siap.
4: Nanti tolong
1: ya. Iya.
3: Oke, okay. Itu dia Pak Benny.
1: Terima kasih. Boleh silakan Bung.
4: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat semangat.
3: Kayaknya
4: ya.
3: Bertugas mulu Priscila ya.
4: Yang bertugas ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo malam.
6: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
3: Ya Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
3: Lagu terbarunya.
1: Oke, nanti
3: Mbak Ismi
1: dijawab
3: ya.
6: Iya, ya. Baik saja namanya. Malam Kak. Malam Mbak sama
1: Mbak Cecilia.
6: Iya.
3: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: ya. Betul.
3: Mudah-mudahan.
1: Semoga baik-baik aja ya Sisilia ya.
3: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
5: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
3: Oh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
3: Lagu rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
5: Pengen sih bikin lagu baru lagi, mm-hmm. cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
3: Okay.
5: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
1: Bener, bener.
5: Misalnya.
1: Bener Mbak.
5: Iya kan? Iya Mbak Ita kan?
1: Iya iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan bener, warna vokal cocok, kita. Bener-bener Mbak.
5: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu, loh Mbak ya. Keberakannya di tahun 2026 atau 2027.
3: Oke. Okay. Amin. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
5: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
3: Ya.
5: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
3: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
5: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
3: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
5: Iya, 94. Sama.
3: Siap.
5: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun 93.
3: 90 kan ya? Oh, 93.
5: Iya, 93.
1: Oke.
5: Okay. Kasih 94.
1: Iya.
3: Siap. Ya. Kalau begitu.
1: Pertanyaan apa lagi, Mas?
3: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
5: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
3: Loh, oh, bintang radio.
1: Bintang radio RRI dong. Wah, aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
5: Itu kalau nggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
5: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Mm-hmm. Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
5: Sandro Tobing. Sandro Tobing juara 1.
1: Oh iya.
3: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
5: dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
5: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
5: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
5: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
5: Iya
1: di Blackboard sama, ya benar. Iya, aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
3: Oh gitu.
1: Iya benar.
5: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak.
5: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan Mbak Ita kan?
1: Betul. Oh, nah,
5: terus
1: iya.
5: Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
5: gitu
1: padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video
3: Kasih.
1: sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
5: Marcelino.
1: Oh, Marcel
3: yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
5: Iya.
3: Anak Malang,
1: Arema. Iya,
3: lumayan. Oh, dan begitu.
5: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
3: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
5: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan
1: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
5: kan penciptanya kan Noam Kahnel yang orang Prancis.
3: Ya,
5: jadi
3: ya,
5: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget. Jadi orang enggak berani.
1: Iya gitu. Benar-benar.
3: Oke. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam.
3: Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget enggak Burung Malam?
5: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Tuh kan nama Ismi itu.
5: Basa-basi padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
3: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda ya. Iya.
3: Nanti
1: ya.
3: Burung Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
3: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol dulu, lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
3: Sudah mendengar buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 0213440696 dan 0213441499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, beberapa lagu gitu ya Mbak.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi aku
1: slow
2: ambil
1: ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iyo.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wih. Habis sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Cimer. Pak Ahmad Abdullah. Pangat. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Selamat malam, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang
1: Mbak
3: terhormat.
1: Ismi.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak.
3: Alhamdulillah, ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke,
3: okay, ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan apa yang disenangi setiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu, makanan apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang disenangi?
0: Ya, okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Pro 1 RRI Jember, petugas RRI Jember, semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi putus, semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
0: Amin.
3: Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Roman, Mbak
0: Putri. Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya doang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat malam, Bu Fatmawati. Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi ya. Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: kasih.
2: Dengarlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu, Mbak
2: Ibu. Ya, makasih, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
1: Oke. Siap. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke. Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke. Mau salam teman-teman Pak Beni Jori Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman. Itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk Mas Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman. Di
5: tanggamu Lampung Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, pertanyaan saya. Ya. Apa plusminnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Mm-hmm. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap,
5: tadi.
0: Silakan.
2: Silakan, Mbak. Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Tampun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
5: Terima kasih. Ya. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnamasari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Amas masih saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak, iya.

0: Betul, Oma.
1: Itu aja, Oma.
2: Sukses selalu ya.
3: Iya, makasih.
2: Boleh dong.
0: Salam salam.
1: Iya, tiga. Tiga.
0: Silakan, Oma.
2: Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
1: Oh, di Palembang.
2: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
1: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
2: Iya dong, masih
1: utama. Nggak. Bercanda loh.
2: Ada itu ada Bunda Ana ya, di terus ada Ibu Fatima ya.
0: Iya.
2: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
2: I love you. Terima kasih ya.
1: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Ginda.
0: Selamat malam Teteh.
4: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kumaha ada Mang Teteh?
4: Alhamdulillah saya pisan, kumaha apa kabar?
0: Alhamdulillah api.
4: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
1: Api.
0: Api Teteh, Teteh.
1: Sehat dong.
0: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
4: Oke Mbak Ismi Ajis. Halo Tete, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Tete?
5: Kabar Tete, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
0: Iya ya.
4: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya,
5: amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
1: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
5: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
0: Iya.
5: Papanya kan di RUT TVRI kan?
0: Betul.
5: Iya. Tapi ingat ada Bapak Ajis kan?
0: Iya.
5: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di RUT TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
4: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
5: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di RUT TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu, Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Oh, oke.
5: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Terima kasih Teh.
5: Saya ditunggu Mbak ya. Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak
0: Ita. Sama-sama. Oke.
1: Siap.
5: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
0: Silakan Teh.
5: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
1: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
5: Dikejar sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
1: Pak. Iya dong.
5: Seperti itu. Gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
1: Siap.
5: Gitu dari Teteh cukup dulu dilanjut.
1: Oh, terima kasih Teteh.
5: Terima kasih Teh.
1: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
6: Halo, selamat malam kembali, Mas.
1: Oh iya, siap.
6: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
0: Ada Mbak Ismi Ajis ya, Pak Putra, silakan, Pak.
6: Mbak Ismi, salam kenal.
4: Pak Putra, apa kabar?
6: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
6: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Bapak,
0: Mas Yudi.
1: Tony.
6: Sama Mbak Ismi. Alhamdulillah.
1: Siap.

0: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahun
0: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
2: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
0: Kenapa?
2: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
0: Oh gitu. Yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
2: Siap. Lebih sukses. Amin.
0: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
2: Amin.
3: Amin. Amin. Amin.
0: Boleh request lagu?
1: Boleh.
2: Boleh. Lagunya Mbak Ismi tapi ya.
0: Oh, lagunya Mbak Ismi.
2: Iya, siap.
0: Oke, ya terserah yang mana aja lagunya.
2: Oh, gitu. Baik kalau begitu. Siap. Terima kasih.
1: Boleh, boleh. Salam, silakan.
0: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, ke semuanya yang ada.
2: Oke, okay, terima kasih, Pak.
1: Siap.
0: Sehat selalu.
2: Oke. Okay.
1: Terima kasih, Pak.
2: Sama-sama, Pak.
3: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
3: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
2: Nasi ya.
1: Nasi ya, Mbak. Yang enak dan kue enak.
3: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
3: biasanya.
2: Dong, kirain sama. Makannya buras.
3: Oh, buras sama coto.
2: Oh, buras sama coto ya.
3: itu juga aku suka tuh.
2: Oke. Okay.
3: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
3: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
2: Iya.
1: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
2: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
3: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
3: Aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah, di teras, bulak-balik,
2: Ini jalan-jalan olahraga, Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh, Mas.
2: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi Mbak jalan.
3: Kan orangnya kan, orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
2: Namanya juga bonek, Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya, Mbak.
2: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
3: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94.
2: 94 ya. Oke.
3: Iya.
2: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya, Mbak.
3: Sukanya lebih banyak. Iya, benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya, Mbak. Panitianya kabur.
2: Pengalaman pahit itu ya.
3: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak,
1: nah,
3: atau gimana.
1: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu gak enak banget
3: sakit,
1: ya Mbak ya.
3: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
3: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senengnya apa sih Mbak Ismi ya?
3: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
2: Gitu. Begitu ya.
3: Karena kita memang hobi kan.
1: Bener
3: karena hobi
1: banget.
3: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
2: Adakah kebanggaan seorang Ismi Ajis menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
3: Ya,
2: itu pertanyaan dari Bang Leman tadi.
3: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi, terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget, kita bisa eksis ya Mbak Ismi ya. di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
3: Muda sekarang ini.
2: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
3: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Di kamar mandi kayak.
2: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
2: bukan lagi kalau Mbak Ita.
3: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
2: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
3: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ita juga dong. Aduh.
2: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
2: Di support TVRI gitu kali ya?
3: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
3: Iya, iya tetap.
1: Ada acara tetap TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
3: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap. Tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget. Ya,
3: alhamdulillah.
1: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
3: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetap Baru.
1: Melalui proses itu
3: proses.
1: Tetap.
3: Kayak gitu loh.
2: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
3: Oke, Mas Yudi.
2: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
3: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
2: Papa, mama, mama papa kok papa mama. Mama papa.
3: Untukmu ya sudah. Sayang.
2: Siap, oke, okay. Siap kalau begitu.
3: Oke.
2: Mbak Ismi nanti kita lanjutin kita muter lagu dulu ya.
3: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru apa lagi ya sama Mbak Ita?
1: Yo,
2: Mbak Ismi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi aja berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh. Waalaikumsalam katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian Assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu, buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Benar, kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aziz, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak
3: iya.
1: Mas.
2: Oh, Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat Mas. Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Tengki Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
1: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh. Hilang, putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah ke negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng berita yang
0: cek. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Nih, apa kabar Baji Ki?
4: Baji-baji ya Ki?
2: Baji-baji Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya, iya tapi gak semuanya loh.
0: Oh gak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali. Oh gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Masih
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
4: Aduh. Masih bisa enggak?
1: Lagi-lagi, Mak, say.
4: Lagi-lagi
2: dong, kita.
4: Aduh, sedih ya.

0: Gustaf.
1: Oke.
2: Wah.
1: Siap.
0: Ya Ica ya.
1: Makasih Ca.
3: Yang anak kucing
2: ya.
1: Itu aja Ca.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asi semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Dan Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke, okay,
2: salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
4: Ambon.
1: Halo Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam. Silakan.
5: Mbak Ica Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak? Yudi,
5: saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
5: Jadi saya
3: dari Ambon
5: nih ya, Mbak Ita, Mbak Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
5: Ya, semoga pertanyaan saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
5: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu, kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
5: Atau mungkin kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
5: Saya berapa ya buat
0: Boleh silakan
5: ini, buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu di seluruh Indonesia. Baik kan ya Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Selamat
1: malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yudi Sumai, Ica Purnamasari.
0: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibata.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Jiki. Bagaimana jika Bangta? Baji-baji Jiki.
6: Alhamdulillah Mbak Deceng. Iya, alhamdulillah Mbak Deceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada
6: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
6: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis?
0: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
0: Silakan.
3: Lagu Bugis, enggak tahu kok dong lagu Bugis.
6: Ya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
0: Boleh silakan.
6: Ya, untuk Benny Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
6: RRI Tol-Tol yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tol-Tol kita ke Minahasa. Bang Klif, selamat malam.
7: Selamat malam Prosatu Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Klif.
7: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
3: Bang Klif, apa kabar? Sehat Bang Klif?
7: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan tetap
1: siap.
3: Iya. Yang penting sehat Bang Klif.
7: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
7: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
3: Belum, belum,
7: dan
3: belum, belum.
7: Kemana kedua, anda belum? Oh, belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Aziz, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
7: Okay. Jadi penyanyi.
1: Okay, siap, ditunggu ya.
7: Oke, itu aja. Saya mau salam sedikit saja ya.
1: Boleh, silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Hmm? Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
7: Dan semua-semualah.
1: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip.
7: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
0: Salah, program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Serambi. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah hatiku sayang.
1: Oh iya iya. Iya. Oke.
0: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser
3: program. Okay. Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Habis itu kita break. Nah,
0: dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Aziz.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Aziz.
8: Dengan bintang tamu Ismi Aziz ya.
0: Betul.
3: Iya.
0: Silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Aziz memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
8: Okay. Oke. Okay, Bang Ari. Tenar dan lancar.
1: Siap.
3: Ya. Oke, okay, Bang Ari.
1: Terima kasih Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
3: Makasih Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Ben kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay.
9: Nah, ini kelahiran siapa? Nggak tahu.
1: Siap.
9: Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan?
1: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
9: Ya. Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya. Kayaknya buat semua yang pendengar lagi stasiun aja Mbak. Dengan ucapan Toge ini
1: WRK Station. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus. Ada halo Ruang Rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Ada Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
0: Waduh.
1: Aku diceritakan.
0: Ingat nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, iya benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya? Nostalgia. Oh iya iya iya.
0: Boleh dijawab sayang? Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgi.
0: Kenapa enggak pakai A?
3: Kenapa? Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa? Nostalgi gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan mestinya.
0: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgia itu apa gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
0: Mbak Ismi.
1: Aduh.
0: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
0: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke. Siap. Mbak Ismi kita break lagi, nanti kita lanjut ke
0: lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Oke. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Darah curi. Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: ingat
0: kita. Ingat
2: gak judulnya apa Mbak Ismi? Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mama? Mau
0: kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi.
0: Okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut?
0: Ayo Mbak Ismi. Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union artis.
0: Salah. Dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah lewat, Mas. Apa, Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu, okay. Cashbox. Pertanyaan kedua, dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Udah salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke. Okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan gak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi gak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi? Silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab. Ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: ya.
1: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, si Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salam, Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne,
0: Anne dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Anca bukan Anca.
0: Oh iya betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual.
0: Nanti

0: Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
0: Mbak Ismi,
1: iya.
0: Punya putra putri berapa ya?
2: Oke.
0: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
2: siap.
0: Memang artis siapa namanya? Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
2: Langsung dijawab, putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
3: Namanya udah Ica. Gede. Sangat cantik banget dan lawyer ya, weh.
2: Oh, iya. Siap kalau begitu.
1: Siap. Terus
2: suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan.
3: Dari
1: aku
3: ya biasa.
1: Oh, biasa pengusaha non-artis aja.
3: Non artis
1: ya. Non artis. Iya, non artis.
3: Ya. Sudah terjawab ya? Oke.
2: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Oh, boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana, Mbak Ismi Aziz? Itu saja, Mbak Ismi Aziz.
1: Salam untuk
4: semua pendengar Pro Sat FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
2: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
3: menyapa.
2: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, Pak Ismail.
2: Ya, silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
5: Pak Hasanuddin.
2: Ya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang? Apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
2: Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
3: Oke, Pak Hasan, terima kasih.
2: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
3: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
1: Oh, aku mengucapkan

0: Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
1: pendengar Pro 1 ya.
0: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
0: Dan juga teman-teman semuanya.
1: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
0: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Yudi ya.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan sukses terus. Udah mau kelar ya, nggak rasa
2: ya. Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
0: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
0: Seru banget, seru banget ya ampun.
1: Siap,
2: Mbak Ismi. Nanti kalau ada single baru

0: datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
1: Terima kasih. Selamat malam Mbak Ismi.
0: Malam Mbak Ismi.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat malam Mbak Ita. Waalaikumsalam.
1: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali
0: Rabu depan.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan di ruang rindu berjaringan nasional, tentunya bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan juga bintang tamu kita pada malam hari ini tadi ada Mbak Ismi Aziz tentunya. Dilanjutkan kebersamaan di ruang rindu Jakarta. Mendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, Anda boleh langsung sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami tentunya ada di fix line di 0213440696 atau 0213441499. Sudah ada penelpon dari WhatsApp call, tentunya kita terbang ke Bogor, ada Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Halo, selamat malam Mas Andes Satria.
1: Siap, apa kabar Bung Brandy malam hari ini?
2: Baik, saya malam ini nggak di Bogor nih, di Palembang nih, masih tugas.
1: Wow, di Palembang berarti kita terbangnya jauh sekarang.
2: Iya, Mas Andes. Siap, kalau gitu. Besok baru pulang, Mas Andes.
1: Oh, besok baru pulang.
2: Ini siap. Masih di Palembang.
1: Safe flight tentunya untuk Bung Brandy.
2: Iya. Nah, tadi saya sudah dapat nih.
1: Apa nih?
2: Yang ruang rindu
1: oh,
2: tadi,
1: iya,
2: nasional.
1: Tadi mendengarkan.
2: Cuma dapat voice note aja, enggak pengen telepon. Tedinda masuk tadi, Tedinda Kang Samudin masuk.
1: Bener.
2: Saya pengen voice note.
1: Iya, voice note tadi diputarkan bersama Ismail. Baik, mungkin dari Palembang ingin mendengar lagu siapa malam hari ini, silakan.
2: Tahun berapa nih Mas Andes?
1: Tahun 80, 90 dan 2000 pas.
2: Kalau 2000 saya lagunya No Me Ame ya,
1: No Me Ame.
2: Jennifer Lopez.
1: Jennifer Lopez.
2: My favorite song.
1: Siap, kalau gitu. Oke, disiapkan tentunya Bung Brandy, mungkin salam yang disampaikan.
2: Ya, malam ini jauh dari Palembang untuk Mas Andes dan kru, Faiz dan Didi ya, malam ini.
1: Betul.
2: Yang tugas. Semoga sehat, sukses, dan selalu menjadi nomor satu di Pro FM.
1: Amin.
2: RRI.
1: Siap.
2: Dan gak lupa selamat ulang tahun nanti nih Mas Andes.
1: Betul.
2: Yang tanggal 11 ya.
1: Iya.
2: Selamat ulang tahun. Ya, mudah-mudahan semakin jaya di udara.
1: Amin.
2: Pro Insat FM. Lalu untuk rekan-rekan yang di Bogor, biasa teman-teman saya, Bang Rey, Kang Hasanuddin, Teh Dinda, Navia, Batin, dan Kak Puja di Bintuni ya, yang jauh. Baik. Di sana.
1: Iya.
2: Gitu Mas. Siap. Andes. Jangan lupa Mas Andes, kopinya diseruput.
1: Ah, itu dia, sudah dibuat. Siap,
2: Mas Andes.
1: Bung Brandy.
2: Baik Mas Andes, itu saja. Nanti olahnya dikirim ya ke Pro 1 Palembang.
1: Aman, siap.
2: Terima kasih Mas Andes.
1: Sama-sama, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang, tapi sebenarnya di Bogor tadi Bung Brandy. Masih di Bogor Community Club ya. Ada Kang Hasan, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bang Andel.
1: Malam Kang Hasan, apa kabar? Tadi sudah
3: selamat
1: bergabung.
3: Selamat tahun buat HUT RRI.
1: Wah, ya, terima kasih.
3: 81.
1: Siap Kang.
3: Tanggal 11 ini.
1: Amin. Nanti. Siap, betul.
3: Sudah sehat selalu, jaya di udara.
1: Amin.
3: Di udara.
1: Siap.
3: Sehat semua krunya, sehat semua. Berkreasi, berkarya untuk bangsa semuanya.
1: Iya. Siap Kang.
3: Oke buat Bang Andes. Ada Bang Brandy tadi.
1: Betul.
3: Buat Palembang. Halo. Semoga sehat selalu Bang Brandy ya.
1: Ya amin. Siap Kang, mau dengar lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
3: Saya pengen mencoba seberang dulu dah lagunya.
1: Boleh.
3: Pengen dengerin itu Endless Love dari Diana Ross sama Lenore Richie itu.
1: Oh, Diana Ross dengan Endless Love-nya. Tunggu sebentar. Endless Love dari Diana Ross dan juga Lionel Richie. Kita cari dulu Kang, sebentar. Ada dong tentunya disiapkan untuk Kang Hasan. Siap. Salamnya Kang, mungkin untuk pendengar lain.
3: Itu buat Tedinda.
1: Baik.
3: Selamat malam, saya sama Tedinda.
1: Ya.
3: Sama Navia, Bang Rey, Ibu Atin, Ibu Dindin Bekasi, Bang Haris, juga Takung Jo, Ica, Cika di Banda Aceh.
1: Baik.
3: Selamat sehat selalu. Oke, buat Andes sama krunya,
1: Pak
3: Faiz, semoga sehat selalu.
1: Amin. Ya.
3: Oke. Jangan lupa kesehatan dijaga.
1: Ya, Kang.
3: Kopi atau susu.
1: Kopi kita malam hari ini.
3: Mantap. Ya.
1: Siap.
3: Oke, buat Andes ya, selamat bertugas ya.
1: Siap. Kang Hasan,
3: assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor, kita terbang ke Banda Aceh, ketemu dengan Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
1: Halo, Kak Cika. Apa kabar?
4: Halo juga, kabar baik. Gimana Jakarta?
1: Jakarta kabar baik juga dan belum hujan. Jakarta kedua hari kemarin tuh masih terdampak dari abu vulkanik letusan erupsi Gunung Anak Krakatau, Kak Cika. Jadi kita wajib pakai ya? Masker. Masih tapi masih. Wajib pakai masker juga. Gitu.
4: Oh, gitu. Amanda sudah pakai enggak?
1: Pakai dong, tapi kalau di dalam ruangan aman insyaallah.
4: Gitu. Yang penting kan pernapasannya jangan terganggu.
1: Itu.
4: Nanti enggak bisa nyer lagi.
1: Benar. Terima kasih Kak Cika. Banda Aceh gimana?
4: Banda Aceh ya panas.
1: Belum hujan berarti ya.
4: Jakarta cuma ada gerimis sih.
1: Oh, ada
4: gerimis. Hujan di sebagian daerah ada sih hujannya.
1: Alhamdulillah.
4: Tapi kalau di Banda Acehnya kurang sih
1: hujannya. Oh gitu. Siap, semoga yang ditunggu nanti juga datang gitu ya hujannya, Kak Cika.
4: Amin.
1: Kak Cika mau dengar lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
4: Ini Manca apa Indonesia?
1: Manca deh. Boleh, Indonesia boleh.
4: Oh gitu ya. Ini aja dari.
1: Siapa nih?
4: Michael and Turok aja deh. Apa yang enak ya? Yang ada di situ apa sih?
1: Oh gitu.
4: Kalau Michael and Turok.
1: Kalau Michael and Turok-nya kita ada banyak nih yang masuk tahunnya. Ada The Actor, ada I'm Gonna Be Around, terus juga ada Take Me to Your Heart, Someday, Paint My Love, dan juga Sleeping Child.
4: My Love aja deh.
1: Paint My Love. Oke. Disiapkan untuk Kak Cika.
4: Okay.
1: Salamnya mungkin untuk pendengar lain, silakan Kak Cika.
4: Oke deh buat semuanya deh yang lagi stay di Pro 1 dari Jakarta. Salam sehat semuanya dan juga Bang Ade sama tugas.
1: Siap.
4: Juga Bang Dede ya, selamat istirahat.
1: Iya, disampaikan.
4: Kalau lagi denger ya, selamat denger ya. Kalo
1: iya dong.
4: Hati-hati, jaga diri, jaga kesehatan.
1: Betul.
4: Ya, Bang
1: Ade, iya.
4: Ya.
1: Siap Kak Cika.
4: Oke deh, jaga diri semuanya deh.
1: Amin.
4: Oke. Makasih Bang Ande.
1: Sama-sama Kak Cika.
4: Tunggu lagunya ya.
1: Siap, disiapkan.
4: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cika di Banda Aceh. Lalu ada Pak Roni yang ada di Jakarta. Halo, selamat malam Pak Roni.
5: Selamat malam Mas Ande Satria.
1: Iya, apa kabar Pak?
5: Baik Mas Ande.
1: Alhamdulillah. Pak Roni mau dengar lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
5: Kalau lagunya Mbak Ita udah keluar belum ya?
1: Boleh. Tadi belum, baru satu di jam 8 tadi.
5: Kalau belum, biarkanlah Mas.
1: Biarkanlah dari Mbak Ita Purnamasari.
5: Iya.
1: Baik, ditunggu sebentar, dicarikan biarkanlahnya. Iya. Ada, disiapkan tentunya untuk Pak Roni.
5: Ya?
1: Iya. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan, silakan.
5: Salamnya buat semuanya ya deh Mas.
1: Baik.
5: Selamat malam.
1: Oke.
5: Semoga besok adik-adik pada lancar.
1: Amin.
5: Dan Mas Andes dan rekan-rekan nanti pulangnya hati-hati ya Mas Andes.
1: Siap, iya.
5: Terima kasih Mas Andes.
1: Sama-sama. Selamat malam Pak Roni. Ditunggu untuk lagunya. Dari Jakarta juga masih ada Pak Ali Topan ya, yang ada di Menteng. Halo, selamat malam Pak Ali.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Gimana kabarnya Bang Andri?
1: Kabar baik Pak Ali. Pak Ali apa kabar?
6: Ya kabarnya sih sehat juga ya.
1: Alhamdulillah ya. Pak Ali, malam ini mau dengar lagu ya. Dari siapa di Ruang Rindu, silakan.
6: My Heart Will Go On aja deh.
1: My Heart Will Go On. Tunggu ya. Sebentar, disiapkan My Heart Will Go On nya My Heart Will Go On dari Celine Dion. Disiapkan untuk ya. Pak Ali. Silakan salamnya mungkin untuk pendengar lain.
6: Salamnya buat Ibu Aja Jindin di Bekasi ya.
1: Iya.
6: Buat Ibu Anna tuh di... Gimana nih ya? Buat tuh Bu... Happy Rustam ya.
1: Siap.
6: Bu Eti Dewi ya.
1: Iya.
6: Ibu Joyce ya.
1: Iya.
6: Bu Diona.
1: Baik.
6: Atau si Regal ya.
1: Baik.
6: Buat semua aja deh, lupa semua.
1: Oke, iya. Ya. Pak Ali,
6: terima kasih ya.
1: Sama-sama Pak Ali, disampaikan salamnya.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Pak Ali Topan di Menteng. Requestnya My Heart Will Go On. Berikutnya ada Teh Dinda di Bogor. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ande Satria, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Apa kabar Teh?
7: Alhamdulillah barakallah Teteh sehat.
1: Alhamdulillah senang mendengarnya. Dari suaranya sudah ceria. Alhamdulillah. Seperti biasa.
7: Setelah menikmati Minggu, Senin, Selasa itu menikmati abu-abu.
1: Iya ya. Kita keluar rumah memakai masker kembali Teh. Apalagi yang naik motor
7: terasa,
1: gitu.
7: Terasa mungkin ada yang ya ke kehirup udah pasti karena
1: iya.
7: Itu langsung pening gitu. Apa
1: betul.
7: Peningnya tuh lain gitu.
1: Sama ya, kalau apa. Naik motor nggak pakai kacamata yang anti debu walaupun ada kaca itu berasa perihnya.
7: Perih, iya betul. Teteh ngerasain itu tuh
1: sama.
7: Efek dari abu vulkanik itu.
1: Iya Teh.
7: Aduh, kepala pening. Peningnya tuh beda. Terus udara juga bau belerang.
1: Iya.
7: Ya kan? Itu betul. Di hari di Minggu Senin lah itu.
1: Iya.
7: Kalau kemarin agak mendingan
1: betul. Deh. Betul. Semoga ini lekas membaik kembali seperti biasa lagi gitu, Teh ya. Amin. Siap.
7: Ya, sama-sama kita.
1: Amin, iya Teh.
7: Berdoa sama-sama. Betul. Kalau Allah sudah menunjukkan kekuasaannya seperti itulah manusia
1: betul.
7: Kecil ya.
1: Iya, Andes. Betul. Iya Teh.
7: Ngomong Andes sehat.
1: Alhamdulillah sehat Teh. Alhamdulillah.
7: Logistik aman masih kan?
1: Aman dong.
7: Pak Is, Widi masih ada?
1: Masih ada. Biasa menunjukkan jempolnya aman.
7: Widi, pulang hati-hati nanti ya.
1: Betul. Oh iya, katanya.
7: Iya, siap. Apa nama Andes Satria juga ya?
1: Betul, siap Teh. Tadi ini mau dengar lagu dari siapa nih ngomong-ngomong malam ini?
7: Dari Tiffany with If Love Is Blind.
1: If Love Is Blind. Tunggu sebentar Teh. If Love Is Blind dari Tiffany disiapkan untuk Teh Dinda. Salamnya mungkin Teh silakan.
7: Terima kasih pastinya. Salam Teteh yang pertama untuk sahabat Bogor Community.
1: Iya.
7: Tadi yang sudah mengudara ada Bang ada Bung Brandy.
1: Betul.
7: Pulang bawa empek-empek ya Bung Brandy.
1: Siap.
7: Nanti hati-hati selamat di perjalanan iya. Sampai rumah, sampai ke Bogor lagi ya Bung
1: Amin.
7: Brandy. Bang Hasan, selamat malam. Bang Hasan sehat ya. Bang Ray ini yang belum kedengeran suaranya.
1: Betul.
7: Ya.
1: Iya.
7: Sahabat Bogor Community. Iya, juga di Rangkas Bitung ada Navia.
1: Iya.
7: Di Cipayung ada Mbak Tin.
1: Iya.
7: Nah, terus ada ini, Ibu Dindin, Ibu Merpati dengan Dede Rio juga selamat malam, selamat beristirahat.
1: Iya.
7: Nah, ke mana ya? Mungkin ke Batam ya, Mas Prabu mungkin masih
1: baik.
7: Monitoring
1: Jakarta
7: ya. Oke, dari Teteh cukup dulu sepertinya
1: baik,
7: pulang hati-hati.
1: Oke. Okay. Yes.
7: Buat siap. RRI sekali di udara,
1: tetap di udara.
7: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dinda, ditunggu untuk lagunya. Dan untuk Anda pendengar silakan bergabung di WhatsApp kami. Ada di 0811-7972-7912. Saya langsung ingin memutarkan lagu yang telah Anda request juga tentunya bergabung di Ruang Rindu. Satu persatu coba akan saya putarkan tentunya. Yang pertama dari Nome Ame dari Jennifer Lopez featuring Mark Anthony.

Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.

0: malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada rilis panggilan sidang memanggil Yuliana, dahulu beralamat di Gedung Sandipura, lantai 4, Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i nomor 19, RT 12, RW 9, Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12840, saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk ini, panggilan dilaksanakan agar disiarkan dan diketahui dan didengarkan oleh yang bersangkutan dan selanjutnya disebut sebagai tergugat satu. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 269 /PDT.G/2026/PN.JKT.BRT dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PT Novaling Commerce, dalam hal ini diwakili oleh 1. Safwa Natasha Zulkarnain sebagai penggugat, melawan Yuliana sebagai tergugat 1, Chong Potin sebagai tergugat 2. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Celine Dion dengan My Heart Will Go On. Diambil dari koleksi tahun 1997, pendengar. Dan saya ingin menyapa untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon. Ada Mas Prabu di Batam. Halo, selamat malam Mas Prabu.
1: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bareng Bang Ande Satria.
0: Siap, Mas Prabu, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Andes gimana? Sehat juga, alhamdulillah. Mas Prabu.
1: Alhamdulillah. Iya, udah lama nggak gabung nih, udah seminggu lebih 2 tahun nggak gabung.
0: Terbalik ya berarti ya, 2 tahun lebih seminggu, ini seminggu lebih 2 tahun. Boleh, boleh.
1: Banyakan lebihnya ya.
0: Iya, boleh Mas Prabu, siap. Iya. Mau mendengarkan lagu, boleh.
1: Saigon Kick.
0: Saigon Kick, boleh.
1: Love is on the way.
0: Itu dia.
1: I can siap. See in your eyes.
0: Ayo satu lagu dong.
1: Jangan, nggak enak didengar Mbak Ita nanti. Oh, ketawain oh, iya, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Iya, buat Bang Andes, semoga sampai tuntas, semoga sehat.
0: Amin. Siap.
1: Rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Buat Bang Satria sama. Juga, iya. Semoga sukses.
0: Siap.
1: Buat Bang Andi Satria, semoga jadi presiden.
0: Aduh, kalau itu tak pikir-pikir dulu ya. Mas Prabu dulu gimana? Saya berikutnya periodenya.
1: Terus salam buat ini Kapuja di Papua.
0: Oh iya.
1: Omayanti Queen.
0: Baik.
1: Terus buat Kang Irwan di Bandung.
0: Baik.
1: Buat Pak Ramadan di Papua, Sorong.
0: Iya.
1: Buat kayaknya buat semuanya lah, karena waktunya udah mau imsak ini.
0: Ah itu dia, bener lagi. Siap Mas Prabu, disampaikan
1: iya,
0: tentunya
1: aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu di Batam. Ada Bang Ray di Cibinong. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ray.
2: Selamat malam Bung Andes, sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Bang Ray apa kabar?
2: Alhamdulillah diberikan kesehatan.
0: Alhamdulillah. Bang Ray mau dengar lagu dari siapa malam ini, silakan.
2: Indonesia aja deh, Krakatau.
0: Wah boleh, dengan judulnya?
2: Sekitar kita.
0: Sekitar kita. Baik, disiapkan tentunya untuk Bang Ray. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan, silakan.
2: Salamnya sedikit aja nih tadi Mas Prabu ya,
0: yeah.
2: Bogor Community, dan baik. Juga untuk semua. Bung Andes,
0: yeah.
2: Negeri kita sedang berduka,
0: yeah,
2: para putra, tapi yang terbaru 5 jurnalis yang hilang.
0: Betul.
2: Kita doakan saja Bung Andes, semua yeah. Sahabat Ruang Rindu, semoga karhutlahnya segera berakhir.
0: Amin.
2: Tugas teratasi.
0: Amin.
2: Erupsinya berhenti.
0: Siap.
2: Dan juga saudara kita, jurnalis yang hilang,
0: iya.
2: Ada titik terang, cepat amin. Ditemukan.
0: Amin, benar.
2: Dikuatkan juga keluarganya, tetap sabar dan berdoa.
0: Ya,
2: siap. Demikian, Bang Ande, tetap semangat. Ya,
0: sama-sama.
2: Pak Yusli juga.
0: Siap, terima kasih.
2: Ya,
0: Bang Ray, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga doanya untuk teman-teman jurnalis kita juga, dan juga dan kita karuat semoga cepat padam dan juga kembali membaik tentunya, amin. Berikutnya ke Rangkas Bitung, ketemu dengan Kak Nafia, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Nafia.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
0: Kak Ande. Alam Kak Nafia, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, gimana kabar Kak Nafia sebaliknya?
0: Kabar baik juga, alhamdulillah Kak Nafia.
3: Iya, kayak masih segar banget, aku udah ngantuk kok.
0: Harus segar dong menemani Kak Nafia dan juga pendengar Ruang Rindu.
3: Iya.
0: Iya, Kak Nafia mau dengar lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
3: Duh, katanya bingung ya, banyak banget sih pengen denger sih.
0: Yang paling mau didengar. Silakan.
3: Pengen Anang bisa nggak sih yang lepas?
0: Anang yang lepas, sebentar. Anang itu kita ada yang lepasnya belum masuk pada malam hari ini, tapi ada yang separuh jiwaku pergi belum masuk, tapi biarkanlah yang tahunnya masuk dan yang bareng Krisdayanti.
3: Oh.
0: Iya.
3: Hidupnya, Kak.
0: Yang mana nih?
3: Sahar aja yang hasrat.
0: Hasrat. Tunggu sebentar. Hasrat dari, maaf, siapa tadi?
3: Sahara.
0: Sahara. Hasrat kita punya bukan dari yang Sahara. Hasrat kita ada dari Andi Miriam Matalata dan juga, iya, hasrat dari Andi Miriam Matalata.
3: Ya, gak apa-apa, Kak.
0: Yang mana tuh? Yang dari Andi Miriam Matalata.
3: Iya, kan dari sekarang gak ada, kan?
0: Iya. Gitu. Disiapkan kalau gitu yang dari Andi Miriam Matalata hasratnya untuk Kanavia.
3: Ya, Kak, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Ada Kak Re ya, Kak.
0: Gimana?
3: Salam dari buat Kak Re.
0: Oh iya, siap.
3: Teteh Dinda juga dalam mengakadiran suaranya.
0: Iya, tadi juga ada teleponnya. Oh, salam ya juga untuk Kanavia katanya.
3: Iya, enggak dengar, Kak. Terus buat Mas Hasan sama Bang Brandi.
0: Siap.
3: Begitu aja, Kak. Terima kasih.
0: Oke, Kak Navia.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya. Disiapkan tentunya untuk Anda pendengar. Ini putaran terakhir tentunya. Mohon dimaafkan apabila belum sempat terputar. Tapi saya coba bacakan dari Bu Eka di Tebet. Selamat malam Ruang Rindu RRI. Bu Eka di Tebet mau diputarkan lagu Tinggi Gunung Seribu Janji dari Bu Tutupoli. Untuk Bu Ut, Bu Ana, Bu Merpati, Kak Joyce, dan lain-lain. Untuk Mas Andes, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Eka yang ada di Tebet. Bu Saurin juga di WhatsApp chat. Selamat malam Ruang Rindu. Ibu Saurin di Simpuk mau request Mimpi dari Anggun. Salam untuk semua yang lagi monitor. Terima kasih Bu Andes, sehat selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Saurin yang ada di BSD.

melalui chat. Telepon sudah diangkat, mohon dimaafkan apabila tidak sempat terputar lagunya. Anda tentunya bisa ikuti kembali edisi Ruang Rindu esok hari tentunya. Nanti kita di pukul 23 akan kembali lagi pendengar. Jadi tetap bersama saya di Jakarta Malam Ini.

Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Sulu, Laut Halmahera, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara, Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan.

hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan sedang di Serang, potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian potensi berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Bandar Lampung, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Manokwari, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP RI bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN membahas pengembangan model desentralisasi dan otonomi daerah yang adaptif terhadap karakteristik wilayah perbatasan. Sekretaris BNPP RI, Mahruzi Rahman, mengatakan, pengelolaan kawasan perbatasan memiliki dua dimensi utama, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Mahruzi mengatakan penanganan kawasan perbatasan tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga, melainkan merupakan tanggung jawab lintas kementerian, lembaga, dan juga pusat dan daerah, hingga koordinasi menjadi kunci dalam penanganan perbatasan di Indonesia. Informasi mancanegara, perusahaan kereta api nasional Belanda pada Rabu waktu setempat menyampaikan layanan kereta api di seluruh Belanda dihentikan akibat pemogokan serikat pekerja yang memprotes rencana pemerintah memangkas tunjangan sosial. Diketahui pada akhir Juli 2026, Federasi Serikat Pekerja Belanda mengumumkan pemogokan transportasi umum tanggal 9 September 2026 sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah mengubah sistem jaminan sosial. Pemogokan itu ditujukan untuk menentang rencana yang akan memperpendek durasi tunjangan pengangguran, memangkas cuti sakit dan tunjangan disabilitas, serta mempercepat kenaikan usia pensiun. Dari dunia olahraga, manajer timnas panjat tebing Indonesia Arya Susanti Rahayu mengatakan keikutsertaan 5 atlet tanah air dalam World Climbing Series Guiyang di Tiongkok pada 11 hingga 13 September 2026 menjadi momentum menjaga performa atlet agar tetap kompetitif dalam ajang internasional. Aris mengatakan kelima atlet yang berangkat terdiri dari 2 putra dan 3 putri. Sektor putra diperkuat oleh Antasyafi Robi Al-Hilmi dan Raharjati Nur Samsa. Sedangkan di sektor putri diperkuat oleh Berdikna Devi Surya, Rajia Salsabila, dan Kadek Adi Asih. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan turnamen di Guiyang hanya melombakan disiplin ilmu dengan berbagai nomor seperti nomor speed perorangan putra, speed perorangan putri, speed relay estafet, campuran atau estafet, speed relay putra, dan speed relay putri. Demikian Warta Berita pada malam hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudumarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Inggris Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih berkat Anda masih bersama Pro 3 RRI dan seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, selepas Warta Berita pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan segmen khusus Ronda Malam.
1: Selamat malam pendengar, ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
0: Pelajar Ronda Malam edisi kali ini bersama dengan Polda Banten. Saya coba sapa dulu narasumber kami pada malam hari ini dari beberapa pos kamling. Ada narasumber utama Kasubdit Satpam Polsus Ditbinmas Polda Banten, AKBP Adi Kusuma Esa. Pak Adi, selamat malam Pak.
2: Selamat malam Pak.
0: Pak Adi berada di pos kamling Sumur Pucung ya Pak?
2: Ya betul Pak.
0: Oke, kalau di Sumur Pucung berarti ada Bripka Dagus, betul ya?
2: Iya.
0: Ya, selamat malam. Juga Ketua RT 01 Pak Sigit, selamat malam Pak Sigit. Sama Pak RW,
2: malam, Pak.
0: Ketua RW 10 Pak Pancanova, selamat malam semuanya.
2: Malam.
0: Yang kedua saya bergeser dulu di Pos Kamling Kelurahan Kali Gadu. Di sana ada Kompol Agustina Wijayanti dari Kasih Binlat Subdit Satpam Polsus Ditbimas Polda Banten. Ibu Agustina, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak.
0: Selamat malam. Ada Aibda Ferry. Selamat malam, Pak Ferry. Iya, lalu juga ada Ketua RW 13 Pak Mengki Dahana. Selamat malam, Pak RW. Lalu juga ada Sekretaris RT 01 Pak Suhani. Selamat malam ya semuanya ya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Saya ke narasumber utama dulu pada malam hari ini ada AKBP Adi Kusuma dari Polda Banten. Pak Adi, halo.
2: Ya, halo Pak.
0: Pak, sebelum kita ngobrolin soal keamanan dan lingkungan Pos Kamling, saya ingin tahu bagaimana kondisi masyarakat di Banten dan juga teman-teman yang berada di pos ronda malam hari ini. Soal abu vulkanik Pak di daerah Banten Pak, Pak Adi.
2: Ya, baik, Pak Dijin memberikan informasi menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini di hari pertama ketika erupsi memang kondisi di Banten itu mengalami kendala kiriman abu vulkanik dari
0: Krakatau ya, anak gunung Krakatau ya.
2: Ya. Namun saat ini sudah berangsur-angsur berkurang, Pak.
0: Oh, sudah berkurang.
2: Iya.
0: Ya. Berarti malam hari ini pun, mohon maaf nih, nggak pakai masker kan ya? Aman ya,
2: Pak Adi? Iya, sudah aman, Pak.
0: Aman, Alhamdulillah. Ya, kabarnya sudah mulai mereda. Batuk-batuknya anak gunung Krakatau semoga secepatnya pulih dan juga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya. Kita masuk ke ronda malam ya, tentang pos kamling. Pak Adi, ini kalau di Kelurahan Sumur Pucung ini masuknya di mana nih Pak? Daerah mana Pak? Kabupaten apa Pak?
2: Kabupaten Kota Serang Pak, Kota Serang.
0: Oh Serang Banten ya. Oh Serang Banten.
2: Masuknya Serang juga Pak.
0: Iya Pak, untuk pos kamling di wilayah Serang itu ada berapa Pak yang aktif Pak? Sama yang nggak aktifnya Pak, totalnya Pak?
2: Kalau di Serang ini mungkin banyak juga Pak yang aktif karena wilayahnya cukup luas Pak. Kemudian jumlah penduduknya juga cukup padat sehingga banyak yang aktif. Namun juga ada beberapa yang kurang aktif Pak karena memang kondisi masyarakatnya itu sebagian besar bekerja sebagai pegawai Pak.
0: Sama dong, sama di rumah saya nggak aktif juga Pak. Jadi banyak yang akhirnya cuma urunan iuran gitu ya, uang keamanan. Jadi pos kamlingnya sih ada, posnya cuma orangnya nggak ada. Tapi ada kabarnya kan mencoba untuk menghidupkan lagi nih yang mati suri pos, kan sayang pos kamlingnya nggak ada orangnya. Itu ada rencana mengaktifkan kembali nggak Pak? Beberapa pos kamling yang nggak aktif ini Pak?
2: Karena memang itu sudah menjadi program Polri, Pak, yang melibatkan kami dari jajaran untuk mengaktifkan kembali Pak Kamling yang pasif menjadi aktif, sehingga belakangan ini kami juga terus menerus memberikan kontribusi kepada masyarakat agar aktif kembali ke dalam kegiatan yang termasuk gotong royong untuk menjaga keamanan di lingkungan masing-masing, Pak.
0: Caranya gimana, Pak?
2: Caranya kita door-to-door system dengan ke masyarakat yang melibatkan Babin, Kamtibmas, kemudian Babinsa, dibantu oleh Ketua RT, Ketua RW, dan juga Pak Lurah untuk memberikan atau memotivasi masyarakat untuk adanya kesadaran dari masyarakat untuk bersama-sama membantu lingkungannya agar tetap aman. Karena memang masyarakat yang majemuk ini banyak kegiatan, sehingga mungkin butuh partisipasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan saat kamling ini.
0: Dari berbagai unsur tadi, ada Babin Kamtibmas, ada Polda, ada RT, RW, itu yang paling efektif untuk ngerangkul masyarakat mau ngeronda tuh siapa ya kira-kira, Kak Padi?
2: Babin Kamtibmas bersama RT dan RW, Pak, dibantu dengan Pak Lurah sebagai leadership di kelurahan atau di desa itu, Pak.
0: Oh gitu. Saya kalau gitu saya ngobrol sama Pak RW, Pak RT dulu deh. Pak RT, Pak Sigit ya. Pak Sigit, halo Pak Sigit.
3: Halo, Pak.
0: Ini di pos kamling Kelurahan Sumur Pucung ini pernah nggak aktif nggak? Atau dari dulu sejak didirikan aktif terus, Pak? Pak RT.
3: Ya, alhamdulillah, Pak. Dari masa didirikan aktif terus.
0: Emang nggak sibuk nih warganya? Kalau kata Pak Adi kan kota-kota besar seperti Jakarta ya, Serang, Banten gitu ya, itu banyak yang pekerja, jadi capek malam-malam untuk didinesin ngeronda, ah ngantuk gitu. Itu gimana tuh tipsnya tuh, Pak, bisa aktif terus, Pak?
3: Pertama kami jadwal, Pak. Memang kalau yang untuk Senin sampai dengan Sabtu itu ada tim keamanan sendiri, juga ada beberapa warga yang nongkrong juga. Kadang-kadang kalau Minggu pun tempat ngumpulnya warga gitu, Pak.
0: Sebentar, jadi, jadi kolaborasi antara warga dengan
3: petugas keamanan.
0: Petugas keamanan, berarti mereka memang tugasnya sebagai menjaga keamanan ya, sama ya berarti ya?
3: Ya.
0: Dari unsur masyarakat juga, digaji atau di iuran dari masyarakat, Pak RT? Iuran
3: masyarakat.
0: Oh gitu. Oke, jadi aktifnya itu karena kolaborasi antara warga yang ditugasin untuk ronda sama petugasnya ya, yang emang jaga keamanan itu ya?
3: Ya, betul, Pak.
0: Oh, oke. Ini ngomong-ngomong kopi sama gorengan nggak ada nih, Pak RT?
3: Ada.
0: Oke, siap. Oke, Pak RT sama Pak RW, nanti saya balik lagi ke pos kamling Sumur Pucung. Saya beralih dulu ke pos kamling Kaligadu. Ada Ibu Agustina, Kompol Agustina. Ibu Agustina, selamat malam.
4: Selamat, Mas.
0: Iya, kabar baik ya, Ibu?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini kalau di Kaligadu itu masuknya apa nih? Sama Serang juga atau beda?
4: Sama Serang.
0: Oh, sama. Sama Serang juga. Iya, berarti ada beberapa pos kamling juga yang gak aktif ya di daerah situ ya, Ibu Agustina?
4: Untuk yang aktif itu ada 250, untuk yang pasif ada 101.
0: Hampir setengahnya?
4: Iya.
0: Wah, kenapa sebabnya? Sama?
4: Ya, sama yang disampaikan tersebut tadi, karena masyarakat juga banyak pegawai ya, jadi... mungkin menentukan
0: bangga. Oh gitu. Ada, tapi kan ini program dari pusat juga ya untuk mengaktifkan kembali tuh, Bu Agustina.
4: Iya betul, ini adalah salah satu program dari Polri untuk mengaktifkan kembali. Kita berusaha selalu mendatakan satkamling yang pasif. Bagaimana caranya untuk kita koordinasi yang baik untuk bisa menjadi aktif kembali.
0: Bu Agustina, kalau misalkan mau aktifin pos kamling yang mati suri itu, yang pertama kali didatengin siapa? Pak RT-nya? Atau lurahnya?
4: Sama ya, kita lihat dulu wilayah bagaimana kondisi masyarakat, baru kita bisa berkoordinasi dengan baik RW, RT, atau lurah.
0: Oh gitu, yang Babinsa juga ya dilibatkan artinya ya?
4: Iya, wajib itu karena yang lebih mengenal wilayah itu Pak Babin Kamtibmas dan Pak Babinsa.
0: Oh gitu, oke, baik. Kalau gitu saya ke Pak RW. Ini Pak RT-nya nggak ada ya, diwakili Sekretaris RT ya, Pak Suhani ya, betul ya? Pak RW dulu, Pak RW.
4: Pak RT-nya ada.
0: Oh, ada Pak RT-nya?
4: Pak Roni
0: sebagai apa nih?
5: Ketua RT 01.
0: Oh ya, berarti ada ya. Sebentar, saya catat dulu. Pak Roni, RT 01 ya?
5: Iya.
0: RT 01. Pak Roni, ini di pos kamlingnya Pak Roni sempat sama pertanyaannya, sempat nonaktif nggak? Terus kemudian aktif kembali gitu, Pak Roni?
5: Alhamdulillah Pak, kita normal aja.
0: Dari sejak diberdirinya pos kamling?
5: Siapa?
0: Oh, sama. Ini kolaborasi juga antara petugas keamanan sama warga.
5: Kita murni warga, Pak.
0: Wah, kok bisa?
5: Bisa, Pak. Apa yang gak bisa?
0: Waduh. Nih, apa nih tipsnya nih? Kok bisa kesibukan warga? Mungkin hampir sama lah ya. Beda sama Serang gitu ya. Sibuknya mungkin juga sama, capeknya juga sama. Didinesin untuk ronda, kok pada mau nih sama Pak RT-nya nih?
5: Gimana RT-nya, Pak?
0: Siap. Jangan-jangan ada stimulusnya nih di sana nih. Ada apa nih, wifi? Siap, jangan-jangan di pos kamlingnya wifi kali, bisa main Mobile Legend gitu.
5: Di sini lengkap, Pak, fasilitasnya. Alhamdulillah.
0: Kebanyakan udah sepuh atau anak muda juga ikut aktif?
5: Ya, kita standar aja, Pak. Paling ya bawa umur 50 lah.
0: Oh, jadi yang sepunya juga ada, yang tua Pak lansia di atas 60 yang dinas.
5: Kalau sepu ada, Pak.
0: 60
5: dan kita bebasin, Pak.
0: Maksudnya gimana tuh?
5: Boleh rena, boleh enggak?
0: Oke, yang wajib siapa?
5: Yang wajib
0: anak mudanya. Pekerjanya?
5: Ya, warga, Pak, yang wajib.
0: Iya, warganya. Kebanyakan tuh anak muda atau pekerja atau gimana nih usianya rata-rata?
5: Pekerja campur, Pak. Pekerja wira swasta campur, Pak.
0: Yang paling muda ada nggak yang ngeronda?
5: Oh, hampir semua keluarga, Pak.
0: Semua sudah berkeluarga. Iya.
5: Yang dibantu pemuda juga, Pak.
0: Ada nggak sih yang sempat nolak, Pak? Saya besok pagi kerja, Pak. Nggak bisa ronda, gitu.
5: Ada, Pak.
0: Terus gimana? Ada apanya nih? Kompensasi atau ganti hari atau apa? Denda atau apa?
5: Kalau kompensasi nggak ada, Pak, ya. Kalau kita untuk ini aja, paling untuk kebutuhan di pos aja, seikhlasnya.
0: Oh, apa? Kayak kopi, gorengan gitu?
5: Ya, iya itu, Pak.
0: Oke, wah ini menarik nih. Baik, saya balik lagi ke pos kamling Sumur Pucung. Saya ke Pak RW-nya, Pak Panca Nova. Pak Panca, malam, Pak RW. Ada. Oh, Pak RW. Iya, ini tentang, jadi hampir sama ya, kan ini kan satu kabupaten ya, di Serang ya. Jadi banyak juga nih daerah-daerah yang nggak aktif nih pos kamlingnya. Sudah pernah ngedatengin belum, ngedata belum warga di RW 01 ya, RW 10. Pos kamlingnya ada berapa nih yang nggak aktif nih, Pak? Pak RW.
6: Ya, kita di sini ada satu RW itu ada 2 RT, Pak, ya.
0: 2 RT.
6: Yang
0: ini,
6: ya, bukan di RT 1 kita sudah lama. Baru tahun ini Pak aktif karena kita galakan supaya kita kembali aktif, kalau sudah kembali itu, Pak.
0: Oke, ada 2 RT. Satunya sekarang ini aktif. Yang satu lagi aktif nggak?
6: Pak, sudah.
0: Oh, sudah aktif. Sejak kapan? Sejak kapan tuh aktifnya?
6: Januari 2006.
0: Wah, baru banget. Nah, ini kiatnya apa nih? Kok bisa dari yang nggak aktif terus Januari 2026 tiba-tiba aktif lagi, Pak RW. Kenapa tuh?
6: Mulai dari apa untuk keamanan saya, jadi kita menjaga dalam menjaga keamanan di warga, kita pun mendapatkan kontak pasien bila aktif apa sambut baik untuk mengadakan ronda kembali gitu Pak.
0: Jadi, oh.
6: Mengadakan tetap operasi.
0: Oke, baik, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya undang pendengar boleh ya malam hari ini ya. Mungkin ada yang ingin langsung bertanya atau mungkin kebetulan pendengar kita ada yang dari daerah Serang, dari Banten gitu ya, dari Jawa Barat, mungkin bisa langsung ngobrol juga. Di daerah Anda aktif enggak poskamlingnya? Ini menjadi pertanyaan yang biasanya saya tanyakan dalam kesempatan ronda malam. Saya ke Pak Adi. Pak Adi, masih relevan enggak sih poskamling bisa menurunkan angka kriminalitas atau apa nih gangguan keamanan dan ketertiban gitu, Pak Adi?
2: Saya rasa kalau relevan memang sangat relevan karena memang kegiatan itu berada di bawah, artinya di masyarakat yang di lingkungannya, sehingga satuan keamanan lingkungan itu memang diperlukan sekali berdasarkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing.
0: Kalau saya kalau saya tanya di daerah Serang, di tempat wilayah kewenangan dari Pak Adi, tingkat kriminalitas atau gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang paling tinggi apa?
2: Curanmor.
0: Waduh, curanmor. Tauran enggak? Geng motor enggak?
2: Geng motor enggak, tauran enggak.
0: Curanmor ya. Lalu apalagi? Narkoba enggak?
2: Narkoba sedikit Pak.
0: Sedikit, yang tertinggi curanmor.
2: Curanmor.
0: Oh iya, baik. Jadi sejak adanya poskamling, setiap poskamling yang aktif itu curanmornya
2: menurun.
0: Ya. Oh, oke. Baik, jadi saya ke Bripka Dagus ini sebagai apa, Pak Adi? Bripka Dagus.
2: Babin Kamtimas.
0: Babin Kamtimas. Oke, Pak Bripka Dagus, Pak Dagus. Halo. Babin Kamtimas ini sebagai medium penyambung antara kepolisian dengan unsur masyarakat, tengah-tengahnya yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi biasanya apa nih yang ketika berkunjung ke masyarakat yang dilakukan Babin Kamtimas itu apa untuk agar poskamling yang aktif itu efektif untuk menekan apa namanya kriminalitas, Pak Agus?
6: Biasa petugas Babin Kamtimas hadir di masyarakat, kita menyampaikan pesan-pesan pimpinan, pesan-pesan Kaptimas, mengajak untuk mengaktifkan siskamling. Jadi bukan siskamling itu bukan untuk mencegah keamanan saja, karena dengan hadirnya ada petugas di malam hari sampai dini hari, masyarakat itu sangat terbantu sekali. Terbantunya manakala membutuhkan pertolongan, membutuhkan kehadiran warga sekitarnya bisa membantu, apakah itu minta diantar ke rumah sakit ataupun minta bantuan yang lain. Jadi menyampaikan hal-hal seperti itu agar kesadaran dari masyarakat untuk mengaktifkan siskamling itu tumbuh. Alhamdulillah di lingkungan Kelurahan Sumur Pesung ini sudah mulai banyak beberapa RW, beberapa RT ini mengaktifkan kembali siskamlingnya. Begitu Pak.
0: Oke, ini misalkan nih ada kejadian curanmor. Prosedur bagi sipil, bagi warga itu apa yang boleh dan yang nggak boleh? Kan banyak nih kejadian-kejadian kita baca berita gitu ya di sosial media, di online, main hakim sendiri sampai terduga pelakunya, saya belum bilang pelakunya, terduga pelakunya meninggal dunia sampai. Nah ini gimana nih Pak Dagus?
6: Di sini juga Babinsa Timas menyampaikan layanan kepolisian 110.
0: Oke.
6: Di situ sudah berjalan untuk masyarakat kita di sini. Setiap ada kejadian lapor 110 dengan quick responnya dari Polsek ataupun Polres bisa terbantu dengan itu. Nah, untuk apabila ada yang diamankan dengan pelaku curang mor, ini pun alhamdulillah untuk masyarakat sudah sadar untuk tidak main hal sendiri. Mereka pun biasanya mengamankan dan lalu menghubungi Babinsa Timas ataupun dengan 110.
0: Oh gitu, oke. Saya kalau gitu nanya sama yang petugas rondanya deh. Ada anak mudanya nggak di Sumur Pucung? Anak mudanya dong. Ada nggak anak mudanya? Wah.
6: Ada.
0: Alam, dengan siapa nih? Dengan siapa? Saya ngobrol.
6: Siapa?
0: Dengan siapa?
6: Indra.
0: Indra. Indra, bener ya? Indra ya. Oke. Indra, malam ini emang tugas dinas sesuai jadwal ronda malam ini atau disuruh Pak RW nih sama Pak RT? Suruh datang. Tiba-tiba aja lagi tidur enak-enak disuruh datang lagi sama Pak RT gitu. Enggak? Halo?
6: Kebetulan ya malam ini, Pak.
0: Oh, Dina, apa namanya? Jaga malam ini.
6: Oh, beneran.
0: Emang sekarang kan hari Rabu ya, besok hari Kamis masih hari kerja. Emang nggak kerja besok pagi atau gimana?
6: Oh kalau saya sih nggak ini Pak, kerja di freelance.
0: Oh freelance, ya. Freelance. Iya. Oke, ini setiap ditugasin jadwal ronda selalu datang, selalu ngeronda.
6: Kalau nggak ada alangan sih ya Pak.
0: Oh iya, kenapa? Kenapa datang ronda malam? Kan enakan di rumah, push rank, Mobile Legend misalkan gitu, atau apa? Ah,
6: disitunya gak apa?
0: Waduh. Tapi sudah berapa lama nih aktif ngeronda, Indra?
6: Setahun, Pak.
0: Sebelumnya setahun yang lalu. Itu nggak pernah mau.
6: Iya benar Pak.
0: Ada apa perubahan mendasar Indra nih setahun yang lalu kok tiba-tiba akhirnya ya udah deh saya ngeronda gitu.
6: Kamu ada lagi Pak.
0: Pantesan, ya. Nah, tapi jangan apa namanya lihat handphone terus gara-gara ada wifi akhirnya. Nggak diamanin lingkungannya. Kelengkapannya gimana nih? Dari center, dari apa? Kalau sekarang ini apa sih? Walkie talkie ya? Atau apa sih? Borgol atau apa gitu?
6: Aman ada Pak.
0: Ada semua? Nggak ada yang kurang?
6: Ada.
0: Mumpung ada Pak Adi loh. Ngobrol aja. Mumpung ada Pak Adi di sini. Kali ada yang kurang gitu. Kalau kopi mah Pak RT aja. Bilang Pak RT kopinya kurang gitu ya. Oke, ini seangkatan dengan Indra ada berapa orang yang seusia gitu lah, sepermainan sama Indra?
6: Ada nih Pak, di sini juga nih Pak.
0: Oh ada banyak ya?
6: Ada dari ini RT buahnya ada nih Pak.
0: Selama setahun aktif, pernah gak ada kejadian kriminalitas? Pencurian rumah kosong, curanmor, tawuran, balap liar, apapun itulah ketika Indra pas giliran jaga gitu.
6: Gak ada sih Pak, belum ada.
0: Belum ada, jangan dong, jangan sampai. Mudah-mudahan gak ada ya. Aman ya berarti ya, Indra ya di sana ya.
6: Ya aman Pak.
0: Aman, baik. Jadi gara-gara RT-nya galak. Oke, terima kasih Pak RT, terima kasih Indra. Saya balik lagi nih ke silakan duduk, silakan ngopi. Saya balik lagi ke Pos Kamling Kaligandu. Iya, Kaligandu itu ada Babin Kamtipmasnya siapa ya di sana? Ada nggak? Aibda Ferry kah? Betul Pak, dengan Aibda Peri Pak. Iya, ini sebagai penyambung medium antara pihak kepolisian dengan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Pak Ferry pernah ada pengalaman apa nih berjumpa dengan masyarakat? Ada yang tiba-tiba kabur nggak ketakutan pas Pak Ferry datang?
7: Kebetulan ada Pak, cuman bukan di wilayah sini.
0: Oh.
7: Di wilayah lain. Kalau di tempat sini, alhamdulillah aman Pak.
0: Karena udah kenal semua kali ya, Pak Ferry sering datang ya?
7: Kadang-kadang ya mungkin Pak.
0: Oh kadang-kadang.
7: Kadang-kadang karena di sini terbagi 19 RW dan 81 rukun tetangga Pak.
0: Oke, nah dari beberapa RW itu ada beberapa pos kambling yang nggak aktif dari pantauan Pak Ferry?
7: Ada Pak, mungkin sebagian kecil, sebagian besar. Kami tiga pilar Pak, Kelurahan, Babinsa dan Babinkamtibmas selalu mensiarkan mungkin Pak atau
0: waduh, berarti
7: mengajak kepada ketua RW ke ketua RT juga Pak untuk mengajak mengaktifkan kembali sistemnya Pak.
0: Oke, jadi langsung ke ketua RT sama RW-nya ya, berkoordinasi. Jadi biar Pak RT sama Pak RW-nya yang mengkondisikan nih untuk ngajak warganya gitu ya, Pak Ferry ya?
7: Siap, betul Pak. Kadang-kadang Pak.
0: Ada beberapa yang akhirnya aktif nggak sejak awal tahun 2026 ini?
7: Oh banyak Pak.
0: Oh banyak?
7: Banyak. Alhamdulillah di Kali Gambir mulai berjalan Pak, berangsur-angsur.
0: Iya. Pak, untuk di wilayah Pak Rendi di daerah Kelurahan Kaligadu, tingkat kriminalitas ataupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat itu yang tertinggi apa? Kalau di situ kan di Sungai Pacung kan Curanmor ya?
7: Kebanyakan mungkin sama Pak, Curanmor Pak.
0: Waduh, Curanmor juga. Betul. Tapi tawuran, geng motor yang meresahkan warga gitu ada nggak?
7: Itu tidak ada Pak, mungkin di sini Pak.
0: Oh.
7: Curanmor mungkin.
0: Oh, Curanmor yang tinggi. Pencurian-pencurian di rumah atau rumah kosong atau apapun itu nggak ada kalau itu tingkat itu?
7: Ada mungkin sebagian burung warga atau jemuran Pak, mungkin itu Pak.
0: Gitu ya?
7: Benar betul Pak.
0: Iya. Ini musim kemarau nih kan, panas banget. Beberapa betul. Wilayah di Indonesia, Kalimantan, kita turut berduka ya di Kalimantan, di sebagian Sulawesi, di Papua Barat ya, lalu juga di Sumatera itu ada kebakaran hutan dan lahan. Itu karena memang wilayahnya seperti itu. Tapi kalau di Serang gimana nih musim kemarau ini? Kebakaran rumah kah atau lahan-lahan kosong gitu? Rumput? Enggak ada ya.
7: Ada paling dari sampah Pak, lahan-lahan kering. Kebetulan Pak Lurah selalu siaga terus Pak, alhamdulillah terjun langsung Pak.
0: Terjun langsung, ada imbauan supaya nggak bakar sampah kali ya?
7: Betul Pak, bakar sampah niatnya ditinggal begitu.
0: Bakaran rumah jadinya.
7: Bakaran gitu Pak.
0: Iya. Baik, saya coba terima dulu pendengar melalui line WhatsApp yang akan dibacakan oleh Bung Randi. Bung Randi, silakan.
8: Oke, terima kasih Bung Fajar.
0: Iya.
8: Di sini ada Vina dari Jakarta.
0: Oke.
8: Saya mendukung ronda malam bersama kepolisian ini, tapi keamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada warga dan polisi. Nah, pemerintah daerah juga harus ikut memastikan penerangan jalan, keamanan lingkungan, dan fasilitas publik terpenuhi. Karena mencegah kejahatan bukan hanya soal patroli, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang membuat pelaku berpikir dua kali untuk bereaksi.
0: Wah, keren. Oke, baik.
8: Selanjutnya ada Mas Danu. Di Bogor. Oke. Menurut Mas Danu nih, ronda malam bersama Polda Banten jangan hanya fokus pada keamanan dari tindak kriminal saja.
0: Oke.
8: Nah, dengan terjadinya aktivitas Gunung Anak Krakatau yang perlu terus dipantau, ronda malam juga bisa menjadi bagian dari kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kondisi darurat.
0: Menarik.
8: Nah, warga harus tahu informasi resmi, jalur evakuasi, dan siapa yang harus dihubungi jika terjadi situasi yang membahayakan.
0: Nah, seperti itu. Oke, itu dulu.
8: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bung Randi, dan terima kasih pendengar yang sudah melalui pesan WhatsApp. Anda juga bisa terus melayangkan WhatsApp pertanyaan langsung ya di 081-399-399-888. Baik, saya ke sebentar. Pak Adi lagi deh ke Sumur Pecung ya, Pos Kamling. Pak Adi.
2: Ya, siap.
0: Pak Adi, ini pertanyaan pertama itu bukan pertanyaan sih, masukan ya. Mendukung Pos Kamling, Ronda Malam, warga bersama kepolisian, tetapi pencegahan ini menjadi hal penting, terutama untuk kewenangan dari pemerintah daerah. Jangan sampai ada istilah ini daerah rawan, jadi jangan pulang malam, jangan lewat sini, ini daerah rawan. Kalau bisa semua daerah di sana, di Serang itu nggak ada yang rawan, karena jalannya berlubang, karena penerangan jalannya kurang, sehingga mau pulang jam berapapun aman. Nah, koordinasi dengan Pemda ini, Pak Adi, kaitannya nih Pak Adi.
2: Baik, mungkin kalau dari masyarakat itu ada dari tingkat RT, KRW, kemudian dikompulir murah kepala desa. Sehingga masukan dari atau permintaan atau kebutuhan dari masyarakat itu diakomodir oleh kelurahan di tingkat bawah, kemudian disampaikan ke kecamatan sampai ke wali kota, dan nanti mungkin dibahas di DPRD kabupaten kota gitu Pak.
0: Baik, kalau begitu dari tingkat saya ke Pak RT dulu, Pak Sigit. Pak Sigit, halo Pak Sigit.
2: Ya.
0: Pak Sigit, halo, di wilayah RT 01 dan sekitarnya, jalan utama dan lain sebagainya, itu ada daerah rawan nggak yang dikenal oleh warga, oleh sama Pak RT juga? Ini daerah rawan nih, kalau malam gelap banget, nggak ada penerangannya atau apa gitu?
2: Kita udah terang semua Pak.
0: Wah, alhamdulillah. Jadi nggak ada daerah rawan ya?
2: Alhamdulillah nggak ada.
0: Aman, alhamdulillah. Baik, kalau gitu terima kasih Pak RT. Saya langsung bergeser ke Pos Kamling Kali Gaduh, ada Kompol Agustina. Ibu Agustina, ada daerah rawan nggak di sana? Kalau rawan kejahatan, wah daerah ini terkenal nih, ada begalah, ada pencurian dengan kekerasan lah, penyambretan gitu. Daerah-daerah situ ada nggak? Karena mungkin gelap, lampu penerangan jalannya kurang gitu.
4: Di saat ini untuk yang dikategorikan rawan, terlalu rawan itu tidak ada.
0: Terlalu rawan, tapi rawan aja ada nggak? Kalau rawan aja ada nggak daerah-daerah tertentu?
4: Belum ada.
0: Oh, belum ada. Jangan sampai. Berarti mudah-mudahan nggak ada terus ya. Jangan belum ada. Baik, saya ke Pak RT-nya. Pak RT, Pak Roni. Pak Roni, ada ini nggak daerah-daerah yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, ada yang kurang nggak gitu? Mumpung ada Ibu Agustina juga nih dari Pak RT.
9: Ada sih Pak.
0: Daerah mana?
9: Paling jalan pinggir kali aja Pak.
0: Kenapa itu rawan?
9: Rawan jarang lewat Pak. Sepi.
0: Sepi.
9: Ya kalau malam.
0: Gelap.
9: Kalau untuk penerangan sih masih inilah, masih cukup.
0: Oh, penerangan cukup, tapi terkenal rawan itu kenapa? Karena ada sering banget tindak kriminalitas di situ, atau rawan apa nih? Banjir atau apa?
9: Ya akses mungkin Pak, akses jalan maling lewat situ Pak.
0: Oh gitu. Oh iya. Jadi itu rawan ya. Nah itu saya ke Pak siapa nih? Pak Ferry, Babin Kamtibmas. Pak Ferry.
10: Siapa?
0: Pak, ini kan ada masukan juga nih dari pendengar kita, dari masyarakat juga yang mengatakan kalau bisa pencegahan itu lebih bagus nih, jangan sampai ada tindak kejahatan. Salah satunya adalah menghilangkan daerah-daerah rawan kejahatan atau daerah-daerah rawan lah. Tadi Pak RT bilang ya itu daerah rawan karena sering aksesnya maling lewat situ nih. Bagaimana nih respon dari kepolisian, dari Babin, Pak Ferry?
10: Terima kasih Pak untuk mungkin informasi dari Bapak Ketua RT ditindaklanjuti patroli Pak mungkin. Dan tadi

0: portal Pak, di perumahannya.
1: Di portal ya, salah satu solusinya ya, di portal, ya, sehingga tidak bisa ada akses keluar masuk bagi apa namanya, pelaku kejahatan lah ya, atau maling atau apa gitu ya.
0: Meminimalisir, Pak.
1: meminimalisir. Betul, oke, saya Bu Agustina, halo Bu Agustina. Tadi ada pertanyaan juga atau mungkin masukan juga dari pendengar kita. Tidak hanya bicara soal keamanan menurunkan angka kriminalitas, tapi kalau khusus di Banten yang dekat dengan anak Gunung Krakatau, ini tentu perlu mengantisipasi edukasi kepada masyarakat soal bahaya abu vulkanik dari cara apa namanya, sering himbauan soal menggunakan masker atau jalur evakuasi jika terjadi sesuatu yang kita semua tidak inginkan lah gitu. Ada nggak sih himbauan-himbauan gitu Bu Agustina?
2: Ada Mas, jadi sejak hari pertama itu diberitahukan adanya terkait Gunung Krakatau,
1: yeah,
2: sudah himbauan-himbauan terutama untuk pemberhentian pembelajaran ya bagi anak-anak sekolah, sudah langsung diberhentikan dan langsung ada pemberitahuan untuk wajib menggunakan masker.
1: Ini masih berlaku atau sudah dicabut nih apa larangan apa namanya penggunaan maskernya, ini kewajiban untuk menggunakan masker, dan juga kegiatan belajar mengajarnya sudah aktif kembali atau masih pembelajaran jarak jauh?
2: Pembelajaran masih belum aktif.
1: Oh, belum.
2: Ya, kalau untuk pencabutan masker belum ada resmi untuk pencabutan, tapi mulai berkurang.
1: Sudah mulai berkurang. Oke, baik. Sebagai ini tanpa terasa pengarah acara kami sudah menuliskan siap-siap landing. Jadi sebagai closing statement mungkin apa yang ingin disampaikan Ibu Agustina, silakan Ibu, kepada masyarakat di wilayah Serang ya, silakan.
2: Untuk saat ini bagi masyarakat terutama Kota Serang, saya harapkan memang masih diperlukannya untuk kita bersama-sama menjaga lingkungan, di mana

0: Terima kasih Ibu Agustina, terima kasih Pak RT, Pak Roni, lalu Pak Sekretaris RT 01 juga Pak Suhani, lalu ada Ketua RW Pak Mengki Dahana, Aibda Ferry, dan semuanya yang berada di Kelurahan Kaligadu, Poskamling Kaligadu. Terima kasih banyak, mohon maaf nggak bisa semuanya saya ajak obrol karena keterbatasan waktu ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada yel-yel nggak nih? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada yel-yel kan? Oke, saya langsung ke Pak Adi Kusuma. Pak Adi.
1: Ya, ya.
0: Poskamling juga bisa menjadi salah satu jalur informasi bagi warga ketika terjadi bencana, entah itu ketika COVID-19, ketika itu ada kegempaan, ketika itu ada kebakaran, ketika itu termasuk di wilayah Serang Banten ini yang sekarang sedang fokus adalah aktivitas anak gunung Krakatau ya, abu vulkanik. Mungkin ada yang disampaikan, Pak Adi, silakan Pak.
1: Baik. Untuk kemanfaatan poskamling saat kamling ini cukup banyak Pak. Pertama, sarana berkumpul komunikasi masyarakat terkait dengan strategi pengamanan lingkungan setempat, kemudian sarana komunikasi dan informasi sehingga masyarakat tidak bisa mengantisipasi segala gangguan. Kemudian sebagai sarana CCTV yang terbaik Pak, karena CCTV yang terbaik itu adalah tetangga, di mana tetangga bisa menitipkan apabila dia keluar kota ke tetangga, dan apabila ada tamu yang tidak dikenal, tetangga bisa melapor kepada 110 atau langsung telepon ke Babin, sehingga reaksi dari petugas keamanan polisian bisa langsung ke TKP gitu. Kemudian ini saat kamling ini juga menjadi sarana komunikasi yang bisa menjadi titik balik dari masyarakat untuk mengamankan lingkungannya masing-masing. Gitu Pak.
0: Baik, kalau begitu semoga aman-aman aja, semoga aktivitas Gunung Anak Krakatau melandai, masyarakat bisa beraktivitas kembali, dan siswa-siswa terutama ya, tadi sempat disinggung juga oleh Ibu Agustina, masih dalam PJJ kalau nggak salah ya, ada beberapa sekolah mungkin yang sengaja diliburkan, dan jangan lupa untuk menggunakan masker ketika beraktivitas, apalagi ketika abu vulkaniknya bertiup ke arah Serang Banten. Tapi terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat selalu semuanya. Terima kasih sudah berbincang di Pro 3 RRI pada malam hari ini. Salam hormat kepada semuanya, warga dan juga para Babin Kaptimas dan juga pihak kepolisian. Salam presisi ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat malam. Ya, demikian pendengar ronda malam pada edisi kali ini bersama dengan Polda Banten. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan dengan topik yang berbeda.
2: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.
3: Tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah sebanyak 6% pada akhir 2026 melalui pemetaan sektor potensial agar target pertumbuhan ekonomi dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat. Laporannya disampaikan Alfred Stuter.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS, Amalia Dinigar Widyasanti mengatakan setiap daerah harus memiliki strategi pertumbuhan ekonomi sesuai keunggulannya masing-masing. Menurut Amalia, strategi pertumbuhan tidak dapat diterapkan seragam karena setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan berbeda. BPS mencatat 99 kabupaten dan kota tumbuh di atas 6% pada semester pertama 2026. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 48 kabupaten dan kota sepanjang 2025. Amalia mencontohkan Batam yang pertumbuhannya ditopang investasi dan industri. Sementara Sidrap memiliki potensi melalui pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengolahan.
2: Stabilisasi pangan badan pangan bulan 2 2026. Seperti kita ketahui bersama bahwa secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 adalah 5,29% atau secara semester 1 2026 ekonomi Indonesia tumbuh pada 5,45%. Bapak Ibu yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 ini adalah yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2025, 2024, bahkan di 2023, ini terlihat bahwa dalam 4 tahun terakhir triwulan 2 2026 adalah yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 di tahun-tahun sebelumnya.
1: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah perlu didalami penyebabnya. Kemendagri juga telah menunjuk penanggung jawab wilayah untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah dan mencari solusi atas persoalan pertumbuhan. Tomsi mencontohkan Bengkalis, Bojonegoro, dan Kutai Kartanegara yang memiliki kapasitas APBD besar, tetapi pertumbuhan ekonominya masih rendah.
3: Dalami, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri sudah ditunjuk perwakilan-perwakilan yang nanti akan menghubungi untuk berdiskusi bersama berkaitan dengan capaian pertumbuhan ekonomi, ya, saling bertukar informasi, berdiskusi, kemudian sama-sama mencari solusi. Dan itu dilaksanakan setiap minggu dari teman-teman eselon 2 Kemendagri, ya, yang sudah ditunjuk kita bagi habis, termasuk eselon satunya yang berkaitan dengan provinsi, yang setiap bulan nanti akan dikeluarkan angka dari BPS berkaitan dengan seperti proksi, ya. Selanjutnya per 3 bulan sekali dikeluarkan angka pertumbuhan ekonominya.
1: Tomsi menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghilangkan kemiskinan masyarakat. Pertumbuhan harus memberikan manfaat melalui investasi, lapangan kerja, pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu, serta mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya yang berlokasi di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Budi juga mengatakan seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Ya, adapun penggeledahan hari ini, penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan wajib penyidik terus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk melakukan pengembangan terkait dugaan korupsi di wilayah Bengkulu.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dari penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga terkait. Dari Jakarta, Herul Mamprot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk

Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk...
1: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavaille Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang

0: sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut.

0: sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial, bertambah ke arah politik dan agama.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, menjumpai Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kami akan hadirkan segmen kopi, komentar dan opini, yang kali ini kami mengangkat tema terkait dengan mayoritas publik setuju harta koruptor disita.

janji dari DPR ya, yang akan merampungkan RUU perampasan aset di akhir tahun nanti. Ini ada sebuah survei dari Parameter Politik Indonesia yang menyatakan bahwa mayoritas publik setuju harta koruptor disita negara. Sekitar 94,3% masyarakat setuju aset dan kekayaan koruptor disita dan dirampas oleh negara. Ini berdasarkan rilis dari survei Parameter Politik Indonesia yang ditayangkan pada hari kemarin ya, Rabu 9 September. Kita sudah masuk hari Kamis 10 September. 94,3%. Tentu saja ini kebanyakan akan setuju. Namun yang jadi masalah adalah mekanismenya, karena tidak semua harta koruptor itu harta yang haram. Siapa tahu memang dia dan keluarganya punya usaha yang halal gitu ya, di luar dari jabatannya sebagai pejabat publik. Misalnya memiliki usaha atau memiliki pelayanan seperti artis misalnya, artis sinetron gitu ya, dapat uang dari karyanya, dari jasanya, dan itu di luar jabatannya. Apakah itu termasuk yang akan dirampas? Khawatirnya nanti ini justru akan ikut-ikutan merampas harta yang halalnya, bukan hanya harta yang memang selayaknya menjadi milik negara kembali, harta korupsinya ya. Ini yang jadi perdebatan, bagaimana cara memisahkan antara harta pribadi yang memang merupakan jerih payah halal dari oknum tersebut dan keluarganya, termasuk istri dan anaknya barangkali ya, atau memang itu murni adalah hasil kejahatan korupsi yang dia lakukan.

Nah, pendengar, kami nanti mengundang Anda juga untuk berkomentar dan beropini terkait dengan hal tersebut ya. Memang yang menjadi polemiknya di sana. Kalau soal harta koruptor dikembalikan kepada negara, saya rasa 100% publik akan setuju. Walaupun dari survei parameter politik Indonesia tadi menyatakan 94,3, namun yang membuat 5,7%-nya ini tidak menjawab atau tidak setuju bukan karena tidak setuju harta koruptor yang hasil korupsi itu dikembalikan ke negara, namun lebih ke mekanismenya, bagaimana memastikan bahwa yang diambil betul-betul hanya harta haramnya, bukan harta halalnya. Nah, ini yang menjadi polemik juga dalam pembahasan kita. Silakan Anda bisa beropini ya terkait hal tersebut di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712, atau bisa melalui

Dan pendengar, untuk lebih memahami terkait dengan bagaimana prosedur yang terbaik untuk mengembalikan aset negara yang sudah diambil, dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat negara yang nakal begitu ya, kita nanti akan putarkan kembali rekaman dialog yang sudah berlangsung sejatinya semalam tadi. Yang pertama, di sesi pertama akan saya putarkan kembali paparan dari Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Sebelum nanti kita akan buka sesi interaktif. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Roni Sianturi, Sudikah Kamu.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kan bahas tentang RUU perampasan aset. Jadi hasil survei dari Parameter Politik Indonesia atau PPI menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia mendukung tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, khususnya terkait penyitaan kekayaan mereka oleh negara. Hasil dari survei itu diketahui 94,3% masyarakat setuju jika aset dan kekayaan koruptor itu disita dan dirampas oleh negara. Dukungan publik menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan adanya penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Survei PPI atau Parameter Politik Indonesia dilakukan pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026, dilakukan melalui wawancara tatap muka. Nah, metode dan lain sebagainya kita akan bahas juga tentang hal itu. Secara malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Pak Adi, selamat malam, Pak.
2: Malam, Pak.
1: Kabar baik?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini tidak mengejutkan mungkin karena banyak yang mendukung tentang sesegera mungkin disahkan RU perampasan aset. Tapi mungkin bisa disampaikan juga nih dari hasil survei PPI, Parameter Politik Indonesia 94,3% dari sampling ataupun bagaimana metodenya yang digunakan dan mungkin bisa digambarkan nih, Pak Adi, silakan.
2: Kalau jelasin metode bisa 2 jam, Mas.
1: Oke. Okay. Yang disampel yang diambil ya.
2: Jadi sampelnya ini 1200 responden yang disurvei itu tentu adalah minimal mereka yang sudah berumur 17 tahun. Dan tentu saja sampelnya ini adalah ada di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Surveinya dilakukan secara tatap muka, tidak melalui telepon, tapi wawancara secara langsung. Margin of error-nya 2,9%. Banyak isu yang sebenarnya kita dalami. Misalnya salah satunya terkait dengan partai dan isu-isu kekinian soal apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa dan negara ini terhadap para koruptor itu. Ya, salah satunya adalah soal publik, masyarakat kita setuju jika para koruptor itu aset-asetnya itu disita dan diambil alih oleh negara. Argumennya ya tentu karena itu adalah hasil korupsi, hasil ngambil duit negara, apakah harus dikembalikan kepada negara. Koruptor itu juga sangat disetujui jika dimiskinkan lah secara umum. Ini tentu sebagai bentuk akumulasi dari publik selama ini yang seakan-akan tanpa henti soal berita terkait dengan koruptor itu selalu bermunculan. Dan bahkan korupsi itu jauh lebih mengerikan, extraordinary crime, dan terjadi cukup sistematis bukan hanya di pusat tapi juga di daerah-daerah. Dan terbukti misalnya sejumlah OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah itu kan menjadi penanda tegas betapa korupsi itu ya mengalir sampai jauh. Jadi puncak akumulasi terkait dengan kekecewaan dan kemarahan publik terkait dengan para koruptor yang merajalela ini, akhirnya 94,% setuju jika kekayaan mereka hasil korupsinya itu disita oleh negara, Mas.
1: Dengan kata lain setuju segera mungkin RUU perampasan aset segera disahkan gitu maksudnya, Pak Adi.
2: Iya, pasti inline di situ. Ya kalau memang koruptor itu disita atau dimiskinkan ya tentu alat dan instrumen hukumnya harus ada. Ya salah satunya adalah rancangan pembahasan undang-undang perampasan aset. Dan yang kedua yang menarik juga dari survei yang kita lakukan itu, misalnya hak politiknya dicabut seumur hidup, coba bayangin.
1: Jadi nggak 5 tahun sekitar, ya?
2: Bukan hanya 5 tahun atau 10 tahun, tapi seumur hidup. Ada sekitar 70% lebih.
1: Wow.
2: Itu. Masyarakat kita yang berharap ya semoga para koruptor itu dicabut hak politiknya seumur hidup. Karena kita mau jujur sebenarnya banyak sekali mantan koruptor-koruptor di negara kita ini masih tampil lagi sebagai pejabat publik, ya, baik sebagai anggota dewan atau misalnya kepala-kepala daerah, gitu maksudnya, Mas.
1: Okay, ini menarik ya. Jadi meskipun terpilih secara demokratis, hak tertinggi ada di tangan rakyat, yang memilih adalah rakyat, tapi opsi itu ditawarkan oleh partai politik. Artinya mereka menginginkan agar ya udah jangan ditawarin kepada publik dulu gitu ya, Pak Adi ya. Kalau yang koruptor itu dicabut hak politiknya seumur hidup, Pak Adi.
2: Betul.
1: Baik, kalau begitu
2: jadi, kan survei ini kan adalah untuk mendeteksi bagaimana pendapat dan persepsi publik kan terkait dengan isu-isu tertentu, salah satunya soal korupsi ini.
1: Oke, baik. Jadi Pak Alvin, Pak Teguh, Pak Dasrun mungkin termasuk di antara 94% lebih yang setuju ya, Pak Adi. Mungkin bisa direspon, silakan Pak Adi.
2: Ya, saya kira ini adalah potret dari masyarakat kita yang sudah muak dengan perilaku korupsi di negara kita. Karena korupsi ini semakin hari bukan semakin hilang, tapi justru bertumbuh kembang dengan baik. Iya kan? Bahkan kalau kita mau men-tracking satu persatu, baik yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang dilakukan oleh oknum-oknum kepala daerah ataupun oknum-oknum penegak hukum, itu kan cukup menyakitkan. Bahkan kalau mau jujur mas, ada data yang tidak saya publikasikan, apakah koruptor itu layak dihukum mati? Mayoritas setuju dihukum mati.
1: Berapa persen pak dalam survei itu?
2: 81% yang setuju. Jadi bagi saya terlepas ini apakah boleh ataupun tidak, perdebatannya kan adalah perdebatan soal HAM kan sejak lama. Tapi yang ingin saya tangkap itu adalah soal bagaimana caranya korupsi itu tidak lagi terjadi, itu saja sih sebenarnya.
1: Iya, efek jera gitu ya.
2: Iya, efek jera, bahkan urusan hukuman mati, dimiskinkan, hak politiknya dicabut seumur hidup, ini adalah satu argumen-argumen yang sifatnya ekstrim betul loh mas.
1: Iya.
2: Masyarakat kita itu sebenarnya adalah masyarakat yang lunak, masyarakat yang moderat, kira-kira begitu, dan tidak terlampau ekstrim dalam memberikan pandangan. Tapi kalau urusan korupsi, tanpa ampun, hak politiknya bisa dibayangkan, dicabut seumur hidupnya, Pak. Karena tentu publik kita itu kan jengah, kok bisa
1: mencalonkan lagi gitu ya.
2: Iya, kok bisa mantan-mantan koruptor itu ada yang pernah, ada yang menjabat lagi sebagai kepala daerah, ada lagi yang misalnya jadi anggota dewan dan seterusnya. Jadi seakan-akan kok ini tidak pernah mau serius gitu menanggulangi hal-hal yang semacam. Oleh karena itu, ketika publik kita misalnya dalam banyak hal itu setuju dengan hal-hal yang cukupnya serius, dimiskinkan, asetnya disita, hak politiknya dicabut, dan bahkan urusan
1: hukuman mati,
2: bagi saya itu adalah ekspresi dari kemarahan yang cukup membuncah sebenarnya dari perilaku korupsi di negara kita yang sudah masuk kategori mengerikan. Ini kalau kanker sudah stadium 10,
1: mas. Bukan 4 lagi.
2: Bukan 4, terus sudah 10 ini. Kulit-kulitnya udah kena ini.
1: Oke. Okay. Nah, ini menarik ya, karena metodenya kan tetap muka. Artinya tidak ABCD, tidak pilihan ganda. Artinya responnya itu beragam banget, Pak Adi. Apa yang ditemukan selain 3 poin tadi yang menurut saya itu menarik untuk disikapi, Pak Adi? Dari 3 poin lagi itu tuh, Pak.
2: Jadi pertanyaannya itu pertanyaan terbuka sebenarnya. Pertanyaan terbuka itu Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk memberikan efek jera kepada koruptor di negara ini? Yang muncul itu 3 besarnya adalah asetnya disita oleh negara, karena duit itu adalah duit nyolong dari negara. Yang kedua itu dihukum mati, hak politiknya dicabut. Yang ketiga mas, 3 besar itu.
1: 3 besar itu ya.
2: Iya, itu menurut saya cukup mewakili secara keseluruhan bagaimana perasaan publik, kemarahan publik terhadap para koruptor yang seakan-akan sering memainkan hukum. Nah, yang kedua, publik juga tahu koruptor itu tidak pernah takut dengan masa hukuman yang diberikan kepada mereka. Mungkin ada yang 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun.
1: Yeah.
2: Ya, tergantung seberapa besar korupsi yang mereka lakukan. Satu-satunya yang ditakuti oleh koruptor itu jika mereka dimiskinkan.
1: Yeah.
2: Jika asetnya itu diambil alih oleh negara. Karena kan banyak sekali di negara kita ini mantan koruptor itu ya hidupnya masih glamor gitu, bergelimangan harta, kan cukup menyakitkan mas.
1: Yeah.
2: Ini yang saya kira menjadi sesuatu yang make sense jika banyak sekali pihak yang berharap ya para koruptor udahlah dimiskinkan, hukum pantung aja udah hukum mati gitu loh.
1: Pak Adi, ini artinya ya tadi kan Pak Adi mengatakan ini tentu linear sejalan dengan aturan yang sedang dibahas yaitu RU perampasan aset. Apakah hasil survei ini juga sebagai bentuk dorongan atau pesan bagi DPR dan juga pemerintah dalam membahas RUU ini gitu, Pak Adi?
2: Ya mestinya ini inline dan menjadi semangat ya, terkait dengan semangat pemberantasan korupsi di negara kita, Mas. Apalagi kan pada zaman kita juga mendengar secara terbuka bagaimana DPR itu kan berkomitmen untuk mengesahkan rancangan undang-undang aset yang di bulan Desember tanggal 15. Bagi saya, DPR itu secara moral dan secara politik mendapatkan legitimasi dalam hal ini. Iya, ya legitimasi moral politiknya adalah karena mayoritas responden rakyat di seluruh Indonesia sepakat dan setuju bahwa koruptor itu dimiskinkan. Itu saja kan jalan ceritanya.
1: Baik, baik, baik. Itu kayaknya udah kesel banget itu tuh, Pak Roni tuh.
2: Betul, setuju lah. Oh, kasih stempel itu ya, kayak apa namanya? Kayak stempel tetap kan.
1: Permanen, spidol permanen gitu ya.
2: Ya bagi saya itu adalah bentuk ekspresi dari kemarahan, Bang.
1: Iya.
2: Kemarahan rakyat itu tidak main kalau soal korupsi gitu loh.
1: Iya.
2: Dan itulah yang saya sebutkan. Tentu ini adalah semacam suntikan moral politik dari publik lah gitu ya, kepada penegak hukum, kepada kawan-kawan DPR yang dalam bulan Desember ini akan mengesahkan rancangan undang-undang ini.
1: Pak Adi Prayitno kan sebagai Direktur Parameter Politik Indonesia, politis secara keseluruhan ini juga menjadi pesan bagi partai politik, terutama untuk soal hasil survei menghilangkan hak politik seumur hidup bagi para koruptor ini, Pak Adi. Ada tanggapan tentang hal itu?
2: Iya betul, ya kita berharap semoga ada keseriusan dari para pemangku kepentingan supaya tidak lagi ada korupsi-korupsi. Kan para koruptor itu kalau hak politiknya dicabut, dia tidak punya kemewahan untuk tampil ke ruang publik.
1: Iya.
2: Dan tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi.
1: Iya. Iya.
2: Iya kan?
1: Apalagi jangan sampai kena jadi PAW gitu misalkan. Tahu-tahu naik.
2: Nggak ada, nggak ada cerita. Karena kita tahu, Mas. Salah satu sumber dari korupsi itu adalah akses terhadap kekuasaan. Akses terhadap kekuasaan itu salah satunya ya seseorang menjadi pejabat publik. Jadi anggota dewan, bisa jadi menteri, bisa jadi gubernur, bupati, dan wali kota. Di situ dia tidak tobat tapi punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang serupa. Korupsi itu kan mengerikan.
1: Iya. Jangan-jangan
2: itu aja sih menurut
1: saya. Iya, jangan-jangan juga sudah dihukum, sudah dipidana, terus akhirnya terpilih lagi. Modusnya lebih canggih lagi gitu ya, Pak Andi.
2: Betul, memperkaya lagi gitu kan.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Adi atas waktunya bersama Tiga Hari. Selamat malam Pak Adi.
2: Terima kasih Mas.
1: Yo, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami pendengar di segmen Kopi Komentar dan Opini Pro 3, dan kini saatnya kita memasuki sesi interaktif ya. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selain tadi 94,3% publik setuju harta koruptor disita, ada juga survei terkait dengan hak politik yang dicabut. Jadi mantan koruptor itu seharusnya tidak boleh lagi mendaftarkan diri sebagai tokoh politik atau apalagi pejabat publik. 70% publik menginginkan hal tersebut dan 81% mendukung adanya hukuman mati bagi koruptor. Nah, tentu saja opsi-opsi hukuman bagi para koruptor untuk membuat efek jera dan menghilangkan korupsi di negeri ini ada banyak kendala ya. Di antaranya terkait dengan hak asasi manusia, di mana hukuman mati terhadap koruptor ini seringkali dihadap-hadapkan dengan hak asasi manusia, di mana mereka yang bersalah masih punya ruang untuk bertobat gitu ya. Dan hukuman mati dianggap tidak memiliki hukuman jera yang pasti, dikarenakan ya kadang-kadang kejahatannya muncul lagi gitu meskipun hukuman matinya sudah diterapkan. Itu yang menjadi alasan kenapa hukuman mati tak kunjung diterapkan. Kemudian juga hak politik yang dicabut, kita miris juga ya, banyak sekali fenomena koruptor yang pernah tercatat korupsi, mantan koruptor, namun bisa kembali mencalonkan diri sebagai pejabat publik atau tokoh politik, menjadi anggota DPRD dan lain sebagainya. Ya seharusnya 70% publik menginginkan agar hak politik mereka dicabut saja. Silakan, bagaimana dari perspektif Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami? Dan sudah ada pendengar yang ingin masuk, saya sapa terlebih dahulu. Pertama ada dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh. Yang gantengnya se-Jakarta, yang hidungnya mancung, matanya sipit, orangnya ganteng. Selamat pagi, sehat selalu.
0: Selamat pagi, sehat selalu Pak Caswa juga yang baik hati. Bagaimana Pak Caswa menanggapi tema kita ini?
1: Alhamdulillah, ini tema yang saya tunggu-tunggu. Seperti ini. Jadi komentar saya, para koruptor tadi hartanya akan dirampas, tapi saya akan bertanya dengan Bung Sabil, apakah ada efek jerahnya hukuman mati?
0: Ya, itu. Ya karena belum pernah diberlakukan di Indonesia, belum tahu nih.
1: Iya. Saya minta kepada pemerintah, mudah-mudahan biar Indonesia tersebut maju segala-galanya, biar menuju negara emas. Mudah-mudahan para koruptor jangan sampai cuman hanya dirampas hartanya doang. Yang satu harta dirampas, kedua hukuman mati, itu akan jaya Indonesia. Begitu Bung Sabil Sapitri. Selamat pagi, salam sehat semuanya dengan krunya yang tadi menerima telepon dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan survei tadi, 70% hak politik dicabut, 81% hukuman mati. Setuju juga Pak Caswa ya. Lanjut dulu kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat Pak Matauli, betul Pak?
2: Iya, salam sehat tangguh Bung Sabil.
0: Iya, salam tangguh Bapak.
2: Mayoritas publik setuju harta korupsi disita itu ya?
0: Iya.
2: Iya. Ya tidak hanya mayoritas, tetapi semua sejabat NKRI ini, 280 juta penduduk, bahkan yang masih di dalam rahim juga setuju. Dan bahkan para apa namanya, pahlawan kita yang di bawah tanah sana setuju, yang udah jadi fosil Bung Sabil.
0: Waduh.
2: Nah, iyalah, bahwasanya yang menjadi penjajah, penjahatnya, kriminalnya itu adalah pejabat negara. Yang trias politika ini, legislatif, eksekutif ini, yang dari partai politik ini. Wah, nggak bisa, kenapa sih harus nunggu 15 Desember
0: Sabil. Ya, karena kan masih apa namanya meramu mekanismenya, karena ada harta yang halalnya juga. Karena kan mereka kan barangkali punya usaha yang halal loh, Pak, di luar dari korupsi yang dilakukan, hartanya ada yang halal loh.
2: Sekarang bagaimana nanti undang-undang 15 Desember itu menjamin itu? Ada nggak parameternya? Ada nggak alat ukurnya?
0: Iya, nanti kita putarkan di rekaman yang kedua, nanti dilihat dari LHKPN-nya.
2: Sekarang begini, itu sama saja mengulur waktu, Bung Sabil. Karena kenapa? Sudah 20 tahun, dan bahkan hitung sampai reformasi 98, 32 tahun lebih. Kita sudah, masyarakat ini terlalu banyak bersabar untuk itu. Ya, untuk bagaimana membuat perampasan aset dan pembuktian terbalik. Nah, ini variabel pembuktian terbalik. Kita nggak pernah dengar. Itu kan berhubungan dengan yang Bung Sabil katakan. Itu kan nanti harta warisan dia. Kenapa variabel pembuktian terbalik nggak di apa-apakan dan diseru-serukan? Hak politik dicabut, kenapa itu juga nggak diseru-serukan? Dan makanya saya bilang gini aja, cek ombak aja seminggu ini kita kasih, bisa nggak? Karena DPR bisa kok bikin kuhab baru 1x24 jam bimsalabim.
0: Iya.
2: Memang kualitas kita DPR kita gitu kok. Kita nggak berdosa ngomonginnya. Memang betul mereka itu parlemen pinggir jalan. Semua itu partai politiknya. Sampai sekarang kan nggak ada mereka mengakui kami koalisi, kami oposisi di sini. Nggak ada. Yang penting dapat jatah kursi dulu nih. Baru di tengah jalan mari kita buat suatu apa dan sebagainya. Jadi ini lingkaran setan demokrasi yang kita akan putar terus menerus. Bung Sabil, yang 1x5 tahun. Sekarang mereka sedang mengembalikan modal dulu. Nanti di injury time deadline 2028-2029 mereka udah ngemis. Tolong pilih saya dengan nomor sekian, saya akan berjanji begono dan begame 1001 kibul-kibul, ngibul-ngibul. Jadi kualitas DPR kita memang kualitas ngibul dan badut.
0: Jadi efek jera agar korupsi tidak lagi dilakukan oleh mereka, ada hukuman tegas berupa itu tadi ya, politik cabut, bahkan sampai hukuman mati. Setuju berarti Pak Matauli ya?
2: Pembuktian terbalik jangan dilupakan. Dan ini Bung Sabil yang dilupakan, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dilupakan dua kaliber lagi. Apa itu? Kolusi, nepotisme, itu yang namanya oligarki, dinasti, benar kan?
0: Iya.
2: Paman, bibi, tante, om, kakek, neneknya ada di sana. Raffi Ahmad itu dan kawan-kawannya semua dari pembantu-pembantunya megang Raffi Ahmad.
0: Iya, saya rasa itu masih dugaan ya Pak ya, kita jangan sebut nama dulu lah.
2: Tidak dugaan, mohon maaf gini Bung Sabil, bisa nggak sekarang tanpa menunggu tanggal 15 Desember, Raffi Ahmad itu sebelum wakil menteri di sana hartanya berapa dan sesudah? Kemarin kan Jokowi bilang begitu, dia sebelum jadi presiden sekian hartanya, tapi perusahaannya sudah pada tutup dan sebagainya.
0: Baik, Pak Matauli.
2: Bukan terbalik seperti itu dihadapkan kepada pejabat elit kita yang parkir hartanya di luar negeri.
0: Oke.

0: Alhamdulillah sehat bang, tapi kondisi Makassar tidak sehat bang.
1: Apa tuh nggak sehatnya?
0: Ya gas 3 kilo susah dicari
1: dari
0: Makassar. Pertalite juga hilang. Yang ada pertama saja itu harus antri bang. Panjang sekali antri aja. Pertama ini solar juga begitu bang. Mobil-mobil penggunaan solar antri panjang sekali. Pokoknya susah ini.
1: Sudah berapa lama itu pak terjadi pak?
0: Sudah satu minggu ini.
1: Satu minggu
0: kita, iya. Ya kita mendapatkan untuk bahan-bahan seperti itu sangat sulit sekali. Keliling Kota Makassar saya tidak dapat gas 3 kilo.
1: Kalau pertalite mungkin masih bisa lah beli pertama. Kalau gas 3 kilo lalu warga gimana? Kalau gas 3 kilo langka apa yang lakukan warga?
0: Ya itulah, mungkin pakai minyak tanah atau pakai minyak tanah masih ada, tapi harganya mahal.
1: Oh, mereka balik lagi ke minyak tanah? Pakai kompor ya, biasa?
0: Yang gas cuma yang gas merah saja itu yang ada, yang harganya berapa itu.
1: Oh, yang non-subsidi ya?
0: Ya, kalau yang 3 kilo itu, aduh, hilang, tidak bisa didapat sekali. Semuanya itu dari solar, pertalite juga tidak ada. Pertama ada, tapi aduh, antriannya bukan main panjangnya.
1: Ya, semoga ini bisa segera ditindaklanjuti ya oleh apa Pertamina juga ya bisa segera ya menangani ya Pak Wibi ya.
0: Saya tidak tahu apakah di Makassar saya begitu atau di kota-kota lain juga begitu, saya belum tahu ini, mudah-mudahan ada informasi dari teman-teman. Begini bang.
1: Iya.
0: Kalau korupsi, saya juga usul supaya tahanannya ruang hukumannya yang mewah dong. Sama kan dengan itu penjahat-penjahat itu kegunaan mereka. Sekarang kita tahu para koruptor itu kan penjaranya mewah. Ibarat hotel bintang 5 atau hotel bintang berapa. Sudah korupsi mencuri uang rakyat di penjara hidupnya mewah juga. Ini kan tidak adil. Ya harus hukumannya juga sama dengan itu yang dianggap perampok-perampok atau pencopet-pencopet itu. Masa pencopet uang 10.000, 50.000 digebukin, masukkan ke penjara, sementara koruptor yang uang ratusan M dan tidak apa-apa, kan tidak adil. Jadi saya usulkan penjaranya juga harus sama dengan itu penjara-penjara kelas berat. Ini kan kelas berat nih korupsi.
1: Iya, kejahatan luar biasa.
0: Iya, jadi harus dihukum dengan yang penjara-penjara kelas berat ini sebagai pembunuh perampok itu. Makasih, Pak.
1: Ya, terima kasih Pak Wibi dan terima kasih tadi informasinya. Kerangkaan gas LPG dan juga BBM jenis Pertalite ya. Yang ada Pertamax, tapi Pertalite sekalinya ada juga langka. Harus ngantri berjam-jam, bahkan seringkali hilang. Gas LPG beberapa warga katanya kembali lagi menggunakan kompor minyak. Minyak tanah ya. Semoga segera ada penanganan dari Pertamina khususnya, segera mendistribusikan secara normal dan warga bisa kembali dapat beraktivitas dengan lancar BBM Pertalite-nya dan juga gas 3 kg-nya untuk kebutuhan memasak ya. Dan terakhir kita ke Pak Sutisno di sesi pertama ini dari Merauke. Selamat pagi Pak Sutisno.
2: Selamat pagi Bung Kambir.
1: Iya, Merauke gimana kabarnya Pak? Aman saja cuaca atau kondisinya di sana?
2: Alhamdulillah, sudah oke, cerah. Dari bulan 7 kemarin, bulan Juli itu, belum ada hujan sampai sekarang.
1: Tapi gimana, dampaknya ada kekeringan, kekurangan air bersih?
2: Kalau masalah kekeringan, Merauke sudah terbiasa itu, Bung Sabil.
1: Sudah terbiasa? Waduh, jangan dibiasakan, Pak.
2: Memang tidak terbiasa karena masyarakat juga tidak selalu mengandalkan dari bantuan pemerintah daerah, enggak. Jadi dari masyarakat itu berusaha membeli air di tangki.
1: Membeli. Kalau sedang ada air biasanya dari pam atau dari sumur pribadi? Warga sana.
2: Ada yang kecil-kecilan itu dari sumur pribadi yang pakai motora itu satu motora itu 70.000. Kalau tangki yang 5.000 liter itu 200.000.
1: Jadi apa banyak keluar uang ya untuk air bersih ya kalau musim kering.
2: Oke.
1: Silakan Pak Sutisno langsung ke tema saja.
2: Kita langsung aja ya. Tadi kalau perampasan aset itu

0: saya sangat setuju. Yang kedua itu pencabutan masalah hak politiknya itu tercabut.
1: Iya.
0: Tapi kalau mengenai hukuman mati tersarang, pertama di Indonesia itu belum pernah terjadi. Terus itu juga mungkin di undang-undang pun itu sih belum ada ya. Tapi saya setujunya begini, bagi koruptor itu kan ada hukumannya itu.
1: Apa yang pantas untuk memberikan efek jera nih?
0: Kalau saya setuju pemerintah membuatkan satu tempat, yaitu di wilayah-wilayah terasing, misalnya di Pulau Buru atau di Nusa Kambangan.
1: Iya.
0: Jadi diasingkan, jangan dipenjarakan di perkotaan, jangan. Misalnya di Jakarta, di mana itu, jangan. Itu buang aja, artinya bukannya diasingkan. Ya kalau dibilang diasingkan, okelah. Tapi masalahnya itu supaya dia bisa berintrospeksi diri.
1: Iya.
0: Nah, terus masalah jangka waktunya, dari batas hukum mati, pasti aja dia itu seumur hidup.
1: Seumur hidup di pulau yang tak berpenghuni gitu ya, jauh kemana-mana.
0: Ya, itulah. Jadi mungkin ya. Mungkin bisa menjadi efek jera dari, ya kalau dihukum mati kan terus sama saja hilang. Dan itu sangat menyakitkan dari pihak keluarga, dan kita harus menghormati itu.
1: Iya.
0: Yang salah kan yang bersangkutan, bukan keluarganya.
1: Oke. Baik, Pak Sutisno.
0: Oke, makasih. Bang Sabel, maaf.
1: Iya.
0: Itu pendapat aja.
1: Oh iya, oke. Iya. Kan namanya komentar dan opini. Terima kasih Pak Sutisno ya.
0: Makasih.
1: Sehat selalu, selamat pagi di sana Merauke.
0: Sama-sama.
1: Iya. Dan pendengar, Pak Sutisno menjadi pendengar terakhir di sesi interaktif pertama kita. Dan terkait dengan siapapun tokoh publik yang mungkin disoroti, diduga gitu ya, kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi tolong jangan langsung sebut nama begitu ya, ini tentu saja bisa panjang urusannya nanti ya. Dan terkait dengan tema kita ini, memang ada pro kontra. Tadi Pak Sutrisno termasuk yang tidak setuju hukuman mati, namun dibalik itu semua tentu saja pengawasan, sistem pengawasannya ini yang membuat orang jadi korupsi kan, karena ada ruang dan kesempatan gitu ya. Dan kesempatan itu bukan hanya dibuat tapi diciptakan, bahkan dipaksa. Kadang-kadang ada praktik korupsi yang orangnya ini terpaksa melakukan gitu loh, karena sudah satu sistem. Kalau dia tidak melakukannya, ya dia nanti bakal jadi kambing hitam. Justru malah dia yang nanti akan jadi korban sendirian, padahal pelakunya bukan hanya dia gitu. Dan ini sering kejadian gitu. Nah, bagaimana sistem pengawasan ini yang harus dibentuk? Ini yang lebih efektif dari sekedar hukuman. Hukuman bagus untuk efek jera, namun kalau sistem pengawasannya tidak dibentuk secara ketat, maka berjuta-juta hukuman, berjuta-juta itu pula kasus korupsinya akan terjadi lagi gitu nih. Nah, seperti apa pandangan Anda sendiri terkait ini, nanti kita lanjut di sesi kedua. Tadi pendengar kita di sesi pertama sudah sangat menarik sekali komentar dan pendapat Anda, terima kasih untuk itu. Kita lanjut nanti, bagi yang belum bergabung ya, bisa nanti di sesi kedua. Namun kita jelang dulu Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Laporan selengkapnya yang disampaikan Hana Syarif.
1: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstandingnya ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada.
2: Badan Pemulihan Aset atau BPA diminta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mengembalikan aset negara. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Dimantoro Wiono dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala BPA. Ia menyoroti capaian pemulihan aset pada tahun 2025 yang mencapai 19 triliun rupiah. Ia juga meminta BPA menyampaikan tingkat keberhasilan aset yang berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.
1: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstandingnya ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada. Kami di sini melalui pimpinan ingin mendorong kepada BPA pimpinan, kalau bisa, kita bisa diberikan laporan 10 daripada penanganan aset terbesar yang ada di BPA.
2: Sementara itu, Kepala BPA Patris Yusrian Jaya mengungkapkan masih terdapat kendala dalam proses pemulihan aset, terutama terkait penetapan status barang temuan. Menurutnya, BPA masih menemukan perbedaan persepsi dengan pengadilan mengenai status barang temuan. Kondisi ini berdampak pada proses eksekusi aset yang menjadi terlambat, bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan.
3: Kendala yang dihadapi oleh Badan Pemulihan Aset ini yang pertama mengenai status barang temuan. Masih ada di lapangan perbedaan persepsi dengan teman-teman di pengadilan tentang penetapan status barang temuan. Sehingga ini eksekusinya kadang terlambat atau bahkan tidak bisa diselesaikan sama sekali.
2: Adapun Patris juga menyebut sekitar 30% aset rampasan negara yang masuk proses lelang tidak laku karena tidak mendapatkan penawar. Salah satu penyebabnya adalah nilai limit aset yang dinilai berdasarkan harga pasar, sementara peserta lelang cenderung mengharapkan harga di bawah nilai pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
2: Bersedia.
3: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
4: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
3: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
5: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
3: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Yeni Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, kita masih dalam segmen dialog soal RU perampasan aset sebenarnya. Tapi hasil survei dari Parameter Politik Indonesia, 94,3% masyarakat Indonesia setuju jika aset dan kekayaan koruptor itu disita dan dirampas oleh negara. Kami tadi sempat berbincang dengan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Ternyata dari hasil survei tersebut, itu hanya satu bagian saja. Ada dua poin yang menarik lagi. Jadi untuk koruptor, ketika disurvei dengan pertanyaan terbuka kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia, 38 provinsi, itu mengatakan selain dirampas asetnya, untuk membuat efek jera, hukuman mati, dirampas asetnya, hak politiknya dicabut seumur hidup. Saya akan berbincang bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Fajar, Pak Saud.
2: Mas Fajar, oke.
1: Okay. Iya, Pak Saud. Saya ingin tahu bagaimana respon Pak Saud sebagai mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 tentang kegeraman masyarakat. Saya bacanya kegeraman masyarakat karena tiga poin hasil survei itu, selain dimiskinkan, yang pertama itu 80% itu sebenarnya hukuman mati juga, kedua, yang ketiga adalah dicabut hak politiknya seumur hidup bagi para koruptor. Saya ingin tahu responnya Pak Saud, silakan Pak.
2: Ya, yang paling penting kita jangan sesat pikir ya dalam berantas korupsi.
1: Oh,
2: itu
1: gimana? Gimana tuh sesat pikir? Maksudnya gimana, Pak Saud?
2: Ya, di dalam berantas korupsi itu kita filosofinya harus kuat, teorinya harus kuat. Apa akar masalahnya? Jadi kalau lo kan di dalam hukum itu kan yang paling penting itu kan logika, nalar dan argumentasinya. Makanya kalau membahas undang-undang tuh ada naskah akademik,
1: nah yeah,
2: itu kan dasar pemikirannya, yeah, pakai teori-teori segala macam ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi yang dimaksudkan sesat itu kadang-kadang kan orang bilang apa namanya, contohnya nih sesat pikirnya nih ya, kategorinya itu kan ada macam-macam atau ada belasan contoh sesat pikir. Contohnya dibilang kamu korup, ya kamu juga korup, nah yang gitu-gitu loh. Ya enggak? Ya, misalnya gitu loh. Terus kemudian orang yang kritis tuh disebutnya jadi anti pemerintah gitu loh, yang kayak gitu-gitu.
1: Okay. Ya kan?
2: Jadi itu sering sesat pikir, termasuk umpamanya kalau dibilang hukuman mati harus dilakukan, terus yang lain bilang wah kamu berarti melanggar HAM dong,
1: yeah,
2: kan
1: yeah,
2: gitu kan,
1: yeah.
2: Nah itu sesat pikir kayak gitu tuh banyak sekarang terjadi, dan ini yang saya paling khawatirkan selama 4 tahun jiwa di KPK, banyak orang sesat pikir seperti itu. Itu kan ilmunya dalam ya, terus termasuk yang menyerang pribadi gitu loh, ad hominem yang disebutnya itu,
1: iya, yeah.
2: Ya kan, kamu iri ya, kamu bilang orang lain korup, nah gitu kan.
1: Ah, gini,
2: jadi di dalam membahas undang-undang ini, juga banyak sesat pikirnya tuh. Jadi itu kita harus waspada, itu sebabnya ada yang disebutnya meaningful participation, harus mengundang banyak orang sebanyak mungkin, karena orang banyak tuh pasti lebih bijaksana dari sekitar momennya 12 atau 20 orang di DPR, atau hanya sekedar ratusan orang yang unjuk rasa di parlemen, ya kan, ukuran sesat pikir itu bukan berarti kemudian kalau orang banyak bilang kayak begini jadi kayak begitu gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi ini maksud saya itu sebabnya makanya kalau kita kembali ke membahas undang-undang ini kan dari awal kan bertele-telenya kan karena memang ada sesat pikirnya, sedangkan awalnya itu kan ketika tahun 2003 kita tanda tangan piagam PBB, di situ ada perampasan aset, ada illicit enrichment, ada perdagangan pengaruh, terus ada juga suap di swasta ke swasta, misalnya tukang marung disuap sama tukang ikan dan seterusnya. Ada banyak problem yang di situ yang menurut saya kita harus beresin dulu gitu loh. Jadi artinya gini, kalau memang kemudian undang-undang ini problemnya dari awal adalah memang hanya sesat pikir, termasuk diantaranya kan di sini kan disebutnya INREM ya, kita nggak urusan orang itu koruptor itu atau penjahat itu atau penyeludup itu atau siapapun dari 13 jenis yang kemarin itu.
1: Iya, 13 tindak pidana yang termasuk.
2: Nah, ada orang bilang kan nggak usah disebut, pokoknya semua tindak pidana yang membuat
1: kerugian negara
2: barang. barang jadi terlantar gitu ya. Karena gini, filosofi berpikirnya itu perampasan aset yang non-conviction based asset perpetuity itu kan, bahwa kalau dalam teorinya itu sejak zaman kuno dulu ya disebutnya, bahwa barang rampasan itu barang yang diramp yang di ada hasil kejahatan, entah itu bunuh orang, entah itu nyeludup, entah itu korupsi, entah itu katakanlah pajak atau katakan lagi umpamanya pencucian uang. Nah, hasilnya itu yang diperoleh itu sebenarnya itu dianggapnya itu barang tidak bertuan. Okay. Apapun bentuknya. Nah, barang yang tidak bertuan itu tanggung jawab negara. Nah, itu mikirnya benar kayak begitu tuh. Jadi hasil apapun, entah itu nyeludup, entah itu ngerampok, entah itu perdagangan illegal logging, atau pertambangan ini, itu sebenarnya hasilnya, itu sebenarnya barang tidak bertuan sebenarnya. Karena orang itu tidak berhak mendapatkan itu.
1: Yeah.
2: Ya kan? Gitu kan, Mas ya?
1: Yeah.
2: Negara harus ngambil. Negara harus ngambil, nggak urusan orang itu lari, orang itu pergi, orang itu bagaimana caranya mengambilnya, tetapi kita yakin ada peristiwa pidananya. Nah, untuk sebabnya nanti di situ dalam hukum acaranya nggak ngambil-ngambil gitu aja, nggak sembarangan, itu ada penyelidikan, nanti ada hakim yang memutuskan. Kalau kemudian saya ngerampok 3 hektar, izin saya sebenarnya 2 hektar, yang 2 hektar jangan dirampas, nggak boleh,
1: oh,
2: ya kan? Nggak enak aja main ngambil itu kan, makanya PKH kan diributin tuh sekarang tuh.
1: Iya
2: kan? Nggak boleh gitu kan, tadi definisinya udah jelas. Definisinya di depan tadi itu, hasil kejahatan itu bukan punya lu bro, itu punya negara, sini gua ambil. Gua buktikan nih ya, ini kamu punya izin cuma 2 hektar nih, kenapa kamu bisa jadi 80 hektar nih? Nah gitu kira-kira. Nah maksud saya, kita nggak boleh dendam terus kemudian, karena orang kayak gitu aja terus kita matiin gitu.
1: Oke, jadi dalam kita fokus dulu nih. Tadi kan saya sebutkan di awal tuh hasil survei dari Parameter Politik Indonesia ya atau PPI, ada pertanyaan kepada responden itu tentang apa sih efek jera yang efektif menurut masyarakat Indonesia. Jadi ada perampasan aset yang disita atau dirampas oleh negara untuk koruptor, lalu juga hukuman mati yang kedua, yang terbanyak, yang ketiga adalah hak politiknya dicabut. Jadi kita fokus dulu nih soal perampasan aset dulu ya, Pak Saud ya. Tadi sempat disinggung soal RUU perampasan aset harus tidak sesat logika. Jadi ya, jangan sampai menyasar aset-aset non pidana, aset-aset yang legal gitu maksudnya Pak Saud.
2: Iya, itu udah Undang-Undang 45 itu isinya, ada orang hak hidup, setiap orang berhak memiliki barang dan seterusnya. Ini yang kita harus luruskan. Jadi yang saya bilang di banyak tempat di forum ini kita nggak boleh itu dendam segala macam, ya kan? Itu yang makanya harus ada prosesnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kemarin dari 3 poin yang ditanyakan itu juga kita harus tetap memastikan yang disebutnya due process of law. Nanti kan hakim-hakim harapan kita kan mereka lebih bijaksana dari kita juga, karena dia mewakili publik untuk kemudian memutuskan apa tindakan yang harus diambil. Apakah kemudian itu bentuk hukumannya dirampas, dihukum mati, terus kemudian dia apa tadi itu hak politiknya dicabut dan seterusnya, yang mengemuka yang ditanyakan oleh apa tadi
1: survei,
2: survei tadi. Nah itu kita bisa apa namanya klarifikasi satu persatu untuk kemudian kan kita tahu juga survei itu kan metodenya seperti apa, siapa yang ditanya, kapan surveinya, itu juga bisa diperdebatkan juga.
1: Okay.
2: Jadi artinya ya hati-hati kalau yang namanya statistik itu. Makanya di bumi ini katanya Mas, di bumi ini ada 3 kebohongan tuh. Katanya loh, kata para ahli, damn lies, statistik. Jadi statistik kita bisa juga saru. Loh kemarin kan katanya pertumbuhan ekonomi kita 8% kan? 5% atau 6%?
1: 5.
2: Ribut kan itu?
1: Iya.
2: Antara versi PBB dengan versi ini.
1: Oh, kemiskinan, tingkat kemiskinan.
2: Ya kemiskinan juga desil segala macam itu kan?
1: Iya.
2: Nah, jadi itu makanya hati-hati metodenya gitu. Jadi maksud saya kita nggak debat itu, nggak debat metode.
1: Oke, okay, jadi kita fokus soal debat RU. Substansi. Ya, RU ya, RU ya. Perampasan aset aja
2: kita
1: ya.
2: Kita debat substansinya bahwa hati-hati, peringatannya adalah hati-hati dengan hasil survei. Tapi 3 survei itu menunjukkan bahwa memang ada keprihatinan, gambar besarnya sih, pokoknya rakyat kita udah sebel banget.
1: Nah, itu gitu yang ditangkap, bahwa sebenarnya sudah muak sekali dengan kasus korupsi yang lagi-lagi muncul, ada OTT lagi dan lain sebagainya, sehingga langsung berbicara soal muaranya, efek jera, ya, efek jeranya dari tiga itu tadi yang terbanyak. Oke, kita bicara soal RU perampasan aset. Tadi sempat disinggung oleh Pak Saud bahwa illicit enrichment, sebuah kekayaan seseorang yang tidak wajar. Ternyata itu masih belum dimasukkan nih, Pak Saud.
2: Ada, ya, ada itu makanya. Itu makanya kemarin saya katakan kalau bisa undang-undang ini benar-benar lex specialis, nantinya badan, ada badan khusus, tapi badan khususnya itu tidak nanti di bawah KPK, di bawah Polri dan Kejaksaan,
1: independen,
2: bang, benar,
1: independen
2: badan itu yang saya bilang lex specialis itu nanti dia piagam PBB yang kita tanda tangan itu yang belum masuk, kita masukin di situ. Di antaranya tadi illicit enrichment, terus influence trading, perdagangan pengaruh, terus kemudian swastanya itu kan juga bisa. Karena gini, kalau swasta dengan swasta nyuap gitu, itu kan belum kita masukin. Yang saya bilang tadi itu untuk pedagang ikan nyuap, restoran, segala macam. Sehingga ikan yang basi juga dibeli sama dia. Konsumen marah-marah, turis malas ke Indonesia karena orang Indonesia restorannya makanannya basi. Bisa gitu ya, kan itu dampaknya. Jadi itu korupsi juga kan. Nah itu dimasukin di undang-undang ini bisa. Jadi artinya tidak hanya pejabat, ya illicit enrichment itu kan pejabat, terus influence trading itu pejabat, money laundering itu juga cenderung begitu, korupsi juga begitu. Nah swasta dengan swasta ini juga pokoknya intinya nggak usah disebut 13 itu, kalau dia hasil yang disebutnya dilakukan berpotensi tindak pidana, ya kan? Yang contohnya saya bilang tadi itu swasta ke swasta itu bisa dimasukkan di situ seperti yang Mas bilang tadi, illicit arrangement-nya juga masukin aja sekalian. Makanya saya bilang kalau bisa di sini dia badannya khusus. Ya nanti kan gini loh, saya yang membayang gitu. Kita ini kan kita bicara barang tadi yang disita tuh. Umpamanya pabrik nih.
1: Iya.
2: Pabrik disita, pabriknya 55.000 orang.
1: Iya.
2: Begitu disita kan, ya, yang pekerjanya besok padahal
1: nganggur,
2: anaknya mau ujian tuh.
1: Iya.
2: Anaknya mau ujian kan nganggur tuh pabrik.
1: Nganggur, pabriknya tutup, disegel.
2: Makanya kita harus mempunyai badan ini nanti khusus ada ahli-ahli industri, ahli ekonomi.
1: Sehingga ahli pabrik itu tetap beroperasi, pegawainya tidak dirugikan. Yang menerima hukuman adalah... Yang menerima hukuman adalah si ownernya ya, si pelakunya aja. Benda. Tanpa berdampak karena kepada kan, pekerja-pekerjanya gitu Pak Saud.
2: Iya kan kata itu udah kita berkatakan di bagian depan. Definisinya adalah ini barang-barang hasil tindak pidana ini sebenarnya milik negara. Nah kalau kemudian negara menyita terus dianggur-anggurin, itu koplo namanya.
1: Iya kan? Udah gitu ada penyusutan aset lagi. Dianggurin lama-lama asetnya nyusut.
2: Makanya Mas, waktu tahun berapa itu, tahun 2000 saya ke Thailand tuh sama Pak Yunus Hussein. Di sana kalau habis disita umpamanya mobil Ferrari nih.
1: Iya.
2: Nyitanya sekarang. Inkrahnya kan kadang-kadang sampai 5 tahun kan?
1: Iya.
2: Ya, Ferrari-nya kan turun tuh harga, benar nggak?
1: Benar.
2: Makanya waktu disita, udah yakin tinggal nunggu inkrahnya aja, ya udah kita jual aja tahun ini daripada nanti jualnya tahun 2030 harganya turun. Nanti kalau kita kalah, balikin tuh duitnya. Walaupun kita kalah, pasti yang punya mobil seneng kan?
1: Iya, asetnya nggak turun, harganya nggak turun, malah ya.
2: Iya kan? Bisa beli Ferrari tapi
1: yang baru, lebih tipe baru.
2: Kalau dia tidak korup.
1: Kalau nggak korup.
2: Makanya kita nggak boleh asal sita. Benar nggak?
1: Iya.
2: Kita selalu menang di pengadilan. Nah sekarang kan orang jadi skeptik. Aduh Pak Saud diserahin kejaksaan lagi. Katanya kemarin ada emas 73 kilo Pak katanya. Dikasih ke KPK Pak Saud. Loh kemarin tuh ada pegawainya katanya ngirim informasi sama papanya. Terus papanya meres katanya gitu kan. Iya nggak? Kan ada kan kemarin tuh.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan? Begitu juga diserahin yang lain. Jadi maksudnya daripada alternatif terbaiknya yang saya bilang kembali lagi dia dibuat seperti KPK dulu, bukan KPK sekarang. KPK dulu itu sangat independen, baru kemudian nanti ini undang-undangnya nggak omon-omon. Saya khawatir, saya bilang kemarin di media mana ya, saya khawatir tuh teman-teman yang datang ke Jakarta itu pada bunuh diri semua tuh nanti. Wah kita capek udah rekening kuat diblokir nih. Undang-undangnya kayak gitu, nggak bisa diimplementasi, katanya gitu kan.
1: Kita kecewa dong,
2: kita kan hargai mereka udah datang ke Jakarta, apapun kejadiannya waktu mereka pergi ada insiden apa segala macam itu.
1: Yeah.
2: Tapi mereka udah mengingatkan kita, ini loh Pak Saud, lu ada kerjaan, lu jangan ngomong di TV aja, lu bantuin kita ini kan, gitu kan.
1: Ya, jadi gitu-gitu, Mas. Oke, baik. Jadi kita harus mengadopsi juga apa yang sudah kita ratifikasi dari tahun berapa? 2003 tadi ya, Pak Sawat ya.
2: 2003, 2006 piagam PBB-nya kita tandatangani 2003, 2006 kita ratifikasi di eranya Pak SBY ya waktu itu. Jadi cukup lama, Mas. 2008 udah mulai undang-undangnya.
1: Iya.
2: Ya kan? Dan 2022 baru... kemarin itu malah udah kelihatan itu yang namanya draft. Apa namanya? Draftnya itu udah mulai nyata sampai kemudian hukum acaranya udah sampai kayak gitu, tapi ini kita nggak tahu seperti apa mereka sedang mengerjakan. Kita biarkan dulu orang-orang pintar berdiskusi di DPR. Nanti kalau nggak sesuai atau mereka nggak terbuka ke publik, ada sesuatu berarti kan gitu.
1: Oke, jadi bisa di nanti kalau sudah keluar draftnya dan itu kita bisa diskusi lagi ya, Pak Saud ya. Tapi
2: jadi kalau gini, bisa kita diskusi jangan setelah itu diketok
1: gitu. Pak Saud, ada kekhawatiran bahwa ini menjadi alat bagi politisi lah atau pejabat publik.
2: Ya. Kita punya pengalaman ya.
1: Itu gimana tuh? Kekhawatiran itu beralasan juga atau tidak, dan apa yang perlu diwaspadai agar RUU ini tidak ketika disahkan menjadi sebagai alat?
2: Itu kan pertanyaan. Itu kalau itu bukan sesat pikir namanya, malah itu jenius kalau kayak gitu kan.
1: Oh gitu, okay.
2: Karena kan kita selalu warning kan. Yeah. Hidup kita ini kan warning. Kalau kita nggak warning berarti kita gagal gitu. Itu kita terima. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menutup celah-celah itu. Itu sebabnya saya mengatakan ini arti badan yang baru ini nanti kalau mereka mau bentuk badan baru, kalau enggak ya saya enggak mengambil keputusan toh. Kalau dia badan baru ini yang terbentuk nanti di situ mesti, makanya saya bilang mirip dengan KPK dulu, itu kode etiknya mesti tinggi banget. Tinggi banget kode etiknya. Sekarang saya bayangkan coba tadi kita sebut KPK kan ya. Ada pegawai KPK ngirim informasi ke papanya, papanya meres di lapangan kan gitu kan.
1: Iya.
2: Bagaimana ceritanya dia dapat informasi? Dari mana dia? Padahal dia bukan penyidik. Iya nggak?
1: Iya.
2: Dari mana dia dapat informasi? Mungkin ada pegawai yang ngomong di lift, bisa aja kan? Kedengeran sama dia kan? Bro, lo lagi nanganin apa bro? Ini gue nanganin ini kabupaten ini. Artinya, jadi sedetail mungkin lo kalau ngomong kasus jangan di lift. Iya kan? Yeah. Kalau lo punya mapnya jangan diletakin sembarangan di meja. Nanti OB masuk, dibuka filenya, dibacain, dikasih tahu sama orang lain. Jadi harus detail. Jadi kita gagal, sama dengan yang saya bilang, Mas 73 kilo, 74 kilo itu kan terjadinya nggak ujuk-ujuk. Okay. Ada proses kan. Nah makanya saya bilang di badan ini, supaya dia nanti tidak menyasar orang-orang kenal lawan politiknya, nah kode etiknya, pengawas internalnya.
1: Jadi fit and propernya harus benar, integritasnya, syaratnya harus tinggi, integritasnya dan lain sebagainya. Sehingga
2: integritas yang paling penting, Mas.
1: Ketika sudah dikumpulin, takutnya ini asetnya sudah disita, nanti malah digunain sendiri. Diri pribadi gitu ya, Pak Saud.
2: Iya. Jadi rekrutmen orang juga, kita kan pernah dulu tahun berapa, tahun waktu saya di dalam tuh, kita merekrut hanya sekitar 100 orang, tapi yang daftar tuh sampai 36.000 loh. Jadi ada
1: seleksinya
2: orang bangga masuk
1: banget
2: ke badan ini nanti gitu kan.
1: Seleksinya ketat banget, iya.
2: Iya, jadi ada kebanggaan orang untuk bekerja di sini. Jangan juga orang-orang job seeker yang kerja di sini, susah ntar dia. Iya kan?
1: Baik, kalau gitu, terima kasih atas analisisnya, Mas Saud. Terima kasih banyak, selamat malam, Mas Saud.
2: Iya, sama-sama, Mas.
1: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019, Saud Sitomorang sudah kami ajak berbincang.
0: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja, ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek, keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Komentar dan Opini Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Masih bersama saya, Hadani Sabil, dan ada rekan-rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Wisnu Wardana, Mutia, dan juga Randi, ya, yang menemani kita, membantu Anda nanti untuk bisa terhubung bersama saya langsung di studio. Dan pendengar, kita masih membahas terkait dengan mayoritas publik setuju harta koruptor disita. Sebelum kita lanjutkan sesi interaktifnya, saya mengingatkan kepada Anda semua untuk tidak menyebut nama tokoh publik atau pejabat tertentu yang memang belum inkrah di pengadilan, belum terpidana, ya, baru dugaan gitu. Bahkan yang masih dalam dakwaan, masih terdakwa, itu juga masih harus kita kedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi mohon kerjasamanya untuk tidak menyebut, ya, terduga, menurut dugaan Anda sendiri, ya, nama atau tokoh publik pejabat tertentu, karena belum ada keputusan inkrah dari pengadilan, kecuali yang sudah ada keputusannya, sudah terpidana gitu. Tidak apa-apa, kita sebut aja namanya, korupsinya apa, sebagai apa korupsinya waktu itu, pejabat bagian mana gitu. Gak apa-apa kalau sudah jelas terpidana, tapi kalau belum, mohon dengan sangat jangan sembarangan menyebut nama tertentu, ya. Dan memang soal korupsi ini, kita juga perlu adanya langkah preventif. Ini kan kita bicara soal langkah hukuman setelah adanya kasus korupsi. Tapi langkah preventifnya ini sebetulnya, kalau kita bicara efektifnya itu langkah preventifnya, adanya pengawasan yang ketat, sistem pengawasan. Karena korupsi ini sudah menjadi budaya di masyarakat kita. Salah satu faktor terbesarnya adalah diamnya orang-orang baik. Jangankan korupsi deh, di lingkungan kita aja ada yang buang sampah sembarangan. Kalau kita lihat orangnya serem gitu, ya, orangnya, kita takut sama orangnya, kita gak berani negur tuh. Hei, kamu jangan buang sampah sembarangan, itu hal kecil gitu. Nah, kadang diamnya orang-orang baik ini adalah salah satu faktor terbesar munculnya budaya korupsi di suatu organisasi apapun itu. Tapi bagaimana menurut Anda pendengar supaya memberikan efek jera kepada mereka kalau korupsinya sudah terjadi nih? Harus diapain korupturnya ini, ya? Hartanya disita. Seperti apa mekanismenya? Bagaimana memisahkan antara harta dia yang halal dari usaha dia di luar jabatannya, di luar korupsinya, dengan harta yang betul-betul dipastikan itu hasil nyolong? Nah, seperti apa pendapat Anda? Silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Saya sudah tersambung ini sepertinya dengan Pak Doni, ya, di Banyuwangi. Selamat dini hari, Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari, Adam Sabil.
0: Ya, kabar sehat, ya, Pak Doni, ya.
1: Ya, tahu sehat. Kamu sehat juga, ya?
0: Ah, iya, alhamdulillah sehat, Bapak.
1: Oke. Untuk koruptor, ya, Pak Sabil, ya.
0: Iya.
1: Saya sendiri gimana, ya? Saya sendiri geram nggak geram itu sebenarnya geram kalau ada korupsi, apalagi dengan sesuatu apa, misal korupsi uang negara itu banyak gitu. Tapi gimana, ya, namanya saya hanya manusia, jadi saya masih punya rasa untuk mengkasihani sesama. Jadi kalau untuk perampasan aset itu dimiskinkan, itu untuk beberapa persen saya setuju, tapi cuma beberapa persen aja, loh, ya.
0: Iya.
1: Saya gini, jangan asal terusal ada yang korupsi terus dengan semena-mena dengan ceritanya pemerintah atau rakyat itu atau masyarakat itu memiskinkan dengan seenaknya saja. Ya, kalau orang itu tadi sebelum jadi pegawai itu sudah kaya, bagaimana?
0: Iya.
1: Apakah harus dirampas semuanya? Kan nggak mungkin.
0: Iya. Kasihan anak istrinya, nggak terlibat sama sekali. Hartanya sebenarnya ada yang halalnya, tapi semuanya diambil.
1: Padahal semua pegawai atau semua untuk kayak semua pejabat itu belum tentu semuanya bersih seperti itu.
0: Iya iya.
1: Jadi harus mikirin lah. Soalnya yang ketahuan sama yang nggak ketahuan. Yang ketahuan satu, yang belum ketahuan mungkin ada 100.
0: Iya iya.
1: Pilih lah seperti itu. Kalau untuk apa hukuman mati 100% saya tidak setuju. Soalnya apa? Kita hanya sama-sama manusia, kita hanya sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi sama-sama ciptaan Tuhan itu nggak boleh menghilangkan nyawa orang lain untuk semena-mena. Tapi kalau untuk pelaku pembunuhan, pelaku menghilangkan nyawa orang lain, saya setuju kalau dihukum mati.
0: Tapi korupsi katanya sebenarnya juga membunuh secara pelan-pelan ini, Pak Doni.
1: Alah, tidak. Kalau semuanya itu dapat berkesempatan menjadi pejabat,
0: korupsi apa-apa semua.
1: Tentu semua masyarakat itu bersih dari korupsi. Kalau saya seperti itu, kalau bisa ngomong belum ada kesempatan. Saya melakukan sudah pasti ada kesempatan. Seperti itu aja menurut saya.
0: Oke, baik Pak Doni, luar biasa ini.
1: Manusia jangan sok suci, seperti itu aja lah.
0: Iya.
1: Itu aja, tapi saya selalu dan pokoknya saya dan setuju kalau apa itu. Hukuman mati saya tidak setuju. Kalau perampasan aset, kita nggak boleh brutal. Soalnya belum tentu semuanya itu harta dari korupsi.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat ini hari juga Pak Doni. Ya, luar biasa ini insight yang berbeda dari yang lain ini Pak Doni. Kita ke Purwokerto ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat demi hari Mas Abil.
0: Iya, Pak Dasrun baru bangun atau gimana ini?
2: Gimana?
0: Baru bangun tidur.
2: Ya belum sih.
0: Oh, belum, wah luar biasa. Nah, gimana ini Pak Dasrun supaya memberi efek jera para koruptor nih?
2: Ya, supaya ya itu kalau di Sipta apa namanya
0: aset-asetnya, ini, hartanya
2: setuju-setuju saja. Ya itu harus yang jadi koruptor ya harus menyadari, jangan mempermainkan orang lain. Nanti akibatnya seandainya diatasi secara hidup-hidup, pakai jalan apa saja tidak jadi. Ya memang yang namanya hukum mati itu memang jalan pintasnya, ya boleh-boleh saja lah. Itu sama saja itu menghabiskan kesabaran orang lain, Mas Abil. Cuman sayang disayang, orangnya lagi dikritik, malah orangnya lagi tidur ngorok mendengkur, ya sama sekali tidak mendengarkan. Tapi ya andanya ya sudahlah, yang sudah ya sudah, yang belum jangan dilakukan lagi. Seandainya uangnya diambil ya harus menyadarilah sudah tidak akan melakukan lagi. Jadilah orang yang benar. Seperti itu komentar saya, Abil.
0: Baik, Pak Dasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Dasrun di Purwokerto. Kita ke Sumatera Barat. Ada Pak Asep. Selamat dini hari, Pak Asep.
3: Iya, selamat dini hari juga, Bung. Siapa ini? Salam kenal.
0: Ya, saya Sabil, Bapak. Salam kenal juga. Ini Pak Asep asli Sumatera Barat atau perantau nih?
3: Apa, Bung Sabil?
0: Asli Sumatera Barat atau perantau?
3: Perantau, kita asli orang Bengkulu.
0: Oh, aslinya Bengkulu, saya kira dari Jawa Barat.
3: Iya, apa namanya, logatnya aja Jawa Barat, lahirnya di Bengkulu.
0: Oh gitu ya, tapi orang tua atau keturunan Sundanya ada kali ya, namanya Asep. Ya silakan Pak Asep, cara membuat jera para koruptor ini gimana ya?
3: Kalau menurut aku pribadi, Bung Sabil gini, Saya sangat setuju juga yang katanya di sisa itu. Mm-hmm. Tapi menurut saya misalnya gini, keropsinya 1 miliar, umpama ini gambaran kan.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, sudah itu desa

0: pidana ya.
1: Misalnya nggak usah lah, nggak usah lah panjang-panjang, nggak usah lah lama-lama, istilahnya 3 tahun saja.
0: Iya, iya, misalnya 3 tahun.
1: Misalnya sudah itu dicabut juga dari itu apa namanya?
0: Hak politik.
1: Dari politik tadi. Nah, itu saya sangat setuju tuh. Kayak apa, apa namanya, efek jeranya. Dia kan dampaknya tuh kan malunya sampai mati itu.
0: Iya, harusnya. Kalau kalau manusia normal ya, harusnya kalau manusia normal harusnya malu dan jera ya.
1: Malu dan jera jadinya. Oh, si Anu dulu neneknya dia dia anggota apa misalnya? Anggota Anu misalnya. Karena dulu ketahuan korupsinya, jadi begini-begini ceritanya akhirnya dia jadi orang biasa. Kan ingat-ingat orang terus malu dia, nggak usah lah hukum mati.
0: Iya. Kalau yang tahu malu, tapi faktanya ada yang sudah mantan koruptor pernah terpidana nyalonin lagi, jadi lagi pak.
1: Makanya jangan diperbolehkan lagi.
0: Iya, harusnya hak politiknya dicabut seumur hidup, berarti setujunya ya.
1: Kalau di masih diperboleh itu kan namanya belum dicabut.
0: Iya.
1: Jadi dia nggak ada, kalau orang nggak ada malu seperti itu dia. kalau orang punya malu sadar sendiri lah, malu aku. Kalau dicabut, jangankan untuk DPR, untuk ini misalnya, untuk jadi Pak RT aja nggak boleh lagi, seperti itu
0: contoh. Iya, iya.
1: Nah, saya rasa cuma itu.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Asep, kalau begitu ya.
1: Mudah-mudahan, apa namanya, nanti pemerintah dan semuanya dapat keputusan yang terbaik dari yang lain.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Asep ya. Bicara soal norma ya, rasa malu dan juga rasa kapok melakukan suatu kesalahan, rasanya kita sulit ya. Manusia zaman sekarang kayaknya gak ada malunya, gak ada takutnya itu sama norma ya. Lanjut kita ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat dini hari Pak Awe.
2: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Awe.
2: Sabil ya.
0: Betul, dengan Sabil di sini. Pak Awe gimana melihat harta koruptor disita, setuju nggak nih?
2: Oh, sangat setuju. Tidak perlu dilebihi.
0: Tidak perlu apa?
2: Dilebihkan hukumannya. Tadi yang belum, ya sudah disinggungkan, dicabut hak politiknya bahkan sampai seumur hidup ya.
0: Iya.
2: Nah, ini menghindari dia melakukan di korupsi itu ada tindak pidana pencucian uang, money laundering, maka di politik ada tindak pidana pencucian politik ini, yakni harus dicegah ini pencucian dosa politik ini, karena kalau nggak dicegah ya nanti dinasti-dinasti akan bermunculan. Sekarang saja istilah dinasti ini mulai dikabur-kaburkan sama dengan logika-logika tadi. Wah, jangan dihukum mati, kamu melanggar HAM. Wah, jangan perampasan aset, nanti begini-begini. Nah, maksud saya adalah di samping dicabut hak politiknya bagi terpidana, itu juga harus dilarang keluarganya pula untuk melakukan aktivitas politik.
0: Ya, bukan hanya yang bersangkutan, tapi anak istrinya ya. Kalau gitu.
2: Misalnya tingkat atau derajat tertentu, misalkan istri, anak, keponakan.
0: Iya.
2: Itu istri, anak, keponakan. Nah, cuma mereka kan tidak perlu seumur hidup, tapi misalkan 10 tahun. 15 tahun, jadi 5 periode pemilu, pilkada dan lain-lain.
0: Iya.
2: Itu tidak perlu seumur itu.
0: Baik, Pak Awe.
2: Tidak bisa melakukan pencucian dosa politik yang dilakukan oleh keluarganya.
0: Iya, iya, iya.
2: Kita akan ayah saya, istri saya, ibu saya ini apa korban politik, korban rekayasa, kriminalisasi. Pasti kampanyenya begitu. Kampanyenya akan begitu kalau keluarga tidak diikut-ikut, yang terlepas dari nanti ini pro kontra, tetapi harus seperti itu.
0: Oke.
2: karena sudah banyak akal.

0: akarnya lah, koruptor ini banyak akarnya. Kita dongeng di masa kecil itu adalah kancil nyolong timun.
1: Baik, Pak Awe. Terima kasih, Pak Awe. Sehat selalu ya. Ya. Terakhir kita ke Pak Abdurrahman. Selamat dini hari, Pak Abdurrahman.
2: Selamat dini hari, Mas Abi.
1: Ya, Pak Abdurrahman di mana ini ya tinggalnya ya?
2: Di Malang, Jawa Timur.
1: Oh, Malang. Malang aman ya, Pak ya? Enggak kekeringan di sana?
2: Wah, alhamdulillah kalau Malang ini, kalau tentang air masih melumpah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi khususnya di kota tapi.
1: Oh, iya. Silakan, Pak Abdurrahman.
2: Begini, saya sangat setuju sekali ya, kalau asetnya orang koruptor itu dirampas. Kenapa? Kalau nanti, dan juga hak politiknya dicabut. Gitu. Karena kalau nggak hak politiknya dicabut, nanti dari pusat dicabut, nanti akhirnya pulang ke desa, mencalonkan lagi kepala desa.
1: Itu.
2: Iya. Karena masyarakat nggak tahu persis kan yang di bawah itu.
1: Yeah.
2: Tahu persis itu masyarakat di atas yang tingkat tinggi itu. Jadi di samping asetnya dicabut, dan juga dicabut semuanya hak miliknya, walaupun dari kota maupun dari desa. Nanti yang terlalu begitu. Takutnya kalau nanti hanya di pusat saja yang tahu, akhirnya pulang ke desa, dia mencalonkan Pak Camat atau Pak Bupati atau bahkan Pak Kepala Desa. Kan itu kan juga merugikan masyarakat, kan masyarakat yang banyak yang aman kalau yang ada di desa. Tapi tentang hukuman mati ya, kalau tentang hukuman mati itu ya saya kira terlalu ekstrim ya. Karena apa? Orang itu berhak untuk bertobat kepada Allah ya. Kalau orang Muslim itu bertobat kepada Allah, diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah SWT. Jauh lebih bagus. Tapi kalau toh memang tidak bisa diampuni seperti itu ya, terserah pemerintah saja. Kalau di luar negeri itu kalau namanya korupsi, koruptor yang besar-besarnya, hukumnya pasti hukum mati. Karena apapun agama juga mengizinkan kalau koruptor itu sangat menyakitkan rakyat. Karena rakyat Indonesia itu banyak yang yang kekurangan, tetapi sedangkan dia enak-enakan duduk karena dia orang kaya. Nanti kalau di penjara difasilitasi berbagai macam
1: ada itu. Tuduhan begitu ya. Baik, Pak Rahman.
2: Terima kasih, Mas Abi.
1: Terima kasih, Pak. Sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pendengar semua telah berpartisipasi di Kopi Pro 3 dengan tema mayoritas publik setuju harta koruptor disita. Sangat menarik sekali pendapat dan komentar Anda semua. Dan ya, membahas soal koruptor tentu saja kita tadi harus berani. Langkah preventifnya adalah berani mengatakan bahwa ini salah, ini tidak boleh dilanjutkan gitu ya. Perlu ada orang-orang baik yang tidak boleh menormalisasi atau cuek saja terhadap hal-hal seperti ini. Kadang-kadang hal seperti ini tuh terjadi di banyak sekali elemen masyarakat ya, tidak melulu di DPR atau di kementerian gitu ya. Di sekitar kita saja itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita koreksi, yang perlu untuk kita berani speak up, berani bicara bahwa ini salah, tidak boleh dilakukan. Namun sebagian besar orang-orang baik yang tahu aturan justru malah diam. Nah, inilah budaya-budaya korupsi semakin merajalela karena orang-orang ini ya santai-santai saja, merasa bahwa ini hal yang normal dilakukan padahal salah. Karena tidak adanya sistem pengawasan secara sosial, orang-orang baiknya diam saja. Sistem pengawasannya lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Hukuman apapun itu bisa saja memberikan efek jera, namun kalau sistem pengawasan dan juga dari ketegasannya lemah, ya nantinya akan muncul lagi, nggak ada habisnya gitu. Kita sudah 81 tahun merdeka dan masalah ini tetap ada sampai sekarang karena itu tadi. Karena lemahnya penegakan hukum, lemahnya pengawasan, dan diamnya orang-orang baik sehingga menormalisasi hal-hal yang tidak baik, korupsi. Kita lanjut di Kopi Pro 3 edisi esok ya dengan tema yang tidak kalah menarik. Sekali lagi terima kasih atas komentar dan opini Anda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
3: 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2.02 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membentuk Satuan Tugas Penyaluran Bahan Bakar Minyak atau BBM Bersubsidi. Laporannya disampaikan Iin Nur Fahraini.
1: Dalam beberapa pekan terakhir, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Makassar dan sejumlah daerah terus dipadati antrian kendaraan mengisi BBM subsidi. Jika sebelumnya jenis BBM subsidi yang diburu adalah solar, dalam beberapa terakhir masyarakat mulai mengantri BBM subsidi Pertalite. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah mengeluarkan surat edaran untuk pembentukan Satgas khusus yang mengawasi antrian BBM ini dengan melibatkan langsung kepolisian, Satpol PP, Pertamina, di mana nanti artinya Satgas ini mengatur terkait antrian BBM di jalan hingga mengawasi penyaluran.
2: Kita sudah kasih bentuk buat edaran untuk pembentukan Satgas terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP, kemudian Pertamina untuk bagaimana tertib pengisian bahan bakar. Karena banyak indikasi-indikasi antri berulang yang mengakibatkan antrian di SPBU.
1: Gubernur lebih lanjut mengatakan sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab antrian panjang kendaraan seperti kekhawatiran tidak memperoleh jatah BBM. Selain itu adanya oknum yang diduga melakukan modifikasi tangki bahan bakar untuk kembali dijual. Sementara itu salah seorang warga, Fritz Wongkar, mendukung pembentukan Satgas ini. Namun yang menjadi pertanyaan apakah ini bisa efektif menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai Satgas ini hanya turun ketika sudah antrian panjang. Yang masyarakat butuhkan adalah kepastian ketersediaan BBM, distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan karena dampak dari ketersediaan BBM paling dirasakan oleh masyarakat.
3: Jadi sebagai masyarakat tentunya kita masih tetap dukung untuk langkah-langkah ini, tapi yang penting bagaimana pembentukan Satgas benar-benar menyelesaikan akar persoalan ini. Jadi jangan sampai hanya turun ketika antrian yang sudah panjang dan kemudian hanya sekedar mengawasi seperti itu. Dan kita butuhkan ini adalah kepastian BBM yang tersedia.
1: Fritz juga meminta jangan hanya membuat Satgas, namun juga perlu melakukan evaluasi dalam penyaluran distribusi, pengawasan, dan penyebabnya.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: السلام عليكم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila mutarih dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Catatan peristiwa.
5: Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yurisdiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial. Pertama,

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hingga 750 entitas yang tidak produktif agar ekosistem BUMN lebih ramping nantinya pada akhir 2026, maksimal hanya ada 300 entitas yang sehat dan menguntungkan. Kebijakan ini menyasar perusahaan plat merah yang merugi atau tidak memberikan nilai tambah bagi rakyat. Sampai saat ini dari total 1.074 entitas termasuk anak dan cucu usaha, sebanyak 290 sudah ditutup. Dan sisanya terus dipangkas sehingga nanti tinggal tersisa 300 BUMN yang produktif saja. Dari pemangkasan 290 sebelumnya, ada efisiensi overhead seperti gaji direksi, komisaris, sewa, dan perjalanan dinas, di mana pemerintah menghemat anggaran mendekati 70 triliun rupiah. Nah, apakah pemangkasan ini memang akan membuat BUMN nantinya lebih efektif, lebih lincah, lebih sehat, dan lebih menguntungkan, terutama manfaat besarnya bagi rakyat? Lalu apa plus minusnya juga, kita akan membahas soal ini ya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan kami sudah bersama dengan pemerhati BUMN, Kiki Rizky Yoktavian. Jadi pemangkasan BUMN ini sejauh mana sebenarnya nanti bisa membuat entitas lebih lincah, lebih produktif, bahkan lebih menguntungkan?
2: Ya, sebenarnya program ini harusnya dilakukan dari dulu.
1: Ya.
2: Kenapa memang terlalu banyak ya anak usaha BUMN serta entitas dan afiliasinya.
1: Dan terlalu banyak kepentingan ya, begitu ya Pak?
2: Iya, yang membebani perusahaan induk. Tapi sebenarnya masalahnya juga bukan berhenti sampai di situ juga.
1: Ya.
2: Karena ketika BUMN tersebut dibubarkan atau di merger, ini menimbulkan masalah
1: baru begitu.
2: Beban hutang.
1: Iya.
2: Nah, beban hutang ini juga harus dipikirkan oleh Danantara sebagai manajemen asetnya. Apakah ditanggung perusahaan induk atau bagaimana? Apalagi kalau sampai terjadi dipailitkan.
1: Iya. Yeah.
2: Pailitkan ini bakal merugikan banyak pihak juga yang mempunyai utang, termasuk juga para pekerja konstruksi misalkan, atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut.
1: Yeah.
2: Ini harus dipikirkan bagaimana caranya begitu.
1: Jadi tidak sederhana itu ya, menutup BUMN tidak begitu ya, Pak Kiki ya?
2: Iya, bagus, programnya bagus, saya akui bagus. Tapi tidak menjadi sesederhana itu untuk menjalankannya.
1: Yeah.
2: Karena kita udah terlalu banyak anak usaha ya, beserta cucunya.
1: Nah, sebelumnya kan sudah ada 290 BUMN yang ditutup begitu ya. Nah, Pak Kiki melihat keberhasilan menutup itu di mana kuncinya sebenarnya, Pak? Apakah memang masalah utang sudah selesai atau bagaimana sebenarnya?
2: Sebenarnya masalah keputusan.
1: Iya.
2: Keputusan saja itu. Karena banyak anak usaha yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan induk. Apabila itu di merger atau ditutup, itu tidak mempengaruhi induk secara ini ya, secara kinerjanya.
1: Iya.
2: Tetapi lebih mengefisienkan pengeluarannya, bebannya. Yang menjadi masalah ketika berbenturan dengan perusahaan atau anak usaha yang mempunyai beban hutang, atau dia bekerja sama dengan perusahaan swasta, afiliasi.
1: Yeah.
2: Sebagai contoh nih, Semen Indonesia bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk membangun Semen Indonesia Aceh 2016. Ini tidak jalan investasinya.
1: Ya.
2: Ketika tidak jalan mau diapain? Apakah mau dibubarkan? Ketika dibubarkan ada perusahaan patungannya, ada perusahaan swasta yang ikut di situ. Nah, ini harus dicari jalan keluarnya bagaimana?
1: Ya. Jangan sampai menimbulkan sengketa hukum begitu ke depannya.
2: Iya.
1: Pagi ya.
2: Betul. Apakah saham di perusahaan swasta ini mereka beli dulu, sehingga menjadi total penguasaan oleh Semen Indonesia, baru ditutup perusahaannya, atau Semen Indonesia menjual sahamnya kepada perusahaan swasta ini?
1: Ya.
2: Kalau menurut saya lebih bagus Semen Indonesia menjual sahamnya ke perusahaan swasta ini, biar tidak menambah beban si Semen Indonesia lagi. Karena apa? Karena asetnya masih ada.
1: Ya.
2: Pajak harus dibayar, pekerja harus dibayar, sementara investasinya tidak jalan.
1: Jadi begitu. Apabila memang BUMN itu punya skema patungan atau joint venture atau ada kepemilikan silang dan investor swasta, nah ini harus diselesaikan. Jangan sampai menimbulkan masalah hukum baru ke depannya dan itu bisa memicu ketidakpastian investasi juga ya Pak, kalau begitu ya.
2: Betul. Kecuali kalau perusahaannya jalan ya.
1: Iya.
2: Beroperasi, menghasilkan. Nggak masalah. Nah ini tidak jalan, investasi tidak jalan, tapi bebannya jalan terus.
1: Iya.
2: Artinya rugi kan? Tidak ada pendapatan dari situ, pengeluaran terus, tidak ada pendapatan. Nah ini bagaimana jalan keluarnya? Begitu, itu juga yang harus dipikirkan.
1: Iya. Nah dari 290 yang sudah ditutup, masalah ini belum ada kabar apa-apa begitu Pak Kiki, yang Pak Kiki dengar juga begitu Pak. Sudah muncul kan masalah baru soal hukum begitu misalkan?
2: Belum ada.
1: Belum ada ya, belum ada informasi itu ya?
2: Iya, paling tentang masalah bagaimana nasib pekerja seperti itu.
1: Iya.
2: Tapi kalau secara dengan swastanya, kalau saya lihat belum menyentuh ke sana ya.
1: Iya.
2: Mungkin di 750 nanti.
1: Baru kelihatan begitu ya problem hukumnya.
2: Baru kelihatan.
1: Karena banyak BUMN yang joint venture juga kalau tidak salah begitu. Atau ada kepemilikan silang juga ya Pak, atau investor swasta. Betul. Begitu ya.
2: Betul. Termasuk juga dengan perusahaan, dengan pemerintah daerah ada ya. Juga. Saham BUMN dengan saham pemerintah daerah ada juga gitu.
1: Iya.
2: Nah ini bagaimana, apakah tidak produktif? Kecuali produktif ya, menghasilkan segala macam, oke lah bisa di merger. Yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan apapun, yang cuma menimbulkan kerugian, ini bagaimana? Kalau diteruskan menjadi beban BUMN-nya.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Nah Pak Kiki, ini kan ada satu masalah lagi yang tadi sempat disampaikan para pendengar juga ya, tanggapannya soal nasib para karyawan. Kan bisa saja kalau di merger ada penumpukan, otomatis ada rasionalisasi. Nah nasib mereka itu bagaimana? Penyelesaian ini kan juga harus dipikirkan Pak, jangan sampai timbul masalah baru juga nanti Pak, soal ini begitu.
2: Betul, ada dua metode yang menurut saya bisa dilakukan. Yang pertama, menempatkan mereka di unit lain.
1: Ya.
2: Atau di perusahaan lain yang produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Dini. Ada program Pak Dini yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bagi karyawan mau melakukan pensiun dini, ada programnya begitu. Jadi tidak membebani karyawan.
1: Iya. Jadi ada beberapa sistem lah yang bisa diatur begitu ya untuk menyelesaikan masalah karyawan.
2: Iya, kalau untuk Pak Dini memang beban di depan muncul. Karena harus membayarkan hak-hak karyawan di depan semua. Nah, tapi ini bisa mengurangin resiko beban ke belakangnya nanti.
1: Iya.
2: Nah, yang kedua tentang tenaga ahli daya. Kan banyaknya anak usaha BUMN yang melakukan, mempekerjakan tenaga ahli daya.
1: Iya.
2: Belum karyawan tetap atau belum karyawan di perusahaan induk, di ahli daya. Nah, di ahli daya ini ya harus disesuaikan dengan klausul kontrak mereka bagaimana. Tentunya akan menimbulkan penambahan pengangguran untuk sementara.
1: Ya.
2: Makanya pemerintah juga harus siap juga untuk membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi.
1: Nah ini juga satu problem lagi begitu ya, yang harus diselesaikan problem. Masalah SDM. Ya. Oke. Okay. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, ada kekhawatiran masyarakat juga, layanan publik tadi disampaikan juga oleh para pendengar ya, dikhawatirkan terganggu dengan rencana ini. Nah, itu bagaimana agar tidak terganggu PSO-nya, Pak Kiki?
2: Kalau menurut saya BP BUMN dengan Danantara sangat jeli ya, sangat peka terhadap pelayanan publik. BUMN yang membawahi pelayanan publik, mereka sangat peka. Mereka akan melakukan itu dengan sangat hati-hati sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Yang disentuh sekarang ini menurut saya saat ini adalah yang perusahaan-perusahaan yang tidak di pelayanan publik.
1: Yeah.
2: Misalkan pengurangan PT KAI. PT KAI itu sepertinya anak usaha tidak dilakukan penutupan tapi merger. Sehingga dia tidak mempengaruhi operasional
1: ke masyarakat KAI begitu.
2: Di lapangan. Yeah. Ya, betul. Seperti PLN juga. PLN juga seperti itu. Melakukan merger, fungsi tetap mereka jalankan,
1: ya.
2: Sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Itu yang saya amatin dari beberapa perusahaan pelayanan publik yang dilakukan ini ya,
1: ya.
2: Penutupan.
1: Jadi Danantara akan melihatlah risiko-risiko ini begitu ya, Pak.
2: Ya, Kiki, ya. Yang sangat krusial bagi mereka menurut saya ya itu pelayanan publik, sehingga mereka sangat hati-hati di situ.
1: Ya. Nah ini satu lagi nih Pak, ini yang mungkin menjadi kekhawatiran juga dari masyarakat. Masyarakat kan mendukung upaya perampingan begitu ya. Tapi kan kalau kita tahu Pak, sudah rahasia umum lah, BUMN itu kan ada kepentingan politik juga di sana. Nah resistensi Pak dari politik itu bagaimana potensi ya menurut Pak Kiki?
2: kalau di perusahaan sendiri sebenarnya tinggal individunya ya.
1: Ya.
2: Kalau individunya lebih mementingkan kepentingan partai politiknya, menurut saya itu bisa berbenturan di buat manualnya. Karena apa? Tiap perusahaan juga menjalankan mekanisme SOP masing-masing.
1: Ya.
2: Tidak serta-merta kepentingan politik bisa diakomodir. Dan juga orang-orang yang duduk di perusahaan, walaupun dia partai politik, kan tidak ada surat perintah dari partai politik mendudukkan dia di sana.
1: Ya.
2: Sehingga apapun gerakan dia ataupun upaya dia mengatasnamakan kepentingan partai politik, menurut saya nggak mungkin. Karena partai politik setahu saya tidak pernah mendudukkan kadernya secara kepartaian ya.
1: Ya.
2: Kadang individunya mengatasnamakan. Walaupun partai politik tidak pernah mendudukkan kadernya di perusahaan.
1: Ya.
2: Tapi individunya mengatasnamakan seolah-olah bahwa saya adalah
1: perwakilan partai begitu ya di dalam BUMN. Ya. Oke.
2: Karena di aturan Dewan Komisaris dan Direksi tidak boleh dari pengurus partai politik.
1: Ya. Nah, tapi kan ini kan juga jadi sorotan publik ya, kalau kita lihat kemarin kan ada beberapa orang yang diangkat jadi komisaris di BUMN, misalkan begitu ya, diragukan ya kapasitasnya karena mewakili ya tim sukses ataupun juga partai politik. Nah, ini dengan perampingan seperti ini sejauh mana ini juga bisa mungkin diatur kembali Pak, agar memang profesional lah yang betul-betul masuk di sana meskipun perwakilan mungkin institusinya mengatasnamakan partai politik ya profesional. Itu bagaimana caranya Pak Gigi?
2: Kalau mereka memprotes, meributkan, mereka berhadapan dengan presiden yang melakukan instruksi langsung. Ya. Jadi hadapan mereka itu presiden. Kalau mereka ribut, dia presiden. Karena ini perintah presiden. BP BUMN dan Danantara bisa secara tegas bilang ini perintah presiden.
1: Ya, tinggal menjalankan tugas saja sesuai fungsinya ya
2: Danantara begitu.
1: Ya.
2: Kalau Anda protes, silakan protes ke presiden, berani, gitu kan?
1: Jadi publik juga tidak perlu khawatir begitu ya Pak dengan ketegasan presiden merampingkan ini begitu ya untuk berhadapan dengan partai politik begitu ya.
2: Iya, menurut saya tidak ada kekhawatiran di situ. Yang penting ada apa mitigasi resiko terkait potensi ini ya bisnis, kepentingan bisnisnya saja.
1: Iya.
2: Kalau menyentuh ke masyarakat, menurut saya yang lebih penting bahwa masalah di BUMN tentang pelayanan publiknya harus memang benar-benar diberesin sehingga masyarakat tidak melihat bahwa ini merupakan kinerja yang buruk gitu.
1: Iya.
2: Ketika kinerja BUMN terhadap pelayanan publiknya buruk, pandangan masyarakat ini ada kepada kepemimpinan di atasnya.
1: Ya.
2: Jadi saling mempengaruhi begitu. Sehingga Danantara sangat pasti akan memperhatikan kepentingan publik dulu.
1: Ya. Nah, ini kan pemerintah punya target ya Pak, di 2026 ini dividen dari BUMN itu bisa mencapai 200 triliun pada akhir 2026 untuk APBN. Nah, sejauh mana kemudian upaya perampingan ini juga bisa mendukung pencapaian itu, Pak Kiki?
2: Kalau dirampingkan tentunya efisiensinya berjalan karena ya, beban yang harusnya dikeluarkan kepada anak usaha yang merugi ini tidak dikeluarkan sehingga dividen mungkin bertambah, laba bersihnya mungkin bertambah sehingga bebannya kan berkurang. Karena beban berkurang, laba bersih pasti bertambah. Kalau laba bersih bertambah, dividennya pasti bertambah.
1: Ya.
2: Sebagai contoh gini, Pak Mas Jaini. Satu orang dia diinduk di holding, ditugaskan ke anak usaha. Ini udah double pendapatan. Yang pertama dia makan gaji tetap di induk,
1: yeah.
2: Dia memakan tunjangan di penempatan anak usaha. Nah, ketika anak usahanya ditutup, dia tidak lagi mendapatkan tunjangan di penempatan anak usaha. Nah, ini kan mengurangi beban perusahaan namanya.
1: Yeah.
2: Begitu.
1: Jadi otomatis jika ada perampingan overhead seperti gaji direksi, komisaris, sewa, perjalanan dinas, ini bisa dipangkas lah begitu ya, Pak Gigi ya.
2: Betul, yang lebih mengerikan ini kan perjalanan dinas. Kalau tanti menurut saya nggak seberapa dibanding perjalanan dinas.
1: Iya.
2: Iya, karena di perjalanan dinas itu sangat mengerikan pengeluaran yang dilakukan oleh teman-teman komisaris dan direksi ya.
1: Iya. Jadi peluang efisiensinya cukup besar lah begitu ya Pak. Karena dari 290 ya, yang kemarin tutup itu kan kabarnya pemerintah sudah menghemat sekitar 70 triliun itu Pak Gigi.
2: Betul. Apalagi kalau dihemat dengan perjalanan dinas yang memang terstruktur, sistematis, dan memang ada manfaat lebih untuk perusahaan lah.
1: Ya.
2: Tapi kalau cuma sekedar kunjungan dinas, perjalanan dinas seremonial, menurut saya itu yang harus dikurang-kurangin lah oleh BUMN.
1: Ya. Nah, Pak, ini kan Pak Presiden punya target besar ya, Pak. Di akhir tahun nanti tinggal 300 BUMN yang produktif, begitulah, dari 1.074 entitas termasuk anak dan cucu usaha. Dari jumlah seribuan ke 300, bagaimana kemungkinannya bisa diefisiensi atau dirampingkan jadi 300? Dengan sejumlah masalah yang tadi Pak Kiki sampaikan, begitu ya.
2: Iya, sangat mungkin karena anak-anak usaha ini berserta afiliasi, entitas dan afiliasi ini kan diinduk semua.
1: Iya.
2: Ketika ada perintah dari Presiden melalui BP BUMN dan Danantara sebagai pemegang saham seri A dan seri B bisa memerintahkan kepada induk perusahaan untuk melakukan penutupan merger. Menurut saya itu bisa, sangat bisa dilakukan ya.
1: Iya.
2: Karena sudah memang sudah ada keputusan dan keinginan yang kuat dari pimpinan yang di atas.
1: Tinggal perintah saja begitu sebenarnya, Pak Kiki ya.
2: Tinggal,
1: rampingkan, iya, tinggal perintah saja. Kan. Kalau Anda tidak berhasil dalam waktu ini, ya geser begitu kan, bisa kan?
2: Iya, karena kan saham anak usaha kan mayoritas dimiliki oleh induk.
1: Pemerintah, ya betul.
2: Iya. Jadi ya sesuai dengan keputusan pemegang saham mau bagaimana, ya itu bisa dilakukan.
1: Iya, jadi target 300.
2: Sekarang tinggal kemauannya sudah ada, penjalanannya ya dijalankan.
1: Iya, tinggal eksekusinya apapun. Begitu ya.
2: Eksekusinya, menurut saya eksekusinya sudah berjalan ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau sampai ini di bulan September menjelang Desember, mungkin harus maksimal mungkin. Kalau sampai 750, menurut saya agak tidak mungkin lah mencapai ke titik sana ya.
1: Iya.
2: Tapi setidaknya mendekati mungkin.
1: Masih bisa begitu ya, mendekati target-target sekitar 500-an lah masih bisa begitu ya, Pak Gie.
2: Masih bisa dikejar.
1: Iya. Jadi intinya ini memang sangat penting program ini karena bisa membuat efisiensi uang negara, selain juga bisa membuat BUMN lebih sehat dan produktif gitu ya bagi kedepannya ya.
2: Iya, sangat apa kita harapkan seperti itu ya.
1: Iya.
2: Karena terlalu banyak BUMN juga anak usaha yang sejenis juga nggak sehat juga untuk persaingan usahanya.
1: Iya.
2: Sesama mereka nanti bisa saling bersaing kan.
1: Baik, kalau begitu Pak Kiki. Pak Kiki, terima kasih banyak. Kita nantikan perkembangannya.
2: Terima kasih, Mas Yogi.
1: Terima kasih sudah bersama kami. Nah, demikian tadi pemerhati BUMN, Kiki Rizky Yoktavian. Anda...
3: Ini baru enak. Masuk, masuk.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami juga sudah bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI, Profesor Syahril Ika.
2: Alhamdulillah, sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak, Prof. Prof, ya. Kalau sudah melihat perkembangan perampingan yang sudah mencapai 290 BUMN, bagaimana Profesor melihatnya?
2: Ya, jadi kalau kita melihatnya dari sisi filosofinya dulu ya. Ya. Filosofinya dulu. Jadi kalau kita melihat dari mengapa undang-undang ini, mengapa BUMN ini perlu dibentuk ya, atau perlu ada, begitu ya.
1: Yeah.
2: Kalau menurut Undang-Undang Nomor 19 2003, tujuan utama didirikan BUMN itu untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Jadi ini yang paling utama nih, Pak. Jadi
1: BUMN, filosofi utamanya itu begitu ya, Prof ya.
2: Ya, memberikan sumbangan kepada perekonomian nasional. Kontribusinya itu yang akan dilihat ya. Dan kemudian yang kedua, ada BUMN yang memang dibentuk untuk melayani kepentingan masyarakat ya,
1: yeah.
2: Ya, transportasi, rumah sakit dan lain-lain ya, itu bagian-bagian dari sifat pelayanan publiknya.
1: Namanya punya kewajiban PSO begitu ya, Prof ya?
2: Iya, kewajiban ya, kewajiban PSO. Jadi ya, karena kan pelayanan publik, jadi utamakan dulu domestik ya, baru kita pikirkan keluar, gitu kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ukuran sukses suatu BUMN itu dua ini ukurannya, gitu. Yaitu berapa, apakah dia memberikan sumbangan kepada perekonomian, itu kan?
1: Iya.
2: Kalau sumbangan perekonomian berarti ada pajaknya, gitu kan? Kemudian ada penerimaan non-pajak, bukan pajak, gitu? Bisa disumbangkan kepada negara. Nah, kalau secara, kalau pemegang saham melihat, ini kan dividen.
1: Iya, dividen. Gitu
2: kan?
1: Ya.
2: Nah, dividen. Nah, dividen itu kan dapat dari laba bersih ya. Jadi kalau dia punya laba bersih, berarti dia bisa bagi dividen. Artinya kalau positif perlu bagi dividen. Jadi artinya kalau seandainya BUMN itu tidak profit, bagaimana dia bisa mengkontribusi pajak dan dividen kepada pemegang saham, terutama pemerintah kan begitu?
1: Yeah.
2: Nah, jadi ide tadi pertanyaan Pak Jaini tadi itu, menurut saya ya konteksnya ya, mau perusahaan itu kalau seandainya BUMN itu kurang produktif,
1: yeah, ya buat apa ada begitu ya, Prof ya, sumbangan ke negara perekonomian juga tidak ada kalau begitu ya.
2: Ah, yang paling gampang kan begitu, orang keuangan melihat BUMN sama dengan perusahaan secara umum ya,
1: yeah.
2: Misalnya kita kalau pemerintah kan BUMN itu aset pemerintah ya, walaupun disebut aset negara yang dipisahkan, tapi kan aset negara. Nah kalau aset negara kan nanti bandingnya kan ke returnnya kan, begitu ya?
1: Yeah.
2: Jadi kalau di ekonomi, di finansial itu kan rasio namanya ROA, misalnya return on asset. Jadi orang yang punya aset itu, yang memiliki aset itu kan sekarang BUMN kan negara. Negara melihat rasionya berapa, kan begitu.
1: Yeah.
2: Kalau rasionya rendah, kan negara tidak untung dong seperti itu kan, begitu. Nah, kalau negara butuh uang banyak sementara BUMN tidak memberikan produktivitas BUMN-nya turun, kurang memberikan keuntungan kepada negara, maka wajar BUMN itu dilihat dulu, dilihat lagi, ya kan? Nah, itu kemudian yang disebut dengan restructuring atau bahasa lebih teknisnya dilakukan konsolidasi, bahkan bisa juga di merge gitu ya, dan sebagainya seperti itu.
1: Yeah.
2: Jadi menurut saya kerangkanya positif ya, ide
1: apa? Perampingan itu begitu ya, Prof ya.
2: Jadi perampingan yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo ini harus disambut positif oleh semua kita.
1: Ya.
2: Gitu.
1: Nah, Prof, sebelum saya ke risiko yang harus diperhatikan ya. Nah, ini juga mungkin Profesor bisa menjawab dulu pertanyaan dari berbagai pihak begitu ya. Karena banyak pihak juga termasuk masyarakat yang kaget tuh, ternyata jumlah BUMN itu termasuk anak dan cucunya sudah mencapai 1074. Kok bisa banyak seperti itu ya, Prof ya? Bagaimana ceritanya itu, Prof?
2: Ya, jadi begini, jadi kita harus melihat secara fair juga, kadang-kadang masyarakat juga tidak begitu paham ya, yeah, gitu ya. Memang kalau jumlah BUMN, dalam pengertian sesuai dengan undang-undang BUMN ya, itu memang tidak semua yang 2074 itu dikategorikan sebagai BUMN.
1: Yeah.
2: Om, BUMN kan jumlahnya kan makin sedikit ya. Kalau enggak sekarang udah di bawah 100 kali ya.
1: Yeah.
2: Dilakukan transformasi, ada holding-holdingnya gitu kan, sehingga kemudian jumlahnya makin sedikit. Tapi angka 1074 itu saya bisa menyebut sebagai angka ekosistem BUMN.
1: Oh, termasuk anak cucu perusahaan begitu.
2: Iya, yeah, itu namanya ekosistem gitu ya. Jadi wajar kalau seandainya satu BUMN melakukan ekspansi, untuk mendapatkan pasar-pasar dan produk-produk baru, dia pasti supaya lebih efisien, dia akan membuat anak.
1: Ya.
2: Gitu ya. Nah, itu sebenarnya prinsip bisnis, tidak ada masalah, gitu ya. Tetapi yang harus dilakukan adalah jaga conflict of interest-nya, gitu ya, antara si pemiliknya yang BUMN itu dengan anak-anaknya ini. Jangan sampai anak-anak itu dibuat, anak perusahaan dicucu, dibuat untuk tempat mencari pekerjaan baru.
1: Nah, iya. Nah, itu yang bikin itu tidak efisien, makin boros anggaran begitu ya, Prof.
2: Misinya beda. Nah, jadi begini, para direksi atau komisaris BUMN itu mereka harus sadar bahwa mereka itu ditempatkan di situ untuk membuat BUMN itu bagus.
1: Iya.
2: Menjaga asetnya jangan sampai tidak produktif. Membuat lebih efisien sehingga kontribusi kepada tadi dua pada perekonomian itu dia bisa membuat value added-nya lebih tinggi, lalu kemudian dia bisa atas nama negara gitu bisa membuat pelayanan publik yang makin baik. Jadi sebenarnya masyarakat itu cukup melihat BUMN saja sebenarnya. Kalau BUMN bagus melayani mereka, maka sebenarnya negara sudah selesai itu melayani mereka dengan baik. Contoh misalnya kereta api, ya. Kalau kereta api bagus kan rakyat senang kan gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, kalau Garuda bagus ya rakyat senang. Kalau Pegadaian bagus ya rakyat senang. Begitu kira-kira kayak ini yang rumah sakit yang BLU berstatus badan layanan umum atau BLU, mereka kan melayani langsung masyarakat. Kalau mereka memberikan pelayanan di rumah sakit bagus, maka langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi ya, sebenarnya peran mereka itu gitu ya. Jadi kalau Pak Presiden melihat perlu menekankan, mungkin beliau melihat masih kurang nih. Gitu kan?
1: Yeah.
2: Gitu Pak. Jadi begitu ya, jumlahnya tidak banyak ya. Jadi berdua BUMN itu kalau nggak salah ya tidak, mungkin sekitar 100-an atau bahkan sekarang udah di bawah 100 kali ya.
1: Kalau holdingnya tapi, begitu ya, Prof ya?
2: Iya, kan apalagi sekarang kan dia sudah banyak holdingnya itu ya.
1: Yeah.
2: Holdingnya dia makin ke atas, kemudian dia paling atas kan sekarang dalam Tara kan. Jadi dulu tuh ke dalam Tara kalau nggak salah zaman kami dulu ya, saya juga pernah di BUMN, itu kan istilahnya badan besar di atas ya,
1: yeah,
2: yang diasosiasikan dengan tema seks seperti itu kira-kira.
1: Yeah.
2: Ke bawah aja dibiar oleh holding sektoral dan kan terjadi kan ada holding semen, holding tambang, holding hampir semua holding udah dibuat kalau nggak salah ya.
1: Yeah.
2: Dan sekarang kemudian BUMN yang tadinya mereka 100% sahamnya langsung ke negara itu kemudian menjadi di-manage atau diatur oleh si pimpinan-pimpinan holding itu.
1: Yeah.
2: Kan gitu ya. Jadi menurut saya kita lihat dulu bahwa strategi bisnis atau corporate strategy dengan penilaian kita terhadap BUMN itu juga wajar juga kita melihatnya gitu ya. Tapi saya setuju bahwa dengan masyarakat BUMN yang merugi terus ya itu hapus saja udah.
1: Yeah.
2: Gitu kan. Sudah dikonsolidasi, sudah direstruktur, tidak bisa, maka pemerintah punya keputusan tegas. Ini diberhentikan saja supaya tidak menimbulkan beban kepada negara, dan kemudian tidak membuat citra buruk dalam pelayanan publik. Gitu ya.
1: Nah, tentu kan perampingan ini ada risikonya nih, Prof. Nah, risiko yang harus diwaspadai apa ini, Prof, dari rencana perampingan ini?
2: Ya, ini penting ya. Kalau menurut saya ini ada berapa risiko, tapi saya melihat ada 3 risiko yang paling penting ya. Pertama adalah kalau kita menutup perusahaan, ya kan? Jangan sampai kita menutup perusahaan yang sebenarnya strategis sampai tidak kita salah kelola aja, gitu ya?
1: Iya.
2: Yeah. Nah ini satu, jadi hati-hati kita mesti identifikasi dengan baik, lakukan riset yang bagus terhadap BUMN ini supaya jangan sampai kita terkena risiko ini. Jadi perusahaan yang secara finansial belum menguntungkan, itu belum tentu tidak mempunyai nilai publik.
1: Ya, mungkin salah kelola begitu ya, Prof ya.
2: Kalau salah kelola ganti direksi kan terus
1: ya,
2: gampang saja. Cari direktur-direktur kalau tidak ada di BUMN itu ya cari dari private kan banyak ahli-ahlinya, bahkan dari kampus-kampus juga banyak yang jago-jagonya itu ditarik masuk ke situ, kemudian membenahi itu BUMN jadi baik. Itu satu ya. Nah, kemudian yang kedua, risiko kedua adalah risiko menurut saya terkait dengan tenaga kerja.
1: Ya. Yeah.
2: Kalau misalnya restructuring itu dilakukan dalam bentuk merger dan likuidasi, maka perlu memastikan perlindungan pekerja dan pengolahan SDM secara profesional. Nah, ini masalahnya. Jadi jangan sampai kita mengambil langkah yang terlalu cepat, kemudian menimbulkan persoalan ketenaga kerjaan. Gitu ya? Risiko yang kedua. Risiko yang ketiga, ini risiko ekonomi namanya. Jadi biasanya kalau kita mes itu kan asetnya semakin besar, itu bisa menimbulkan risiko monopoli dan risiko konsentrasi, gitu ya. Maksud saya begini, konsolidasi itu memang meningkatkan skala ekonomi. Jadi kalau konsolidasi, kalau dilakukan misalnya merge gitu ya, misalnya antara 2-3 perusahaan digabung jadi satu untuk menciptakan value increase, itu akan menaikkan apa yang disebut dengan economic of scale, ya. Jadi dia skala ekonominya itu naik, ya, besar. Yeah. Tetapi dengan skala yang besar itu, ada resikonya, yaitu bisa berpotensi mengurangi kompetisi, gitu kan?
1: Iya. Yeah.
2: Dan kalau itu mengurangi kompetisi, bisa jadi justru menciptakan perusahaan yang terlalu gemuk, gitu ya, terlalu birokratis, serta pada ujung-ujungnya ya, tidak kurang inovatif, gitu. Jadi risiko-risiko ini perlu diidentifikasi dengan baik, supaya ketika kebijakan ini diambil oleh negara itu, maka sudah ada strategi mitigasinya, gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi prinsipnya kalau menurut saya begini, prinsipnya itu kalau bahasa puisi saya beginilah ya, tamping itu baik kalau menghasilkan organisasi yang lebih produktif,
1: ya.
2: Gitu ya, gitu ya. Jadi kita memang disuruh kalau pajak ini kan disuruh supaya jangan terlalu gemuk kan, betul kan?
1: Ya.
2: Olahraga supaya ramping ya, betul kira-kira. Tapi ramping itu tujuannya produktif gitu maksudnya gitu.
1: Ya.
2: Jadi jangan sampai ramping itu dijadikan satu tujuan. Ramping itu cara kita supaya tujuan BUMN ini tercapai, apa naikin productivity, itu tujuannya.
1: Yeah. Gitu kan? Jangan sampai ramping tapi dalamnya gemuk, akhirnya birokrasi lagi begitu ya, Prof. Lambat lagi ya, kerjanya begitu ya.
2: Yeah. Jadi kita harus apresiasi kepada Presiden Prabowo ya, beliau sudah mengingatkan para jalantara, para menteri, supaya kita melihat nih kita punya BUMN ini, kita kurangilah utang, bisa kita kurangi kalau BUMN produktif. Itu barangkali poin yang saya tarik dari beberapa statement Pak Presiden ya.
1: Yeah.
2: Kita sebenarnya bisa mengurangi utang kalau BUMN bisa berkontribusi lebih gede, gitu maksudnya kan. Jadi jangan buru-buru utang dulu Pak Jenny ya, lihat BUMN dulu, kalau masih ada opportunity di situ, maka benahi dulu, ambil dari situ aja dulu kan. Kalau kita udah nggak bisa sama sekali, baru kita utang. Gitu kira-kira Pak Jai ini.
1: Ya. Nah, Prof, ini kan ada satu lagi nih, Prof. Kalau tidak salah ya, kan banyak BUMN yang didirikan itu dengan skema patungan atau joint venture, atau juga ada pemilikan silang dan investor swasta begitu ya. Nah, ini kalau ada yang dibubarkan begitu, mitigasi sengketa hukum yang mungkin timbul ataupun persepsi kepastian investasi di mata global begitu, nanti bagaimana itu, Prof? Apa yang harus dilakukan kalau begitu soal ini?
2: Kalau joint venture biasanya itu kan ada aspek legalnya kan di situ.
1: Yeah.
2: Aspek legalnya itu MOU atau mereka punya kesepakatan, itu ada pasal-pasal yang terkait dengan risiko, gitu kan? Kemudian ada pasal terkait dengan post major kan begitu ya. Nah itu sudah diatur. Jadi joint venture itu sudah mengatur risiko itu.
1: Yeah.
2: Apabila terjadi ada persoalan, cara penyelesaiannya sebagai berikut, sudah diatur ya. Jadi nggak usah khawatir yang joint venture-nya, nggak ya, usah khawatir. Dan itu pasti win-win gitu ya, pasti win-win. Nah itu biasanya jarang dilakukan oleh BUMN tuh, biasanya anaknya yang lakukan itu.
1: Yeah.
2: Ya. Jadi misalnya begini, misalnya PT.
1: Halo, ya,
2: pabrik ya, sebuah pabrik atau sebuah smelter lah misalnya, seperti itu ya, ditambang lah misalnya ya. Maka kemudian nanti di situ mereka joint venture, itu maksudnya yang negara A menyediakan mesin, negara B menyediain modal, negara C menyediain misalnya SDM dan aset-aset lainnya, kan begitu ya. Lalu mereka berusaha sama-sama, tinggal bagi dividen saja kan, begitu kan. Seperti itu. Jadi karena mereka sama-sama dapat manfaat, mereka pasti sama-sama udah punya cara mereka masing-masing melihat risiko itu. Jadi kalau menurut saya, kembalikan saja kalau itu dilakukan, pasti dalam assessment kebijakan ini, kalau di assess dengan baik, itu semua risiko itu akan dilihat. Dan kemudian mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah dengan mitra kita di luar negeri ya.
1: Yeah.
2: Seperti itu.
1: Nah, Prof, jadi kalau dilihat dari filosofi perampingan ini, kelihatannya memang targetnya itu dividennya juga nanti akan besar, karena di 2026 ini kan 200 triliun target dividen dari BUMN ya, Prof ya. Tapi dengan kondisi seperti

0: kalau pajak meningkat sudah pasti kan itu sudah, kalau kita sebagai warga negara ya bayar pajak kan sudah pasti ya. Artinya pajak itu menurut saya konsekuensi saja.
1: Yeah.
0: Tapi kalau dividen itu effort, itu usaha. Ya kan? Hanya mereka yang profesional saja yang bisa menciptakan dividen besar. Betul kan?
1: Iya. Yeah.
0: Begitu. Jadi taruhannya adalah orang-orang profesional yang mengurusi BUMN itu. Nah, sekarang kalau kita misalnya 200, bisa saja Pak Presiden mengatakan kayaknya dividen kita ini kecil nih. Nah, bisa aja kan? Mungkin dalam hati beliau begitu ya. Bagaimana kalau kita naikin 2 atau 3 kali? Bisa saja seorang presiden mengatakan begitu. Betul kan? Nah, lalu kemudian Dan Antara dan teman-teman di holding-holding, barangkali mereka duduk bersama merancang, oh kalau begitu kita lakukan apa namanya restrukturisasi ya mungkin ya level menengah dulu, baru kemudian nanti ke depan barangkali diperlukan ya level besar-besaran
1: yang
0: berikan tukonya, supaya mereka bikin target. Jadi kalau misalnya sekarang 200 ya misalnya, ya bisa saja menciptakan dividen menjadi 400. Yang paling gampang adalah efisiensi dinaikin dulu, itu yang paling gampang.
1: Yeah.
0: Yang pertama, jadi operasional, biaya operasional itu diselesaikan dulu, ya kan? Karena itu yang paling gampang diatur kan. Kan kita kalau mau besar profitnya kan tinggal hanya dua cara. Pertama adalah penjualan kita naikin, kan begitu kan?
1: Yeah.
0: Nah, yang kedua adalah biaya operasionalnya kita efisienkan, kan begitu. Nah, kalau kita mau jualan kan perlu ada yang beli, mungkin perlu waktu, betul kan?
1: Yeah.
0: Tapi depan mata ini kan mungkin tidak efisien di biaya operasional ya, misalnya di dalam pembelian bahan baku atau barangkali di dalam hal SDM-nya barangkali biayanya besar, rapat-rapat dan sebagainya, naik pesawat harus yang level 1.
1: Ya, efisiensi dulu ke dalam begitu ya, Prof ya.
0: Oke. Okay. Itu bisa saja presiden bisa memerintahkan seluruh BUMN mereka tingkatkan efisiensi mereka, sebut saja misalnya 30-40%, misalnya seperti itu. Ya kan? Berarti kan kalau kita hitung, kalau dia efisien operasional cost pun mendetekkan, maka kemudian pasti laba bersihnya kan akan naik kan begitu kan Pak?
1: Yeah.
0: Laba bersih naik, berarti kan dibagi dengan pemegang saham, dividennya gede dong.
1: Yeah.
0: Kan? Jadi sebenarnya simpel sebenarnya perusahaan ini, tinggal keputusan politik dan kemudian Dan Antara dan teman-teman di holding mereka melakukan langkah-langkah dengan melakukan mitigasi risiko dengan tepat, maka kemudian target dividen itu akan lebih baik.
1: Yeah. Kita punya kewajiban, kan? Oke, okay. Prof, ini kan otomatis harus ada orang-orang yang memang betul-betul profesional melalui BUMN ya, Prof ya, agar perampingan ini sejalan dengan makin bagusnya kinerja entitas ini begitu. Nah, ini kan masih banyak juga kritik dari masyarakat. Kok masih banyak ya orang yang dianggap masyarakat tidak kompeten lah, misalkan ya dari tim sukses atau dari partai politik dari mana begitu masuk ke BUMN. Nah, ini apakah juga menjadi salah satu risiko yang harus dimitigasi juga begitu, Prof?
0: Sebenarnya itu bukan risiko ya, ini terus terang aja. Jadi ini kalau BUMN itu kan milik negara,
1: yeah.
0: Ya. Jadi artinya presiden kan yang pimpinan negara, artinya beliau punya kewenangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan penempatan orang-orang di board of commissioner atau board of director gitu ya, atau juga barangkali di komite-komite BUMN itu kan ada banyak komitenya.
1: Yeah.
0: Menurut saya itu wajar-wajar saja, nggak ada masalah sepanjang orang-orang yang ditempatkan itu memang memiliki
1: punya kapasitas begitu ya, Prof ya.
0: Yang penting itu profesional itu tidak semua jago segala urusan gitu, Pak. Dia jago satu urusan saja,
1: yeah.
0: Tidak apa-apa. Misalnya urusan untuk keamanan misalnya ya, di tambang itu kalau keamanan nggak diatur hancur itu, Pak.
1: Yeah.
0: Ya kan? Mungkin orang-orang yang ahli di bidang itu bisa ditaruh di bidang pertambangan, bisa kayak gitu ya. Tapi jangan sampai yang tidak BUMN, yang tidak punya urusan dengan keamanan, kok banyak orang keamanannya. Nah, itu barangkali yang kurang tepat gitu.
1: Yeah.
0: Jadi misi itu oke, sepanjang di tempat yang tepat dan orang yang tepat gitu loh, Pak.
1: Yeah.
0: Itu aja, nggak ada masalah. Tapi mereka dievaluasi juga dong ya, jangan sampai banyak orang-orang dari misalnya teman-teman dari politikus yang masuk gitu ya, kemudian mereka kan punya kompetensi di bidang komunikasi masyarakat,
1: yeah.
0: Gitu ya, di bidang kemasyarakatan kan mereka pasti jago di situ ya. Itu juga mereka juga sadar bahwa ketika mereka masuk ke dalam BUMN maka mereka adalah profesional, atau begitu, mereka tidak lagi politisi, betul ya?
1: Yeah.
0: Jadi jangan sampai kerja dua sayap nih, kan nggak bisa begitu.
1: Yeah.
0: Ya, jadi seseorang dia sebenarnya walaupun dia dari politik, biasa saja dia itu ahli juga gitu, Pak Jaini, gitu kan. Sebelum dia jadi politisi kan dia pasti ahli kan.
1: Yeah.

0: gitu. Ditempatkan di situ, dia harus memakai baju BUMN. Ketika dia maju BUMN, dia mengatakan, I am profesional. Yang bilang begitu,
1: yeah. Ya kan?
0: Nah, jadi lepas, gitu lepas. Nah, jadi kalau sepanjang dia bisa jaga independensinya di dalam tata kelola perusahaan, ya itu oke saja.
1: Yeah.
0: Tetapi itu diawasi yang memberi...
1: Ada evaluasinya lah begitulah, Prof. Ya.
0: Evaluasi supaya... Yeah. Kalau memang beliau-beliau itu memang ternyata kurang kompeten atau kurang melaksanakan tugas dengan baik, berarti mereka berpotensi mengurangi keuntungan negara dong, kan yeah. Gitu kan? Nah, jadi dalam rangka menjaga keuntungan negara dan pelayanan publik, Presiden bisa melakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk membenahi mereka-mereka yang sudah dipercaya tapi kurang produksi.
1: Yeah. Gitu. Baik kalau begitu, Prof. Prof. Saridika, terima kasih banyak sudah bersama kami. Ya, demikian tadi pemerhati peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Sarir Ika. Nanti kita update kembali ya untuk perkembangan terkini rencana dari Pak Presiden memangkas BUMN dari jumlahnya sekarang ini, kalau menurut Pak Presiden ya, termasuk juga anak dan cucu usaha 1074 nantinya akan dipangkas sampai dengan akhir tahun ini menjadi hanya 300 entitas saja yang produktif.
2: Wawancara Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
2: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI kata Anggoro memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
3: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penyelidikan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Khairul Umam menyampaikan selengkapnya.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI dan pemerintah. Pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang

0: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie. Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, memperingatkan bahwa kecerdasan buatan atau AI dapat menimbulkan ancaman bagi umat manusia. Turk berjanji akan mendesak perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan untuk mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan kecerdasan buatan bagi manusia. Risiko yang dimaksud Turk mencakup gangguan terhadap layanan, komunikasi, dan sistem demokrasi. Dan hal itu disampaikan dalam berbicara di hadapan Dewan HAM PBB yang bersidang di Jenewa, Swiss, seperti dilansir dari Reuters pada Selasa 8 September 2026, Turk menyerukan adanya jaminan yang sangat kokoh untuk memastikan keamanan artificial intelligence. Apa yang harus dilakukan dari PBB, aturan seperti apa yang harus dilakukan dan seberapa berisiko sebenarnya AI? Dan kecemasan ini apakah beralasan juga? Dan kita akan berbincang bersama dengan Founder and Chairman Indonesia Security Cyber Forum, Ardi Suteja.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ardi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Fajar, apa kabar?
1: Baik, Pak Ardi baik ya, kabar baik ya?
2: Oh, Alhamdulillah baik.
1: Iya, ini di hadapan PBB di Jenewa, Swiss. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Turk, mengatakan risiko dari AI ini, kecemasan ini beralasan dari apa yang diketahui oleh Pak Ardi soal kecerdasan buatan ini, Pak Ardi?
2: Ya, pertama ini bukan hal baru ya, cuman jarang sekali ada yang mau mengungkapkan kekhawatiran, kecemasan tentang teknologi emerging ini ya, AI ya, nanti ada kuantum dan sebagainya ya. Tapi ya karena kayak kita ini sekarang kan lagi dihinggapi FOMO ya, sama hype ya, tentang sesuatu yang baru gitu. Jadi sesuatu yang baru tuh lebih populer ketimbang mau mendengarkan tentang bahaya dan resikonya. Dan kita harus tahu yang namanya teknologi apapun ya, itu kan selalu ibaratnya pisau bermata dua ya. Ini harus kita sadari. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Komisioner Tinggi PBB itu bukan hal baru ya. Kenapa nggak dari awal ya? Sedangkan kita yang praktisi yang sudah menggeluti teknologi ya secara praktek di lapangan, di pekerjaan, kita udah mulai melihat dan merasakan bahwa ini kok makin hari makin banyak hal yang rawan, dan juga banyak hal yang kita tidak mengerti, tidak ketahui gitu.
1: Oke, okay, Pak Ardi, dari pendalaman teman-teman dari Cyber Security Forum, ICSF, apa yang diketemukan tentang risiko yang sudah ditemukan dan potensi risiko ke depan, Pak Ardi, dari kecerdasan buatan ini?
2: Ya, jadi gini ya, di dalam teknologi kecerdasan artificial ini atau AI itu sebenarnya ada kurang lebih ada 6 hal ya yang harus kita pertanyakan ya terkait teknologi ini ya. Di luar bahwa 90% tingkat dependensi kita pada teknologi dari luar itu kan cukup tinggi ya, kita masih bergantung pada membeli ya, mengakuisisi teknologi dari milik orang lain ya. Nah, itu ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Pertama juga terkait dengan keamanan dan pengendalian teknologi itu sendiri ya.
1: Okay.
2: Kita nggak pernah bahas itu, Terus juga sekarang kita kan sudah punya undang-undang terkait perlindungan data. Itu ada aspek privasi dan data ya.
1: Okay.
2: Gimana ya? Ya itu kan nggak mungkin dia bisa berfungsi secara mandiri tanpa ada orang memasukkan data ya. Data-data itu kadang-kadang data pribadi kita, data-data tentang ekonomi, data-data terkait dengan perusahaan, bahkan juga mungkin rahasia dagang. Sekarang ini kan lebih banyak yang disampaikan tentang teknologi ini tanda kutip angin surganya ya, gitu. Terkait wah ini akan efisiensi tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak ya, efisiensi ya. Ini ya, hal-hal seperti ini yang muncul ya. Terus juga terkait dengan bias ya, bias atau diskriminasi ya, terkait dengan algoritma AI itu sendiri. Siapa yang bisa menjamin dia tidak menyampaikan sesuatu yang sepenuhnya itu akurat gitu. Ini kan tidak ada yang menjamin.
1: Jadi ketika kita bertanya melalui AI lalu dijawab oleh AI tersebut, tidak ada jaminan bahwa yang disebutkan itu adalah benar, begitu Pak Ardi?
2: Betul. Bias. Jadi okay. Yang kita sebut bias ya, jadi bisa ini juga bisa menimbulkan ketidakadilan sosial ya, artinya informasi sampaikan tidak berimbang dan ada diskriminasi ya. Terus juga yang kelima itu terkait dengan masalah keamanan cyber ya.
1: Oh.
2: Ini AI ini luar biasa. Dia sudah mampu melakukan otomatisasi serangan cyber sekarang.
1: Ya. Otomatisasi artinya secara otomatis tanpa ada komen, tanpa ada prompt atau apa
2: betul,
1: gitu.
2: Betul, dan itu akan lebih cepat ya. Jadi kalau kita bandingkan serangan cyber yang konvensional dengan serangan cyber yang mempergunakan AI itu jauh lebih cepat dan bahkan mungkin sekarang ini banyak yang tidak terdeteksi oleh teknologi-teknologi yang selama ini kita pergunakan ya.
1: Yeah.
2: Dan ini juga menjadi persoalan serius ya, dan ini mengancam masalah keamanan nasional.
1: Oh.
2: Ya, cyber ini. Terus yang keenam terkait dengan etika.
1: Etika.
2: Pengembangan AI itu sendiri dan gimana tanggung jawab si pengembangnya terhadap penggunanya, Itu pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin pasti juga diangkat oleh Komisioner PBB itu.
1: Ya.
2: Tapi masalahnya ada nggak? Kita-kita ini mau memikirkan secara serius ke 6 aspek itu.
1: Iya. Oke, dan itu dampaknya bisa langsung dirasakan dari risiko-risiko ini langsung dirasakan oleh masyarakat seperti saya misalkan. Keamanan data ketika saya menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat makalah, skripsi, dan sebagainya, atau bertanya biasa aja besok hujan apa enggak misalkan gitu. Itu adalah data-data yang secara tidak sadar kita berikan kepada AI dan bagaimana untuk keamanan data kita gitu maksudnya Pak Ardi.
2: Betul sekali, dan itu data gratis. Artinya kita harus harus mengungkap ya sesuatu yang selama ini tidak ada di internet ya, kita ungkap. Nah, yang mengambil manfaat dari itu kan teknologinya. Dan bagaimana kita bisa menarik semacam tanda kutip untungan dari situ kan susah sekarang. Dan kita harus ingat yang namanya jejak digital ya.
1: Iya, iya.
2: Sulit untuk kita hapus atau kita hilangkan.
1: Oke, baik. Beberapa hari yang lalu ChatGPT mengeluarkan seri terbaru mereka GPT-6 yang bisa merender 3D dan itu membuat kecemasan bagi para desain grafis. Yang mengatakan ancaman profesi atau ancaman kehilangan pekerjaan. Profesi-profesi pekerjaan juga termasuk ancaman juga ini Pak Ardi.
2: Betul sekali ya, tapi masalahnya ya tetap kalau kita melihatnya teknologi apapun tetap ada peran manusia di belakangnya, tidak melulu atau sepenuhnya akan hilang ya.
1: Okay.
2: Cuman kita ini yang tidak semua orang itu mampu melakukan adaptasi dengan keadaan. Masalah kan itu ya. Pertama, persoalan kenapa tidak semua mudah beradaptasi, karena 90% teknologi dasarnya bukan ciptaan kita. Kita ini konsumen.
1: Konsumen, pengguna aja, pengguna, user ya.
2: Pengguna, user, tapi bukan kita yang mengembangkan. Nah sekarang dibilang kita mengembangkan itu, kita kan cuma input data. Data-data yang diolah oleh orang yang sudah membuatnya. Jadi mesin pengolah datanya itu dibuat orang lain, kita cuma masukkan datanya. Artinya kita ini kontributor terbesar itu kan untuk kecerdasan artificial itu ya, itu kan data. Kita menyumbangkan data secara sukarela.
1: Sukarela, iya. Karena biasanya, iya Pak Ardi, biasanya tuh kita nggak pernah baca term and condition, syarat dan ketentuannya kepanjangan, tulisannya kecil-kecil, yang penting accept aja, terima aja gitu Pak Ardi.
2: Persis, kenapa itu bahasa hukumnya kan sangat itu ya, sangat canggih ya, karena untuk orang awam itu sangat komplikatif untuk dipahami, sehingga udah deh kita lewatin.
1: Accept aja lah, pokoknya klik aja gitu ya.
2: Tapi kita memang mau bergiat menggunakan teknologi ya, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan kita, kesadaran kita, pemahaman kita ya, resiko-resiko yang ada. Kalau kita cuma ya taunya tekan tombol mikirin belakang, waduh ini habis.
1: Baik. Iya, sayangnya kalau AI itu ya salah satu isu yang sedang krusial dibahas di forum PBB juga adalah masalah lingkungan. Data center yang di Amerika Serikat saja sempat membuat kecemasan warga-warga sekitar karena kekurangan air bersih dan lain sebagainya lah. Nah, Tapi mungkin ada yang ini sampai yang ingin ditanggapi Pak Ardi dari Pak Roni ini, Pak.
2: Ya, sebetulnya bukan hal baru ya. Pak Roni menyampaikan sesuatu yang memang sudah lama ada di masyarakat ya, kecemasan, kekhawatiran ya. Dan itu yang poin paling penting itu apa namanya yang akan membuat orang tuh malas berpikir.
1: Ya, mau masa iya 10 tambah 10 harus nanya ChatGPT gitu ya Pak Ari.
2: Iya. Muncul nanti orang menulis skripsi.
1: Iya, iya.
2: Disertasi menggunakan AI ya. Itu udah muncul kasus-kasus kejahatan akademik itu sudah muncul.
1: Iya. Yeah.
2: Sudah mulai muncul dan ini mengkhawatirkan ya. Kalau memang itu terjadi saya nggak bisa lagi berpikir seperti apa yang akan berikutnya ya, tapi ini sebetulnya mengkhawatirkan. Dan negara yang memang menghasilkan banyak ya, banyak teknologi ya, terutama AI, Amerika, masyarakat itu di sana juga khawatir.
1: Iya.
2: Terutama teman-teman ya dari dunia-dunia pendidikan, dari dunia perguruan tinggi sudah mulai melihat, waduh ini kok jadinya seperti ini gitu.
1: Iya.
2: Ini udah mulai mengkhawatirkan gitu.
1: Oke, salah satu yang menjadi kekhawatiran di tahun 2023 sebenarnya pembuat ChatGPT versi pertama itu mengundurkan diri karena dikhawatirkan open source ini akan lebih pintar dari manusia. Sudah diingatkan 2023, tapi kemudian perkembangan AI ini semakin drastis, ada Anthropic, ada ChatGPT, ada Clouds, ada dari buatan Tiongkok juga banyak sekali yang akhirnya sumir bahwa kemarin itu sempat ramai pembakaran buku dari oleh AI Anthropic. Jadi mereka men-scan buku-buku, membeli buku-buku lalu di-scan lalu dihilangkan ya, dengan cara dibakar. Ini soal kekayaan intelektual juga menjadi kecemasan juga, Pak Ardi.
2: Betul. Jadi saya justru mengkhawatirkan ya hak milik, hak cipta intelektual kita lama-lama kelamaan udah kita nggak bisa memiliki, tidak punya semacam warisan yang fisik yang bisa kita lihat untuk generasi berikutnya.
1: Karena semuanya diupload ke internet gitu ya.
2: Iya, dan gimana kok tidak ada fisiknya ya? Artinya apa? Yang selama ini kita memahami belajar tentang sejarah, melihat bukti-bukti peradaban masa lampau itu kan fisik bisa kita lihat. Nanti lama-kelamaan itu nggak ada satupun yang bisa kita lihat.
1: Okay.
2: Jadi kita bicara pariwisata aja, nggak ada namanya istilah pariwisata ke depan ya, kita cuma duduk di tempat aja. tidak bisa kebayang apa yang bisa terjadi ke berikutnya.
1: Oke, jadi tadi Pak Roni mengatakan pisau bermata dua, bisa digunakan baik, tapi kalau yang menggunakan bisa juga untuk kejahatan. Beberapa kebaikan seperti beberapa minggu yang lalu AI berhasil membaca manuskrip kuno dan mengartikannya dari berbagai data yang dimasukkan, lalu AI ini langsung membuat terjemahannya secara kasar lah. Lalu kemudian soal AI yang bisa melakukan surgery atau operasi secara presisi, no mistake ya, tidak ada kesalahan, itu menghilangkan sisi kemanusiaan dari dokter ya dan lain sebagainya. Dan itu juga menjadi tantangan bahwa jangan-jangan profesi-profesi itu lama-kelamaan akan tergantikan begitu, Pak Ardi. Atau penyiar juga lama-lama akan digantikan AI juga nih, Pak Ardi.
2: Ya, sebetulnya sudah kita sadari ya, sudah terjadi di depan mata kita ya. Kita juga harus sadar bahwa misalnya di layanan kesehatan ya, sekarang kan sudah menggunakan robot ya, robot dalam tindakan yang prosedur operasi yang rumit ya, itu sudah bukan robot di beberapa rumah sakit ya, dan saya sudah menyaksikan beberapa tindakan operasi itu yang menggunakan robot, dan itu memang ya, harus diakui itu presisinya luar biasa ya. Kedua, itu lebih cepat dan tidak begitu invasif. Artinya si pasien pasca operasi itu sembuhnya, pulihnya
1: lebih cepat.
2: Dia keluar dari rumah sakit itu lebih cepat. Ya. Itu positif. Ya. Yeah. Itu artinya ada itu masih dalam batas-batas yang masih bisa diukur ya.
1: Okay.
2: Terus bagaimana sekarang yang sekarang kita hadapi dengan banyaknya sekarang apa tadi disebut apa antropik ya, ChatGPT, DeepSeek segala macam. Itu kan nama-nama yang dibenamkan pada teknologi yang sekarang sudah semakin beragam, sama seperti kita beli kecap manis ada Brango, ada
1: macam-macam.
2: Itu nyarap. Dan itu tidak akan berhenti. Itu memang strategi dagangnya itu mengembangkan merek, tapi produknya satu sama lain kemungkinan besar itu adalah produk yang sama. Tapi kan yang namanya dimanfaatkan ya, karena yang dieksploitir itu adalah mentalitas konsumen kita. Hal yang baru kita pasti akan beli, kita akan coba. Dan sekarang kita tanya, sekarang kita menggunakan AI, masyarakat luas ya, sebenarnya itu sebenarnya untuk apa? Sebagai apa? Saya lihat di kantor saya itu hanya sebagai pengganti apa? Google Search Engine.
1: Bisa ganti, bisa tinggal googling aja sebenarnya ya Pak.
2: Betul. Nah, sama seperti waktu di kantor awal-awal itu kita berikan laptop itu cuma sebagai pengganti mesin petik elektronik.
1: Iya.
2: Jadi ini ini kan semacam berkesenambungan ya. Terus juga media sosial awal-awal. Orang kebedaskan media sosial sampai orang akal sehatnya hilang. Cari jodoh di media sosial. Luar biasa. Siklusnya itu berlanjut dan itu terus menerus. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, benar apa yang disampaikan oleh Komisioner PBB? Seharusnya ada batas, sampai batas mana kita akan mengikuti teknologi ini?
1: Apa yang bisa dipaksakan bagi para pengembang AI ini dari forum PBB ini? Apa yang bisa dipaksakan nih? Ada jaminan nggak nih, garansi agar AI tidak macam-macam lah? Artinya tidak membahayakan keamanan data pribadi kita atau lain sebagainya yang tadi sempat disebutkan Pak Ardi?
2: Tidak ada jaminan. Ya terbukti sudah Meta kemarin ya, itu didenda di Eropa sampai
1: triliunan ya.
2: Kasusnya banyak, ada juga class action ya dari masyarakat. Itu banyak kasus hukumnya, tapi kasus hukumnya kita nggak pernah dibahas. Kasus hukum di luar kita nunggu terjadi musibah dulu baru kita reaktif.
1: Itu gitu ya. Kita masih belum mempunyai perangkat aturannya, mungkin regulasinya.
2: Ini peraturan sudah diinisiasikan, tapi memang kita harus sadar ya, yang nama aturan itu ya, yang membuat aturan juga belum tentu dia mengerti teknologi. Ibaratnya apa? Membuat aturan dia mengerti apa yang diatur. Artinya apa? Pasti akan tertinggal ya, apalagi adaptasi, mengikuti perkembangan zaman. Itu juga masalah. Artinya apa? Ini masalah yang manusiawi.
1: Baik, kita harus menunggu apa keputusan PBB, karena harusnya ya setiap keputusan yang diambil PBB akan berlaku secara universal, termasuk negara-negara akan bisa mengadopsinya begitu Pak Ardi, tentang bahaya atau risiko AI ini Pak Ardi. Terima kasih banyak Pak Ardi.
2: Saya kira satu hal ya, kita jangan menunggulah.
1: Jangan menunggu, oke.
2: Taruhan besar sekali, maka yang harus dikembangkan kita bersama-sama ya, semua regulator, pemerintah, masyarakat perguruan tinggi ya, semuanya itu harus mendorong ya, bagaimana kita melakukan kampanye bijak berdigital, amankan keluarga kita,
1: memperkuat
2: bangsa kita, itu prioritas. Jangan menunggu.
1: Jadi edukasi, literasi, bukan hanya literasi digital, tapi literasi kecerdasan buatan. Jadi jangan gampang menggunakan itu, karena khawatirnya data-data kita akan disalahgunakan gitu ya Pak Ardi ya.
2: Betul, dan kita sering kali sadar ya itu, sukarela kasih data.
1: Iya, kalau nanya misalkan cuaca aja, itu kan perlu ada titik koordinat lokasi kita di mana. Jadi biar tahu, di daerah ini besok akan cerah atau hujan atau gimana gitu ya Pak Ardi ya. Jadi lokasi aja kita menyerahkan secara sukarela gitu Pak Ardi.
2: Betul, dan itu ke depan ya, kita harus sadar bahwa itu ada sesuatu aset yang sangat strategis dan bernilai ya. Artinya kita harus mulai menjaga.
1: Baik kalau begitu Pak Ardi, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pada malam hari ini. Selamat malam Pak Ardi.
2: Malam.
1: Demikian pendengar, Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF Ardi Suteja sudah kami ajak.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tentang media sosial menjadi kanal aduan masyarakat. Media sosial kini bukan sekedar tempat berbagi informasi saja, atau posting foto, video, atau mengekspresikan diri. Bagi sebagian warga, media sosial juga berubah menjadi kanal pengaduan langsung kepada pejabat dan pemerintah, pusat maupun daerah. Jalan rusak, pelayanan publik yang lambat, bantuan tidak tepat sasaran, hingga berbagai persoalan lingkungan masyarakat. Dan tidak sedikit yang kemudian disampaikan melalui unggahan, komentar, maupun pesan langsung kepada pejabat terkait di media sosial. Di satu sisi, kondisi ini menunjukkan masyarakat semakin mempunyai keberanian untuk menyampaikan atau menyuarakan keluhannya, persoalannya, dan menuntut adanya respon cepat dari pejabat terkait. Namun, di sisi lain muncul pertanyaan, apakah media sosial sudah menjadi kanal pengaduan publik yang efektif saat ini? Sudah bergeser? Meskipun ada posko pengaduan, mungkin ada hotline yang sudah disediakan, tapi media sosial menjadi pilihan masyarakat saat ini. Fenomena ini kita akan bicara tentang fenomena media sosial jadi kanal pengaduan masyarakat. Beberapa di antaranya aktif di media sosial seperti Kang Deddy Mulyadi atau KDM, Shirley Cuanda, Gubernur Maluku Utara, dan juga Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Dan kebetulan saya malam hari ini sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Pak Armuji, selamat malam, Pak.
2: Malam, Mas Fajar.
1: Salam sehat, mudah-mudahan kabar baik ya, Pak Armuji ya.
2: Alhamdulillah, sehat semua, Mas.
1: Saya lihat konten-konten Pak Armuji kadang-kadang sidak, kadang-kadang terima keluhan masyarakat. Ini apakah fenomenanya sudah bergeser meskipun mungkin kepala daerah sudah menyediakan kanal resmi, hotline, posko, dan lain sebagainya, tapi lebih memilih, lebih ramai di media sosial, apalagi media sosial pribadi pejabat ini, Pak Armuji?
2: Ya, jadi begini, jadi saya bermain media sosial itu semenjak diangkat jadi wakil wali kota.
1: Okay.
2: Dan saat itu COVID masih berlangsung ya.
1: Oh, okay.
2: Tahun 2019 ya, 2019 okay. Awal 2020. Sebenarnya saya nggak terlalu mengabaikan media sosial itu. Karena dulu kan waktu saya di DPRD 4 periode, pernah ketua DPRD 2 periode, itu yang menjadi andalan kan media konvensional, koran besar itu.
1: Mm-hmm.
2: Koran, terus televisi lokal, ya gitu. Bahkan kalau di televisi kan kita pakai editorial, bayar kan?
1: Iya.
2: Yeah. Dan segala macamnya. Akhirnya saya diajari anak saya media sosial. Anak saya yang mengajari itu.
1: Oke.
2: Jadi kan waktu itu kan memang ya generasi kolonial ya. Bukan generasi milenial,
1: ya. Siap.
2: Agak ketinggalan ya.
1: Oke.
2: Akhirnya saya diajari, ya. Akhirnya kok memang sangat efektif itu loh.
1: Oh.
2: Jadi sangat-sangat efektif. Nah, begitu saya membuka rumah aspirasi, rumah dinas saya kan kebetulan tidak saya tempati.
1: Mm-hmm.
2: Saya jadikan rumah aspirasi warga.
1: Datang langsung ke rumah itu.
2: Datang langsung ke rumah aspirasi setiap hari Selasa.
1: Iya.
2: Yeah. Itu bahkan sampai ratusan orang gitu.
1: Iya.
2: Bahkan bukan cuma dari Surabaya.
1: Oh.
2: Saya juga tak tahu, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jogja, ada yang dari... Saya tanya, lo kok tahu, kok kenal saya? Iya, Cak. Iya, Cak. Saya lihat di ini, di YouTube. Saya
1: komunikasi. Oke.
2: Okay. Sering membantu...
1: Masyarakat?
2: Iya. Iya, gitu loh.
1: Mm-hmm.
2: Langsung didatangi tempat lokasinya, segala macam. Kalau di luar kota, saya harus berkolaborasi dengan kepala daerah setempat, tentunya dengan wakil bupati atau wakil wali kota setempat.
1: Oh iya, yeah, iya.
2: Yeah. Kenapa sih? Karena orang sudah jauh-jauh, ya toh.
1: Iya.
2: Yeah. Dia meluangkan waktu, dia bolos mungkin izin kerja segala macam.
1: Mm-hmm.
2: Ya, otomatis saya terima dengan baik, dan apa yang menjadi keluhan mereka pasti akan saya tindak lanjuti. Entah itu soal persoalan remeh-temeh, entah soal itu persoalan berat dan segala macamnya, pasti kita tindak lanjuti. Karena meskipun itu persoalan yang remeh-temeh,
1: yeah,
2: kadangkala orang-orang itu mentok. Orang masyarakat sendiri,
1: yeah,
2: di mana mereka kalau lapor misalkan di kelurahan, paling bantunya ditemui bukan lurahnya, pegawai kelurahannya.
1: Pegawai kelurahannya.
2: Nah, iya, seluruh Indonesia kan begitu modelnya. Nah, kita kan juga tahu dong ya.
1: Iya.
2: Nah, modelnya gitu.
1: Iya.
2: Terus mau lapor kemana lagi, ya kan?
1: Iya.
2: Ke mentok. Akhirnya dia lapor ke tempat saya.
1: Iya.
2: Satu kasus contoh misalnya yang dulu juga lagi viral, dan itu menjadi satu kebijakan kementerian, waktu ijazah ditahan.
1: Oh iya, yeah, iya.
2: Yeah. Nah, ijazah ditahan sebenarnya kan di seluruh Indonesia, orang kalau bekerja kan tinggal ijazah.
1: Iya.
2: Yeah. Kadang-kala kalau mereka sudah resign, ijazahnya pun
1: dibalikin, atau tapi ditahan. Iya, yeah, kadang-kadang ditahan.
2: Dan itu bukan cuma di Surabaya, di seluruh Indonesia hampir terjadi seperti itu.
1: Iya. Yeah.
2: Saya kan tanya, sudah lapor ke ini di Snyder, sudah Pak. Gimana? Ya, cuma di itu aja, di cadet-cadet, itu bisa telepon, kadang-kadang teleponnya diblokir, dimatikan, sampai jengkel lah. Akhirnya, udah, saya bantulah.
1: Oke. Okay.
2: Akhirnya, begitu saya datangi, kebetulan orang yang nahan ini juga, apa itu emosi atau gimana, ya sudah, karena media sosial ini sangat efektif, mereka marah-marah, mereka mengata-ngatain saya segala macam, jadi kan jadi viral. Kalau jadi viral kan menjadi santapan netizen semua.
1: Tapi gini, Cak, saya panggilnya Cak ya, nggak apa-apa ya. Soalnya ya, saya follow ya, akun ya. Instagramnya Pak Atmuji, namanya Cak Ji. Iya. Cak Ji, ini juga arahan dari Pak Wali Kota, karena Pak Cak Eri juga aktif juga tuh di Instagram juga, Cak Ji. Atau memang sekarang aduannya lebih banyak bergeser ke akun pribadinya Cak Ji, atau justru sama banyaknya dengan rumah aspirasinya juga nih datang, apa namanya, keluhannya Pak Cak Ji?
2: Enggak. Ya kalau wali kota barusan aja niru saya.
1: Iya.
2: Ini loh fenomena kalau namanya wakil, ya toh, di mana-mana di seluruh Indonesia, ya toh. Kan enggak dikasih porsi sama kepala daerahnya. Itu seluruh Indonesia, kita tahu. Terus saya ngomong. Karena saya kan ketua ASWAK aja. Asosiasi Wakil Kepala Daerah Seluruh Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Terus pasti di mana-mana seluruh Indonesia seperti itulah. Tahulah. Tapi saya kan enggak mau ribut-ribut toh. Ya sudah, saya cari inovasi sendiri. Saya lebih baik saya membantu masyarakat.
1: Iya.
2: Itu aja. Kalau masyarakat cara gimana? Ya kita gunakan media sosial kita.
1: Oke. Okay.
2: Kita gunakan media sosial kita. Kenapa menggunakan media sosial? Itu sebagai laporan pertanggungjawaban saya bahwa saya bekerja membantu masyarakat.
1: Oke.
2: Okay. Itu sebagai pertanggungjawaban saya.
1: Oh, gitu. Oke.
2: Okay. Kalau dulu media konvensional, kita kalau nggak baikkan sama redaksinya, redaktur atau apa-apa, nggak mungkin dimuat kan?
1: Masa? Tapi kalau di RRI enggak, Pak Caji, di RRI enggak sih? Di RRI enggak?
2: Iya.
1: Caji, ini yang viral itu saya nonton itu Jukir Liar. Saya nonton itu. Okay. Itu ya. Aduannya, kronologinya gimana, dan berapa banyak sebenarnya aduan yang terselesaikan dan aduan yang terpending? Caji.
2: Ya semuanya sudah, semuanya kalau kita yang nangani kita selesaikan di tempat juga langsung.
1: Oh.
2: Namanya manusia ya toh, mereka itu kebiasaan narik duit enak ya toh, segala macam enggak terlalu ribet. Ya akhirnya yang di sana berhenti, di sini kan gitu terus. Ya itu kan ya buat manusia seperti itulah. Kasus contoh yang kemarin barusan viral di mana kasus bullying, mengikuti kan?
1: Oh iya, otomotif. Ya, kasus konsumen otomotif. Itu ramai juga tuh.
2: Teman-teman yang sudah lunas, mereka tidak mendapatkan mobil. Bahkan sama
1: salesnya.
2: Salesnya, ya toh. Tapi pihak dealernya ruwet-ruwet seperti itu. Akhirnya sudah, karena transaksinya itu di kantornya Wuling, berarti kan ya resmi lah.
1: Yeah.
2: Kecuali mereka transaksi di luar, di warung kopi atau di pecel gitu kan beda lagi. Akhirnya itu viral. Viral kan yang nontonan juga nggak sedikit jutaan.
1: Iya.
2: Nggak sampai satu minggu langsung Wuling Jakarta
1: mengeluarkan. Caji, gini, merasakan nggak Caji, kalau sesuatu yang viral, yang banyak penontonnya, viewernya, kasusnya lebih mudah cepat selesai ketimbang yang hanya tontonannya 10-20 orang untuk aduan dan lain sebagainya itu Caji? Atau ada unsur itu, ya?
2: Sangat cepat selesai. Contoh yang kasus remeh-remeh misalnya.
1: Apa?
2: Orang yang nyewa rumah, ya, nyewa rumah, dan rumah itu sudah dibeli, mereka tidak mau pindah, dikasih uang 15 juta, nggak mau minta 60 juta yang viral itu, yang orang-orang perempuan yang lagi juga apa itu pemesu-mesu ya,
1: mesu-mesu
2: jancu segala macam itu, langsung sudah selesai.
1: Selesai gara-gara viral.
2: Gara-gara viral di gerucuk netizen seluruh Indonesia ya.

0: Daripada nanti saya sidak, tapi viral, saya sebutan, ada bantu. Itu aja saya nggak pernah panggil panggil lurah.
1: Oh, nggak pernah.
0: Orang itu kan bisa. Iya lah, orang itu kalau dipanggil kan, iya, tapi nggak dilaksanakan. Itu lagu lama kan
1: gitu. Caci juga kadang-kadang live sambil nelfon pejabat terkait kayak lurahnya, camatnya gitu.
0: Iya, seles. Mereka respon enggak gitu loh. Respon ya sudah, enggak respon ya sudah. Saya enggak pernah bangga. Kamu kalau nanti namanya kena enggak pernah respon masyarakat ya sudah kamu namamu. biar masyarakat aja yang menilainya gitu aja.
1: Taji, kalau aduan masyarakat mungkin setiap hari selalu ada, selalu masuk. Mungkin satu hari 24 jam kurang bagi Cak Ji kayaknya. Aduannya nggak selesai-selesai, sehari ini mungkin ada berapa aduan kalau di rata-rata itu, Cak Ji?
0: Saya bukannya karena setiap hari Selasa, bukan tiap hari, setiap hari Selasa.
1: Tapi numpuk setiap akhirnya?
0: Selasa, enggak, jadi setiap hari Selasa, gitu, numpuk kita pilih-pilih yang sidak. Hari Selasa kita minum aduan, hari Rebo kita sidak.
1: Okay.
0: Kita tempatkan, ya, jadi gitu. Jadi bukan tiap hari, tapi hari Selasa selalu kita terima aduan-aduan itu.
1: Okay. Itu kan di rumah aspirasi. Kalau di DM media sosialnya Cak Ji, banyak nggak yang nge-DM?
0: Banyak.
1: Nah, itu dia maksud saya. Itu kan nggak kenal hari, nggak kenal hari libur itu mah. Bisa tiap saat juga.
0: Kalau DM atau WA, saya bilang, sudah, daripada saya ngetik susah-susah, bolak-balik, nggak paham-paham, kamu hari Selasa datang ke rumah aspirasi.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oh, diarahkan langsung datang.
0: Nggak paham, dijawab sekali, dan nanya terus. Nah, saya kan juga nggak bisa melayani terus seperti itu. Karena yang jawab itu saya sendiri, gitu loh, bukan ajudan, enggak, saya sendiri yang latihan ini. Sudah, daripada kamu WA terus, saya juga capek, kamu capek, Selasa datang, nanti bisa kita dialog. Kamu serius atau enggak, biar kelihatan nanti pada saat kita dialog, kan begitu. Saya gitu aja, sudah. Jadi enak.
1: Oke, ini akan dilakukan seterusnya, meskipun ya banyak keluhan di masyarakat. Saya ingin tahu secara pribadi, Cak Ji sebagai wakil wali kota Surabaya melihat aduan masyarakat itu apa sih? Bagaimana ini jangan-jangan capek juga, kesel juga nih Cak Ji nerima keluhan dari masyarakat Surabaya atau bahkan di luar Surabaya juga ada yang datang, Cak Ji?
0: Banyak. Jadi gini loh, ya toh. Saya bilang sama teman-teman wakil-wakil saya, daripada kamu juga nggak diorangkan sama bupati atau wali kotanya, nggak dikasih job case. Lebih baik kita bantu masyarakat, buka aja sudah seperti ini. Nanti kalau dia kalah populer, kalah, ya sudah, jangan usah nyalakan.
1: Tapi hubungannya Cak Ji sama Cak Eri baik-baik aja kan?
0: Iya, baik ya, segitu-gitulah, sama aja lah. Indonesia gitu lah, sama, sudah tanya aja lah.
1: Tapi nggak apa-apa, kalau untuk masyarakat mengadu langsung lewat kanal media sosial, menurut Cak Ji, itu hal yang harus diadaptasi oleh pejabat publik, begitu, Cak Ji?
0: Iya, harus lah, gitu loh. Ya, jadi beberapa kabupaten kota dan kita tahu sendiri toh,
1: wakil
0: sama kepala daerahnya ya bentrok tapi kan di permukaan. Ya daripada kita bentrok di permukaan, lebih baik kita cari kesibukan sendiri. Saya ngapain? kamu nggak usah kepo, nggak usah
1: kan kalau
0: tapi orang lebih ke saya nggak usah. Saya juga nggak mengambil job-jobnya situ. Bandung kemarin itu sama Bandung itu kan juga terjadi seperti itu tuh, di Bandung, di Cirebon. Saya kan itu kan anggota saya tahu semua lah.
1: Oke.
0: Tadi kasih job sama kepala daerah. Situ sudah lagu lama lah kayak itu terus. Okay. Saya tidak terlalu paparan seperti itu, biar aja.
1: Oke.
0: Okay. Yang penting jangan ganggu mereka gitu aja. Mereka jangan mengganggu saya gitu aja.
1: Cak Ji, ada yang ingin sampaikan kepada masyarakat Surabaya?
0: Ya, untuk masyarakat saya, karena di Surabaya ini kan orangnya lebih mempunyai satu pemikiran yang rasional. Ya, bukan masyarakat yang transaksional. Mereka lebih bijak dalam menanggapi segala sesuatunya. Mereka lebih objektif. Makanya mereka bisa memilah-milah pengaduan-pengaduan kiranya seperti apa yang kiranya kita

0: bisa mediasi, kita bisa tindak lanjuti, pasti mereka akan datang ke tempat kita. Dan kita juga tidak mempermasalahkan gitu. Mereka mau lapor yang apapun bentuknya.
1: Apapun bentuknya, jalan rusak, lampu malam gelap yang ada lampunya gitu, bisa ya, Caji ya?
0: Bisa, itu kan udah itu bahkan yang sering banyak laporan warisan aja laporan di saya. Bener ini. Orang-orang kegiran warisan satu saudara ya ke saya. Mereka nunggak utang dia ya ke saya. Ya nggak apa-apa, namanya orang datang ke kita itu kan mau mengeluarkan unek-unek, ya toh. Alangkah kalau mereka sudah datang ke tempat saya, ya saya cerita, oh, kalau sudah kalau masalah warisan, ya itu kan masalah rumah tangga, ya tolong diselesaikan. Masa lurah setempat nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti ini.
1: Okay.
0: Coba lurahnya bilang dari saya, kalau entar nanti saya sidak lo, lurah malu nanti.
1: Oke, baik. Caji. Oke, Caji. Caji, makasih ya. Sehat-sehat selalu, Cak.
0: Oke. Okay.
1: Iya, selamat malam, Caji. Iya. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, atau yang akrab disapa Cak Ji. Anda juga bisa pantau juga nih aktivitasnya Wali Kota Surabaya, karena cukup aktif juga, salah satu kepala daerah yang aktif di sosial media, di akun Instagramnya Cak Ji. I-nya diganti 1, angka 1 ya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai membuahkan hasil. Sejumlah wilayah melaporkan telah diguyur hujan seperti di kota Amuntai, Banjarbaru, dan Barabai. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
1: Jadi ada yang sedang, ada yang jadi agak lambat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas.
2: Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus digenjot untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Herman Hidayat, menyebut tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel telah mencapai lebih dari 80%. Menurut Herman, penyemaian dilakukan secara terukur dengan terlebih dahulu mengidentifikasi awan yang berpotensi menghasilkan hujan berdasarkan data dan kondisi cuaca secara real time.
1: Kan dari ada yang sedang, ada yang jadi agak lambat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas yang bisa menilai dari pihak BMKG dengan tim yang dari itu smart.
3: Berapa persen nih Pak keberhasilannya nih Pak untuk penyemaian?
1: Kalau dilihat dari ini bisa dikatakan bisa 80-90% kalau dilihat dari tempat yang memang ya semai. Dan tidak semua awan yang di atas walaupun berbentuk awan itu tidak semua dapat disemai, karena ada awan-awan tertentu yang menurut mereka dan sesuai dengan syaratannya dan dinilai memang bisa dijadikan hujan, itu yang mereka.
2: Sementara itu Komandan Lanut Syamsudinor Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan pada Senin kemarin OMC telah dilaksanakan sebanyak 2 sorti. Pertama menyasar wilayah Tanah Bumbu, sedangkan yang kedua dilakukan di wilayah Binuang, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Pelaksanaan OMC akan terus menyesuaikan kondisi cuaca dan ketersediaan awan potensial. Operasi bahkan bisa dilakukan pagi, siang, sore maupun malam hari.
4: Herman tadi sampaikan akurasi dari itu yang disampaikan beliau, akurasinya maksimal di atas 80%, karena tadi kami lihat apa yang dilakukan oleh kru pesawat dan tim dari OMC itu sendiri, mereka mendekati awan-awan yang memang possibility hujannya tinggi sehingga disemai dan berhasil hujan, sehingga apa yang dilakukan oleh tim OMC ini adalah efektif, efisien. Jadi kita tidak asal semai sehingga apa yang kita lakukan.
5: Alhamdulillah, Ria Anggang Banjarbaru diguyur hujan.
2: Adapun sejak dilakukannya operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai Sabtu lalu, sudah ada sejumlah daerah yang telah diguyur hujan lebat seperti Barabai, Hulu Sungai Utara, Kandangan, Tapin, Tanah Bumbu, hingga Kota Banjarbaru.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
2: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
1: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
3: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
1: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Tiap hari, kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Peristiwa.
4: Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut.

0: yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yurisdiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial, bertambah ke arah politik dan agama.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, kami sudah bersama dengan Pak Agus kembali. Pak Agus, mungkin di awal bisa disampaikan.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.

sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimum edisi siar Kamis 10 September 2006 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malino bersama saya Muhammad Rian. Berkuat sinergi lintas sektor, DKP Malino targetkan level 4-6 penilaian KKP. Berikut laporan reporter Widayat.
2: Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Malino, Frans Juli Immanuel, menyampaikan target ambisius untuk penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman KKPA ke depan, yaitu meraih level 4 hingga level 6 dengan nilai minimal 80 ke atas. Target ini didasari optimisme atas kesiapan dan keterlibatan aktif seluruh organisasi perangkat daerah OPD terkait dalam menyusun data dukung penilaian. Franculi juga menjelaskan pembagian lingkup data pengawasan pangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing instansi. Pangan segar asal tumbuhan PSAT dikelola langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan. Pangan segar asal hewan PSAH menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian dan bidang peternakan. Pangan segar asal ikan PSAI berasal dari Dinas Perikanan, sementara pangan olahan siap saji POSS dan pangan industri rumah tangga PIRT menjadi lingkup kerjasama Dinas Kesehatan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Karena itu, semua OPD bekerjasama untuk mengumpulkan data dukung terkait laporan pengawasan terhadap pangan dari masing-masing OPD, baik hewan, ikan maupun olahan siap saji. Data tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam link khusus yang dibuat oleh Badan Pengawasan Obat, Makanan, dan Minuman untuk kemudian dinilai.
3: Data-data yang kami kan yang pertama, pangan segar asal tumbuhan, PSAT, itu merupakan data yang ada di tempat kami, di Ketahanan Pangan. Kemudian PSAH, pangan segar asal hewan, itu rekan-rekan dari pertanian ya, bidang peternakan untuk hewan. Kemudian PSAI, itu pangan segar asal ikan, itu dari Dinas Perikanan. Kemudian ada PSS, itu pangan olahan siap saji, dan PIRT, pangan industri rumah tangga. Nah, itu dari Dinas Kesehatan dan juga Perindakop. Jadi kami bekerjasama nanti untuk memperlukan data-data dukung terkait dengan laporan mereka, pengawasan terhadap pangan tadi ya, baik hewan, baik ikan, baik juga olahan saji. Jadi dari masing-masing OPD untuk menyampaikan. Jadi nanti kita akan masukkan dalam linknya, link khusus yang dibuat oleh Badan POM, kemudian nanti akan dinilai. Dan apabila nanti akan dinilai, akan memperoleh nilai, nah nilai itu nanti yang akan menjadikan gambaran daripada keamanan pangan di Kabupaten Malinau. Apakah kita masuk level 1 tadi, level 2 atau yang tertinggi itu level 6.
4: Kalau melihat dari kondisi dan keterlibatan dari dinas-dinas, optimisme penilaian bisa mencapai di poin berapa nih?
3: Kalau dari melihat tadi penyampaian yang secara teknis sudah disampaikan oleh masing-masing OPD ya, instansi kami berharap ya ini bisa menjadi kan kita di level 4-6 ya, jadi nilai kita bisa mencapai 80 ke atas lah, karena kalau level 3 itu kan 70.
2: Frans Juli juga menegaskan keberhasilan penilaian ini sangat bergantung pada kelengkapan dokumen, ketepatan waktu pengumpulan, serta kualitas kerjasama lintas sektor yang terus diperkuat, karena penilaian KPA bukan sekedar soal angka, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Malinau dalam menjamin keamanan pangan yang menyentuh langsung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Usaha ayam petelur di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malino Barat, kini berkembang menjadi 1.200 ekor. Miliknya, Heru membagikan proses produksi dan tantangan memasarkan telur lokal di tengah persaingan produk luar daerah. Kita ikuti wawancara lengkapnya bersama reporter Ading Revlin.
5: Baik pendengar RRI, saat ini saya sedang berada di Pusat Budidaya Ayam Petelur yang berada di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malino Barat. Tepatnya di belakang Christian Center yang ada di wilayah Malino Barat ini. Dan saya sedang bersama dengan Pak Heru, beliau adalah owner. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan Pak Heru. Pak Heru, sudah berapa lama Pak menekuni budidaya ayam petelur ini?
6: Kalau saya sendiri, saya sudah jalan 4 tahun untuk beternak ayam petelur ini.
5: Apa yang motivasi awalnya dulu memulai bidang ini?
6: Saya rasa waktu itu saya tertarik karena ini adalah peluang, karena di Kabupaten Malinau ini kan belum terlalu banyak yang untuk beternak ayam petelur ini. Okay. Jadi disitulah saya berinisiatif untuk memulai usaha ini juga.
5: Okay. Dan dulu di awal memulai dimulai dari berapa ekor? Apa langsung banyak atau seperti apa?
6: Tidak, dulu saya memulai ini tidak banyak. Awalnya itu saya beternak dengan jumlah 300 ekor. Kemudian saya tambah 500. Kemudian bertambah lagi menjadi 1200 sekarang untuk total yang ada.
7: Semuanya 1200?
6: Iya.
7: Itu ayam yang bertelur itu dia berapa bulan atau berapa tahun biasanya umurnya?
6: Kalau untuk ayam ini kalau dari DOC katanya tuh kurang lebih 2 tahun.
7: Masa produktif mereka tuh biasanya berapa lama?
6: Kalau dari DOC ya 2 tahun. Kalau dari pullet misalnya dia umur 18 ya dipotong aja mungkin 4 bulan. Jadi mungkin berapa itu 18 bulan ya?
7: Oh iya.
6: Atau 20 bulan.
7: Kalau masa bertelurnya mereka itu per berapa lama, Pak?
6: Masa bertelur?
7: Iya, maksudnya berapa kali sebulan atau berapa kali per bulan gitu?
6: Oh, ini satu hari bertelur sudah.
7: Bertelur terus satu?
6: Iya, satu hari bertelur menghasilkan telur, kita panen, kita jual. Besok begitu juga. Dia tuh bertelur itu pagi sampai sore hari. Jadi sore kita panen, kita jual sudah.
7: Baik. Oh, berarti bertelurnya tuh tiap hari? Per ayam biasanya berapa telur per hari?
6: Kalau hitungan untuk ayam ini dia kita enggak bisa apa? Ada hitungan sendirinya. Maksudnya begini, misalnya saya pelihara 1200, jadi produksinya ini paling tidak dia di 80% per hari.
7: Oh.
6: 80% ke atas. Jadi kalau dia 80% ke bawah ada minusnya. Kalau mau plusnya itu dia di 80% ke atas. Jadi misalnya dia 1200 ya paling enggak sehari itu dia bertelur butiran telur ya Bu ya kalau ekor ayam.
7: Iya.
6: Kalau dia butiran telurnya itu kalau 80% itu sekitar 1050 butir maksudnya.
7: Butir telur.
6: Ya. Oh. Jadi per hari misalnya anggaplah 1050, besok 1050 gitu terus.
7: Kemudian itu nanti telurnya dipasarkan kemana aja?
6: Ya kalau saya ya pasaran saya ini ada di ya rumahan. Biasanya kan ada yang pesan langsung ngantar ke rumah. Ada juga yang ke kios-kios apa? Ya warung-warung sembako gitu.
7: Baik. Ya. Kalau per piring ya kita sebut ya. Per piringnya itu biasanya dijual berapa?
6: Kalau per piring ya tergantung size Bu. Kalau saya ada 3 size, kan ada besar, sedang, dan kecil. Nah kalau saya biasa tuh yang size besar satu piringnya tuh 60, mungkin size sedangnya itu di 58, mungkin size kecilnya nanti di 50 atau 55 tergantung anunya.
7: Berarti Pak Eru ini langsung ke konsumen ya, nggak ada perantara gitu?
6: Langsung ke konsumen.
7: Kalau untuk pakannya seperti apa Pak? Apa yang mereka makan, kemudian biasanya diperoleh dari mana, pengolahannya seperti apa?
6: Kalau untuk sekarang ini saya lagi menggunakan jagung Bu. Jagung ya, jagung terus ada apa? Campuran konsentrat dan dedak juga. Ada juga mineralnya dicampur jadi satu gitu.
7: Itu diolah sendiri?
6: Diolah sendiri Bu, diaduk sendiri gitu deh.
7: Dapatnya dari mana?
6: Kalau jagung ini ya adalah untuk di penatini lokal ya.
7: Iya. Apa yang menjadi harapan Pak Heru untuk perkembangan produk ini ke depan?
6: Ya karena ini kan telur lokal kan Bu ya, produk dari Malinau lah kan, peternak Malinau. Ya diharapkan ya mungkin peredaran telur lokal ini ya mungkin untuk saat ini agak ada masalah karena persaingan dengan telur luar kan Bu ya, persaingan harga mungkin ya kedepannya ya agar diperhatikan lah untuk peternak lokal ini bagaimana cara memasarkan gitu kan Bu. Nah, apakah disediakan agen atau bagaimana untuk khusus telur lokal gitu aja. Karena ya kalau misalnya telur luar kan punya agen sendiri. Nah siapa tahu telur lokal ini dapat bisa dibuatkan agen atau bagaimana kan kita enggak tahu. Siapa tahu ada yang berminat menjadi agennya untuk menyebarkan produk lokal ini Bu.
7: Oh iya, berarti dia tuh mikirin sendiri gimana masarinnya karena nggak ada agennya gitu ya?
6: Iya, ini mandiri semua Bu. Kalau kita mandiri semua ini kan kita nanti ya agak susah menentukan harga. Ya susah memasarkan karena ya kalau begini kita hitungannya kan bersaing antar sesama lokal mungkin. Jadi ya kita enggak punya satu tempat gitu, satu wadah untuk mengedarkan ini semua.
7: Oh, baik.
6: Ya mungkin kalau begitu kita mempunyai satu tempat untuk ada yang menyalurkan produk ini, ya mungkin saya rasa untuk beternak ini kita enggak perlu khawatir sudah, karena ya pasti kalau kita masih berebut atau bersaing kan ya sama aja Bu.
7: Ya.
6: Persaingan kan.
7: Baik.
6: Ya. Ya. Mending kita bersaing dengan orang produk luar daripada kita sesama produk lokal. Ya lokal ya. Itu aja.
7: Ada lagi Pak Eri yang mau sampaikan?
6: Tidak ada. Baik.
7: Ya, demikian pendengar RRI, wawancara singkat kami bersama dengan Pak Heru. Sampai jumpa pada program Potensi Daerah berikutnya.
1: Pendengar, biaya sambungan baru air bersih diturunkan, targetkan 500-700 pelanggan baru per tahun, laporan reporter Widayat.
2: Direktur Perumda Apameneng Malinau, Indra Gunawan menyampaikan kebijakan penurunan biaya sambungan baru, layanan air bersih, serta kesiapan penambahan kapasitas produksi untuk pelayanan permintaan masyarakat. Kebijakan ini diambil agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat akses air bersih yang terjangkau. Perumda Apameneng Malinau menurunkan biaya sambungan baru yang tadinya di angka 3 juta lebih menjadi 1.750.000 dengan alasan supaya masyarakat sama-sama bisa merasakan yang namanya air bersih. Kebijakan penurunan biaya ini diprediksi akan meningkatkan jumlah permohonan sambungan baru sebanyak 500 hingga 700 pelanggan per tahun. Namun penambahan jumlah pelanggan ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kapasitas produksi air saat ini sudah mendekati batas optimal.
8: Sudah terindikasi, jadi gini, sulit kita untuk menjawab pertanyaannya itu. Jadi kemarin kita turunkan yang tadinya sambungan itu 3 juta sekian, 1.140.000 menjadi 1.750.000. Kenapa kami lakukan? Karena supaya masyarakat sama-sama bisa merasakan namanya air kan gitu ya. Nah, penurunan tadi, saya punya prediksi satu tahunnya itu antara 500 sampai 700 calon baru, pelanggan baru yang akan kita terima. 500-700. Dengan kondisi air yang kapasitas produksi dan pemakaiannya sudah dekat, tambah 500-700 itu nggak main-main tuh. Makanya pola efisiensi itu perlu dilakukan. Nah,
2: karena itu, Indra Gunawan berharap IPA yang ada terus bertambah seiring bertambahnya volume pemakaian air masyarakat. Titik-titik perpanjangan jaringan juga sedang terus dikerjakan di berbagai wilayah Kabupaten Malinau agar dapat melayani dan menjangkau lebih luas sekaligus menjamin ketersediaan air yang cukup dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Malinau. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari mana pun Anda berada, masih bersama RRI Malino. Dan saat lagi nanti kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan. Dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar, dan tetap selalu stay bersama RRI Malino, mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini waktu menunjukkan di menit ke-32 lepas pukul 6. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar, dan tetap selalu stay bersama RRI Malino di ruang dengar Anda semuanya.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Berikut laporan dari BMKG Tanjung Harapan bersama Madalena.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI Malino. Bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda semangat untuk memulai aktivitas Anda. Bersama saya, Magdalena Sidoro, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca yang berlaku pada hari ini, Kamis 10 September 2026 hingga esok dini hari. Berikut informasinya. Untuk Kabupaten Malino, pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Tanah Tidung, pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah dan sebagian wilayah terjadi hujan ringan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan sebagian wilayah terjadi hujan ringan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Bulungan pagi ini, cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Malam hari, cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Tak lupa pula kami untuk menyampaikan informasi perakiran tinggi gelombang untuk mendukung aktivitas masyarakat di perairan sungai dan laut yang berlaku pada hari ini. Untuk perairan pesisir Kalimantan Utara, diperkirakan arah angin dari barat hingga barat laut dengan kecepatan angin 5-10 knots atau 10-20 km per jam dan tinggi gelombang 0,1-1 meter. Untuk perairan laut Sulawesi bagian barat, diperkirakan arah angin dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 5-15 knots atau 10-30 km per jam dan tinggi gelombang 0,5-1,25 meter. Demikian update informasi perakiran cuaca hari ini. Semoga dapat menunjang aktivitas Anda. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi sosial media kami di Instagram di @bmkg.tanjungselor. Atau Anda dapat mengunjungi website perakiran cuaca milik BMKG di cuaca.bmkg.go.id. Atau Anda dapat mengunduh aplikasi kami di gawai Anda di Info BMKG. Saya Magdalena Sidoro pamit undur diri, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas laporannya Magdalena. Selamat pagi dan selamat bertugas. Tetap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Selamat jalani aktivitas buat seluruh para pendengar. Dan yang saat ini sedang mobile, lagi menuju ke satu tempat, tetap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesuksesan.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Selingan dan Info Pagi bersama Api dan Lentera oleh Bara Suara. Menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami mempersiapkan kehadiran ruang berita aktual pagi, Berita Kaltara.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: melihat untuk saat untuk hari ini terpantau tinggi gelombang berada di
1: tempatnya. Tentunya satu forum atau acara yang sangat baik, ada kerjasama atau
2: tidak mulai dicurigai atas nama FI dan R. Itu dia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Itulah berita utama Berita Kaltara pagi ini disiarkan kami 10 September 2026. Dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming RRI.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti. Inilah Berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara mengapresiasi digelarnya misi dagang dan investasi antara Provinsi Kalimantan Utara dan Jawa Timur di Hotel Tarakan Plaza. Acara ini dinilai sebagai upaya mendorong geliat perekonomian daerah.
1: Ini tentunya satu forum atau acara yang sangat baik. Ada kerjasama atau misi dagang dan investasi antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
4: Misi dagang dan investasi antara Provinsi Kalimantan Utara dan Jawa Timur telah berakhir pada Selasa 8 September kemarin. Melalui forum ini berhasil mencatatkan komitmen transaksi hingga 2 triliun rupiah sehingga dinilai sebagai langkah strategis mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Agus Taufik. Ia juga menyebut kegiatan ini sangat baik karena mempertemukan langsung pelaku usaha dari dua provinsi.
1: Ya ini tentunya satu forum atau acara yang sangat baik. Ada kerjasama atau misi dagang dan investasi antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Dan kita sama-sama saksikan tadi ada penandatangan perjanjian kerjasama, kemudian ada komitmen untuk melakukan transaksi perdagangan dan sebagainya. Tentunya ini dari kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun Jawa Timur. Ini tentunya dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara.
4: Hingga Selasa siang, komitmen transaksi yang tercatat mencapai sekitar 2 triliun rupiah. Agus Taufik berharap angka tersebut masih bisa bertambah hingga sore dan tidak berhenti pada hari itu saja. Agus Taufik juga menekankan pentingnya prinsip resiprokal. Artinya selain Kaltara membeli kebutuhan dari Jawa Timur, produk unggulan Kaltara juga harus bisa masuk ke pasar Jawa Timur. Agus sendiri menilai ada sejumlah potensi yang dimiliki Kaltara yang bisa diharapkan. Di antaranya potensi sarang burung walet yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berorientasi ekspor. Bank Indonesia membuka peluang masuk melalui program pengembangan UMKM. Menurut Agus, peran Bank Indonesia bisa masuk melalui program onboarding, business matching pembiayaan, business matching ekspor, hingga mendorong transaksi online agar pasar UMKM semakin luas. Muhammad Rajaksya, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Provinsi Jawa Timur melirik potensi besar komoditas sarang burung walet asal Kalimantan Utara untuk menembus pasar ekspor internasional.
5: Sarang burung walet di Kaltara ini rupanya cukup besar. Kami 2 bulan lalu baru ke Hongkong.
4: Misi dagang dan investasi yang berlangsung di Hotel Tarakan Plaza Selasa 8 September kemarin dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melirik potensi yang dimiliki Kalimantan Utara. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan potensi sarang burung walet di Kaltara sangat melimpah dan menjadi salah satu poin penting yang akan didalami lebih lanjut setelah kunjungan ini. Pasalnya, sarang burung walet memiliki potensi ekspor ke Hong Kong, Korea, dan Jepang. Akses pasar tersebut bukan hanya menguntungkan Jawa Timur, melainkan juga membuka peluang besar bagi para petani sarang burung walet di Kaltara untuk menembus pasar global.
5: Yang dilakukan proses pendalaman di bawah sarang burung walet di Kaltara ini rupanya cukup besar. Kami 2 bulan lalu baru ke Hong Kong dan 3 tahun lalu kita susah memasukkan sarang burung walet melalui Hong Kong, baik itu untuk Korea, Jepang maupun untuk China. Tapi 2 bulan lalu kita sudah bisa memasukkan dalam jumlah yang cukup signifikan. Artinya ini bukan hanya market bagi Jawa Timur, tapi market juga bagi masyarakat petani sarang burung walet yang ada di Kaltara.
4: Selain sarang burung walet, Kofifa juga menilai kayu bulat juga banyak diminati pelaku usaha Jawa Timur. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengapresiasi sambutan hangat Gubernur Kaltara Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang beserta jajaran. Menurutnya agenda ini menjadi bentuk nyata kolaborasi dan pembiayaan kreatif yang diinisiasi oleh para pelaku usaha dari kedua daerah. Kerjasama antar daerah ini tidak hanya berfokus pada hasil bumi tertentu, tetapi juga menyasar berbagai sektor produktif lainnya. Hingga Selasa siang, pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah, total nilai transaksi dalam forum bisnis tersebut mencatat 2,1 triliun rupiah. Beberapa komoditas utama yang mendominasi transaksi meliputi olahan daging unggas dan karkas ayam, sektor perikanan.

0: Indonesia sekaligus mengurangi angka kemiskinan di kedua wilayah. Muhammad Rajaksyah, RRI Tarakan, terus mengembara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, BMKG Juwata Tarakan memprediksi gelombang laut Kalimantan Utara di tengah cuaca panas dan minim hujan dalam beberapa hari ke depan masuk kategori sedang.
2: Kami melihat untuk hari ini terpantau tinggi gelombang berada di rentang antara 1,25 hingga 2,5 meter.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memprediksi gelombang di laut Kalimantan Utara, utamanya saat cuaca panas dan minim hujan, masuk dalam kategori sedang. Hal tersebut diungkapkan forecaster BMKG Juwata Tarakan, Ida Gede Bagus Yamuna. Ida mengatakan, untuk ketinggian gelombang laut Kaltara rata-rata antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Sehingga menurut Ida Bagus, dengan ketinggian gelombang laut tersebut, aktivitas lalu lintas, speed maupun nelayan diminta untuk berhati-hati saat sedang berada di tengah laut.
2: Tinggi gelombang di wilayah perairan di sini kami melihat untuk hari ini terpantau tinggi gelombang berada di rentang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau berada dalam kategori sedang. Sehingga di sini kami juga sekaligus menitip pesan juga masyarakat yang mungkin ada beraktivitas juga di wilayah perairan, itu mohon untuk lebih berhati-hati.
3: Ida menjelaskan, untuk kabut asap di Laut Kaltara berdasarkan pengamatan BMKG saat ini mulai sedikit berkurang sehingga tidak mengganggu jarak pandang. Namun jika ada angin yang membawa kabut asap dari Kalimantan Timur ke Kaltara, tentu jarak pandang sewaktu-waktu bisa saja terbatas. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti berita Kaltara, disiarkan RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel RRI Tarakan Official. Tidak adanya sungai besar di Tarakan menjadikan embung satu-satunya sumber air baku dengan metode embung tada hujan, yang mana ketersediaan airnya hanya berharap dari curah hujan.
4: Kalau seandainya terjadi terburuk begitu kan, tidak hujan sampai 2 bulan, ya kita memang tinggal mengharap hujan saja gitu, karena sumber air baku kita hanya dari tada hujan.
3: Tidak adanya sungai besar di Tarakan menjadikan embung yang ada di kota Tarakan menggunakan model embung tada hujan, yang ketersediaan airnya hanya berharap dari curah hujan yang mengguyur kota Tarakan. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, mengatakan, tentu di saat air hujan yang saat ini minim mengguyur Tarakan, berdampak yang sangat amat terasa, yaitu adalah penurunan debit air di embung-embung yang menyuplai air baku ke Perumda Tirta Alam mengalami penurunan yang cukup drastis. Iwan menjelaskan, embung yang

0: per detik dari sebelumnya 333 liter per detik. Tentu kondisi ini membuat pasokan air ke daerah-daerah perbukitan dan pesisir pelanggan PDAM tidak bisa dialiri dengan sempurna.
1: Ya, kita ini kan sekarang ini kondisi Tarakan ini kan pada hujan. Kalau seandainya terjadi terburuk begitu kan, tidak hujan sampai 2 bulan, ya kita memang tinggal mengharap hujan saja gitu. Karena sumber air baku kita hanya dari tada hujan, embung-embung tada hujan. Dan kita membendung semua sungai yang kira-kira bisa menyuplai air baku kita. Nah, kita berharap aja hujan itu tetap bisa dengan cepat hujan. Beda kita dengan misalnya di Malinau, di Tanjung Selor, atau di KTT yang dilewati sungai besar gitu kan. Kita kan nggak ada sungai.
0: Dengan kondisi seperti ini di mana panas yang berkepanjangan dan minim air hujan, membuat debit air di beberapa embung mulai berkurang tentunya. Iwan berharap dan berdoa agar hujan bisa membasahi bumi Paguntaka sehingga bisa menaikkan kadar debit air yang ada di embung yang saat ini telah mengalami penurunan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat diminta melakukan pembaruan data untuk pembaruan status desil keluarga agar penetapan tingkat kesejahteraan masyarakat akurat dan tepat sasaran.
3: Jadi setiap 3 bulan itu data itu diupdate dengan memanfaatkan berbagai data dari berbagai kementerian dan juga lembaga.
2: Pemerintah membagi tingkat kesejahteraan penduduk ke dalam 10 kelompok atau desil. Desil 1 mewakili kelompok dengan karakteristik kesejahteraan paling rendah, sementara desil 10 merupakan kelompok paling mapan. Kepala BPS Kota Tarakan Umar Yadi menjelaskan perpindahan posisi desil ini dipengaruhi oleh dinamika dalam keluarga, seperti perubahan status pekerjaan maupun kepemilikan aset yang terdata.
3: Pemerintah adalah melakukan proses updating setiap 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan itu data itu diupdate dengan memanfaatkan berbagai data dari berbagai kementerian dan juga lembaga, termasuk tadi PLN. Kan PLN juga sekarang ini sedang melakukan aktivitas yang namanya ground check. Ketika data ini nanti kelak setiap 3 bulan terjadi otomatisasi proses pengukuran lagi atau perankingan lagi. Contoh, ketika sebuah keluarga salah satu anggotanya diterima sebagai pegawai negeri sipil atau ASN, itu juga akan secara otomatis mempengaruhi terkait dengan posisi yang bersangkutan.
2: Ia menambahkan pembaruan data kependudukan secara akurat sangat penting agar penetapan tingkat kesejahteraan masyarakat tetap akurat dan tepat sasaran. Jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke berita kriminal. Ditres Narkoba Polda Kaltara menggagalkan peredaran 35 bungkus etomidet dari Malaysia di pelabuhan STF Tengkayu 1 Tarakan.
4: Ada orang yang dicurigai atas nama FI dan R. Itu dia awalnya dari sebelah.
5: Upaya memasukkan narkotika jenis etomidet dari Malaysia ke kota Tarakan berhasil digagalkan Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Kalimantan Utara. Sebanyak 35 bungkus diduga narkotika golongan 1 jenis etomidet diamankan petugas dari dua perempuan yang baru tiba di Tarakan melalui pelabuhan Tengkayu 1 SDF Kota Tarakan. Penindakan tersebut dilakukan tim Subdit 1 dan Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kaltara di bawah pimpinan Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltara Kombespol Hamid Andri Sumantri. Pengungkapan bermula dari informasi yang diterima polisi terkait dugaan peredaran etomidet yang didatangkan langsung dari Tawau, Malaysia. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan profiling dan penyelidikan untuk mengidentifikasi target. Kombespol Hamid Andri Sumantri mengungkapkan, dari hasil penyelidikan, petugas mengetahui target berada di wilayah Tawau. Pergerakan kemudian terus dipantau hingga diketahui dua perempuan tersebut berada di pelabuhan Sebatik dan akan bertolak menuju Tarakan menggunakan speedboat. Diterangkan Kombespol Hamid Andri, keduanya kemudian dibawa ke pos polisi SDF untuk menjalani pemeriksaan. Polisi turut menghadirkan saksi dalam proses pemeriksaan tersebut. Hasilnya, petugas menemukan 35 bungkus yang diduga etomidet yang disembunyikan di sejumlah kemasan dan tas. Barang bukti tersebut terdiri dari 11 bungkus diduga etomidet bertulisan Cina yang ditemukan di dalam bungkus makanan hazelnut coklat, 17 bungkus bertuliskan tax yang juga disembunyikan dalam bungkus hazelnut coklat, 2 bungkus yang ditemukan di dalam tas warna pink, serta 5 bungkus lainnya yang ditemukan dalam kemasan makanan bermerek Top warna coklat.
4: Jadi kan hari Sabtu tanggal 5 September 2006 sekitar pukul 12 di pelabuhan Tengkayu 1 SDF.
5: Iya.
4: Tapi kok, nah, jadi kita melakukan, ya, ada orang yang dicurigai atas nama FI dan R. Nah, itu dia

0: Oke.
1: Kalau cat itu tanggal 2. Pulangnya tidak melalui jalur resmi. Makanya kita curiga di situ.
2: Lanjut Direktur Res Narkoba Polda Kaltara, selain puluhan bungkus diduga etamidet, polisi turut mengamankan 2 paspor, 1 tas warna pink, 1 tas belanja bertuliskan Servile, serta 2 unit telepon seluler. Seluruh barang bukti bersama kedua perempuan tersebut kemudian diamankan di Makopolda, Kalimantan Utara untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Untuk diketahui, polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap asal-usul barang, jaringan pemasok, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam peredaran etamidet tersebut. Christopher, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, laporan Christopher menutup kebersamaan dengan berita Kaltara pagi ini. Kami bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
4: Sekian berita Kaltara.

0: soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku Tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

Tahukah anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku Tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesempatan.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labo Dahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malinau di Pancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapores. Dan selamat beraktivitas, tetap bersama RRI Malinau. Tepat pukul 8, kita akan bergabung sama Pro 3 RRI. Tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa

0: kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi.

0: serang penggunaan konten visual.
1: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa

0: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Semua solusi AI dari Meta penerapan dapat membantu.
2: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengungkapkan program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung,

menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.

Perwakilan Perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara.